0: pemilik kendaraan, Pak bisa tolong beliin, ya bisa saya cariin kelangganan saya di sini, Anda sebagai wakil, kan Anda jual beli dengan dia, dengan konsumen Anda. Sebagai wakil Anda tidak boleh menaikkan kecuali minta fee, Pak, karena saya ada yang pergi belanja mencari barang, boleh saya minta 5% 10% dari harga spare part. Kalau tidak boleh, Bapak aja yang nyari, ya saya tunggu sampai barang datang untuk saya pasangkan. Ya, kalau dibilang ya udah tidak apa-apa, sama aja kalaupun saya nyari nanti juga hitung-hitungan biayanya yang keluar juga sama.
1: Iya.
0: Belum lagi saya beresiko kalau tidak cocok, kalau kamu kan lebih ngerti.
1: Nah.
0: Itu lebih aman bagi Anda daripada seperti tadi Anda jual beli dengan nas konsumen. Wabillahi taufik.
1: Nah, jazakallah khair, barakallah khair. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan yang bermanfaat. Baik, kami angkat selanjutnya kembali via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi, dari Bapak Edri di Pekanbaru. Di luar tema WhatsApp ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah tanaman selain padi kena zakat seperti jagung dan kacang tanah? Yang kedua, apakah nisab padi itu pada satu tumpuk sawah saja atau dikumpulkan semua sawah yang kita punya, WhatsApp? Dan apakah boleh ketika sudah patut zakat kita tangguhkan pembayarannya?
0: Yang pertama, zakat adalah pada makanan pokok.
1: Nah.
0: Beras adalah makanan pokok.
1: Nah.
0: Kacang tanah enggak ada makanan pokok. Jagung bisa jadi makanan pokok. Makanan pokok itu adalah bila Anda hanya mengkonsumsi itu bisa bertahan hidup. Anda hanya makan beras tanpa dicampur lauk bisa bertahan hidup 1 tahun, 2 tahun. Itu juga dengan jagung. Tapi kalau kacang tidak bisa. Maka bila hasil jagung Anda sampai 1 nisab, yaitu 5 wasak, 1 wasak itu 60 sok, 1 sok itu 1 sok sekitar 2,4 liter, 2,6, 2,5 sekitar segitu. Ya, anggap kita buat 2,5. 2,5 dikali 60. Maaf. Dia 60 satu wasak, 5 wasak berarti 300, lebih enak. 300 dikali 2, liter sama dengan 700 liter kan ya?
1: Iya.
0: Bila hasilnya 700 liter maka dikeluarkan zakatnya. Dari beberapa tempat, tidak dari yang panen pada saat itu saja, karena jatuh temponya pada waktu panen. Allah mengatakan wa'atu haqqahu yawma hasadih, bila panen bulan ini adalah ini, sampai nisab keluarkan zakatnya, tidak sampai nisab tidak keluarkan zakatnya. Kalau panen bulan depan kalau digabung sampai zakatnya. Ya. Kemudian bolehkah ditunda? Jawabannya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ma khalatat zakatul mal illa ahlakat. Bila zakat belum ditunaikan masih tercampur dengan harta Anda yang lain, zakat itu menghancurkan harta yang lain. Baik. Secara manusiawinya itu kan zakat hak milik fakir miskin. Hak fakir miskin Anda tunda pembayarannya, tentu kalau mereka berdoa kepada Allah, hak Allah, Anda Allah tunda juga, bagaimana? Wakama tadi sudan, seperti apa yang Anda lakukan pada orang, Allah melakukan hal yang sama kepada Anda.
1: Satu lagi set, ada beberapa petak sawah, apakah semuanya digabungkan yang panen dalam 1 tahun walaupun berbeda bulan atau dipisahkan set?
0: dipisahkan ianya yang satu hari panennya.
1: Jazakallah khair barakallahu fikum. Demikian Bapak Edri, semoga bermanfaat barakallahu fikum. Baik, kami akan berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, kami harap dengan telepon seluler, jangan telepon via chat WhatsApp karena ada dengung yang mengganggu. Baik, kita angkat. Halo. Silakan Bapak atau Ibu, silakan.
2: Halo.
1: Sudah masuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Rizky.
1: Bapak Rizky di mana, Pak?
2: Nugraha dari Bekasi.
1: Baik, silakan, Pak. Cek-cekkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak. Cukup monitor via telepon, ada feedback.
2: Saya dari Cikarang, Bekasi.
1: Silakan.
2: Yang mau saya tanyakan, saya kan penjual fried chicken UMKM.
0: Sure.
2: Yang mau saya tanyakan itu, terkadang kan sering ada pesanan dari beberapa customer, misalnya pesan untuk 100 box untuk besok misalnya atau lusa. Terkadang kalau pelanggan yang baru, suka kita minta untuk DP 50%. Itu yang pertama, bagaimana hukumnya Ustadz? Dan yang kedua, terkadang ada pesanan juga buat besok, terus tiba-tiba dia langsung mentransfer dengan sendirinya, dengan lunas. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Tetapi kalau untuk stok ayam, kita menyetok selalu banyak. Jadi untuk stok ayam, ya bahan baku kita semuanya selalu ready setiap hari gitu, Ustadz. Jadi nggak ada kita kekurangan gitu. Jadi maksudnya tuh ya barang-barang bahan-bahannya ada di toko kita. Terima kasih Ustaz.
0: Ya.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Usaha makanan catering itu yang kalau tidak memberatkan, tidak besar angkanya, minta tunai dari awal.
1: Makasih.
0: Ya. Minta tunai dari awal. Kadang pembeli tidak ada niat buruk, tapi qadar Allah mungkin dia ada keperluan harus berangkat mendadak ke kota mana, kan makanan terbuang.
1: Ya, yeah, saya.
0: Ya. Yeah. Terbuang dalam jumlah besar, cepat basi. Tapi kalau Anda minta dari awal penuh, dia mau kemana, mau ada emergensi, Anda tanyakan aja, Pak, ini saya bagi-bagiin aja ke para tukang ojek, para buruh untuk membantu makan mereka. Ya udah kasih aja dah. Saya enggak jadi acara kegiatan yang rencananya saya lakukan karena emergency gini-gini. Kan sudah saya enggak rugi kan?
1: Ya, sahih.
0: Ya, kecuali angkanya besar seperti catering pernikahan dan segala macam itu, iya biasanya bertahap DP sekian persen. Pun Anda tidak akan masuk tahap selanjutnya sebelum dibayar terminnya, sehingga risikonya kecil.
1: Yeah.
0: Ya, boleh. Dan bahkan kalau yang bayar cash di awal, Anda berikan potongan lebih bagus.
1: Masya Allah.
0: Ya, sehingga namanya akadnya salam dan istisna sekaligus. Keberadaan barang walaupun pada saat transaksi belum cukup untuk memenuhi pesanan, boleh karena ini akadnya istisna.
1: Saya.
0: Ya. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair. Demikian Bapak Rizky di Cikarang. Alhamdulillah sudah terjawab. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat, Bapak, dan Allah berkahi usaha itu. Barakallahu fikum. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Nah, kita akan kembali. Halo. Silakan, Akhi. Silakan, sudah masuk, Akhi. Iya, silakan. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Mohon maaf, Pak, suaranya terputus-putus, mungkin bisa berpindah tempat mencari sinyal yang baik. Halo. Baik, mohon maaf kami putus terlebih dahulu karena suaranya tidak terdengar dengan jelas. Baik, kita masih terima, silakan. Dan sambil kami mengambil pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya diberi amanah untuk memegang uang lembaga. Suatu waktu saya pernah meminjam uang lembaga tersebut untuk keperluan makan sehari-hari karena gaji dari lembaga tidak mencukupi. Setelah saya mendapatkan uang, kemudian saya segera mengembalikan uang tersebut. Bagaimanakah hukumnya, Ustaz?
0: Ini tidak amanah, berkhianat ini. Karena Anda dipercayakan untuk memegang, Anda pakai untuk kepentingan Anda. Ya, walau Anda sangat butuh. Ya, kalau uang lembaga, orang-orang memberikan donasi bukan tujuannya untuk kepentingan pribadi. Adapun kebutuhan Anda karena gaji lembaga tidak cukup, bisa Anda mengajukan untuk pemenuhan kebutuhan Anda ke lembaga amil zakat. Ada lembaga amil zakat yang badan resmi dari negara, Basnas, di setiap desa, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, nasional ada. Datang ke sana. Di sana ada hak Anda. Tanpa Anda harus berkhianat terhadap amanah yang diamanahkan kepada Anda. Wallahi taufiq.
1: Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Dan kami angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya Adi Rahman dari Bandung. Saya mendirikan koperasi Lariba, simpan pinjam karyawan perusahaan. Setiap pinjaman uang, mau berapapun pinjamannya, dikenakan biaya administrasi Rp20.000 untuk biaya operasional. Apakah diperbolehkan Ustaz? Dan untuk hasil penjualan barang di koperasi, kami bagi rata semua anggota berupa sembako atau bingkisan. Apakah itu diperbolehkan Ustaz?
0: Yang terakhir apa? Untuk
1: hasil penjualan barang di koperasi, kami bagi rata semua ke semua anggota berupa sembako atau bingkisan. Apakah ini diperbolehkan?
0: Ya, pertama, biaya administrasi Rp20.000 itu pihak koperasi mendapat keuntungan atau tidak? Kalau mendapat keuntungan, tetap itu riba. Lebih baik agar amannya tidak ada biaya administrasi. Yang ada hanya pengembalian nominal yang dipinjam. Cara untuk membuatkannya, kumpulkan dananya dari usaha koperasi jual beli. Ambil ketika bagi hasil SAU, tahan umpamanya 10% setiap tahun disediakan untuk simpan, untuk meminjam, simpan pinjam. Jadi kan ini enggak ada yang dirugikan.
1: Iya.
0: Karena ini laba dari usaha setiap tahun. Dan dibatasi peminjaman kepada kasus yang memang tidak bisa dikomersilkan. Kalau kasusnya dia butuh laptop untuk anaknya sekolah, bisa dibelikan oleh pihak toko koperasinya. Jual dengan cara bayar mencicil.
1: Iya.
0: Tanpa ada denda keterlambatan. Ya, butuh apalagi kacamata juga bisa begitu, butuh peralatan-peralatan bisa dengan komersil, tapi butuh uang sekolah karena satu dan lain hal belum bayar, ya itu tidak bisa Anda komersilkan, atau butuh biaya berobat karena tidak di cover oleh BPJS, itu tidak bisa Anda komersilkan. Ini baru dengan pinjaman tadi. Ya. Karena kalau Anda buka, semuanya ngajukan pinjaman. Karena nggak ada pertambahan.
1: Ya.
0: Nah, tentu nggak cukup berapapun dana, nggak bakal cukup. Nggak perlu mereka diedukasi kapan Anda meminjam itu.
1: Jazakallah khair barakallahu fik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam, silakan Ustaz.
0: Ya, dalam mengambil langkah untuk mendapatkan suatu hukum syariat dalam kasus sebuah muamalat itu butuh langkah-langkah yang harus dinyatakan, dipastikan oleh si mujtahid tadi, mulai dari dia memastikan ini sudah terjadi atau belum, dan beberapa langkah ke depan nantinya untuk agar ijtihadnya sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh para ulama Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu wali taufiq.
1: Jazakallah khairah, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wani Tarmidhi. Filahallahu ta'ala. Alhamdulillah, pembahasan berkaitan dengan metode ijtihad yang muamalat kontemporer, alhamdulillah kita sudah memasuki bagian yang D, apa yang harus diperhatikan mujtahid muamalat kontemporer sebelum berijtihad. Dan insya Allah kita akan sambung kembali di bagian kedua, meyakini bahwa kasus tersebut masuk ranah ijtihad. Dan untuk informasi buku, Anda bisa menghubungi layanan informasi Radio Roja. Demikian, dan mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majalengka 93.1 FM Radio Roja Palu 101.8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah
1: tentang para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
2: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
3: Para pendengar Radio Roja, insyaallah.
2: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
4: dan
2: telah
4: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara Dajian Inya secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Shalawatullah wassalamuhu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa Roja di mana pun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita akan simak dan ikuti bersama program kajian ilmiah yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullahu taala. Kajian kita di pagi hari ini pembahasan kitab Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, buah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Dan tentunya Anda para pendengar dan juga pemirsa dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian atau sesi kedua nanti dengan menghubungi melalui layanan line telepon ataupun pesan singkat. Dapat Anda kirim pesan singkat WhatsApp Anda ataupun layanan line telepon ke nomor 021-823-6543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, berikut kita akan simak bersama pemaparan dan juga sesi materi. Dan kepada Ustaz Muhammad Iqbal Gunawan yang telah terhubung di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan. Faliyatafaddal, masykuran.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV di mana pun Anda berada, alhamdulillah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yaitu tentang penjelasan kitab Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memberikan mukaddimah, pendahuluan dan pengantar tentang pentingnya ilmu akidah dan nama-nama ilmu akidah, juga sebagian terkait tentang ilmu akidah ini. Adapun pada pertemuan kali ini, maka kita akan memulai pembahasan kita dalam kitab ini, yaitu dimulai dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, aqidatuna al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, akidah kita yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semua meyakini iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tentu beliau rahimahullah memulai dengan menyebutkan pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global. Karena ketahuilah pemirsa kaum muslimin dan muslimat bahwasanya pembahasan akidah itu adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia biasa, disebutkan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis Jibril tadi, syadidu bayadis siyab syadidu sawadis sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'arifuhu minna ahad. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syadidu bayadi tsiyab, pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak ada tanda-tanda dia telah melakukan perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Ya. Padahal seandainya dia penduduk Madinah, maka tentu sudah dikenal karena kaum muslimin dan sahabat-sahabat yang tinggal di kota Madinah ketika itu tidak banyak. Ya. Seperti ketika dulu ya, kita belum seperti saat ini, kita mengenal sampai jarak yang jauh di kota kita karena belum ada teknologi yang canggih, sehingga orang meskipun jarak jauh masih saling mengenal. Nah, begitu pula di zaman Nabi, di zaman sahabat, mereka semua mengenal penduduk Madinah ya, satu sama lain. Maka seandainya dia penduduk Madinah, mesti dia dikenal. Tapi yang aneh, karena dia la yura alaihi atharus safar, dia tidak kelihatan ya datang dari perjalanan yang jauh. Kemudian dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia merapatkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu, meletakkan tangannya di atas kedua pahanya dan berkata dan bertanya, akhbirni anil Islam. Maka Nabi sallallahu menjawab dengan rukun Islam. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk. Inilah rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim. Secara global dan secara terperinci, apa yang sampai kepadanya secara terperinci. Karena iman itu ada yang global dan ada yang terperinci. Apa yang sampai kepada kita dari perkara-perkara iman yang terperinci, maka kita harus mengimaninya. Dan semakin kita mengetahui agama kita secara detail, maka tentu akan semakin menguatkan iman kita. Maka kita dituntut untuk terus belajar, terus menambah ilmu kita, terus memperkuat iman kita agar tidak mudah goyah oleh syubhat dan syahwat. Maka beliau mengatakan, aqidatunal imanu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikatnya. Iman kepada Allah ya tentu mempunyai rukun-rukun. Juga iman dan sebentar lagi akan kita mulai perincian iman kepada Allah. Ya, iman kepada malaikat juga demikian, kepada kitab-kitab juga ada perincian-perinciannya. Iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, ya ada perincian-perincian yang semakin kita dalam memahami dan mengetahui rincian-rincian tersebut, maka iman kita akan semakin kuat, semakin mantap dan tidak mudah goyah oleh syubhat. Maka kemudian beliau mengatakan, fanu'minu. Nah, beliau memulai dengan merinci iman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, apa itu iman kepada Allah? Fanu'minu birububiyatillahi ta'ala. Kita, kaum muslimin, harus beriman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Apa itu rububiyah Allah Azza wa Jalla? Ay bi annahu rabbul khaliqul malikul mudabbiru li jami'il umur. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Rabb, Tuhan, Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Malik yang memiliki, Al-Mudabbir yang mengatur segala perkara. Ini makna rububiyah. Makna rububiyah adalah keimanan kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah penguasa, pemilik seluruh alam semesta, pencipta seluruh ya segala sesuatu dan pengatur segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah segala kerajaan langit dan bumi. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Karena yang ada hanya al-khaliq dan makhluk. Ya. Dan selain al-khaliq, maka semua adalah makhluk. Dan selain Allah adalah makhluk. dan yang menciptakan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah yang memiliki segala sesuatu. Ala lahul khalqu wal amru. Milik Allah segala makhluk dan segala pengaturan. Maka rububiyah yaitu al-iman bi anna allaha au tauhidullahi bi af'alihi. Kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan segala perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan al-khalqu wal mulku wa tadbir. Penciptaan, memiliki dan mengatur. Kalau ada yang menanyakan bahwasanya ada ya disifati bahwasanya pencipta selain Allah, maka arti ciptaan di situ hanyalah perubahan, bukan mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, sebagaimana perkataan Nabi Isa, akhluqu minattini kahi'ati thairi fa anfukhu fiha fayakunu thairan bi'idznillah. Aku ciptakan akhluqu minattin dari tanah. At-tair, ya, atau kahayati at-tair, seperti bentuk burung, kemudian ditiup, kemudian terbang. Bukan dari tidak ada menjadi ada. Atau orang menciptakan listrik, atau menciptakan atau membuat pintu, ya. Hanya merubah dari kayu menjadi pintu dan lain sebagainya. Adapun dari tidak ada menjadi ada, itu hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa menciptakan lalat, tidak ada yang bisa menciptakan semut kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena pernah ada seorang yang mengatakan bahwasanya aku bisa menciptakan ulat, ya. Kemudian ditanyakan bagaimana cara Anda menciptakan ulat. Kemudian dia mengambil sepotong daging, kemudian dia campur dengan kotoran manusia atau kotoran hewan, kemudian dia simpan. Setelah dia buka beberapa hari, muncul ulat-ulat. Maka dia mengatakan, aku ciptakan ulat-ulat ini. Ditanyakan kepada orang tersebut, berapa jumlah ulat yang ada di situ? Kapan dia lahir? Ya. Kapan dia mati? Ya. Dan lain sebagainya, dia tidak mengetahuinya. Padahal, pencipta sesuatu mesti mengetahui secara detail apa yang dia ciptakan. Maka tidak ada yang bisa mencipta selain Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang memiliki benar-benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita mungkin memiliki mobil, ya, memiliki rumah, memiliki harta. Tapi kepemilikan kita sangat terbatas, ya. Kita tidak boleh, ya, terserah kita melakukan apa yang kita ingin lakukan pada harta kita, bahkan pada jasad kita. Harus mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwasanya kepemilikan kita sangat terbatas. Itu pun akan ditanyakan tentang apa yang kita lakukan, min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, dari mana dia dapat hartanya, ke mana dia belanjakan. Dan juga manusia mengatur, tapi pengaturannya sangat terbatas. Adapun Allah Azza wa Jalla pengatur segala sesuatu. Dan tidak ada yang mengingkari ya rububiyah Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang ateis, kecuali orang-orang dahriyin yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang mencipta. Ya, segala sesuatu tercipta dengan sendirinya. Bahkan mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang mematikan kita kecuali zaman dan waktu. Juga ya, sebagian mereka mengatakan ma hiya illa arhamun tadfa wa ardun tabla, yang mengeluarkan kita hanya rahim-rahim yang mendorong kita keluar dan bumi yang menelan kita. Padahal orang-orang musyrik di zaman jahiliyah pun mengakui bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Karena rububiyah ini atau iman kepada rububiyah adalah suatu yang difitrahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh manusia. Ma min mauludin, kata Nabi SAW, tidak ada yang dilahirkan illa yuladu alal fitrah, kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seorang yang dilahirkan kalau tidak diajarkan apa-apa, maka dia akan menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan dia meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan, mengatur alam semesta dan menghidupkan, mematikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala sesuatu, Allah Azza wa Jalla yang memberi rezeki, Allah Azza wa Jalla yang memiliki, Allah Azza wa Jalla yang mengatur, Allah yang hidupkan, mematikan, sehingga ya kita selalu bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala urusan kita. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menentukan rezeki kita. Ya, sebelum Allah ciptakan kita, Allah sudah menuliskan di Lauhul Mahfudz 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah yang mengatur segala sesuatu. Sehingga jika ada pengaturan Allah Azza wa Jalla yang berat bagi kita, maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita meyakini bahwasanya tidak ada yang Allah kehendaki kecuali ada hikmah di baliknya. Maka kita serahkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha yang terbaik, maksimal. Kita tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Adapun keputusannya semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka itu makna iman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla, yaitu kita mengimani bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu, Allah pemilik segala sesuatu, dan Allah Azza wa Jalla yang mengatur segala sesuatu. Dan kita mengetahui bahwasanya di antara nama Allah adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Maka kita meyakini bahwasanya semua yang Allah atur adalah menunjukkan atau ada hikmah, ya, ada kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla di balik aturan tersebut. Dan kemudian ya, wa nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala. Kemudian kita juga beriman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Apa itu maksudnya? Adalah al-ai bi annahu al-ilahul haq. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya sembahan yang berhak disembah, Tuhan yang benar. Dalika bi annallaha huwal haq. Dan demikian itu karena Allah adalah Tuhan yang berhak, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang disembah selain Allah, apa yang di seorang berdoa kepada selain Allah, dia adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Wa kullu ma'budin siwahu batil. Semua yang disembah selain Allah adalah Tuhan yang batil. Inilah makna la ilaha illallah. La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Bukan la ma'budah mawjud illallah, tidak ada sembahan yang disembah, ya, yang ada kecuali Allah. Tidak benar. Karena ketika Nabi SAW yang mengajak orang-orang musyrik beribadah hanya kepada Allah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak yang Tuhan yang satu? Jadi yang disembah itu banyak, tapi yang benar hanya satu, yaitu hanya Allah Azza wa Jalla. Yang lain hanya sekedar penamaan saja, ya. Seperti seorang menamakan, ya, sesuatu yang bukan namanya, ya. Maka itu tidak benar. Yang benar, benar-benar ilah yang berhak disembah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Inilah makna la ilaha illallah, dan inilah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Dan karena la ilaha illallah Allah ciptakan surga dan neraka, ya, untuk la ilaha illallah bagi orang yang punya la ilaha illallah surga, dan yang tidak punya la ilaha illallah dah neraka. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada hamba-hambanya. Betapa banyak orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW dari orang-orang munafikin yang hidup bersama Nabi SAW, melihat mukjizat Nabi, paham bahasa Arab, bahkan sholat bersama Nabi, tapi dia munafik sehingga tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak punya la ilaha illallah. Juga orang-orang Yahudi yang mereka, kata Allah Azza wa Jalla, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hidayah kepada mereka, tidak memberikan hidayah la ilaha illallah, sehingga mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Juga bapak dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diajak oleh Nabi Ibrahim untuk beriman dengan penuh kelemah lembutan, juga tidak mendapatkan karunia la ilaha illallah. Juga istri dan anak putra dari Nabi Nuh alaihissalam, juga istri dari Nabi Lut, bahkan paman Nabi SAW Abu Lahab, bahkan Abu Talib, semua tidak mendapatkan la ilaha illallah. Tapi ada justru yang hidup di tempat yang lingkungan yang penuh dengan kekufuran, ya, tapi dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu istri Fir'aun, ya, makhluk atau manusia yang paling kafir, membangkang, tapi kemudian Allah beri petunjuk kepada istri Fir'aun. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita. Nikmat la ilaha illallah, nikmat yang paling besar. Barang siapa yang akhir dari ucapannya di dunia la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW, la ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla mengurniakan kita la ilaha illallah sampai ajal menjemput kita. Kemudian wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi. Kemudian juga kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bi anna lahul asma'ul husna. Allah mempunyai nama-nama yang indah, bahkan nama yang sampai kepada puncak keindahan. Tidak ada lagi keindahan di atasnya. Wasifatul kamilatul ulia, dan sifat-sifat yang sangat tinggi. Ya. Dan akan disebutkan sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Nama yaitu yang Allah namakan dirinya, adapun sifat yang Allah sifatkan dengan dirinya. Semua nama pasti mengandung sifat, tapi tidak semua sifat mengandung nama. Semua sifat Allah, semua nama Allah pasti ada sifat di baliknya. Nama Ar-Rahim berarti ada sifat Rahmah, nama Al-Aziz ada sifat Izzah, nama Al-Qawi ada sifat kuah, ya, kekuatan. Tapi tidak semua sifat ada di baliknya nama, yaitu seperti sifat Al-Kalam. Allah punya sifat Al-Kalam tapi tidak punya nama Al-Mutakallim. Al-Mutakallim yang berbicara bukan nama Allah Azza wa Jalla, sehingga sifat itu lebih luas, ya, lebih banyak, ya, daripada nama. Dan boleh seorang bersumpah dengan sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana boleh bersumpah dengan nama Allah, kecuali, ya, sifat-sifat yang khabariyah atau seperti sifat iyat, ya, tidak boleh bersumpah dengan demi tangan Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan wajah Allah dibolehkan, karena wajah itu biasa diistilahkan dengan zat, ya, maksudnya dengan zat Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib, ya, beriman kepada nama-nama Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman Allah, walillahil asma'ul husna, dan Allah mempunyai nama-nama yang indah, fad'uhu biha, dan maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang sangat banyak. Adapun hadis innalillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhal jannah, barang Allah Azza wa Jalla mempunyai 99 nama, siapa yang menghafalkannya, memahami artinya dan beribadah kepada dengan nama-nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Itu bukan pembatasan atas nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, disebutkan oleh para ulama sebagai hadis alham, doa yang dibaca oleh orang yang sedang mengalami kesedihan dan kegelisahan. Di situ ada kalimat, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka, samaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

0: atas bahasan bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dan juga waktu yang telah diluangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada para pendengar maupun pemirsa Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan dapat berjumpa kembali di waktu dan kesempatan kajian ilmiah berikutnya. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, kajian kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah buah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, disampaikan secara langsung oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullahu ta'ala. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan tambahan ilmu, serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut kita akan simak program acara selanjutnya dan kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya.
3: Tetapi
2: 95.1 FM Roja Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nasihat para ulama adalah hendaknya kita selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan kita dimudahkan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, perlu diketahui dan perlu kita selalu ingat bahwa ukuran keberhasilan bukanlah seberapa banyak kita mengumpulkan harta, tetapi ukuran keberhasilan adalah seberapa besar Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan pada harta kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Undayan Mutiara Nasihat. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟

0: Il
1: Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.
2: Ayat-ayat Al-Quran.

sungguh dalam berdoa. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Karena sungguh siapa yang banyak mengetuk pintu, maka ia akan dibukakan.

0: Semakin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal.
1: Akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal.
0: Tauhid adalah mengesakan Allah, yaitu segala ibadah. Orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat syirik, gak laku ibadahnya, tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu.

0: syakirin.
1: Oleh karena itu ketika Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi, itu tahunan itu mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah sholat, belum turun perintah zakat, belum turun perintah puasa, belum turun perintah jihad, belum lagi turun perintah-perintah yang lainnya. Dari awal berdakwah itu tauhid, tauhid, tauhid,
0: tauhid, tauhid, tauhid.
1: Esakan Allah, esakan Allah, esakan Allah. Buang seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala dari hati kalian. Jangan minta dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata, yang lainnya tidak bisa apa-apa. Lata, Uzza, Hubal, Manah tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Mereka adalah batu, mereka adalah pepohonan yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia tauhid, ini dia tauhid, ini dia tauhid.
2: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Dalam hal akad sewa beli atau ijarah mutahiyah bitamlik ini pun, risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu.
2: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
2: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan di layar televisi Anda satu kajian ilmiah dalam format rekaman. Mudah-mudahan apa yang kita simak kembali ini memberikan pemahaman yang lebih baik, dan juga semoga Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Dari studio kami mengucapkan selamat menyimak kajian berikut ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuja dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat, menguatkan kita untuk tetap menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah-ibadah yang lain, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan dan kemuliaan yang sempurna dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Ikhwatal Islam, hafidhakumullah, kita dipertemukan kembali di majelis ilmu yang mulia di pagi hari ini di dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita akan memasuki pembahasan di judul yang baru, masih di pembahasan tentang masalah akidah dan tauhid, ya, di fasal yang baru, syafa'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam tunalu bi ta'atihi. Syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah akan dicapai dengan mentaati, mengikuti petunjuk, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tentu merupakan faedah yang sangat besar dan termasuk hal yang dinanti-nantikan oleh orang yang beriman, yang mengharapkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ternyata taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mengikuti petunjuknya, ini merupakan sebab kebaikan dunia dan akhirat. Kita akan baca penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam hal ini. Beliau berkata, lamma kammala Rasul sallallahu alaihi wasallam maqamal iftiqari illallahi subhanahu ahwajal khalaiqa kullahum ilaihi fid dunya wal akhirah. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan kedudukan al-iftiqar, selalu merasa butuh, selalu menunjukkan kekurangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjadikan semua makhluk butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Yang dalam artian butuh kepada petunjuk yang beliau bawa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, butuh kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan beliau dalam Islam ini, kemudian di akhirat nanti butuh kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin akan terjadi tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan penghambaan dirinya, ketundukannya, sikap sebagai hamba yang sejati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita sudah sering jelaskan kenapa di dalam Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dipuji dalam kedudukan mulia sebagai Abdullah, hamba Allah. Ya, wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya ketika hamba Allah ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hampir-hampir saja para jin itu berdesak-desakan mengerumuninya. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai hamba Allah, dan itu pujian yang tinggi bagi beliau karena beliau telah menyempurnakan kedudukan sebagai hamba yang sesungguhnya, yaitu tunduk kepada Allah dengan sepenuh ketundukan, selalu merendahkan diri dan menunjukkan rasa butuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, di waktu Isra dan Mi'raj, ya, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Ini dipuji sebagai hamba Allah. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyempurnakan kedudukan ini, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyeru kepada umatnya, la tuturuni kama ataratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abdun fakulu Abdullahi wa rasuluh. Ya, janganlah kalian berlebihan menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa alaihi salatu wasalam, karena aku ini hanyalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian ini berarti beliau telah menyempurnakan kedudukan sebagai hamba Allah yang selalu tunduk merendahkan diri, yang selalu menunjukkan rasa butuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang yang miskin, maksudnya orang yang selalu tunduk merendahkan diri, merasa menunjukkan rasa butuh kepadamu. hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin yang selalu merendahkan diri, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat bersama rombongan atau golongan orang-orang yang selalu merendahkan diri, menunjukkan rasa butuh kepadamu ya Allah. Nah, karena Nabi SAW telah menyempurnakan kedudukan ini, Allah jadikan semua makhluk butuh kepada beliau dalam urusan dunia dan akhirat. Bagaimana perinciannya? Kata beliau, amma hajatuhum ilaihi fid dunya fa ashaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarabi wan nafasi alladhi hayatu abdanihim. Adapun kebutuhan manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia, maka ini kebutuhan yang lebih besar, yang lebih mendesak dibandingkan dengan kebutuhan mereka terhadap makan, minum, bernafas, yang ini merupakan kehidupan bagi tubuh mereka. Yani kehidupan tubuh mereka jelas itu penting, tapi kehidupan hati mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu lebih besar lagi, lebih penting lagi untuk mereka usahakan. Karena petunjuk Nabi SAW yang tidak mungkin kita bisa mengenal kebaikan, kebenaran tanpa melalui sebab dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka kebutuhan kita kepada petunjuk beliau ini lebih besar dibandingkan kepada kebutuhan kita terhadap apapun, sampai pun terhadap kebaikan dan kasih sayang orang tua kita sendiri misalnya. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa Rasulullah SAW mewajibkan kita mencintai beliau lebih daripada kecintaan kepada bapak, ibu, orang-orang tua kita maupun anak-anak kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sampai dia menjadikan diriku, yaitu diri Rasulullah SAW, dibandingkan ya ayahnya, anaknya, dan semua manusia. Harus dia menjadikan Rasulullah SAW lebih dicintainya dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan semua manusia, karena kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya melalui pengajaran ilmu yang Allah turunkan kepada beliau ini lebih besar dibandingkan kebaikan yang diberikan orang tua atau orang-orang yang terdekat kepada kita. Ya, petunjuk Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara kita bertauhid, beriman dengan benar, Al-Qur'an yang beliau sampaikan, kemudian penjelasannya dalam hadis-hadis yang sahih, cara pelaksanaan sholat, berpuasa, dan yang lainnya, tidak akan mungkin kita ketahui kalau bukan dengan sebab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebutuhan terhadap hal ini melebihi daripada kebutuhan makan dan minum yang disediakan oleh kedua orang tua kita sejak kita masih baru lahir di dunia ini. Bagaimanapun orang tua kita tidak akan bisa memberikan pengajaran tentang Islam, bahkan mereka mungkin masih ada yang belum kenal Islam yang benar. Ya. Maka dengan sebab inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibutuhkan oleh semua makhluk dalam urusan dunia dan akhirat. Bahkan kebutuhan terhadap petunjuk beliau jelas tadi lebih besar dibandingkan kebutuhan terhadap hal-hal yang dikatakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ar-risalatu daruriyatun lil alami la budda lahum minha wa hajatuhum ilaiha fauqa hajatihim ila kulli syai. Ar-risalatu hayatul alami wa ruhuhu wa nuruhu fa ayyu salahin lil alami idza udimat ruhu wal hayatu wan nur. Beliau berkata, ar-risalah, petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan kebutuhan darurat, kebutuhan yang sangat mendesak bagi semua makhluk di alam semesta. Kebutuhan mereka terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melebihi kebutuhan mereka terhadap apapun. Kenapa? Ar-risalatu, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ruh kehidupan bagi alam semesta. Nyawa sekaligus cahaya. Maka kebaikan apa yang bisa didapatkan fadunya kulluha mal'unatun mudlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Maka dunia ini semuanya gelap, semuanya jauh dari kebaikan, dijauhkan dari rahmat Allah, kecuali bagian dunia yang disinari dengan matahari kenabian, matahari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kebutuhan kita dalam urusan dunia, ya, dalam perkara dunia kita, untuk mengenal petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini pun kita ketahui merupakan sebab ketenangan, kebahagiaan kita dalam kehidupan di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan jadikan baginya kehidupan yang indah di dunia, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia, dan sungguh-sungguh kami akan berikan balasan untuknya di akhirat nanti dengan yang lebih baik dari apa yang dilakukannya di dunia. Jadi inilah kebutuhan kita dalam perkara dunia kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hajatuhum ilaihi fil akhirah,

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik para pendengar Radio Raja Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu dalam program Fikih Dakwah pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 bulan Oktober tahun 2026. Dan saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kali ini kita akan mengangkat tema berdakwah sesuai kondisi. Baik para pendengar rahimakumullah, sesungguhnya maksud utama dakwah adalah agar manusia menerima dakwahnya. Sementara itu, pada kenyataannya banyak yang menolak dakwah bukan karena menolak kebenaran, melainkan karena uslub, metode dakwah yang kurang baik, atau karena kondisi menyampaikan dakwah yang kurang tepat. Sebagian dai hanya menyampaikan dakwah tanpa melihat uslub penyampaiannya dan bagaimana agar dakwahnya dapat diterima. Yang penting baginya melepas tanggung jawab dakwah, sedang dia tidak menyadari bahwa uslub yang baik termasuk tanggung jawabnya. Di sisi lain, ada yang perhatiannya hanya terpusat pada uslub yang baik dan upaya agar dakwahnya dapat diterima oleh orang banyak tanpa memperhatikan apa yang dia dakwakan, apakah sesuai dengan dakwah dengan uslub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Kedua golongan tersebut salah, dan yang benar adalah umat yang tengah, yaitu bagi siapa yang dakwanya dan uslubnya sesuai manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika uslub dakwah diselisihi, tatkala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat mengimami manusia melebihi batas yang wajar, maka menjadi penghalang bagi sebagian jamaah untuk menghadiri salat berjamaah, dan diadukanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarahi Mu'adz radhiyallahu anhu dengan sekeras-kerasnya, "Apakah kamu membuat fitnah wahai Mu'adz? Fitnah karena tidak menggunakan hikmah ketika menjadi imam salat yang menyebabkan orang tidak ikut jamaah atau minimal tidak khusyuk dalam salatnya, dan itu menyebabkan orang lain berbuat dosa karena mencela dan membenci imam." Tatkala para sahabat tidak menggunakan hikmah dalam mengingkari orang badu yang kencing di masjid, maka mereka diusir secara halus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalimatnya, "Biarkan dia, jangan kalian halangi kencingnya." Dan sikap mereka yang keras menanamkan kebencian di hati si badui hingga dia berdoa, "Ya Allah, ampuni aku dan Muhammad saja. Jangan mengampuni yang lain." Alangkah indahnya jika para dai selalu mengingat peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabat. Kepada sebagian sahabat yang tidak memiliki hikmah dalam berdakwah, sebagai bahan muhasabah introspeksi diri. Beliau bersabda, "Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat manusia lari." Berikut ini adalah contoh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergantung pada kondisi tertentu. Kemudian berkaitan dengan usia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati anak kecil saat makan agar makan dengan membaca bismillah. Agar membaca bismillah terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kanan dan memulainya dari makanan yang paling dekat. Kondisi makanan berjamaah sangat tepat untuk menasihati anak yang sangat ambisi dan tidak mampu mengontrol diri di hadapan makanan yang sangat menggiurkan. Tatkala anak kecil mengalami musibah dan sedih karena kematian burung mainannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiburnya. "Apa yang dilakukan oleh burung kecilmu wahai Nughair ya Aba Umair?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan dan naik kendaraan bersama anak kecil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lalu kata beliau, "Hai anak kecil, sungguh akan kuajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagal Allah, Allah akan menjagamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kondisi makan, jalan-jalan dan berkendara paling tepat untuk menasihati anak. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memberi siwak kepada yang lebih kecil, maka dikatakan kepadanya, berikan kepada orang yang lebih tua dari keduanya. Di sisi yang lain, uslub yang disampaikan kepada anak kecil berbeda dengan uslub untuk orang tua. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada anak kecil yang burung mainannya itu mati, apa yang dilakukan oleh burung kecil Munawwir, wahai Aba Umair? Adapun kepada putra beliau yang Zainab radhiyallahu anhu, yang anaknya meninggal dunia, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khi," kata seru untuk mengisyaratkan agar memuntahkan, kepada cucunya Hasan dan Husain yang makan kurma sedekah. Adapun kepada Aisyah radhiyallahu anha yang menggibah Safiyyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata kepadanya, sungguh kamu berucap dengan ucapan yang keji. Seandainya ucapan tersebut dicampur air laut, maka air laut akan tercampur terondai karenanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kurma dari mulut cucunya dengan halus. Adapun kepada orang laki-laki yang memakai perhiasan emas, beliau mencabut dan melempar seraya berkata, kenapa ada yang suka memakai bara api neraka di tangannya? Nah, kemudian berkaitan dengan kondisi pribadi, kisah para pemuda yang belajar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 20 hari dan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka telah rindu pada keluarga mereka, beliau memerintahkan untuk pulang ke keluarga mereka dan menyampaikan dakwah di sana. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumahnya dalam keadaan berbaring memakai kain, Aisyah radhiyallahu anha, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk, lalu Umar radhiyallahu anhu masuk. Akan tetapi tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kenapa engkau duduk, hai Rasulullah, padahal kepada Abu Bakar dan Umar engkau tetap berbaring? Maka beliau menjawab, Utsman pemalu, aku khawatir jika aku tidak duduk, maka dia tidak dapat menyampaikan keperluannya. Ada yang berwatak pemarah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya, jangan marah. Ada yang memiliki kelonggaran, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepadanya untuk memberi makan. Ada yang suka meminta-minta, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepadanya supaya tidak meminta-minta. Berkaitan dengan kemampuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kepada Mu'adz radhiyallahu an, apabila kamu mengimani manusia, maka ringankanlah karena ada di antara mereka yang sakit, ada yang memiliki keperluan, ada anak kecil, dan apabila kamu sholat sendirian, maka terserah sekuatmu. Tatkala ada yang menuntut kendaraan yang di dalamnya sekedup ada kaum wanita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, kasihani kaum wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikrarkan para sahabat sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada ahli zikir, ahli ilmu, ahli salat, ahli puasa, ahli jihad, dan ahli fiqh, dan ahli akhlak mulia. Barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah. Baiklah, kita akan lanjutkan pertemuan kita ini selepas beberapa jeda ilmiah berikut ini. Barakallahu fikum.
2: Kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri,
2: takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau kau tidak malu bermaksiat kepadaku?
5: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
5: Tidak ada gunanya anda pertontonkan kesolehan anda kepada saudara anda, namun kepada Allah anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya adab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
4: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ

0: Baik para pendengar Radio Rebel.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: إرماً من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
1: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Akhirati hasanah wakina azabanna.
3: Baik, para pendengar Radio Roja, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni berdakwah sesuai kondisi. Berkaitan dengan latar belakang dan kemuliaan, seorang yang berlatar belakang soleh berbeda dengan orang yang berlatar belakang lalai. Seorang yang berlatar belakang senang dan mencari kebenaran berbeda dengan yang berpaling darinya. Badu yang kencing di masjid dibiarkan dan dinasihati dengan lembut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Umar radhiyallahu anhu yang membawa lembaran Taurat dimarahi dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang Yahudi mendoakan celaka bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berlemah lembut kepadanya. Adapun terhadap sahabatnya yang memakai emas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas dan membuangnya. Pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu bertikai, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta maaf kepada Umar radhiyallahu anhu, tetapi dia tidak memaafkannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Abu Bakar radhiyallahu an seraya bersabda, "Apakah kalian tidak membiarkan sahabatku ini? Dia beriman kepadaku di saat semua manusia mendustakanku. Dia menolongku dengan menginfakkan hartanya tatkala umat manusia enggan." Tatkala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dan Khalid bin Walid radhiyallahu an berselisih paham hingga saling mencela, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khalid radhiyallahu an dan semisalnya, "Jangan kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai satu genggam kurma yang mereka sedekahkan." Demikian itu karena Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu termasuk As-sabiqun al-awwalun, yaitu pendahulu dalam memeluk Islam. Sedang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu masuk Islam setelah Fathul Makkah, yakni penaklukan Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membagi rampasan perang kepada para pembesar Quraisy dan para pembesar Arab dengan mengabaikan kaum Ansor karena kekuatan iman mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan nasihat buat mereka, yaitu kaum Ansor, yang sangat berkesan hingga membuat mereka menangis. Berkaitan dengan hajat dan kebutuhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mendahulukan makan jika sangat lapar daripada salat dan memberikan keringanan untuk salat di rumah ketika ada hujan dan yang semisalnya. Tatkala ada rombongan yang sangat miskin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong sahabat untuk berinfak kepada mereka sehingga para sahabat berlomba-lomba untuk berinfak hingga tumpukan sedekah mereka menggunung di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjamu tamu, maka beliau menawarkan kepada sahabatnya, "Siapa di antara mereka yang dapat menjamu tamu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk mengeluarkan infak sekuat kemampuan yang mereka miliki pada perang Tabuk yang sangat membutuhkan biaya banyak, hingga ada yang infak dengan separuh hartanya, bahkan ada yang infak dengan seluruh hartanya. Kemudian berkaitan dengan menjaga perasaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bendera perang dari Sa'ad ibn Ubadah. Radhiyallahu an. Tatkala dia keliru berkata kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu bahwa pada penaklukan Mekah Rasulullah sallallahu

0: Wasallam akan menghalalkan pembunuhan di Makkah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menghukuminya dengan mengambil bendera darinya dan diberikan kepada anaknya, tidak kepada orang lain, untuk menjaga perasaannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada anak kecil yang duduk di sebelah kanan beliau untuk memberikan minum kepada orang tua yang duduk di sebelah kiri beliau. Tetapi anak tersebut tidak mengizinkan haknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapapun. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan minum kepada anak tersebut untuk menjaga perasaan, sebab dia lebih berhak. Dan sekaligus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga perasaan orang tua dengan tidak memberikan langsung minum dan tidak memberikan langsung minuman itu kepada anak kecil yang ada di sebelah kanannya, namun meminta izin terlebih dahulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi mu'alaf yang lemah iman dan tidak memberi kaum muhajirin dan ansor. Tatkala Saudah radhiyallahu anha memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar jangan diceraikan, karena dia ingin menjadi istri di dunia dan di akhirat, dan dia memberikan giliran malamnya untuk Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerimanya untuk menjaga perasaannya. Kemudian berkaitan dengan tingkatan pemahaman, tidak semua yang diketahui oleh seorang dai harus disampaikan, dan tidak kepada semua manusia kita sampaikan apa yang kita ketahui. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang Mu'adz radhiyallahu anhu menyampaikan hadis tentang hak Allah Ta'ala atas hambanya, yaitu beribadah kepadanya tanpa sekutu baginya, dan hak hamba yaitu Allah Ta'ala tidak akan menyeksanya, yakni ahlu tauhid. Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ini kabar gembira, apakah tidak kusampaikan kepada manusia? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan, nanti mereka pasrah pada keutamaan ini dan tidak berlomba-lomba dalam amal soleh. Watak manusia suka bergantung pada sesuatu yang menyenangkan dan malas berlomba dalam kebaikan. Oleh karena itu, jika ada sebagian orang yang meremehkan perintah Allah Ta'ala dan mengabaikan larangannya, maka tidak boleh disampaikan tentang luasnya rahmat Allah Ta'ala dan ampunannya yang memenuhi langit dan bumi. Dan sebaliknya, jika ada segolongan yang putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, maka disampaikan kepadanya tentang luasnya rahmat Allah dan ampunannya Allah Azza wa Jalla. Jika ada yang berpemahaman khawarid, yaitu mengkafirkan sebagian kaum muslimin pelaku dosa selain syirik, maka jangan disampaikan kepadanya ayat ini atau hadis yang semisalnya, ancaman terhadap perbuatan dosa yang secara lahir mengkafirkan pelakunya. Sebaliknya, jika ada orang yang berpemahaman murjiah yang meremehkan dosa, maka jangan disampaikan kepadanya ayat atau hadis tentang rahmat dan ampun Allah Ta'ala yang secara lahir mencakup orang yang mengabaikan amal soleh. Orang yang berpemahaman sufi bahwa solat itu cukup dengan mengingat Allah Ta'ala, maka jangan sampaikan kepadanya ayat yang artinya tunaikanlah solat untuk mengingatku. Semua uslub di atas bila ditempuh oleh seorang da'i, maka akan memudahkan dakwanya, diterima oleh umat manusia, dan minimalnya mendekatkan dakwah ke dalam hati manusia dan mereka tidak benci atau lari dari dakwah. Dan seandainya dakwanya tetap tidak diterima oleh manusia, maka dia telah berbuat baik dan telah berhasil, karena telah mencocoki petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Demikianlah para pendengar rahimakumullah program acara Fikih Dakwah ini. Pada hari ini insyaallah kita bertemu di waktu dan gelombang frekuensi yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, dan jangan lupa untuk mengirimkan kritikan, serta saran yang membangun untuk perkembangan Radio Roja Kendari di nomor kami 08211434 9595. Atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Qila wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
2: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Menabung di bank, fatwa dari para ulama, statusnya adalah akad utang. Baik tabungan biasa, wadiah, apalagi deposito, semuanya statusnya adalah akad utang. Karena statusnya akad utang, maka terlarang bagi kita untuk menerima manfaat apapun dari bank. Baik bentuknya diskon, cashback, bunga, hadiah, mukna, mushaf, mercan, gantungan kunci atau apa, semuanya tidak boleh kita terima. Karena hakikat dari menabung adalah memberi utang. Sehingga saat Anda menabung di bank, maka Anda memberikan utang kepada bank. Dan bagian dari regulasi dalam perbankan, dana yang ditabung oleh nasabah statusnya menjadi properti bank. Karena dia menjadi propertinya bank, maka bank berhak untuk memanfaatkan dana itu tanpa harus minta izin kepada nasabah. Nah, selanjutnya, karena statusnya utang, maka jika Anda mendapatkan manfaat apapun, hukumnya tidak boleh. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, silakan kasihkan ke fakir miskin atau ke lembaga dakwah. Intinya itu adalah dana riba atau harta riba yang tidak boleh untuk dimiliki oleh pemilik tabungan.
5: Peringatan Maulid menurut 4 madhab. Kita semua mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memuliakan beliau. Kami, Anda, mereka, semua Muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak tahu pasti kapan pertama kali Maulid ini diadakan. Namun, jika kita mengacu pada keterangan Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khitat, Maulid ini ada ketika zaman Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka membuat banyak maulid, mulai dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, hingga Maulid Hasan dan Husain. Dan Bani Fatimiyah berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Al-Maqrizi adalah ulama ahli sejarah dari Mesir, wafat tahun 845 Hijriah. Inilah yang menjadi alasan kenapa para ulama ahlus sunnah yang menjumpai perayaan maulid mengingkari keberadaan perayaan ini. Karena pada hakikatnya, mereka yang merayakan peringatan maulid melestarikan kebudayaan Daulah Fatimiyah yang berakidah Syiah Batiniyah. Kita akan simak penuturan mereka. 1. Keterangan Tajuddin Al-Faqihani, yaitu ulama Malikiyah. Saya tidak mengetahui adanya satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang maulid. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun ulama umat ini yang mereka adalah panutan dalam agama, berpegang dengan prinsip pendahulunya. Bahkan...
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu akan hakikatnya. Jikalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Hud ayat ke-47.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
1: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
1: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
1: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
1: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
1: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
6: Untayan mutiara nasihat.
7: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat Allah begitu banyak Allah berikan kepada manusia adalah nikmat anak. Allah jalla wa ala memberikan kepada kita nikmat yang banyak yang tak terhingga. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila mana kau coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu kau menghitungnya. Begitu banyak. Di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikmat anak. Allah Jalla wa'ala mengatakan, lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah semata, kerajaan langit, kerajaan bumi. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha, dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki anak-anak perempuan. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura, dan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki anak laki-laki. Au yuzawijuhum dhukranan wa inatha, atau terkadang Allah memberikan kepada sebagian orang yang dia kehendaki ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan ialah Allah yang menjadikan sebagian daripada orang tidak memiliki keturunan. Mandul, innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Maka ayat yang mulia ini memberitahukan kepada kita bahwasanya anak adalah merupakan hibatun minallah. Anak adalah merupakan pemberian Allah Jalla wa'ala. Ya, hibah, hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ini harus disyukuri. Ya, betapa bersyukurnya orang-orang yang memiliki anak, subhanallah. Bayangkan dan pikirkan bagaimana orang sebagian tidak Allah berikan kepada mereka karunia anak. Wa ja'alu man yasha'u aqim, Allah jadikan sebagian orang mandul tak punya anak. Allahu Akbar. Berapa banyak orang memimpikan punya anak. Ya, segala macam jalan ditempuh, segala macam cara dibuat. Namun Allah tetapkan sebagian orang dengan ilmunya, hikmahnya, ada yang tak memiliki keturunan. Subhanallah. Sementara engkau Allah berikan kepadamu anak, ya, maka wajib bagi setiap orang yang Allah berikan kepadanya anak, Allah titipkan kepadanya anak, pertama mensyukuri nikmat tersebut. Subhanallah. Yang kedua, tanda kesyukuran itu hendaklah dia berupaya menjaga anak-anaknya. Apa tugas orang tua? Tugas orang tua adalah menjaga fitrah sang anak agar tidak bengkok. Setiap anak terlahir bagaikan kertas putih, mereka tak punya dosa. Kata Nabi yang mulia SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir di atas fitrah yang lurus, fitrah bertauhid, menyembah hanya satu Tuhan. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunajjisanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kelak kedua orang tualah yang akan merubah fitrah sang anak. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, yang menjadikannya Nasrani, atau yang menjadikannya Majusi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya itu anak di atas fitrah. Subhanallah. Kertas putih yang tak ada pada tinta. Tergantung nanti bagaimana lingkungannya, orang tuanya akan merubah, mewarnainya menjadi hitam, menjadi merah. Semuanya terpulang kepada ya lingkungan yang mewarnainya setelah taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya. Oleh karena itulah diantara tanda kesyukuran yang engkau harus senantiasa syukuri atasnya beranak, dalam kau berusaha menjaganya tetap lulus di atas fitrah yang telah Allah SWT gariskan. Kata Nabi yang mulia SAW, Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa'a, aku telah menciptakan hamba-hambaku lurus. Fajtarat humus syayatin, akhirnya syaitannya menggiring mereka menjadi tersesat. Subhanallah. Maka yang ketiga, kewajiban setiap orang tua adalah berupaya mendidik sang anak agar benar-benar menjadi anak yang saleh. Memang kesalehan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Dia yang berkehendak memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia yang berkehendak untuk menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Memang taufik biadillah, tapi orang tua Allah perintahkan untuk berusaha mendidik sang anak. Lihatlah bagaimana Luqman alaihissalam, Luqman al-Hakim. Bagaimana Luqman Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya nilai-nilai tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik merupakan dosa yang paling besar. Dan berbagai macam nasihat-nasihat petuah Luqman Allah berikan dalam Al-Qur'an Karim. Artinya orang tua harus berupaya menjaga fitrah sang anak agar tetap lurus dengan jalan mentarbiahnya, mendidiknya, mengarahkannya kepada pendidikan yang baik, tarbiyah yang baik. Subhanallah. Betapa besar peran orang tua untuk meluruskan fitrah sang anak ini, menjaga fitrah sang anak. Ya. Dan Nabi yang mulia SAW telah menitipkan mereka kepada orang tua, dan Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya Allah tentang orang-orang yang di bawah pimpinannya. Subhanallah. Ar-rajul ra'in fi baitihi, dan seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangga. Ya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, nanti kalau Allah Subhanahu wa taala akan tanyai dia tentang orang-orang di bawah pimpinannya. Perhatikanlah bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang beriman, biharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Allahu Akbar. Ini kewajiban orang tua. Oleh karena itulah para pemirsa dimiliki Allah Subhanahu wa taala, selain kewajiban kita mentarbiah anak, mendidiknya pendidikan yang baik, lingkungan yang baik, sekolah yang baik, yang tak pernah kita putus-putus melakukannya adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan, taufik minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nuh alaihi salam, nabi putranya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jangan pernah putus dalam berdoa. Mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anak di tangan Allah, hidayahnya atau kesesatannya. Ya, perhatikan bagaimana Ibrahim alaihissalam, perhatikan bagaimana orang beriman, mereka berdoa kepada Allah. Di antara doa mereka yang dalam Al-Qur'an disebutkan, diabadikan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa-doa mereka, ya Tuhan kami, berikanlah untuk kami daripada pasangan-pasangan kami dan dari keturunan kami yang baik, yang saleh, yang membuat hati kami tenteram. Subhanallah. Di antara harta yang paling mahal dimiliki oleh seseorang adalah anak, anak yang saleh. Itu harta yang abadi. Orang banyak berinvestasi dunia. Subhanallah, investasi di bank, bank konvensional, investasi beli tanah, macam-macam. Beli emas. Investasi seorang mukmin yang abadi adalah meninggalkan anak-anak yang saleh. Allahu Akbar, itulah yang paling mahal. Tak ada tiaranya, tak ada duanya. Berkata Nabi kita yang mulia SAW dalam hadis beliau, "Idza mata ibnu adama inqata 'amalu illa min thalathin." Bila mana anak Adam wafat, meninggal, terputus semua amal mereka. "Illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ula." Jadi tiga perkara. Satu sedekah jariah, dua ilmu yang bermanfaat, tiga anak saleh yang mendoakan. Subhanallah. Bila mana engkau yang mengajarkan anak anakmu kebaikan, kesalehan, kau sekolahkan mereka, kau didik mereka sehingga menjadi anak yang saleh, anak yang taat, yang patuh kepada Allah, maka di sana kau akan mendapatkan ganjaran kebaikan. Subhanallah. Karena apapun yang diperbuat oleh anak-anakmu ini, semuanya bila mana engkau yang memberikan kepada mereka inspirasi untuk berbuat kebaikan, menyekolahkan mereka pada sekolah-sekolah yang baik, mencarikan kepada mereka lingkungan yang baik, guru yang baik, maka apapun yang mereka lakukan, insya Allah akan mengalir pahalanya kepada engkau, karena engkau yang memberi jalan baginya kepada kebaikan. Kata Nabi, ad-dalu al-khairi kafa'ili, orang yang membuat jalan kebaikan seolah-olah dia melakukan kebaikan tersebut. Subhanallah. Alangkah indahnya bila orang tua meninggal, dia meninggalkan anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Allahu Akbar, luar biasa. Oleh karena itulah para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bakhil, kikir untuk mengeluarkan hartamu bagaimana supaya anakmu menjadi anak-anak yang saleh. Sekolahkan mereka di sekolah yang baik, lingkungan yang baik, guru yang baik, pesantren yang baik. Pantau mereka, didik mereka, arahkan mereka, karena merekalah sebenar-benarnya aset yang abadi yang kau akan miliki kelak. Subhanallah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wasallam mubarak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami.

saat tak memiliki amalan penggugur dosa. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jika dosa seorang hamba telah banyak melimpah dan ia tidak memiliki amalan yang bisa menggugurkan dosanya, maka Allah timpakan kepadanya kesedihan agar menjadi penggugur dosa-dosanya.

0: membuat undang-undang agama, kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang Anda idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Mutiara Nasihat. Bintayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwah wa akhwat azzallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Dalam ayat ini, yaitu di surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari satu diri. Dari satu diri ini diciptakan darinya yaitu pasangannya. Kemudian dari sepasang ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperbanyak laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan jenis

0: laki-laki dan perempuan. Tentunya ada hikmahnya. Ketika ada dua jenis makhluk manusia ini, menunjukkan bahwasanya masing-masing pasti akan memiliki yang namanya tugas masing-masing. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 36, "Walaisa dzakaru kal unsa." Sungguh laki-laki tidak sama dengan perempuan. Oleh karena itu ikhwah, Allah Subhanahu wa taala melarang dalam syariatnya laki-laki menyerupai kaum wanita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas menyatakan terlaknat bagi siapa saja yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-musyabbihina minar rijali bin nisa wal musyabbihati minar nisa'i birijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, semua para ulama sepakat bahwasanya tasyabuhnya laki-laki ke perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki ini satu hal yang termasuk dalam dosa yang besar. Ya, dosa besar. Karena salah satu tanda-tanda dosa besar adalah disebutkannya kalimat laknat. Ikhwah azallahu wa iyyakum, mengapa ini harus dijaga? Mengapa harus dijaga? Karena masing-masing laki-laki dan demikian juga perempuan itu memiliki tugas yang masing-masing. Kemudian mereka juga punya psikologi kejiwaan yang berbeda-beda. Makanya sangat dilarang laki-laki menyerupai perempuan, demikian juga sebaliknya. Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya ada ciri khas wanita dan ada ciri khas laki-laki. Di mana ciri khas laki-laki tidak boleh diserupai ataupun ditiru oleh perempuan, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, yang dimaksud terlaknat ini adalah apabila sesuatu itu menjadi ciri khas laki-laki maka perempuan tidak boleh menyerupainya, demikian juga sebaliknya. Ya, kita lihat dari sisi pakaian, gerakan, suara, laki-laki dan perempuan punya ciri khas sendiri-sendiri. Ya, kita berikan contoh sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rijal yalbisu lubasatan nisa wa la'anallahu an-nisa talbisu lubasatan rijal. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan, perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Oleh karena itu ikhwah, ketika seorang memakai ciri khas perempuan maka dia akan terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat apa hikmahnya larangan seperti ini. Ikhwah, pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan itu yaitu termasuk lita'arofu, ya. Termasuk lita'arofu yaitu agar mereka saling mengenal. Jadi kalau kita lihat wanita dari belakang kita sudah lihat bahwasanya ini perempuan. Demikian juga ketika kita melihat sosok seorang yang bentuknya laki-laki, kita sudah tahu ini laki-laki. Tapi sangat disayangkan ketika banyak kaum muslimin yang tidak mengamalkan ini, bahkan dari wajah pun terkadang sampai kita gak ngerti ini laki-laki atau perempuan. Bukan lagi dari belakang, bukan dari depan. Kenapa? Karena adanya kemiripan atau penyerupaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu agar fitrah ini dijaga. Ya, fitrah ini dijaga, jangan sampai bercampur antara laki-laki dan perempuan. Dan tentunya banyak hal yang sangat vital terkait dengan apa hikmahnya, mengapa syariat melarang kaum laki-laki menyerupai kaum perempuan dan sebaliknya. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, sekali lagi di sini saya menghimbau bahwasanya jaga generasi kita. Jaga generasi kita. Jangan sampai terjadi perubahan mental, yang sampai terjadi perubahan moral, ya. Dikarenakan adanya saling meniru dua jenis manusia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga generasi kita, generasi akhwat kita, generasi ikhwan kita, agar masing-masing mereka menjaga eksistensi mereka masing-masing sehingga masing-masing tetap menjalani tugas mereka masing-masing, baik dia sebagai seorang laki-laki maupun dia sebagai seorang perempuan. Saya kira itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari berbagai macam pemikiran-pemikiran dekadensi moral yang dapat merusak generasi kita. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nusantara. Undayan Mutiara Nusantara.

tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kerusakan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan kembali.
1: Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
2: Oleh karenanya jemaah yang Allah muliakan, menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Ya, kebanyakan manusia itu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Al-ghina yumbitu nifaq fil qalb kama yumbitul ma'uz zara. Nyanyian itu bisa menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Wahai gulam, wahai anak muda, sungguh aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah agama Allah, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga dirimu.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Ketika menyebutkan tentang firman Allah, walikullin ja'alna mawaliya, dan untuk setiap orang kami jadikan padanya maula. Wa yang memansuh hubungan saling mewarisi itu, persaudaraan tadi, adalah ayat ini.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Dalam rangka menjunjung tinggi keautentikan, kejernihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara seiman dan seakidah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian ilmiah dalam format rekaman yang mudah-mudahan ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang nantinya berguna di dunia dan di akhirat. Kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
1: Roja TV.
8: Terima kasih akhi, jazakumullahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Thumma amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat sahabat Roja TV di mana saja berada, rahimakumullah, tidak boleh terhenti sedetik pun dari kita semangat untuk senantiasa menjadikan segenap jiwa dan raga kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah untuknya, mengabdi kepadanya untuk menggapai ridhanya. Kita tercipta untuk sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap bentuk ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, meringankan dan memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berzikir mengingat Allah, bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah, serta memperindah dan meningkatkan kualitas ibadah kita sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat bertangkai salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda mulia yang kita cintai bersama. Beliaulah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga juga sampai kepada keluarga, para istri beliau tercinta, seluruh sahabat beliau yang mulia, dan siapa saja di antara umat beliau yang bersungguh-sungguh mengikuti tuntunan sunnah dan keteladanannya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, bapak dan ibu sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang masih tersambung dengan bimbingan karya ilmiah Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallah, masih tentang hadis-hadis yang menuntun kita untuk berakhlak mulia. Dan insyaallah pertemuan ini menjadi pertemuan penghujung dalam pembahasan akhlak mulia berupa birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, yaitu akhlak yang termulia, tuntunan yang teragung setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tentang bakti kepada kedua orang tua, izinkan kami untuk mengingatkan kita kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita untuk selalu berbakti kepada mereka, baik mereka telah meninggal dunia, terlebih mereka masih dalam kehidupan dunia. Di antara sekian banyak ayat itu yang juga sebagiannya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Para pemirsa sekalian yang dekat dengan jangkauan mushaf Al-Qur'an bisa melihat kemudian menelaah maknanya atau setidaknya dicatat terlebih dahulu keterangan ayat untuk kemudian nanti dilihat dan dikaji lagi. Di dalam ayat tersebut, ayat 15 pada surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami, kata Allah, mewasiatkan kepada manusia, bukan hanya kepada mukmin, bukan hanya kepada muslim, tapi kepada setiap manusia. Kami mewasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu, ibunya lah yang telah mengandungnya. Kurha, dalam keadaan berat, tidak enak. Wawadathu kurha, demikian pula saat melahirkannya, juga dalam keadaan berat, dalam keadaan tidak nyaman sama sekali. Wahamluhu wafisaluhu 30 syahra, proses hamil hingga tuntas menyusui adalah 30 bulan. Itu maknanya, kalaulah menyusui misalnya 2 tahun, maka usia minim, meskipun mungkin terkategorikan dalam disiplin ilmu medis adalah prematur, tetapi masih sangat mungkin membawa sebuah kehidupan yang normal, kehamilan berusia 6 bulan kemudian terlahir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil serta menyusuinya adalah 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Kemudian tatkala dia yang dikandung, dilahirkan, disusui selama 30 bulan, kemudian terus beranjak dewasa sampai ia mencapai ashud, usia kematangan, kemudian ia pun sampai mencapai usia 40 tahun, puncak kekuatan, puncak kematangan seseorang di kehidupan dunia. Qala rabbi auzi'ni. Setelah mencapai 40 tahun yang kemudian setelah itu berangsur, dia akan kembali melemah dan terus melemah sampai kondisi paling lemah sebagaimana dahulu ia dilahirkan pertama kali di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah wasiat agar kita senantiasa berdoa. Doa untuk kedua orang tua sekaligus doa untuk anak keturunan kita, karena kita akan menjadi orang tua bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qala rabbi auzi'ni, hamba yang mencapai 40 tahun itu semestinya lah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, anugerahkan untukku, bagikan kepadaku, an ashkura ni'mataka, agar aku bersyukur atas nikmat-nikmatmu, allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang telah engkau anugerahkan nikmat kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Di antara penjelasan para ulama, kenapa dinukilkan walidayya, yang seakan-akan kita mewakili kedua orang tua kita di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi di antara kewajiban orang tua kita untuk bersyukur kepada Allah mungkin ada yang terluput, mungkin ada yang kurang, maka bisa ditutupi oleh syukur anaknya, karena anaknya adalah bagian dari amal perbuatan mereka. Kesalihan anak adalah bagian dari buah manis yang diperjuangkan oleh kedua orang tua. Maka doa ini mengingatkan seorang hamba, manakala ia memanjatkannya, maka dia sedang bersyukur kepada Allah, sekaligus dia sedang bersyukur mewakili kedua orang tuanya. Dia berharap orang tuanya juga menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kalau syukur mereka ternyata mungkin kurang dan seterusnya, maka ia yang menutupi kekurangan tersebut. Dan dia juga adalah bagian dari apa yang menjadi kewajiban orang tua dalam bersyukur kepada Allah. Karena syukur orang tua kepada Allah adalah memperjuangkan agar anaknya menjadi anak yang saleh. Wa an a'mala salihan tarda, ya Allah, anugerahkan pula untukku agar aku beramal salih yang engkau ridai. Tidak setiap amal salih yang terlihat dengan kasat mata ternyata diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang kemasukan riya, kemasukan ujub, dan yang lain, penyakit-penyakit hati yang barangkali akan menggugurkan atau minimalnya mengurangi banyak dari pahala dari amal tersebut. Karena ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa diterima dan dianggap sebagai amal salih apabila sebuah amal terpenuhi padanya dua syarat sekaligus. Yang pertama adalah kemurnian ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah karena keselarasannya mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan kedua syarat yang terpenuhi inilah amal menjadi salih, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan diberikan balasan pahala yang setimpal. Maka seseorang di dalam doa ini dituntun, diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah agar kau menjadi hamba yang bersyukur, agar kedua orang tuamu juga dipenuhi dengan rasa syukur, dan kau juga beramal salih yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, salihkan anak keturunanku untukku. Jadikan anak-anak keturunanku sebagai anak-anak yang saleh. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak terkecuali di dalam bimbingan mereka untuk membentuk kesalihan anak-anaknya. Ada saja di antara orang tua yang mengalami keterluputan, ketergelinciran di dalam membentuk kesalihan putra-putrinya. Maka hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kesalihan itu sempurna. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan upaya seorang hamba bisa mencapai maksimal dan optimalnya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan kenikmatan darinya sajalah kesalihan menjadi sempurna. Aslih li fi dhurriyyati, ya Allah, salihkan anak keturunanku untukku. Inni tubtu ilaih, sekiranya ada kekurangan, keterluputan, kesilafan, ketergelinciran, baik yang aku sadari atau yang tak aku sadari, baik yang aku sengaja ataupun yang aku tergelincir di dalamnya, berikan taubatmu kepadaku, ya Allah. Inni tubtu ilaih, aku taubat kembali kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang berserah diri di dalam Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini memiliki makna yang sangat agung, makna yang sangat luas, termasuk dalam pembahasan kita tentang birrul walidain. Dan birrul walidain adalah amal yang agung. Dan karena agungnya amal birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, menjadi agung pula tatkala seseorang bertawassul kepada Allah dengan baktinya kepada kedua orang tua di dalam doanya. Ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat, meminta, mengemis, merengek, maka di antara tawassul yang paling agung di dalam doa adalah menyebutkan amal saleh berupa birrul walidain yang dia upayakan. Seseorang mungkin tak banyak harta, tetapi dia ketika berbakti kepada kedua orang tua, yang tidak harus selalu dengan harta, tapi dengan baktinya, kebaikannya, tutur katanya yang lembut, penghormatannya, kerendahan hatinya, perhatiannya kepada kedua orang tuanya, itu jauh lebih bernilai dibandingkan tumpukan harta benda yang ia serahkan kepada kedua orang tuanya. Bukan berarti kita tidak memberi, berilah sekemampuan. Tetapi tidak hanya orang kaya yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, karena bukan dengan memberikan sejumlah harta sajalah seseorang bisa dinilai berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan kenyataannya betapa banyak orang tua yang diberikan begitu banyak uang, tapi ternyata ia tak merasakan bahwa anaknya berbakti kepadanya. Dikasih sejumlah uang, dibangunkan rumah yang megah dan lapang, dibelikan kendaraan yang nyaman dan mahal, diberangkatkan piknik atau pergi ini, pergi anu, dipenuhi semua keperluan, tapi tak pernah diajak bertegur sapa. Tak pernah ada kehangatan komunikasi dalam tutur bicara yang halus. Tak pernah ada perhatian tentang kesehatan, kondisi, kebahagiaan, kegembiraan. Tak pernah terdengar suara Al-Quran dibacakan oleh si anak kepada orang tuanya. Tak pernah orang tuanya mendengarkan doa-doa yang dibacakan oleh anak tersebut. Ma, ayah, bapak, umi, abi, semoga Allah senantiasa menjaga engkau berdua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mama dan papa, semoga senantiasa dilimpahkan kasih sayang, semoga senantiasa diberikan hidayah, taufiq, inayah, dan penjagaan, dan seterusnya. Maka boleh jadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan dengan harta, lebih bisa memenuhi kewajiban bakti dibandingkan mereka yang merasa bahwa berbakti itu cukup hanya sekedar dengan menggelontorkan segenap harta dan kekayaan. Maka poinnya adalah ketika seorang hamba mengetahui berdasarkan ayat-ayat yang selama ini kita kaji, hadith-hadith yang selama ini kita pelajari, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amal salih yang agung, maka demikian pula bertawassul dengan bakti kepada kedua orang tua adalah tawassul yang paling agung ketika berdoa. Dan ada sebuah hadith yang cukup panjang dibawakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, An-Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma An-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda. Beliau mengisahkan kisah tiga orang yang telah lampau. Bainama thalathatu nafarin yatamashawna akhadahumul matar. Ketika ada tiga orang yang sedang berjalan, kemudian hujan pun mengguyur mereka. Fa'awaw ila gharin fi jabal. Maka mereka pun berteduh masuk ke dalam sebuah gua di suatu gunung. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabali fantabaqat alaihim. Maka bergulirlah ya sebuah batu, bongkahan batu besar sehingga menutup mulut gua. Faqala ba'dhuhum li ba'dhin. Maka karena sudah tertutup rapat mulut gua itu dengan bongkahan batu besar yang tak dapat mereka dorong untuk membukanya, maka satu sama lain di antara mereka saling berkata, "Unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah fad'ullaha biha la'allallaha yafrijuha 'ankum." Satu sama lain di antara mereka bertiga berkata, "Coba diingat-ingat, diperhatikan dengan seksama amal apakah yang kalian telah lakukan? Amal salih untuk Allah Subhanahu wa taala ikhlas." Berdoalah kepada Allah dengan bertawassul di atas amal salih tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan kita dari kondisi ini. Faqala ahaduhum, maka satu dari ketiganya berkata, Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabiran wa imraati wa li sadat sibyatun sigharun ar'a alaihim. Ya Allah, sungguh dahulu aku memiliki kedua orang tua yang sudah senja usia, mereka semua sudah renta, dan bersamaan dengan mereka aku juga memiliki seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil-kecil, dan aku menggembala ternak untuk mereka. Fa'idha arahtu alaihim halabt fabada'tu biwalidayya fasaqaituhuma qabla baniya. Ya Allah, kalau aku sudah selesai, aku pun menuju mereka ternak-ternak itu, dan aku mengambil susu ternak tersebut. Setelah itu aku pun datang kepada keluargaku, dan aku selalu memulai memberikannya kepada kedua orang tuaku. Aku berikan mereka minum tersebut sebagai makanan mereka, bahkan sebelum kuberikan untuk anak-anakku sendiri. Subhanallah. Jadi beliau menceritakan bagaimana suatu amal yang beliau lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau kisahkan apa yang beliau alami, meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Andai Allah Subhanahu wa taala tak diberitahukan oleh hamba ini di dalam doanya, maka inilah keluh kesah seorang hamba kepada Allah di dalam doa. Dan demikianlah para nabi dan rasul berkeluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya doa Nabi Ya'qub alaihi salam, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku adukan kesedihanku dan kegelisahan berat di dalam hatiku hanya kepada Allah. Dan doa-doa para nabi banyak dalam hal ini. Ternyata satu dari tiga orang yang berada di dalam gua, yang ternyata disebutkan di urutan pertama, adalah seseorang yang bertawassul tentang kedua orang tuanya yang ia berupaya untuk berbakti seoptimal mungkin. Dia masih melanjutkan doanya tersebut. Ya Rabbi wa annahu na'abi dhata yaumin syajaru. Ya Allah, suatu hari rerumputan dan hijaunya dedaunan begitu jauh sehingga aku harus membawa ternak pun jauh agar mereka makan dari dedaunan dan rerumputan tersebut. Falam ati hatta amsait, dan aku pun belum sampai ke rumahku sampai sudah sore, sampai terbenamnya matahari. Fawajadtuhuma qad nama, aku dapatkan kedua orang tuaku ternyata telah tertidur. Fahalabtu kama kuntu ahlub, maka aku pun memerah susu sebagaimana biasanya. Tentu saja ternaknya ini harus makan dulu sebelum nanti pada akhirnya diperah susunya. Tetapi karena suatu hari rerumputan hijaunya itu begitu jauh dari tempat tinggalnya, maka dia merasa terlambat dan ternyata mendapatkan kedua orang tuanya sudah tidur sebelum mereka makan dari air susu yang telah diperahnya. Faji'tu bil hilab, maka kemudian aku hadirkan susu perah tersebut. Faqumtu inda ru'usihima akrahu an uqidhahuma min naumihima wa akrahu an asqiya sibiyata qablahuma. Kemudian ya Allah, setelah aku perah, aku siapkan dan aku hantarkan, aku pun duduk di sisi dekat kedua kepala mereka. Namun aku enggan untuk membangunkan keduanya dari tidur mereka, sebagaimana juga aku tidak mau memberikan terlebih dahulu susu perah ini kepada anak-anakku sebelum kedua orang tuaku itu. Wasibiyatu yatadaghaw, nangis karena lapar. Falam yazal dhalika da'bi wa da'bahum hatta tala'al fajru. Ya Allah, itulah kondisi yang terus diriku dan juga anak-anakku sampai waktu fajar pun tiba. Ibtigha'a wajhik fafruj lana minha furjatan nara minha as-sama, fafarajallahu minha furjatan fara'au minha as-sama. Sekiranya engkau mengetahui bahwa aku dahulu melakukannya wajahmu semata, ikhlas karena engkau ya Allah, maka bukakan dari bongkahan batu besar yang bisa melihat langit. Maka subhanallah, mereka bisa melihat langit sebagaimana yang diminta oleh hamba tersebut. Subhanallah, artinya doa tersebut dikabulkan. Doa hamba ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ia berdoa, bertawassul, menyebutkan amal salih yang ia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah baktinya kepada kedua orang tua, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Maka saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, doa adalah sesuatu yang setiap waktu bersama kita. Tak sulit untuk kita melakukannya. Tengadahkan tangan, hadap ke arah langit, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tulus, dengan penuh kerendahan diri, merengek dan mengemis meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, salah satu di antara tawassul yang paling agung disebutkan di dalam doa adalah tawassul dengan amal salih berupa bakti kepada kedua orang tua. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadi anak yang berbakti? Sekaligus ini menjadi evaluasi dan koreksi diri kita. Kalau sekiranya ada doa-doa yang belum lagi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi karena mungkin kita terluput dari bertawassul dengan amal salih. Tanyakan kepada diri kita, sudahkah pantas kita berdoa dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang salah satu tawassulnya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua seoptimal mungkin. Sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikan doa kita lebih potensial untuk dikabulkan. Hadis masih berlanjut. Wa qala al-akhir, saya percepat yang kedua dan yang ketiga, karena tidak menjadi pembahasan inti kita. Adapun yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat libnatu ammin ahbabtuha, ya Allah, dahulu aku jatuh hati kepada sepupuku sendiri dengan kecintaan dan kecenderungan hati layaknya seorang laki-laki kepada perempuan. Maka aku pun menggodanya. Aku meminta dia merelakan dirinya untuk aku zinahi. Tapi ia selalu menolak. Sampai kemudian ia pun datang dengan memohon dan aku memberinya 100 dinar. Hatta atiyaha bimi'ati dinar, dengan imbalan 100 dinar kutawarkan. Fata'ibtu hatta jama'tu mi'ata dinar. Ya Allah, aku benar-benar berupaya sampai aku mengumpulkan 100 dinar. Faji'tu biha, kemudian aku pun datang dengan 100 dinar itu. Falamma waqa'tu baina rijlaiha, kemudian tatkala aku benar-benar sudah duduk di antara kedua kakinya. Wanita itu pun berkata, ya abdallah ittaqillah, wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah. Wala taftahil khatama illa bihaqqih, jangan kau buka lingkar cincin ini kecuali dengan haknya. Jangan kau zinahi aku. Jika kau menginginkanku, maka gapailah dengan cara yang halal. Faqumtu anha, ya Allah, aku pun beranjak dari tubuhnya. Kalau sekiranya ya Allah engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu, meninggalkan wanita itu dan godaan zina bersamanya, aku lakukan itu karena mengharapkan wajahmu semata ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini, bukakanlah mulut gua ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan juga doa si kedua. Kemudian tergeserlah lagi sedikit sehingga masih ada celah yang sudah terbuka namun belum bisa mereka keluar darinya. Kemudian yang ketiga berkata, Allahumma inna inni kuntus ta'jartu ajiran bifaraqi aruzzin. Ya Allah, dulu aku menyewa tenaga sewaan untuk mengelola dan memanen padiku. Setelah ia kerjakan pekerjaannya, dia pun berkata, a'tini haqqi, berikan untukku hakku. Fa'aradtu alaihi faraqahu faraghiba anhu. Kemudian aku pun menolak pemberian itu dan ia pun tidak menyukainya. Falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'a'aha. Kemudian aku pun jadikan tanamanku itu atau hasil itu ya, kemudian berupa sapi dan aku menggembalakannya. Faja'ani, kemudian dia pun datang. Faqala ittaqillah, si tenaga sewaan tadi berkata, takutlah engkau kepada Allah. Wala tazlimni haqqi, jangan kau zalimi hakku. Maka aku pun menjawab untuknya, idhab ila tilkal baqar wa ri'aiha wa fakhudha. Kau pergilah menuju kawanan sapi-sapi dan semua yang bersama mereka, artinya anak keturunan-keturunan atau anak-anak dari sapi tersebut, dan ambillah. Tenaga sewaan itu berkata lagi, ittaqillah wa la tastahzi bi, takutlah engkau kepada Allah, jangan menghinaku. Faqultu innila astahzi'u bika, aku berkata kepadanya, aku tak menghina engkau. Ambillah, itulah yang dahulu upahmu dan aku berikan, belikan sapi dan pada akhirnya beranak pinak. Maka kemudian si tenaga sewaan itu pun mengambilnya, betul-betul mengambil semuanya. Ya Allah, sekiranya itu engkau ketahui aku lakukan hanya mengharap wajahmu semata, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Fafarajallahu ma baqi, maka Allah subhanahu wa ta'ala bukakan yang tersisa sehingga mereka bisa keluar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan doa si anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sedemikian pengorbanannya, Kemudian ia tawassulkan dengan bakti kepada kedua orang tuanya itu di dalam doanya. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala spontan saat itu juga. Spontan saat itu juga. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terlebih tatkala mereka masih hidup di dunia. Jelas berbeda bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang masih hidup dengan bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Kewajiban bakti terus berlangsung, masih berlaku sampai pun kedua orang tua telah meninggal dunia. Tapi tatkala mereka masih hidup, maka bakti kepada kedua orang tua yang masih hidup sangat-sangat utama. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Raghima anf, raghima anf, raghima anf." 3 kali Nabi menyatakan, "Tersungkurlah hina, tersungkurlah hina, dan tersungkurlah hina," 3 kali. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah, siapakah yang tersungkur hina itu wahai Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka abawaihi 'indal kibari ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah." Tersungkur hinalah seseorang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup, salah satunya atau bahkan kedua-duanya, tapi itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Kesempatan orang tuanya masih hidup, dua-duanya atau tersisa salah satu dari keduanya, dia tidak berbakti, yang bakti tersebut dapat memasukkannya ke dalam surga. Orang seperti ini yang menyia-nyiakan kesempatan ada orang tuanya namun tak berbakti, sehingga ia terluput untuk bisa masuk surga. Orang ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersungkur hina 3 kali doa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkata amin, amin, amin 3 kali. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha?" Ya Rasulullah, sebelumnya engkau tidak pernah melakukan ini, kok amin 3 kali? Apa gerangan yang terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qala li Jibril." Saat aku menaiki tangga, Jibril alaihi salam berkata kepadaku, "Raghima anfu 'abdin adraka abawaihi aw ahadahuma lam yudkhilul jannah." Jibril alaihi salam berkata kepadaku, "Tersungkur hinalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, namun itu tak bisa memasukkannya ke dalam surga." Hilang kesempatannya untuk masuk surga karena ia tak berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun amin yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, "Raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan wa lam yughfar lah." Tersungkur hina seorang hamba yang Ramadan datang menyapanya, namun ternyata Ramadan berlalu pergi sementara ia belum lagi diampuni dosa-dosanya. Adapun yang ketiga, malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, "Raghima anfu mri'in, celaka seorang hamba, dzukirta indahu falam yusalli alaik." Namamu disebutkan di sisinya wahai Muhammad, namun ia tak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir setiap doa malaikat Jibril alaihi salam tersebut, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya. Para pemirsa yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tak perlu diaminkan doa para malaikat, apalagi doa jenderal dan panglimanya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, adalah doa yang mustajab. Lalu bagaimana lagi tatkala doa malaikat Jibril alaihi salam diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tertolak. Karena amin artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah ampuni, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Itulah makna amin. Berarti siapa saja yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi ia tak berbakti kepada mereka, sehingga luput darinya kesempatan untuk bisa masuk surga, orang ini sadar atau tidak, tahu atau belum, dia telah didoakan buruk oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tersungkur hina dia, dan doa tersebut telah diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal, maka berbakti kepada kedua orang tua bukan hal yang biasa saja. Kalau seseorang melakukannya, pahalanya sangat luar biasa di dunia sebelum kelak di akhirat, dan apabila seseorang meninggalkannya, itu pun akan menjadi petaka dan dosa yang luar biasa besarnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wa akhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbirhamhuma kamā rabbayānī ṣaghīrā." Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Rabbmu telah menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, bertauhid. Sebagaimana Allah juga menetapkan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Sekiranya mereka berdua atau salah satu dari keduanya mencapai usia senja di sisimu, maka jangan kau ucapkan uff kepada mereka. Dan uff, sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya, adalah kalimatu tabajjur, ungkapan menggerutu, tidak menerima yang paling ringan atau yang paling rendah. Karena ada ucapan-ucapan menggerutu lainnya, sekedar ah saja dilarang oleh Allah. Sehingga kata para ulama, seandainya ada kata umpatan atau menggerutu yang lebih ringan daripada uff, niscaya akan dihadirkan di dalam ayat ini. Tapi karena tidak ada yang lebih ringan dari sekedar mengucapkan ah atau uff atau semisal itu, Allah melarangnya, maka itu artinya jangankan umpatan, sikap kasar, bentakan yang berat, yang sekedar uff atau ah saja Allah larang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tanharhuma, jangan bentak mereka, jangan hardik mereka, jangan caci mereka. Wa qul lahumā qawlan karīma, ucapkan untuk mereka berdua dengan ucapan yang mulia. Bukan sekedar ucapan yang baik, bukan sekedar husna, tapi karīma. Ucapkan dengan ucapan yang memuliakan mereka. Qawlan karīma, kata Allah, ungkapan yang memuliakan. Wa khfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah, tidak berhenti sampai di situ. Turunkan kerendahanmu dan sampaikan kepada kedua orang tua ketulusan kerendahan hatimu sebagai bentuk rahmah, kasih sayangmu kepada keduanya. Wa qul, dan ucapkan dalam doamu, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangku semenjak aku masih kecil. Ya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang sudah kita lewati kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, ada hadis yang menarik untuk diingat pula. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah wa raghima anfu man adraka abawayhi wa lam yudkhilahu al-jannah, dan lafal-lafal yang serupa dengan ini. Celakalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tua atau salah satu dari keduanya masih hidup namun ia tak berbakti sehingga itu tak mampu memasukkannya ke dalam surga. Tersungkur hinalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup namun keduanya tak bisa menjadi pintu surga yang terbuka baginya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa hadza du'aun mu'akkad 'ala man qassara fi birri abawayhi. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, doa-doa buruk yang dahulu dipanjatkan malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu berlaku terus sampai hari kiamat tiba, doa ini menjadi lebih kokoh dikabulkan oleh Allah bagi siapa saja yang mengabaikan kewajiban baktinya kepada kedua orang tua. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sara'ahu li'anfihi fa'ahlakahu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyungkurkan hamba tersebut dan membinasakannya. Wahada innama yakunu fi haqqi man lam yakum bima yajibu alaihi min birrihima. Ini berlaku bagi siapa saja yang tidak menjalankan hak bakti yang wajib kepada kedua orang tua. Adapun makna yang kedua, azallahullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. Jadi yang pertama, Allah akan membinasakannya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. Li'anna man alsaqa anfahu alladhi huwa ashrafu a'da'il wajhi bitturab alladhi huwa mawti'ul aqdam wa akhassul asya faqad intaha minadzulli ilal ghayatil quswa. Karena kalau seseorang itu disungkurkan sehingga bagian yang paling terdepan dan paling mulia di wajahnya, yaitu hidung, berada tersungkur di tempat pijakan kaki yang paling rendah, itu artinya pasti akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selamatkan kita semua dari itu. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kehinaan dan juga dari kebinasaan. Jadi makna hadis-hadis yang tadi disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salam bagi siapa saja yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup, namun ia tak memanfaatkan baktinya kepada kedua orang tuanya sehingga ia tak bisa masuk surga disebabkan bakti tersebut, maka dia telah mendapatkan dua sekaligus, dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

0: wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah min al-baghyi wa qati'ati ar-rahim." Tidak ada satu dosa pun yang pelakunya lebih layak untuk Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukumannya di dunia dan juga masih menyimpan potensi azab di neraka melebihi kezaliman dan memutus tali silaturahim. Jadi ini dua dosa yang sangat potensial disegerakan hukumannya oleh Allah bagi pelakunya di dunia sebelum nanti di akhirat. Apa itu?
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa may yattaqillaha la yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Inkirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda, kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiki wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama ahlu sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'ala nafsi min niyyati." Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan seseorang yang berada di tengah samudra luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya, dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir, tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya, niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti.
Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ketahui bersama bahwa ada empat mazhab yang merujuk kepada keempat imam dengan metodenya masing-masing. Nah, sedangkan dakwah salafiyah seakan-akan mendobrak nilai-nilai mazhab yang ada. Bagaimana sebenarnya kedudukan mazhab dalam beragama? Seberapa penting? Yang pertama, ini statement yang tidak benar. Apalagi memang bahasanya halus, seakan-akan. Bahasa diplomatis ya. Namun kita luruskan, dakwah salafiyah, ya, mazhab salaf tidak sama sekali menabrak empat mazhab tersebut. Bahkan mazhab salaf, dakwah salafiyah mengikuti wasiat empat imam mazhab. Ya. Apa wasiat mereka? Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila sahih suatu hadis, itulah madhhabku. Mereka menyuruh kita untuk mengikuti al-hadis. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawli ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapanku sampai mereka tahu dari mana kami mengambil ucapan tersebut. Larangan untuk taklid kepada beliau. Imam Malik mengatakan, kullun yukhad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka apa? Madhab atau salafiyin memegang ucapan Imam Malik. Kita diperintah untuk ittiba kepada Rasul. Ucapan siapapun yang menyelisih ucapan Rasul, tinggalkan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli adul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Perintah beliau untuk kita ittiba kepada Rasul, untuk tidak taklid kepada beliau. Imam Ahmad juga mengatakan demikian, la tuqallidni wala syafi'iyan wala malikan wala thawriyan walakin khuduh min haitsu akhadhu. Jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada Syafi'i, kepada Malik, kepada Thawri, namun ambil dari mana mereka mengambil. Ini madhab as-salaf, ini dakwah salafiyah, menyeru umat mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan tidak ada perintah wajib mengikuti salah satu madhab dari empat madhab tersebut. Coba sebutkan dalilnya, ada tidak? Kita kasih hadiah. Harus memakai madhab Syafi'i dalam semua hal. Harus memakai madhab Muhammad, tidak ada. Yang ada, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Dan itu wasiat empat imam madhab tersebut. Apalagi dalam masalah akidah, mereka satu kesatuan, tidak ada perselisihan. Ya, kalau bisa dikatakan 99,9% mereka bersatu dalam akidah. Ini yang diikuti oleh siapa? Dakwah salafiyah. Kalau ada yang menganggap dakwah salafiyah itu madhab baru, kita buktikan. Alhamdulillah, ini sekedar wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun nikmat Allah, maka ceritakanlah. Ya, kita banyak membahas lebih dari 20 kitab akidah salaf, ya. Mulai kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, akidah salaf Ashabul Hadis, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik Junior, Imam Barbahari, banyak. Tidak ada perbedaan dalam akidah mereka. Kita juga membahas akidah empat imam madhab. Sampai sekarang masih ada kajiannya. Dan tidak ada perselisihan. Justru dakwah salafiyah mengikuti empat madhab apa? Tersebut. Justru mereka yang menuduh kita yang enggak ikut madhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Allah fissama, Allah di langit. Mereka mengatakan Allah di mana yang katanya ikut Imam Syafi'i? Kita atau mereka? Ya. Justru mereka yang membuat ajaran yang keluar dari empat madhab tersebut. Namun itulah, ya, orang asbun saja, asal nuduh saja, tidak pakai bukti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul

sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan Anda. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.

persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya, si fulan bukan organisasi saya, dia tidak mengikuti madhab saya, dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu. Hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Hanya karena dia organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini, permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu, ya akhwat Islam, anzakumullah ya. واعتصموا

0: sampai RT-nya dikafirkan semuanya, bahkan keluarganya dikafirkan sendiri.
1: Ya, Pak, masya Allah. Ini hati-hati terhadap fikrah takfiri ini, yang ini merupakan apa, pemahaman-pemahaman khawari dan mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini.
2: Padahal mereka bukanlah ahlul ilm, bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak memiliki dalil. Kalau toh memiliki dalil, mereka tidak mampu menerapkannya dengan benar. Tatbiq al-adillah, menetapkan dalil, menerapkan dalil. Karena tidak setiap orang yang mengetahui dalil bisa menerapkannya dengan benar. Tidak setiap orang yang mengetahui sunnah bisa menerapkannya dengan benar. Padahal Islam, setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menegakkan kalimatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak belajar Islam untuk merusak, untuk menghancurkan. Kita mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama, ilmu din, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ketika berjihad, mereka pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk merusak.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, jangan kau bunuh anak-anak, wanita, jangan kau rusak tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ajak mereka kepada agama Allah. Kalau mereka memang taat, tidak perlu berperang.
2: Terorisme tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Islam, kaum muslimin berlepas diri dari yang semisal seperti ini.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: bertaubat dan nasuhah. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, kerana taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Untuk apa saya hidup? Setiap kita hendaknya membuat sebuah pertanyaan yang selalu dia letakkan di depan matanya. Setiap hari pertanyaan itu dia datangkan dalam dirinya. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya diberi mata? Untuk apa saya diberi lisan? Untuk apa saya diberi jantung? Untuk apa saya diberi darah? Untuk apa saya diberi pendengaran? Untuk apa saya diberi kaki dan tangan? Untuk apa saya diberi tulang? Untuk apa semua fasilitas hidup diciptakan? Sebenarnya untuk apa? Allah tidak biarkan kita sia-sia. Ini beda antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir hidup sampai kepada rezeki, sampai di situ cuman hidupnya. Dia merasa diciptakan sampai kepada titik kebutuhan. Setelah kebutuhan tidak ada. Dia hidup sampai kepada titik keinginan. Setelah keinginan tidak ada apa-apa di balik keinginan itu. Dan ini di dalam agama kita hidup sia-sia. Kalau hidup hanya untuk mengumpulkan uang, anda hidup sia-sia. Kalau hidup hanya sekedar untuk mencari karir setinggi-tingginya, anda hidup sia-sia. Karena hidup itu bukan untuk itu. Itu orang tidak tahu untuk apa dia hidup. Dan jawaban yang benar, agar hidup ini dan seluruh fasilitas hidup ini saya jadikan sarana agar saya bisa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dalam kata kurung beribadah kepadanya.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa li salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati radio Roja dimanapun antum berada, hafizakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan membacakan sebuah artikel yang berjudul dengan aktivitas dunia bisa jadi ibadah, tulus atau modus. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati radio Roja, hafizakumullah. Semoga artikel yang kita bacakan berikut ini dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Roja dimanapun antum berada, hafizakumullah. Sudah kita ketahui bersama bahwa ada dua macam ibadah, yaitu ibadah mahdhah, yaitu ibadah murni seperti sholat, berpuasa, atau menunaikan ibadah haji. Ada pula ibadah yang kedua, yaitu ghairu mahdhah, yakni aktivitas duniawi yang bisa berbuah pahala ketika kita meniatkannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya karyawan yang meniatkan aktivitas kerjanya untuk menafkahi keluarga, atau berolahraga sebagai ikhtiar sehat untuk menunjang ibadah lainnya. Sekali lagi, aktivitas dunia dapat menjadi bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Hanya saja perlu kita perhatikan dua catatan berikut sebelum kita merasa, apalagi mengklaim bahwa aktivitas duniawi kita adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama adalah, hendaknya kita mengawasi hati sesering mungkin. Boleh jadi saat kita pergi ke kantor di pagi hari, niat kita masih tulus untuk menafkahi keluarga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, memasuki waktu sore hari, secara tidak sadar niat kita sudah berubah. Ingin mengalokasikan gaji bulan ini sekedar untuk biaya konsumsi pribadi dan membeli hal-hal duniawi lainnya seperti gadget dan semisalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sungguh setiap orang itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut dinilai karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mar'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Dan barang siapa yang hijrahnya adalah untuk mendapatkan dunia, atau karena ada seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu dinilai sesuai dengan apa yang ia niatkan tersebut. Amal itu tergantung pada niatnya, dan niat itu letaknya di dalam hati. Ketika niat kita sudah bergeser sekadar untuk menikmati dunia, maka amal kita sudah tidak lagi ternilai sebagai ibadah. Awasi terus hati kita sesering mungkin, baik sebelum melakukan sebuah amalan, sebuah pekerjaan, saat melakukannya, maupun setelah beramal, karena hati itu rawan berbolak-balik. Karenanya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia terbaik pun beliau senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Roja, hafizakumullah. Kemudian yang kedua adalah, hendaknya kita jujur, senantiasa jujur kepada diri sendiri. Boleh jadi kita mengklaim bahwa aktivitas duniawi kita adalah bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala, namun hakikatnya tidak demikian. Sebenarnya kita memang sedang gila dunia saja, tetapi kita tidak merasa nyaman dengan realitas tersebut. Kita menyangkal kenyataan itu karena hanya mau mendengar hal yang kita sukai. Kita hanya ingin melakukan hal yang diinginkan, namun enggan untuk menerima konsekuensi dari jalan yang telah dipilih. Alhasil, agar bisa nyaman dengan diri sendiri, kita memilih untuk membohongi hati nurani dengan mencari-cari pembenaran, dengan mengatakan bahwa aktivitas duniawi kita adalah bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Sejatinya kita sepenuhnya sadar bahwa klaim tersebut hanyalah justifikasi belaka. Terlebih jika yang menyadarkan kecanduan kita kepada dunia itu adalah orang lain. Saat asyik-asyiknya di mabuk dunia, datang orang lain berkata kepada kita, "Aku lihat kamu selama ini sibuk kerja, istirahat, bermain. Aku gak pernah melihat kamu sholat, berdoa ataupun membaca Al-Quran." Mendengar hal itu, hati kecil kita sebenarnya terketuk, ingin berkata, "Kamu benar, terima kasih nasihatnya. Semoga Allah memberi hidayah kepadaku." Tetapi karena lebih memilih untuk menipu diri sendiri, kita justru memasang sikap defensif dengan menyerang balik bertubi-tubi sebagai bentuk pertahanan terbaik. Apabila dalam nasihat itu terdapat kekeliruan dalam penyampaiannya, kita langsung memusatkan perhatian untuk menyerang kesalahan tersebut. Alih-alih fokus merenungi isi nasihat dan mengucapkan syukur atas niat baiknya, bahkan terkadang kita rela menyisihkan waktu untuk mengingat-ingat kekurangan yang sama sekali tidak ada hubungan dengan pesan yang disampaikan. Semata untuk apa? Untuk membantah nasihatnya. Demikianlah kondisi kita yang persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala." Akan tetapi manusia itu adalah makhluk yang paling banyak membantah. Kemudian mari kita uraikan. Apabila seorang yang memenuhi seluruh kewajiban agama saja, tetap ada kemungkinan bergeser niatnya ketika ingin menjadikan aktivitas dunianya sebagai ibadah. Lantas bagaimana lagi dengan orang yang tidak berkomitmen memenuhi kewajiban syariat? Kerap kita jumpai orang yang bolak-balik mengatakan bahwa aktivitas dunia bisa menjadi ibadah, namun ia sendiri tidak mendirikan salat, ia enggan bersedekah, ia enggan menunaikan zakat, ia tidak mau menutup aurat, ia tidak mengaji, dan masih banyak hal lainnya. Apabila yang jelas-jelas merupakan ibadah murni saja enggan ia tunaikan, lalu bagaimana dengan menjadikan aktivitas duniawi sebagai ibadah? Memang benar bahwa yang demikian tetap mungkin saja terjadi. Hanya saja agar tidak terkesan memvonis, silakan pembaca sekalian bertanya secara objektif pada diri sendiri, seberapa besar kemungkinannya? Mungkin kita perlu menyendiri sejenak untuk merenungi diri sendiri dan memuhasabah diri yang begitu cinta dunia sehingga sampai hati untuk menjadikan ajaran agama sebagai pembenaran terselubung akan kecanduan terhadap dunia. Selamat bermuhasabah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kejujuran kepada kita semua. Taib, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya tentang mengenal apa itu atau fungsi niat setelah jeda berikut ini. Barakallahu fikum.
0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Ini a'udzu bika minal ma'thami wal maghram.
3: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
2: Utang itu
3: yughfaru
2: lisyahidin kullu dhanbin illa
3: dhanbin yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang.
2: Nafsul mu'min,
3: ruh seorang mu'min
2: mu'allaqatun bidaini,
3: tergantung dari hutangnya
2: hatta yughda'an,
3: sampai dibayarkan. Ya.

0: bil'adl.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu nyalain janji, itu orang berutang.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenal fungsi niat. Niat adalah keinginan hati untuk melakukan suatu amalan. Niat merupakan perkara yang sangat penting dalam Islam. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa segala amal perbuatan itu tergantung pada niat si pelakunya. Seorang mendapatkan buah dari amalannya sesuai dengan keadaan niat dalam hatinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang masyhur yang kita bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah memberikan perhatian cukup besar terhadap perkara niat ini, sampai-sampai mereka mengarang sebuah kitab yang hanya membahas permasalahan niat. Sebut saja Abu Bakar Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Beliau telah mengarang sebuah kitab yang khusus membahas permasalahan ini, judulnya Al-Ikhlas wa Niyah. Ini menunjukkan bahwa niat tidak bisa dipandang sebelah mata, dan seseorang akan menyadari urgensi niat apabila ia mengerti betapa besar fungsi dari niat ini. Taib, kemudian berikutnya, apa fungsi niat itu? Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam mengenai fungsi dari niat, bahwa di sana ada dua fungsi niat. Yang pertama adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, atau membedakan antara suatu ibadah dengan kebiasaan. Kemudian yang kedua adalah membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi apakah seseorang beribadah karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ataukah ia beribadah karena selain Allah, seperti mengharap pujian manusia, mengharap sanjungan mereka dan seterusnya. Contohnya adalah salat dua rakaat. Salat yang jumlahnya dua rakaat itu banyak. Ada salat yang wajib dan tidak sedikit salat sunnah yang berjumlah dua rakaat. Contohnya salat qabliyah subuh dengan salat subuh. Keduanya sama-sama berjumlah dua rakaat. Tata caranya pun sama. Jumlah ruku dan sujudnya juga sama. Sama-sama diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Lalu apa yang membedakan antara dua rakaat qabliyah subuh dengan dua rakaat subuh? Itulah niat yang membedakan antara keduanya. Atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Misal antara mandi junub dengan mandi biasa. Dari segi tata cara sama. Sama-sama mengguyurkan air ke seluruh badan. Sama-sama memakai sabun. Sama-sama keramas juga. Lalu apa yang membedakan? Niatlah yang membedakannya. Jadi amalan yang pada asalnya hanya kebiasaan bisa bernilai ibadah apabila diniatkan untuk ibadah. Kemudian fungsi niat kedua adalah membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Pembahasan inilah yang sering kita kenal dengan istilah ikhlas. Jadi apakah seseorang tatkala ia beribadah ikhlas lillah ta'ala, atau hanya mengharapkan perhatian manusia? Dan kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu amalan kecuali dilakukan karena ikhlas mengharapkan keridhaannya semata. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha kaya, ia tidak butuh sekutu dalam peribadatan kepadanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka yani syirk man amil amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa yang beramal menyekutukan sesuatu denganku, maka aku akan meninggalkan dia dengan sekutunya tersebut. Fungsi niat yang kedua ini pula yang seringkali dimaksudkan dalam perkataan-perkataan ulama salaf. Seperti perkataan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, "Rubba amalin saghirin ta'zimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah." Boleh jadi suatu amalan yang sepele menjadi besar pahalanya disebabkan karena niat, dan boleh jadi suatu amalan yang besar menjadi pahalanya karena niat. Jadi dari fungsi niat yang kedua ini kita dapat menyimpulkan bahwa niat akan mempengaruhi kadar pahala yang diperoleh oleh seorang hamba. Semakin murni keikhlasannya, maka semakin besar pahala yang akan ia dapatkan, walaupun amalan yang ia lakukan mungkin ringan atau kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil kadar keikhlasan seorang hamba, walau amalan yang ia lakukan adalah amalan yang berpahala besar, namun apabila keikhlasan dalam hatinya kecil, maka semakin kecil pula pahala yang ia peroleh. Taib, ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati radio Rojak hafizakumullah. Juga perkataan ulama salaf lainnya seperti Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, "Ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal." Pelajarilah kalian niat, karena ia lebih dulu sampai di sisi Allah daripada amalan. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Tidak ada suatu yang paling berat untuk saya obati kecuali masalah niatku, sebab ia senantiasa berbolak-balik dalam diriku. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati radio Rojak dimanapun antum berada, hafizakumullah. Demikianlah pembacaan artikel pada kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahli hadis dan ahli agama Allah tabaraka wa ta'ala, ketika ditanya sampai kapan dengan pena, sampai kapan dengan tinta wahai Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, ma'al mihbarah ilal makbarah, bersama tinta. Karena dulu orang belajar menulis pasti pakai tinta. Tinta yang pakai lembaran bulu, bulu angsa atau bulu yang lainnya, dicelupkan ke tinta dan dituliskan. Bukan seperti kita sekarang yang sudah terlalu modern dengan pena kita, sehingga tidak perlu lagi celup-celup tinta. Kata Imam Ahmad, ma'al mihbarah ilal makbarah, bersama tinta sampai masuk kubur. Menurut Imam Ahmad, belajar dan menimba ilmu Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW itu sampai meninggal dunia. Oleh karena itu sangat heran kalau orang Muslim sekarang merasa cukup dengan menimba ilmu agama saat SMA atau saat MDA, tidak menimba ilmu agama itu sampai akhir hayat. Berbicara Rasulullah SAW, maka waktu kita tidak akan pernah cukup. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan untuk kita berbicara tentang satu titik, yaitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang tulus dari hati. Cinta yang tidak hanya di bibir dan tidak terbukti dalam aplikasi harian. Kenapa harus cinta-cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kita ingin bersama beliau di akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukankah kita semua ingin nanti di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita semua nanti ingin dikumpulkan di dalam kelompok yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya atau tidak? Kok kurang kuat jawabannya, kurang keras gitu, kayak enggak semangat gitu. Iya atau tidak?
2: Ya.
1: Nah, begitu kelihatan. Ini syaratnya, cinta Rasul. Kata Anas bin Malik dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim, seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, mata sah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu wahai Rasulullah? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan orang. Kapan sih hari kiamat itu? Kata Rasulullah SAW, wa ma hadatta laha. Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Permasalahan kita bukan kapan datangnya, permasalahan kita apakah kita sudah bersiap atau belum. Apa yang kita persembahkan, apa yang kita persiapkan untuk datangnya hari kiamat itu, untuk datangnya hari berbangkit itu, untuk datangnya perkumpulan di padang mahsyar itu. Sahabat ini menjawab, a'dattu laha hubballahi wa rasulih. aku sudah siapkan untuk hari kiamat itu, hari akhirat itu, cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan tutur kata sahabatnya ini? Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia-manusia jujur, Pak. Manusia-manusia jujur yang mengatakan kepada Rasul apa yang ada di hatinya. Salah satu kelebihan orang Arab sampai sekarang mengutarakan isi hati apa adanya. Apalagi para sahabat, orang yang tidak pernah menyimpan-nyimpan dan berdusta, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengatakan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar cinta yang ada di dalam dada, bukan cinta yang ada di mulut. Karena boleh jadi di zaman kita sekarang ada orang yang mengikrarkan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di mulut, tapi ternyata perbuatannya tidak menunjukkan cinta itu. Dan kalau sebuah perkataan lisan sudah berbeda dengan perbuatan anggota badan, yang akan dinilai oleh Allah perbuatan anggota badan bukan lisan. Lisan tidak ada artinya kalau sudah berbeda dengan amalan. Namun sahabat ini benar-benar mengucapkan apa yang ada di hatinya, kejujuran yang ada di hatinya, yang beraplikasi dalam amalannya sehari-hari. Yang saya siapkan untuk hari akhirat adalah cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabt. Engkau di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Kata Anas, kami para sahabat sangat gembira dengan hadis ini. Sangat gembira dengan hadis ini. Ketika Nabi mengatakan anta ma'a man ahbabt, engkau di akhirat akan bersama orang-orang yang engkau cintai, kami sangat gembira, kata Anas. Kami mencintai Rasulnya, kami mencintai Abu Bakar, kami mencintai Umar, kami mencintai Utsman, walaupun kami tidak sanggup beramal seperti amalannya mereka, mudah-mudahan di akhirat kami dikumpulkan bersama mereka. Saudaraku, berarti masalah ini bukan masalah ringan. Poin ini bukan poin ringan. Cinta kepada Rasul, kalau tidak kita praktekkan secara nyata di permukaan bumi dan berganti dengan cinta kita kepada yang lainnya, berbahaya untuk kehidupan kita di akhirat. Karena Rasulullah SAW mengatakan anta ma'a man ahbabt, engkau bersama orang yang kau cintai. Siapa sebenarnya orang yang paling kita cintai di permukaan bumi ini? Siapa sebenarnya orang yang paling diidolakan oleh hati kita? Kita akan dikumpulkan bersama mereka. Wa idzan nufusu zuwijat. Di dalam Al-Qur'an surat At-Takwir, ketika jiwa-jiwa sudah dipasang-pasangkan oleh Allah, sudah dipasang-pasangkan, berkata para ulama tafsir, maksud dipasang-pasangkan adalah dikelompokkan sesuai dengan kecintaan masing-masing. Pencinta musik akan ngumpul bersama pemusik. Pencinta artis, artis, aktor dan aktris akan berkumpul bersama mereka. Pencinta bola yang hadirnya bola membuat dia tidak sholat, hadirnya bola dia tidak peduli kepada hayya ala sholah, hayya ala falah. Ada tidak orang-orang yang seperti ini? Semoga di antara kita tidak ada. Orangnya ada, tapi semoga tidak di antara kita. Akan dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Beruntunglah orang-orang yang di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, bersama Ali, bersama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, bersama Abu Hurairah, bersama Anas bin Malik. Mudah-mudahan juga bersama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan yang lainnya, orang-orang saleh. waktu solat pun telah tiba. InsyaAllah kita lanjutkan setelah solat isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallimu ala al-bashirin nadhir nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para sahabat, generasi terbaik umat Islam yang Allah turunkan Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu Allah rekomendasi mereka sebagai penduduk-penduduk surga. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang lebih awal dan lebih dahulu daripada muhajirin dan ansar. Semua muhajirin dan ansar adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti para sahabat Nabi itu dengan baik. Radiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka pun telah ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum, dan Allah sudah siapkan untuk mereka jannat, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lihat, Allah mengatakan Allah telah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Oleh karena itu kita menyebut mereka dengan, setelah menyebut nama mereka, kita menyebutkan radiyallahu anhum. Allah telah ridha kepada mereka. Nas yang tegas dari Al-Quran bahwa Allah telah ridha kepada mereka dan mereka adalah penduduk surga. Kita disuruh mencontoh mereka, para sahabat itu. Di antara yang kita ikuti dan kita contoh daripada mereka adalah cinta mereka yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta para sahabat yang luar biasa, lebih daripada cinta mereka kepada apapun dan siapapun. Kalau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun mereka lakukan. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Dan kita disuruh mengikuti mereka dan mencontoh mereka. Karena cinta kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, cinta membutuhkan realita, membutuhkan bukti. Apakah benar kita telah mencintai seseorang? Mana buktinya? Dan untuk menyatakan bahwa kita cinta seseorang, kita melihat bukti-bukti cinta itu. Dan tidak perlu jauh-jauh untuk mencari bukti-bukti cinta. Kita pasti mencintai seseorang. Kita mencintai istri kita. Kita mencintai anak kita. Kita mencintai ayah kita. Kita mencintai ibu kita. Apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang kita cintai itu? Di situ kita bisa menimba tanda-tanda cinta. Di situ kita bisa tahu ciri-ciri cinta yang sebenarnya. Karena seperti yang tadi kita katakan di awal, bahwa cinta Rasul ini tidak bisa hanya ucapan mulut, tetapi harus terlihat dari realita, dari perbuatan dan tindakan. Kita cinta kepada anak kita, subhanallah. Banyak orang sekarang bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras. Dia katakan, bukan untuk saya, untuk anak-anak saya. agar mereka kemudian menjadi orang yang sukses. Sampai-sampai cinta yang begitu besar kepada anaknya, ia tidak peduli apakah hasil yang dia dapatkan dari hal halal atau yang haram bahkan. Yang penting untuk anaknya yang ia cintai. Jadi kesalahan besar terjadi. Namun ini tanda-tanda cinta. Ini bukti-bukti cinta. Di saat kita sedang letih, sedang mengantuk berat, anak kita minta belikan sesuatu, kita tinggalkan kantuk kita itu, kita tinggalkan letih kita itu untuk mendapatkan apa yang diminta oleh anak kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, tidak perlu jauh-jauh mencari tanda-tanda cinta. Perlihat-lihat apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang kita cintai, lalu kemudian tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah seperti itu melakukannya kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Rasul itu? Ketika kita bicara anak kita, ketika kita cinta kepada anak kita, kita sering menyebut nama anak kita itu. Kita bicarakan anak kita di majelis-majelis kita. Kita sebut namanya kepada orang lain, kepada sahabat, kepada teman, kepada rekan kerja dan yang lainnya, kepada tetangga, karena kita cinta mereka. Sudah sejauh mana kita selalu menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudah sejauh mana kita selalu memanggil, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membicarakannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satu bukti cinta, kita selalu menyebut-nyebutnya. Kita selalu membicarakannya, selalu menjadi buah pembicaraan kita. Adapun para sahabat telah membuktikan cinta mereka yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cinta yang luar biasa itu kita belajar bagaimana para sahabat telah mencintai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh cinta yang hakiki. Untuk kita belajar daripada mereka bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang Badar, di perang Uhud, di perang Uhud kita tahu Nabi kita berada di dalam gempuran hebat musuh-musuh Islam, dan benar-benar musuh-musuh Islam itu berangkat bergerak menuju Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Di sana terlihat cinta para sahabat yang luar biasa kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talha berdiri di samping Rasul, di samping kanan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, memeluk Rasul dengan tangan kirinya dan berperang dengan tangan kanannya, menghalau kafir Quraisy yang mendekat. Sementara di kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abu Dujanah yang tanpa senjata, tidak ada lagi senjatanya. Namun apa yang dilakukan Abu Dujanah? Abu Dujanah membungkukkan badan di hadapan Nabi yang sedang terjebak ke dalam sebuah lubang. Ia membungkukkan badannya untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hujanan anak panah. Dan anak panah itu satu persatu menempel di punggung Abu Dujanah. Lihat apa yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan, persembahan yang lebih mereka dahulukan Rasulullah dibanding diri mereka sendiri, sampai akhirnya Abu Dujanah wafat untuk melindungi Nabi Muhammad dari hujan panah yang datang menyerang dan mengarah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan ini, lalu kita tanyakan kepada diri kita, sejauh mana kita telah berjuang untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Naam, beliau sudah wafat, akan tetapi agamanya butuh para pejuang. untuk menegakkan agama Rasul, untuk menegakkan syariat Rasul, untuk menegakkan ajaran-ajaran Rasul di permukaan bumi, masih membutuhkan pejuang-pejuang sampai hari kiamat. Sampai sudah di mana kita melakukan perjuangan untuk itu? Bukti kita cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masih di perang Uhud, ketika Rasulullah SAW keluar dari lubang yang Rasulullah SAW terjerat ke dalamnya, Rasulullah SAW memerintahkan seluruh para sahabat untuk menyelamatkan diri, lari ke Gunung Uhud. Dan ketika itu bersama Rasul SAW ada 2 orang muhajirin dan 11 orang ansar. Dan mereka berlari meninggalkan kancah peperangan yang sudah dikuasai oleh orang Quraisy. Dan orang Quraisy mengejar dengan kuda mereka, sementara para sahabat berjalan kaki. Orang Quraisy mengejar dengan unta dan kudanya, sementara Nabi dan para sahabat berlari berjalan kaki. Dan tentu kecepatan berlari manusia kalah dengan kendaraan-kendaraan itu. Ketika Quraisy sudah dekat, Nabi berkata,

siapa di antara kalian yang akan melambatkan lajunya pasukan Quraisy. Ini permintaan apa ini? Nyawa.

diri sendiri, yang lainnya melanjutkan pergerakan menuju Gunung Uhud, dan dia melaju, menahan lajunya pasukan Quraisy seorang diri, dibacok, ditikam, namun itu akan mampu menghalangi cepatnya dan lajunya perjalanan pasukan Quraisy, sampai akhirnya meninggal dunia, wafat membela agama Allah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quraisy terus bergerak. Rasulullah kemudian juga mengatakan, siapa di antara kalian yang akan menghalangi lajunya pasukan Quraisy? Kembali orang Ansar mengatakan, saya ya Rasulullah. Berdiri seorang diri melahan lajunya pasukan Quraisy. Sampai kemudian wafat. Terus seperti itu sampai ke 11-11 Ansar tidak ada yang hidup. Baru kemudian Rasulullah selamat sampai ke bukit, ke Gunung Uhud, dan naik ke Gunung Uhud sehingga tidak terkejar lagi oleh kuda yang tidak bisa mendaki dengan cepat itu. 11 Quraisy, 11 Ansar semuanya meninggal dunia. Masih di perang Uhud, ketika syaitan berteriak untuk melemahkan semangat kaum muslimin dengan teriakan yang sangat keras, dia katakan, Muhammad mat, Muhammad telah tewas, Muhammad telah meninggal dunia. Dan betul, teriakan syaitan yang sangat keras itu merasuk ke dalam hati sebagian sahabat dan membuat mereka lemas. Rasulullah sudah wafat. Namun seorang sahabat Nabi bernama Anas bin Nadhr mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, bangkit, jangan kalian melemah seperti ini. Kalau memang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, mari kita berperang dan wafat seperti wafatnya Rasul itu. Lalu dia bangkit, ambil senjata, bergerak seorang diri menuju kerumunan musuh kafir Quraisy yang ada di bawah Gunung Uhud. Ketika ditemui oleh Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah berkata kepadanya, melewati Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Anas bin Nadhr, mau kemana saudaraku Anas? Kata Anas bin Nadhr, saya mencium aroma surga di sana, di kerumunan Quraisy di bawah Gunung Uhud. Dan benar, dia maju seorang diri sampai akhirnya wafat membela agama Allah. Dan ketika wafat, tak ada seorang pun yang mengenali wajahnya, tak ada seorang pun yang mengenali badannya bahwa dia adalah Anas bin Nadhr. Saking banyaknya bacokan-bacokan pedang, saking banyaknya tikaman-tikaman musuh yang mendarat di tubuhnya, tak ada lagi yang mengenal wajahnya. Wajah yang sudah berlumuran darah, bercampur dengan debu padang pasir. Akhirnya yang mengenalnya adalah saudaranya Khawlah, saudarinya Khawlah, itu pun dikenal dari jari jemarinya. Begitu mereka membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan mungkin adanya pembelaan yang sampai mengorbankan nyawa kecuali untuk orang-orang yang mereka cintai. Lihatlah, kita mencintai anak kita, mati pun rela kita untuk membela anak itu, mati pun rela kita untuk mempertahankan hak anak kita. Itu karena kita cinta. Kalau soal harta, jangan ditanya para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam menginfakkan harta mereka. Kalau sudah panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbukti di perang Tabuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membentuk pasukan pertama berperang dengan orang Romawi, namun kondisi kas Baitul Mal sangat menipis sehingga tidak sanggup untuk membiayai pasukan perang yang besar, sementara pasukan yang akan dihadapi sangatlah besar. Maka Rasulullah SAW menghimbau para sahabat untuk berinfak, menyumbangkan harta mereka untuk pasukan jihad fisabilillah. Utsman radhiyallahu an menginfakkan 600 ekor unta lengkap dengan peralatan perang. 600 ekor unta. Kalau harga unta sekarang 15 juta, tinggal kali 600. Belum peralatan perangnya. Infak yang luar biasa, miliaran dikeluarkan oleh Utsman bin Affan untuk menyambut seruan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam.

Umar radhiyallahu anhu wa ardhah ketika mendengar seruan itu pulang ke rumahnya radhiyallahu anhu wa ardhah, dan kemudian dia kumpulkan seluruh hartanya, dia bagi dua. Setengahnya ia tinggalkan di rumah, setengahnya dia bawa kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, ini setengah hartaku yang ada. Setengah. Kalimat setengah ini sangat sulit untuk diamalkan. Sangat sulit untuk diamalkan. Siapa di antara kita yang sanggup berinfak di jalan Allah dengan setengah harta yang dia punya? Dengan setengah uang yang dia miliki, dengan setengah nilai kekayaan yang dia miliki sekarang, siapa yang sanggup? Kecuali orang-orang yang benar-benar telah mencintai Allah dan Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia berikan setengah hartanya, ya Rasulullah, ini setengah harta saya, dia pun duduk ingin melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, karena para sahabat adalah orang yang berlomba-lomba di dalam amal kebaikan, ingin mengalahkan satu yang lainnya. Dan Umar tidak pernah berkata kepada Abu Bakar, saya hari ini akan mengalahkanmu, sehingga Abu Bakar bersiap-siap juga untuk mengalahkan Umar. Enggak, Umar benar-benar ingin mengalahkan Abu Bakar pada hari ini dengan infaknya, dan itu perlombaan yang baik, perlombaan yang dibuat tanpa yang lain tahu kita sedang berlomba. Ia pun duduk berharap dia bisa mengalahkan Abu Bakar dalam infaknya pada saat ini. Tidak lama Abu Bakar pun datang dan berkata, ya Rasulullah, ini seluruh hartaku yang ada. Ini seluruh hartaku yang ada, wahai Rasul. Ia pulang, dikumpulkan seluruh harta yang ada di rumah, dibawa semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ini hartaku yang ada, wahai Rasulullah. Siapa yang bisa melakukan ini kalau bukan orang-orang yang cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan yang seperti Hana bisa dilakukan oleh orang-orang yang tulus. Jujur, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, sekarang kita diminta, ketika diminta berinfak, ketika kita buka dompet untuk berinfak, sering kita keluarkan angka terkecil dari apa yang kita punya. Sering kita mengeluarkan sisa-sisa. Sisa belanja pasar, sisa ongkos oplet. Kapan kita memberikan infak terbaik kita? Dengan memberikan infak terbaik itu, kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala ridha, dan Allah tabaraka wa ta'ala membukakan untuk kita pintu surganya seperti yang telah dibukakan kepada Utsman radhiyallahu an dengan infaknya yang luar biasa itu. Mana orang sekarang berinfak 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar seperti yang telah dilakukan para sahabat? Kalau ataupun ada 1 miliar berapa tahun yang lalu, kurban 1 miliar, tapi spanduk iklannya dari Sabang sampai Merauke. Soal hati yang selalu merindukan Rasul, dan ini adalah salah satu tanda cinta. Hati yang selalu merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita mencintai orang tua kita, kita selalu merindukan orang tua kita, ingin bertemu dengan beliau walau beliau sudah wafat, namun kerinduan hati itu selalu ada karena kita cinta mereka. Kalau mereka sekarang berada di kampung yang jauh dari kita sekarang, walaupun kita tidak bisa setiap hari kepada mereka, datang kepada mereka, namun hati kita selalu cinta dan rindu kepada mereka, orang tua yang kita cintai, itu tanda cinta yang serius. Demikian juga dengan para sahabat. Para sahabat adalah orang yang hati mereka selalu merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata keluarga Khalid bin Walid, Khalid bin Walid, keluarga salah seorang keluarganya mengatakan, hampir setiap malam Khalid bin Walid itu ketika mau tidur mengatakan, "Qahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aduh, alangkah besarnya kerinduan hati ini untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya dari para sahabat mengatakan, "Awsani khalili." Kekasihku yang sangat kucintai telah memberikan wasiat kepadaku 3 perkara agar tidak aku tinggalkan: salat duha, salat witir, dan puasa 3 hari setiap bulan. Dan aku tidak akan pernah mau untuk meninggalkan wasiat kekasihku itu. Kecintaan yang luar biasa, rasa ingat yang selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dikatakan oleh Abu

0: Bakar ketika akan meninggal dunia, wa syauqahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alangkah rindunya hati ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah di hari kematiannya. Karena di hari kematian Utsman bin Affan radhiyallahu an, sebelum di malam harinya dia bertemu, dia mimpi bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu Abu Bakar, bertemu Umar, dan mereka semua sudah meninggal dunia. Umar meninggal 13 tahun sebelumnya. Abu Bakar meninggal 16 tahun sebelumnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal 19 tahun sebelumnya. Mereka semua sudah meninggal. Namun pagi itu, malam itu, Utsman radhiyallahu anhu bermimpi bertemu Rasul, bertemu Abu Bakar, bertemu Umar, bertemu orang-orang yang sangat dia cintai. Pertama Rasul, kedua Abu Bakar, dan ketiga Umar. Dan Rasulullah berkata kepada Utsman di malam itu di mimpinya, wahai Utsman, engkau hari ini berbuka bersama kami. Engkau hari ini berbuka bersama kami. Dan itu ditakwilkan oleh Utsman bahwa dia akan meninggal pada hari itu. Karena orang-orang di luar rumahnya, para demonstran, sudah semakin tidak terkendali. Dan para sahabat yang mayoritas menjadi penduduk Madinah sedang berhaji. Dan Madinah banyak kosong dari para sahabat. Sehingga para demonstran leluasa meneriakkan yel-yel kebencian yang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Dimanapun demonstrasi yang tidak terkendali tidak akan mendatangkan kecuali mudarat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Utsman mentakbirkan bahwa hari ini dia akan bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari itu dia pun sahur dengan berharap hari ini dia meninggal dunia sebelum berbuka puasa. Dan itulah yang terjadi. Ketika dia berdiam di rumahnya di sore hari itu sambil membaca Al-Qur'anul Karim, para demonstran masuk dari atas. Kemudian menemuinya yang sedang membaca Al-Qur'an, lalu menusukkan pedangnya di tubuh Utsman yang mulia radhiyallahu anhu wa ardhah, dan beliau pun terkapar ketika sedang berpuasa dan membaca Al-Qur'an. Ketika sedang berpuasa dan membaca Al-Qur'an. Benar apa yang dikatakan Rasul SAW, hari ini engkau berbuka bersama kami di sini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardhah adalah muazin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak disyariatkan salat berjamaah dan disyariatkannya azan, Bilal selalu azan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peraturan agama Islam tentang muazin, muazin bertanggung jawab untuk menentukan waktu azan, dan dia yang bertanggung jawab untuk memulai azan, sementara imam yang bertanggung jawab untuk memulai salat. Bukan muadzin, tapi imam. Sehingga dalam kesehariannya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda, selalu ketika masuk waktu azan beliau azan. Setelah azan beliau menunggu Rasulullah SAW masuk masjid. Karena yang terbaik bagi seorang imam, dia tidak masuk masjid lebih awal daripada jamaahnya, tapi dia sholat sunat di rumah atau di ruangan imam yang dikhususkan untuk imam. Ketika keluar masuk masjid, itu pertanda bahwa sudah kumandangkan iqamat. Dan hari demi hari yang dilalui Bilal bin Rabah ketika azan di masjid Nabi adalah menanti Nabi Muhammad SAW keluar dari pintu, dari arah pintu rumah beliau, masuk pintu masjid yang mengarah ke rumah beliau. Dan ketika melihat Nabi sudah masuk, Bilal akan langsung qomat. Dan ini yang terbaik yang dilakukan oleh muadzin dan imam di zaman kita sekarang. Walau sudah banyak di antara Masjid-masjid kita sekarang yang tidak seperti ini pengamalannya, walau tidak salah, namun yang terbaik yang seperti ini, yang paling afdol yang seperti ini. Sekian tahun lamanya, 8 tahun lamanya atau lebih, itu yang selalu hari-harian dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah adalah seorang manusia yang memiliki ajal kematian, dan beliau pun akhirnya wafat. Namun Bilal tetap mengumandangkan azan, dan setiap mengumandangkan azan hatinya selalu sedih, karena setiap mengumandangkan azan dia duduk menanti Abu Bakar yang masuk menjadi imam. Biasanya Rasulullah yang dia tunggu, biasanya orang yang sangat dia cintai yang masuk daripada pintu masjid. Sekarang dia tidak menemui lagi orang yang ia cintai itu, tidak melihat lagi orang yang setiap hari dia cintai datang masuk masjid. Sehingga hari-hari Bilal dipenuhi oleh kesedihan dan kecintaan dan rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tidak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan radhiyallahu anhu wa arda, dan berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, izinkan saya berangkat ke Basrah untuk berperang." "Tidak wahai Bilal," kata Abu Bakar sebagai pemimpin. "Saya tidak bisa kehilanganmu wahai Bilal." Kata Bilal kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda, "Wahai Abu Bakar, kalau dulu engkau membeliku dari Umayyah bin Khalaf di kota Mekah, yang membeli Bilal bin Rabah dan memerdekakannya adalah Abu Bakar dari majikan yang menganiaya Bilal bin Rabah yaitu Umayyah bin Khalaf. Kalau dulu engkau membeliku dan memerdekakanku ikhlas karena Allah, izinkan saya sekarang berangkat untuk berperang di jalan Allah. Kalau engkau membeliku dan memerdekakan untuk dirimu, tahan aku di kota Madinah." Sehingga melihat tekad Bilal yang sudah sangat kuat untuk pergi berjihad meninggalkan kota Madinah, tidak bisa dibendung lagi oleh Abu Bakar dan mengizinkan Bilal untuk keluar dari kota Madinah. Yang membuat Bilal keluar dari kota Madinah karena dia tidak sanggup lagi memendam rasa rindunya kepada Nabi Muhammad. Dia tidak sanggup lagi hari-harinya mengumandangkan azan dan selalu memorinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana rasa rindu kita kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita benar-benar cinta kepada beliau, pasti ada rasa rindu untuk bertemu dengannya. Pernahkah suatu hari kita menangis karena rasa rindu itu? Pernahkah suatu hari kita benar-benar bersedih karena ingin bertemu dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan berharap benar-benar bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Sehingga Bilal akhirnya keluar dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad di jalan Allah. Termotivasi yang terbesar beliau adalah tidak sanggup lagi menahan rindunya kepada Nabi Muhammad, tidak sanggup berada di tempat yang memori-memori hidupnya selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya bertahun-tahun Bilal bin Rabah berada di luar kota Madinah. Abu Bakar pun meninggal dunia, disambung kekhalifahan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Sampai beberapa tahun setelah itu, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Bilal bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepada Bilal, "Ma hadzal jafa'u ya Bilal? Kenapa kamu terlalu menjauh dariku wahai Bilal?" Akhirnya dengan mimpi itu Bilal mendatangi kota Madinah untuk beribadah di kota Nabi, seraya menziarahi kubur Nabi kita tercinta, Nabi yang paling dia cintai, manusia yang paling dia cintai di permukaan bumi. Sesampainya di kota Madinah, penduduk Madinah pun heboh kedatangan muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berita kedatangan Bilal bin Rabah sampai ke Abu kepada Umar bin Khattab, khalifah kaum muslimin. Dan ketika datang waktu salat, Umar berkata kepada Bilal, wahai Bilal, adzin lana, kumandangkan adzan untuk kami wahai Bilal. Bilal berkata, jangan saya wahai Umar, pilih yang lain. Tidak wahai Umar, saya perintahkan anda untuk mengumandangkan adzan. Akhirnya Bilal pun mengumandangkan adzan, dan apa yang terjadi? Yang terjadi, kata para ahli sejarah, tidak ada orang yang hari itu berada di Masjid Nabawi kecuali menangis mendengar suara adzan Bilal, membuat mereka ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal pun demikian, suaranya suara orang yang sulit untuk ditahan dari rasa tangisnya, bergemetar, bergemuruh, akan tetapi gemuruh orang yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat, inilah orang-orang yang benar-benar mencintai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Sampai di mana kerinduan kita kepada Rasul kita, bukti cinta kita kepada beliau salawatu rabbi wasalamu alaihi, sampai di mana kita rela berkorban demi kepatuhan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak pernah sekalipun merasakan kesedihan karena kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, introspeksilah diri kita. Boleh jadi memang hati itu di dalamnya tidak terdapat cinta yang menggebu, cinta yang tulus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada orang lain yang menggantikan posisi beliau, yang kita rindukan namun kita tidak merindukan beliau, yang kita ingin bertemu dengannya namun kita tidak ingin bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, seorang sahabat Nabi lainnya bernama Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu wa ardhah, suatu hari melihat anaknya bermain khadaf. Khadaf itu adalah sebuah batu kecil yang dilontarkan kepada burung, yang membuat burung itu cedera, mata burung itu cedera, namun tidak membuat burung itu jatuh dan kemudian bisa disembelih dan diambil dagingnya. Mencederai namun tidak membunuh. Rasulullah SAW sudah melarang kaum muslimin dan melarang kita semua untuk tidak melakukan khadaf kepada burung-burung. Namun kalau dia diburu untuk diambil dagingnya, disembelih atau dimasak dagingnya, maka ini mencari nafkah yang halal dan mencari rezeki yang halal. Namun sekedar untuk mencederai, namun burung itu terbang dalam keadaan kaki yang patah, terbang dalam keadaan mata yang sudah buta sebelahnya karena khadaf yang kita lakukan kepadanya, maka ini dilarang dalam syariat. Suatu hari Abdullah bin Mughaffal melihat anaknya sendiri bermain khadaf dan targetnya adalah burung. Lalu Abdullah bin Mughaffal menasihati anaknya, wahai anakku, jangan lagi engkau bermain khadaf ini, karena Rasulullah SAW, Rasul kita, telah melarang umatnya untuk bermain khadaf. Setelah menasihati itu, anaknya pun berhenti. Dan kejadian itu pun berlalu beberapa hari setelahnya, beberapa saat setelahnya, kemudian Abdullah bin Mughaffal kembali melihat anaknya melakukan hal yang sama. Kata Abdullah bin Mughaffal kepada anaknya, aku telah sampaikan kepadamu perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan engkau tidak mau berhenti, padahal Rasulullah menyuruhmu berhenti. Demi Allah, aku tidak akan berbicara kepadamu. Lihat bagaimana mereka mencintai Rasulullah lebih daripada cintanya kepada anaknya sendiri. Lihat bagaimana mereka benar-benar patuh kepada Rasulullah dan mengalahkan kepatuhan mereka dan kecintaan mereka kepada anaknya sendiri. Sampai engkau bertaubat, meninggalkan perbuatan yang telah dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita sebagai orang tua melakukan itu kepada anak-anak kita? Kita tidak mau berbicara dengannya kalau dia masih berbuat maksiat. Kita tidak mau berbicara kepadanya ketika dia tidak mau meninggalkan hal yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai orang tua berhak untuk melakukannya demi kebaikan anak kita. demi kesolehan dirinya. Saudaraku, saudaraku kaum muslimin, lihat para sahabat, lihat orang-orang yang luar biasa yang telah dijamin oleh Allah surga untuk mereka. Ini yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan cinta kita? Apa yang telah kita lakukan? Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sepelekan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirkan di dalam hati. Kalau dia sudah lahir di dalam hati, kalau jujur cinta di dalam hati, hati itu adalah rajanya anggota tubuh. Dia akan perintahkan seluruhnya untuk itu. Dia akan perintahkan mata untuk melakukan hal yang dicintai Rasul, diperintahkan Rasul, dan dia akan larang mata untuk menjauhi apa yang dilarang Rasul. Dia akan, hati yang sudah cinta kepada Rasul akan memerintahkan lisan untuk mengucapkan apa yang diajarkan Rasul, dan kemudian meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak disukai dan dibenci oleh Rasul, dan begitu seterusnya. Maka kunci kepatuhan itu adalah ada di dalam hati kita, cinta atau tidak cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bahasan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang berbicara, karena sesungguhnya semua kita belum tentu seperti apa kita nanti diwafatkan Allah, dan bagaimana nanti nasib kita di akhirat. Tentu harapan kita, kita berjuang, kita berjuang untuk mencintai Rasulullah SAW, membela beliau, membela agamanya, membela syariatnya, membela sunnahnya, dan berusaha untuk berjalan di atas sunnah Rasul sekuat daya dan upaya kita, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang Rasul sekuat daya dan upaya kita, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan kita korbankan sebahagian daripada waktu kita untuk perjuangan itu, kita korbankan sebahagian daripada harta kita untuk perjuangan itu, kita korbankan sebahagian daripada kekuasaan dan kekuatan kita untuk perjuangan itu. Mudah-mudahan di akhirat benar-benar kita dikumpulkan bersama Rasul itu sallallahu alaihi wasallam. Semoga waktu yang kita gunakan ini bagian daripada cinta kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan menjawab pertanyaan tidak lama insyaallah Bapak. Paling lama sampai jam 9 ya. Insyaallah. Ada sekitar 25 menit. Adakah amalan-amalan khusus agar kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW? Karena sebagian orang mengatakan ketika kita cinta dengan Rasul, maka dapat bertemu dengan Rasul di dalam mimpi. Naam. Cinta yang luar biasa bisa mendatangkan mimpi-mimpi. Dan orang yang bertemu dengan Rasul di dalam mimpinya, yang pertama yang harus dia lakukan adalah, apakah benar orang yang datang seperti dalam mimpi kita sesuai dengan karakter Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis-hadis, sesuai atau tidak? Apakah sama orang yang datang di dalam mimpinya dan mengaku Rasulullah sama dengan yang ada di dalam hadis-hadis tentang karakteristik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sama, berarti yang datang itu benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan tidak bisa merubah bentuknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan, jin bisa berubah bentuk siapa saja selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa datang dalam bentuk Buya Hamka, dia bisa datang dalam bentuk Haji Agus Salim, dia bisa datang dalam bentuk orang tua kita, dia bisa datang dalam bentuk guru kita, dia bisa datang dalam bentuk yang beraneka ragam, bisa datang dalam bentuk harimau, dalam bentuk ular, dalam bentuk yang lainnya. Tapi untuk menyerupai Rasulullah dia tidak sanggup. Dan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menggebu, yang luar biasa, boleh jadi Allah hadiahkan kita bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi-mimpi kita. Namun tidak ada amalan khusus, tidak ada zikir khusus. Berusahalah terus untuk berjuang mencintai beliau lebih baik dan lebih baik, beramal sesuai dengan sunnah beliau lebih baik dan lebih baik, meninggalkan apa yang beliau larang lebih baik dan lebih baik, agar kemudian cinta itu bertambah dan bertambah sampai suatu saat sampai di satu titik ketika Allah tabaraka wa taala melihat cinta itu sudah sedemikian hebatnya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keutamaan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Rasulullah mengatakan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, sungguh dia telah benar-benar melihatku. Fa inna syaitana la yatamathalu bi, karena syaitan tidak bisa merubah-rubah wujudnya seperti diriku. Oleh karena itu, hampir tidak ada orang-orang yang bertemu dengan Rasul di dalam mimpi, kecuali orang-orang yang benar-benar luar biasa di dalam mendukung dan memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Imam Asy-Syafi'i mengirim surat kepada seseorang, kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Datanglah dari Mesir utusan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal membawa secarik surat. Ketika dibuka suratnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dia pun menangis. Setelah membacanya, menangis terseduh-seduh. Sehingga orang yang mengantarkan surat terheran-heran, apa isi surat Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Karena mereka hidup sezaman. Imam Syafi'i hidup sezaman dengan Imam Ahmad. Walau Imam Syafi'i lebih tua daripada Imam Ahmad, tapi mereka hidup sezaman dan pernah bertemu. Setelah tangis Imam Ahmad reda, Imam Ahmad bertanya kepada orang tadi, apakah engkau sudah membuka surat ini sebelumnya? Kata pembawa surat, tidak wahai Imam Ahmad, saya tidak pernah membukanya. Lalu dibacakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata hanya sebuah ungkapan kecil, namun makna yang luar biasa. Ini yang membuat air mata Imam Ahmad tidak terbendung ketika membaca kalimat-kalimat yang tidak panjang itu. Kata Imam Asy-Syafi'i, wahai Ahmad, saya bertemu Rasulullah SAW di dalam mimpi saya. Saya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi saya. Di dalam mimpi itu, saya diperintahkan Rasul untuk menyampaikan salam kepadamu. La ilaha illallah. Barang siapa yang bertemu saya di mimpi, sungguh dia telah bertemu dengan saya. Imam Syafi'i bertemu Rasulullah di mimpi, dan Imam Syafi'i bertemu Rasulullah di mimpi dan benar-benar telah bertemu Rasulullah. Rasulullah menyampaikan salamnya kepada Imam Ahmad melalui Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini yang membuat air mata Imam Syafi'i menangis. Seorang wanita bermimpi, dan mimpinya itu disampaikan kepada orang yang dia lihat di dalam mimpinya. Dan orang yang dilihat di dalam mimpinya itu adalah dua orang. Satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satunya orang yang tidak dia kenal. Dia melihat Rasulullah berjalan, dan orang itu pun berjalan di belakang Rasulullah. Di mana Rasulullah meletakkan kakinya, di situ orang itu meletakkan kakinya. Sebuah mimpi yang aneh. Namun dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasulullah berjalan, dan orang yang di belakang Rasulullah berjalan orang yang tidak dia kenal. Di mana Rasulullah meletakkan kakinya, di situ ia letakkan kakinya. Di mana Rasulullah meletakkan kaki kanannya, di situ ia letakkan kaki kanannya. Di mana Rasulullah meletakkan kaki kirinya, di situ dia letakkan kaki kirinya. Dan ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya tentang ciri-ciri orang itu. Lelaki yang dia lihat mengikuti Rasulullah SAW dengan cara yang seperti itu. Dan orang-orang pun di sekitarnya mengatakan kepadanya, bagaimana ciri laki-laki itu? Disebutkanlah ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begini. Kata mereka, kalau itu ciri-cirinya, lelaki itu adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Lalu kemudian orang itu melihatkan gambar foto daripada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan perempuan itu berkata, memang inilah lelaki yang saya lihat di dalam mimpi saya. Lalu kemudian mereka, dia diberi telepon, kemudian menelpon langsung Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ketika dia menceritakan mimpinya seperti Imam Ahmad, Syekh Al-Albani tidak sanggup menahan derayan air matanya. ketika diceritakan mimpi itu kepada beliau, dan itu yang beliau lakukan. Al-Albani adalah ahli hadis abad ini yang benar-benar hidupnya untuk menggali hadis Nabi dan berbuat sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis Nabi itu, dan mengajak kita semua umat Islam untuk kembali mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Sehingga rekomendasi ahli-ahli hadis dan ulama-ulama dunia tentang ilmunya dalam ilmu hadis luar biasa. Jadi tidak ada amalan khusus. Kalau Allah sudah ingin memberikan kepada kita kemuliaan bertemu Rasul, maka Allah berikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ustaz, apakah seseorang yang dulunya sering berbuat maksiat bisa berkumpul dengan Rasul? Ia telah memutuskan hijrah, namun masih belum bisa menghilangkan semua maksiatnya. Namun dia terus berusaha, Ustaz, agar menghilangkan sifat-sifat maksiat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bertemu dengan umatnya yang serius mengikuti beliau. Soal nanti apakah kita berhasil berkumpul bersama beliau, ini keputusan Allah di padang mahsyar. Dari sini sekarang kita tidak bisa katakan bisa atau tidak bisa dan yang lainnya, karena keputusan final Allah tabaraka wa ta'ala yang menentukan. Karena berkumpulnya kita bersama Rasul ini sudah di yaumil mahsyar. Di yaumil mahsyar kita sudah meyakini dan kita sudah mengikrarkan dan kita sudah benar-benar percaya dan yakin, maliki yaumiddin, penguasa hari berbangkit, hari pembalasan. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Namun apakah orang yang berbuat maksiat dan ingin hijrah dan bisa telah berhijrah, namun masih ada hal-hal yang belum bisa dia lakukan, apakah masih punya kesempatan? Jawabannya secara syariat masih punya kesempatan. Selagi dia tidak kufur, selagi dia tidak musyrik, selagi dia tidak munafik, masih ada kesempatan. Walau juga maksiat yang dia lakukan itu kalau masih berlanjut sampai akhir hayat dan di atas maksiat itu dia wafat, berbahaya. Yang paling berbahaya daripada maksiat itu adalah maksiat itu sedang kita lakukan, ketika itu Allah mencabut nyawa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Namun kalau kita yang hidup sekarang masih ada maksiat yang kita lakukan, namun kita sudah berusaha berhenti, itulah semua manusia. Saudaraku yang bertanya, bukan antum saja yang seperti ini, seluruh manusia yang hadir, yang ada sekarang ini, seperti Anda. Tidak semua maksiat bisa kita hapus semuanya dalam hidup kita. Terkadang kita jatuh kepada maksiat, kita bertaubat lagi, jatuh lagi kepada maksiat, bertaubat lagi, jatuh lagi kepada maksiat, dan itu seterusnya. Dan itu fitrah manusia, dan itu sunnatullah kepada manusia. Namun anjuran saya kepada antum, jangan konsisten di atas maksiat. Maksiat itu biarkan terjatuh, bukan dilakukan tiap hari. Jatuhnya antum kepada maksiat, usahakan bukan konsisten berbuat maksiat, bukan israr, istiqomah di atas maksiat, tidak. Jadikan jatuhnya Anda ke maksiat adalah tergelincir sesaat dan balik lagi. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Taubat Allah berikan kepada orang-orang yang jatuh kepada perbuatan maksiat namun segera bertaubat. Namun kalau berbuat maksiat dan terus hari-hari kerjakan itu, terus hari-hari kerjakan itu, terus hari-hari kerjaan itu, berbahaya. Karena inilah dia kesalahan iblis yang membuatnya terlaknat dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan apa yang membuat Nabi Adam mulia di sisi Allah? Karena dia tidak terus menerus di atas maksiatnya. Mulianya Nabi Adam karena dia berbuat salah dan beristighfar memohon ampun kepada Allah. Dan terlaknatnya iblis karena dia berbuat maksiat dan bertahan di atas maksiatnya. Oleh karena itu ketika kita berbuat maksiat dan bertahan di atas maksiat itu, setiap hari kita lakukan berbahaya. Tapi kalau yang antum maksud adalah kadang-kadang jatuh lagi, taubat lagi, istighfar lagi, jatuh lagi, taubat lagi, istighfar lagi, ini semua manusia merasakan hal yang sama. Ustaz, buku apa yang paling bagus untuk referensi menambah kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang paling utama adalah kitab-kitab hadis. Kitab-kitab apa? Hadis. Hadis itu apa? Hadis itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan orang yang paling kita cintai. Dan kalau kita benar-benar cinta kepada seseorang, kata-katanya itu selalu kita ingin bicarakan. Selalu ingin kita sampaikan, selalu ingin kita dengar dari orang lain. Iyalah kalau kita sudah cinta kepada seseorang, mendengar suaranya bergetar hati kita, suara orang yang kita cintai. Maka hadis-hadis Rasul, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW adalah buku yang terbaik yang mengantarkan kita kepada kecintaan kepada Rasul. Demikian juga buku sejarah. Sejarah tentang Rasul, apapun jenis bukunya, yang bicara tentang biografi kehidupan Rasul, baik yang sifatnya biografi hidup beliau atau bagian apapun daripada kehidupan beliau. Rasulullah itu adalah orang yang sangat mencintai kita, umatnya. Oleh karena itu wajib kepada umat juga mencintai beliau. Rasulullah SAW pernah berkata, setelah menziarahi kubur Baqiyah dan orang-orang yang meninggal, Rasulullah berkata ketika itu, wadittu an laqitu ikhwani, sungguh aku sangat ingin sekali, hati ini sangat rindu sekali untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu hai Rasul? Kata Rasulullah, bukan, antum ashabi, kalian ini sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang kumaksud adalah orang-orang yang belum lahir, yang beriman kepadaku namun belum pernah bertemu dengan. Siapa yang beliau maksud? Kita. Kita orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad ada tambahan. Dalam tambahan makna ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Namun kita sampaikan dan kita sudah katakan bahwa ada khilaf di kalangan para ulama tentang hadis ini. Rasulullah berkata, waddu lawishtarau liqai bimalihi wa ahlihi. Mereka yang mencintaiku itu, orang-orang umatku, saudara-saudaraku yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku, sebenarnya mereka ingin kalau bisa membeli pertemuan denganku, bisa membeli pertemuan denganku dengan seluruh hartanya dan seluruh keluarganya. Orang-orang yang benar cinta kepada Rasul, kalau diambil darinya seluruh hartanya dan diambil darinya seluruh keluarganya, namun pembayarnya adalah bertemu dengan Rasul, dia rela untuk itu. Saking dia cintanya kepada Rasulullah SAW dan ingin bertemunya dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belilah buku hadis. Buku hadis itu adalah perkataan-perkataan orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aib sebenarnya bagi seorang Muslim sekarang ini mengaku cinta kepada Rasul, namun di rumahnya tidak ada buku perkataan Rasul. Buku perkataan Rasul itulah yang kita sebut sekarang dengan nama buku hadis. Sementara buku-buku yang lain ada di rumah kita. Disiplin-disiplin ilmu ada di rumah kita. Ada yang punya pustaka kimia, ada yang punya pustaka matematika, ada yang punya pustaka komik, Kopingho dan lain-lainnya. Sementara di rumahnya tidak ada buku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belilah buku-buku hadis. Tidak bisa yang besar, yang belasan jilid, beli yang satu jilid dan dua jilid. Tidak bisa yang satu jilid, dua jilid, beli yang satu jilid tipis. Sesuai dengan kemampuan kita, tidak dipaksakan. Namun kalau kita ingin koleksi kitab hadis, habis jutaan rupiah untuk itu insyaallah ta'ala. Habis puluhan juta untuk itu insyaallah ta'ala. Karena kitab hadis berjilid-jilid. Dan kitab hadis yang terbaik adalah Sahih Al-Bukhari. Dan kitab hadis setelah itu yang terbaik adalah Sahih Muslim. Apakah dengan cinta Rasul kita bisa masuk surga? Sementara di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71 Allah berfirman yang artinya lebih kurang berbunyi, tak seorang pun di antara kalian kecuali akan menghampiri neraka, dan itu sudah ketentuan dan ketetapan dari Rabbmu. Nah, cinta Rasul, kalau benar-benar cinta, cinta yang benar-benar ikhlas, cinta yang benar-benar tulus, cinta yang benar-benar berasal dari hati yang jujur, akan membuat kita patuh dan taat kepada Rasul. Akan membuat kita apa? Patuh dan taat kepada Rasul. Dan Allah mengatakan, barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Kalau kita sudah taat kepada Rasul, kita taat kepada Allah. Kalau kita sudah taat kepada Rasul, kita pun mendapatkan cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Memang masuknya surga seseorang Allah yang menentukan. Tapi bukankah ketentuan itu punya sebab? Bukankah ketentuan Allah itu ada sebabnya? Di antara sebabnya kita dipilih oleh Allah, semoga saja kita dipilih oleh Allah menjadi penduduk surga adalah ketaatan kita kepada Rasulullah. Dan ketaatan kita kepada Rasulullah itu lahir dari rasa cinta kita kepada Rasul itu sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kepada manusia wahai Nabi, kalau memang kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti saya. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kalian. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang 31 kalau saya tidak khilaf. Maka orang yang benar-benar cinta kepada Allah akan mengikuti Rasulullah. Karena dia mengikuti Rasulullah SAW, Allah pun cinta kepadanya. Cinta Allah kepadanya akan Allah hadiahkan untuknya surga. Maka kalau cinta itu serius, bukan hanya yel-yel. Kadang-kadang orang menyatakan cintanya kepada Rasul di atas jalan maksiat. Bagaimana mungkin itu terjadi? Anda menyatakan cinta Anda kepada Rasul dalam cinta, kata-kata cinta itu Anda sedang berbuat maksiat. Wanita tanpa membuka, tanpa menutup aurat, nampak rambutnya, nampak sebagian tangannya, lalu kemudian mensenandungkan lagu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, apa ini? Wahai saudariku, apa ini? Lisan Anda mengatakan cinta Rasul, perbuatan Anda menunjukkan Anda tidak cinta kepada Rasul. Kalau Anda cinta kepada Rasul, Anda akan patuh dan taat kepadanya. Membuka aurat haram, dan itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Maka hal-hal yang seperti ini aneh. Orang yang sedang mabuk lalu dinasihati jangan mabuk, dia mengatakan, ah yang penting kita cinta Rasul, kita masuk surga, gitu. Gak bisa. Kalau serius cinta kepada Rasul, dia tidak akan mabuk. Dia akan menjauhi khamar. Orang yang sedang berjudi, dia mengatakan, santai saja, yang penting hati kita mencintai Rasul. Kalau kita sudah cinta Rasul, masuk surga. Ini cinta yang batin. Ini cinta yang palsu. Ini hanya cinta di bibir. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan cinta kepada orang tua kita dan menyatakan cinta itu serius? Saya cinta orang tua saya. Setiap bertemu kita caci maki, setiap bertemu kita tempelengi orang tua kita. Bagaimana mungkin kita mengatakan cinta? Tidak mungkin. Maka ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah jebakan iblis yang luar biasa. Di mana orang bertahan di atas maksiat bersandarkan kecintaan hatinya kepada Rasulullah SAW. Itu bohong. Itu namanya igrar. Telah ditipu daya oleh iblis. Cinta Rasul tentunya tidak terlepas dari akhlak beliau yang sangat luar biasa dan sangat mulia untuk kita ikuti. Banyak sekali di antara kita yang sudah mengenal Rasul, akan tapi akhlaknya kurang mulia. Mohon saran dan masukan Ustaz untuk memperbaiki akhlak adab kita dalam keseharian kita. Naham. Termasuk daripada cinta Rasul adalah beradab dan berakhlak sesuai dengan adab dan akhlak yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti orang benar-benar cinta kepada Rasul itu dia mengikuti biografi orang yang dia cintai. Dia berusaha meniru dan meniru orang yang dia cintai. Lihatlah mereka yang cinta penyanyi-penyanyi. Dia berusaha berpakaian seperti penyanyi itu. Dia berusaha berjoget seperti penyanyi itu. Dia berusaha membentuk rambutnya seperti rambut penyanyi itu. Ya, betul tidak? Ketika Ronaldo rambutnya hanya sedikit di depan, banyak orang mulai rambut sedikit di depan. Sampai ada Ronaldo Wati dan yang lainnya. Berusaha mengikuti dan mencontoh, subhanallah. Kata-katanya mulai diintonasinya dibuat seperti intonasi orang yang dia cintai. Itu efek cinta. Maka kalau kita benar-benar cinta kepada Rasul, kita baca biografinya, bagaimana akhlak beliau, kita ikuti akhlak itu. Hal yang aneh kalau kemudian kita mengaku cinta kepada beliau lalu akhlak kita tidak sesuai dengan akhlak beliau. Maka jaga lisan kita karena Rasul menjaga lisannya. Jaga emosi kita karena Rasulullah menjaga emosinya. Jaga tutur kata kita kepada manusia, tetangga, istri, keluarga, apalagi orang tua, sahabat, rekan kerja, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melakukan itu. Maka yang tahu bahwa akhlaknya masih buruk, wajib untuk berusaha memperbaiki akhlaknya, meniru Nabi Muhammad SAW. Apakah seluruh umat Islam akan berkumpul bersama Rasul kelak di akhirat? Pertanyaan yang cerdas. Naam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idzar rusulu uqitat, di dalam surat Al-Mursalat, ketika Rasul-Rasul ditentukan waktunya. Maksud ditentukan waktu di dalam ayat ini adalah setiap umat dipertemukan dengan Rasul mereka. Maka akan ada pertemuan secara besar, secara global antara seluruh umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad. Ini umat Nabi Muhammad, ini umat Nabi Musa, ini umat Nabi Isa, ini umat Nabi Nuh, ini umat Nabi Idris, ini umat Nabi ini. Itu pertemuan global antara umat dengan Rasulnya. Tidak bercampur baur antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa, bercampur baur antara umat Nabi Isa dengan umat Nabi Nuh dengan umat Nabi Ibrahim, tidak bercampur aduk. Namun masing-masing bersama Rasul mereka tercinta sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkelompok khusus dengan umat Nabi Muhammad. Namun di dalam kelompok besar itu terpecah-pecah sesuai dengan cinta. Bisa difahami? Sesuai dengan kecintaan masing-masing. Sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW tadi, bahwa masing-masing kalian akan bersama orang yang ia cintai. Di kelompok besar umat Nabi Muhammad, di situ ada Nabi Muhammad dan seluruh umat Nabi Muhammad yang ada dari awal sampai yang terakhir berkumpul dalam satu kumpulan. Namun mereka berkelompok-kelompok. Wallahu'alam. Sudah jam 9 lebih 3, ada sedikit korupsi 3 menit. Mudah-mudahan ini korupsi yang halal dan korupsi yang dicintai. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimah, sebenarnya masih panjang kalau kita ingin melanjutkan materi cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlalu besar kehidupan seorang Rasul untuk kita bicarakan hanya dalam satu malam. Oleh karena itu, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit secercah cahaya di hati kita untuk benar-benar mencintai Rasulullah dengan cinta yang ikhlas. Karena kecintaan kepada Rasulullah itu kebutuhan kita. Sekali lagi, kecintaan kepada Rasul itu apa? Kebutuhan kita. Bukan kebutuhan Rasul. Rasul tidak butuh umatnya, namun kebutuhan kita. Selamatnya kita di akhirat adalah dengan cinta kita kepada Rasul itu. Tidak bisa kita menyebut nama Rasul di alam barzakh, hancur kehidupan kita di alam barzakh. Salah satu yang Allah tanya kepada kita Rasul itu di alam barzakh. Bukankah para malaikat yang bertanya di alam barzakh akan bertanya tiga pertanyaan? Man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Orang-orang yang beriman akan menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah. Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang tidak beriman, kata Nabi SAW, dia mengatakan la adri, apa? Saya tidak tahu. Wala yahtadi lismi. Dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah untuk menyebut namaku di alam barzakh. Oleh karena itu, benar-benarlah kita berusaha mencintai Rasul dengan hati yang ikhlas. Karena cinta Rasul itu adalah kebutuhan kita untuk selamat dunia dan akhirat. Selamat di akhirat apatah lagi tidak bisa kecuali dengan cinta yang tulus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu berlatih dan berlatih, bertambah dan bertambah di dalam kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan semoga cinta kita adalah cinta yang benar-benar ikhlas dan tulus, sehingga benar-benar menggerakkan seluruh anggota tubuh untuk menjalankan kecintaan dan kepatuhan itu, sehingga di akhirat kita bisa bertemu dengan Rasul kita tercinta dan Rasulullah bahagia dengan apa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

خطيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Ahad ini, malam yang ke-27 Zulhijjah 1436 Hijriah, kita duduk bersama di Masjid Al-Barakah ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada malam kali ini adalah apapun masalahnya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang anak yang sedang bermusuhan dengan orang tuanya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang kakak yang bermusuhan dengan adiknya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang murid yang bermusuhan dengan gurunya ataupun ustadznya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang kawan yang sedang bertengkar, bermusuhan, berkelahi, saling tidak mau ketemu, tidak tegur sapa, tidak bersalaman kepada kawannya. Bahkan kajian ini saya tujukan kepada para ustadz yang saling berpaling satu dengan yang lainnya, berbuang muka satu dengan yang lainnya, tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya. Tema kajian kali ini adalah apapun masalahnya. Kajian ini sekali lagi saya tujukan kepada para anggota masyarakat. Kepala desa tidak mau bertemu dengan warganya. Para pengurus di sebuah organisasi ataupun yayasan yang saling bertengkar, saling mencaci, menghibah. Kajian ini saya tujukan kepada seluruh manusia muslim yang bermusuhan dengan saudara muslim lainnya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang istri yang sedang bertengkar dengan suaminya, dan seluruh seorang muslim yang bertengkar, bermusuhan dengan muslim lainnya. Ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyatakan, setiap orang yang bergaul pasti akan mendapatkan gesekan.
pasti akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang yang digaulinya, baik itu berupa perbuatan, ucapan ataupun ucapan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, salah satu yang dinilai negatif di kajian-kajian salaf adalah tatkala diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam tidak bersolawat, sehingga kita dituduh tidak suka, tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam. Bersolawat, bersolawat, bersolawatlah. Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra, barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Maka ketika diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawatlah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu rajulin man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, sungguh rugi, tersungkur hidung seseorang ke tanah, menunjukkan sebuah ibarat ataupun kata ungkapan untuk orang yang rugi tatkala dia mendapatkan sesuatu kesempatan tapi dia tidak gunakan. Rugi, tersungkur seseorang ke tanah tatkala dia disebutkan namaku di hadapannya dan tidak bersolawat atasku. Maka apabila diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawatlah. Jangan bakhil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alaihi, orang yang bakhil, kikir, pelit, medit adalah koret, orang yang apabila disebutkan namaku, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bersalawat atasku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersalawat, dan ini bukan bid'ah. Ini bukan bid'ah. Ya, mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersalawat atasnya bukan bid'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yashbir 'ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yashbir 'ala adahum." Artinya, seorang yang mukmin, beriman dan bergaul, bercampur baur dengan orang lain, dan dia sabar dengan apa yang dia dapati. Ini hadis menunjukkan bahwa tatkala orang bergaul pasti ada hal yang menunjukkan bahwasanya dia akan bersengketa, bergesekan, mendapatkan ucapan, perlakuan yang tidak nyaman di hati dia. Seorang yang beriman, yang bergaul dengan orang lain dan dia sabar. Kata-kata sabar di sini menunjukkan akan adanya gesekan. Ala adzahum, atas perbuatan ataupun hal yang menyakitkan dari mereka. Lebih baik khairun adalah ismut tafdhil yang artinya akhyaru, lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar atas apa yang dia dapati dari kawan bergaulnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyebutkan, bagaimanapun manusia yang kita hadapi pasti akan melakukan kesalahan. Jangan orang lain, kita dahulu melakukan kesalahan terhadap orang lain. Karena kita makhluk anak keturunan Adam yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, anak manusia, kita semua adalah khatta, bukan hanya sekedar mukhti. Mukhti itu ismul fa'il, kata pelaku kerja. Tetapi khatta, khatta itu artinya adalah seorang yang selalu melakukan kesalahan. Sighatul mubalaghah, kata yang menunjukkan kepada lebih, kata yang menunjukkan kepada banyak. Khatta, selalu melakukan kesalahan. Makanya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertaubat. Ada pepatah-pepatah Arab mengatakan yang menarik tentang bergaul pasti mendapatkan gesekan. Disebutkan, idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuh. Jika engkau di setiap urusan senantiasa mencela kawanmu, maka niscaya engkau tidak akan dapat kawan yang tidak engkau cela. Pasti ada kekurangannya. Fa'ish wahidan awsil akhaka fa'innahu. Maka kalau begitu, kalau tidak ingin mendapatkan kawan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan perbuatan yang menyakitkan hati, maka hidup sendirian, atau engkau sambung hubungan dengan kawanmu tadi. Sesungguhnya dia muqarifu dzambin marratan wa mujanibu tafingat. Sesungguhnya dia kadang melakukan kesalahan kepadamu, kadang dia baik kepadamu. Itu selalu seperti itu. Idza anta lam tashrab miraran 'ala al-qadha dhamita wa ayyun nas fastashfu masharibuhu. Jika engkau belum pernah minum sesuatu yang pahit pada air, maka engkau akan haus. Maka manusia manakah yang minumannya tidak pernah tidak kotor? Selalu ada kotorannya. Man dhal ladzi turdi sajayahu kullaha kafal mar'u nublan an tu'adda ma'ayibuhu. Siapa orang yang turdi sajayahu kulluha? Siapa orang yang sifat-sifatnya diminati, diridhoi, disukai oleh seluruhnya manusia? Tidak ada seseorang yang sifat seluruhnya disukai orang. Kafal mar'u nublan, cukup orang itu cerdas tatkala dia menghitung-hitung aib dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa laysa li zamanina 'aibun siwana. Kita sering mengatakan ini zaman edan, manusia semua edan, padahal tidak ada yang paling edan di zaman ini kecuali ente. Subhanallah. Ya, coba perhatikan lagi, man dhal ladzi masaqattu wa man lahu al husna faqat. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan siapakah yang hanya memiliki kebaikan? Enggak ada. Semuanya pernah melakukan kesalahan. Ya? Semua manusia pernah melakukan kesalahan berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Ara kullu insanin yara 'aiba ghairihi wa ya'ma 'anil 'aibi alladhi huwa fi. Aku melihat seseorang sering melihat kesalahan orang lain. Ah, orang itu kurangnya begini, orang itu kurangnya begini. Dia buta terhadap aib yang ada dalam dirinya sendiri. Maka bapak ibu, saudara saudari, ini hal-hal muqaddimah. Ingat baik-baik bahwasanya kita berhadapan dengan makhluk yang senantiasa selalu salah. Kita berhadapan dengan istri yang mungkin mempunyai kesalahan. Fa'asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Mungkin engkau benci terhadap istrimu sesuatu, apapun syai'an nakirah tadullu 'ala al-umum,
sesuatu yang menunjukkan kepada keumuman. Mungkin satu yang engkau benci, tapi Allah membuat di dalam diri istri tersebut kebaikan-kebaikan yang banyak. Begitu juga sang suami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sang istri, kenapa kalian masuk ke dalam neraka paling terbanyak? Takfurnal ashir, sering kufur terhadap kebaikan suami. Dalam hadis riwayat Bukhari, bagaimana seorang istri kufur terhadap kebaikan suami? Tuhsin ilaihinna ad-dahra, engkau berbuat baik kepada istri tersebut sepanjang tahun. Falamma ra'at minka syai'an, ketika sang suami melakukan kesalahan, diperhatikan oleh sang istri melakukan kesalahan, maka sang istri langsung mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu walau secuil pun. Ini anak lima kebaikannya apa? Enggak ada kebaikan? Anak lima. Hah? 20 tahun nikah, kemudian setelah mungkin sang suami lupa, janji lupa. Nah, ini juga penyakit sang suami, janji lupa. Ya, mau beli martabak sore ini lupa. Maka sang istri tega-teganya mengatakan, mas, selama 20 tahun engkau tidak memberi apa-apa. Loh, ini 5 anak ngapain? Enggak ada yang selamat dari kesalahan, tidak ada. Maka kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang sedang bermasalah. Kajian ini saya tujukan kepada apapun masalahnya, berdamai, bersalaman, memaafkan lebih baik. Dari mulai saat sekarang saya cuma mengucapkan, apapun masalahnya, apapun masalahnya, hitung nanti sampai berapa itu. Apapun masalahnya, berdamai dan memaafkan, lapang dada lebih baik. Kenapa? Sebelum kenapa, saya ingin menjelaskan dulu bahwa di dalam Islam untuk sikap memaafkan itu ada 2 macam dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu kata al-afu, ain fa waw, al-afu. Al-afu kalau kita lihat di dalam kitab bahasa, kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, disebutkan di situ, at-tajawuzu 'anidz-dzambi wa tarkul 'iqabi 'alaih. Al-afu secara etimologi bahasa adalah melepaskan dari dosa dan meninggalkan memberi siksa. Ini secara bahasa, melepaskan dari dosa dan meninggalkan dari siksa. Arti al-afu secara etimologi bahasa lagi yaitu al-mahu awit tomsu, artinya menghapus dan meniadakan, menghapus atau menghancurkan. Ini arti al-afu secara bahasa. Adapun disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala mengatakan, ini secara terminologi syar'i, al-afu artinya adalah at-tajawuzu 'anidz-dzunub wa tarkil 'iqab. Artinya al-afu sangat erat kaitannya dengan, al-afu secara terminologi syar'i sangat erat kaitannya dengan bahasa, yaitu melepaskan dari dosa dan meninggalkan siksa. Al-afu. Makanya ketika Lailatul Qadar, 10 hari malam terakhir dari bulan Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadri, ayyu lailatin hiya? Ma aqulu fiha?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika aku bertepatan dengan Lailatul Qadar, bahwasanya malam itu adalah Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quli, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya.
Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah al-afu. Al-afu artinya adalah memaafkan dosa dan meninggalkan siksa. Itu arti afu. Baik, ada istilah yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-safhu. As-safhu, sa, sad, fa dan ha. As-safhu secara bahasa artinya adalah diambil dari safh. Ini, lihat saya, leher. Secara bahasa, leher kalau berpaling ini namanya safh. Ya? Li'annahu, disebutkan di dalam kitab Adwa'ul Bayan bahwasanya ahlul ilm zakara anna safha mushtaqqun min safhatil 'unuq. Artinya as-safhu, para ulama menyebutkan safhu diambil dari safhatil 'unuq. Safhatil 'unuq ini, ya, bagian leher yang kelihatan. Kalau kita berpaling maka akan terlihat. Maka ini arti safh secara bahasa. Artinya berpaling, meninggalkan sesuatu yang sudah terjadi, masa bodoh, tidak diingat. Ya. Nah, arti safh secara istilah syar'i adalah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, izalatu athari dzambi minan nafs. Hilangnya bekas dari hati, hilangnya bekas sakit dari hati. Kadang ada orang, kata Al-Syikh Muhammad Amin Al-Syinqiti rahimahullah, seorang ulama mufassir di abad ke-13 Hijriah atau 14 Hijriah, beliau mengatakan li'anna alladhi yasfah, kadang orang waqad yakunu an ya'fu al-insan 'an syai' bima'na tarak wa la yakunu dhalika 'an istihqaq. Artinya kadang seseorang memaafkan, melakukan afu, akan tetapi di dasafah. Kalau saya bahasakan lebih mudahnya, afu itu adalah memaafkan, tidak ingin membalas, tidak ingin menyiksa, memaafkan. Safah, lapang dada. Artinya kalau seandainya saya bermasalah dengan si fulan, kemudian saya memaafkan, lalu setelah itu kalau diajak kumpul, din, ayo kumpul, masih nanya si fulan ada enggak? Kalau ada, saya enggak mau kumpul. Loh, ente kan tadi udah maafin. Ya, maafin aja, pokoknya enggak enak aja kumpul. Nah, ini enggak lapang dada. Ini enggak safah namanya. Bisa membedakan? Ya, al-afu itu memaafkan, memaafkan kesalahan, kemudian tidak membalas, itu afu. Sedangkan safah adalah menghilangkan rasa dongkol, rasa sakit di dalam hati. Makanya para ulama mengatakan al-afu. Ya, lihat di sini, perhatikan baik-baik. Dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mengatakan as-safah tarku tathrib wa huwa ablaghu min al-af. Artinya yang namanya safah, lapang dada, itu adalah tidak meletakkan sesuatu di dalam hati, dan dia lebih dalam, lebih luas dibandingkan hanya sekedar memaafkan. Beliau kemudian mengatakan waqad ya'ful insan wa la yasfah, dan seseorang kadang memaafkan tapi tidak safah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti dalam kajian ini saya akan sebutkan, beliau melakukan dua-duanya seberat apapun. Makanya saya kasih tema kajian kali ini, apapun masalahnya, memaafkan, lapang dada, berdamai lebih baik. Apapun masalahnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa oleh orang-orang Taif. Beliau memaafkan, lapang dada, dan apa? Dan berdamai lebih baik. Apalagi hanya sekedar dia, Ustaz, nyuri start lamaran saya diambil duluan. Hanya sekedar sekian. Akhirnya tidak tegur-teguran. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Paham saya, maksud saya nyuri start tadi? Ada perempuan bunga desa ataupun bunga Masjid Al-Barkah.
ya, yang satu duluan, yang satu duluan, akhirnya enggak lapang dada. Ya, apapun masalahnya, dalam keadaan apapun, maka maafkan dan lapang dada dan berdamai lebih baik. Nanti saya akan sebutkan itu semua. Lihat surat Al-Baqarah ayat 109. Allah menyebutkan dua sifat ini. Fa'fu wasfahu. Fa'fu diambil dari kata-kata afu. Wasfahu. Al-Baqarah ayat 109. Dan maafkan lalu lapang dada. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, dari sini sudah kita mengetahui bahwasanya bagaimana bedanya atau apa bedanya antara sifat afu dan sifat safah. Afu adalah memaafkan kesalahan, tidak ingin membalas. Sedangkan safah adalah menghilangkan suatu kegeraman, suatu rasa sakit di dalam hati, dari hati. Jadi benar-benar lapang dadanya. Kalaupun bertemu, ayo kumpul di mana? Di kantor mana? Ada si fulan enggak? Oh, enggak apa-apa. Saya sudah safah. Sudah memaafkan dan lapang dada. Sekarang, kalau sudah kita pahami itu, maka saya mau memulai. Yang pertama, apapun masalahnya, memaafkan, berdamai dan lapang dada lebih baik, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk itu. Dan alangkah indahnya tatkala seseorang benar-benar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan? Man yaba ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Yang enggan itulah barang siapa yang bermaksiat faqad aba. Itulah orang yang bermaksiat, itulah orang-orang yang enggan. Maka di sini perintah Allah. Allah berfirman, lihat di dalam surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kedudukan, kemuliaan dari kalian dan juga kelapangan rezeki bertekad untuk tidak membantu, menafkahi orang-orang kerabat dan miskin dan kaum muhajirin di jalan Allah. Maka hendaklah mereka lapang dada, maafkan dan lapang dada. Memaafkan artinya memaafkan kesalahan, tidak membalas, dan lapang dada menghilangkan rasa sakit dari dalam hati. Ini perintah Allah. Maka yang pertama kita ucapkan, apapun masalahnya, memaafkan, berdamai dan lapang dada lebih utama daripada mendendam, daripada tidak memaafkan, karena berarti orang tersebut telah mentaati perintah Allah. Surat An-Nur ayat 22 ini, Bapak Ibu saudara-saudari, adalah kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayatnya tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, beliau sangat marah kepada Mistah bin Utsasah radhiyallahu anhu. Mistah bin Utsasah ini adalah anak bibinya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau orang miskin, kaum muhajirin yang dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafik, pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul, bahwasanya beliau berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu, maka Mistah bin Utsasah ikut membicarakan. Akan tetapi semenjak turun ayat tentang
bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha lepas dari tuduhan dan Allah memaafkan orang-orang beriman, maka pada saat itu kita harus terima siapapun dari kaum beriman yang membicarakan berita itu sehingga tersebar di kota Madinah, maka orang tersebut diberi taubat oleh Allah. Makanya Allah memperingatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bertekad untuk tidak menafkahi Mistah bin Utsaza radhiyallahu anhu, karena beliau ikut membicarakan berita tersebut sehingga tersebar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, apapun masalahnya, memaafkan, lapang dada, berdamai lebih baik, karena hal itu mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah Allah Subhanahu wa taala datang gara-gara memaafkan dan lapang dada. Makanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni, memberikan maghfirah untuk kalian? Maka Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang cerdas, lihat subhanallah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq seorang yang cerdas. Beliau mengatakan, "Bala ya Rabb, inni uhibbu an yaghfirallahu li." Iya wahai Rabbku, aku ingin Allah mengampuniku. Lihat, beliau lebih mendahulukan ampunan Allah dibandingkan hawa nafsu mendendam. Wallahi Pak, orang yang mendendam ya tidurnya tidak bisa nyaman, senantiasa menghibah, lisannya kotor, tidak mau memaafkan. Saya pernah bertemu dengan seorang, waktu itu saya penerjemah, salah satu penerjemah TKW yang dituduh membunuh seorang bayi. Kemudian saya bertemu dengan bapaknya, saya nasihati bapaknya, "Ya akhi, wahai saudaraku, maafkan dia. Sudah, maafkan, selesai. Kamu pulang pergi ke mahkamah, ke pengadilan, capek, buang waktu, buang tenaga, buang biaya." Musyari, anak beliau namanya Musyari. Musyari meninggal, tidak akan pernah bisa kembali. Maka memaafkan lebih baik. Lihat beliau mengatakan apa? "Datangkan anaknya dari Indonesia, saya penggal lehernya, baru saya maafkan." Ya, itu hak memang. Akan tetapi memaafkan lebih baik. Dan yang ajib, di negara Arab Saudi ada namanya LSM. LSM namanya adalah Tafrijul Qurubat, melepaskan kesusahan. Ini LSM tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah apabila ada si fulan pembunuh di penjara, kemudian dia mau dikisas, maka LSM ini bergerak kepada keluarga yang terbunuh, kemudian dilobi habis-habisan sampai keluarga yang terbunuh ini memaafkan si pembunuh. Subhanallah, LSM tujuannya itu. Ini Bapak Ibu, jadi bukan hanya untuk sekedar demo-demo, tapi benar-benar bermanfaat untuk kaum muslim. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, "Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak mau Allah mengampuni dosa kalian? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang paling diperhatikan di sini, innal jazaa' min jinsil amal. Ini yang tancapkan dalam hati. Tatkala Anda masih susah memaafkan, masih susah lapang dada, maka al jazaa' min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis amal perbuatan. Para ulama mengatakan, perhatikan baik-baik, "Fakama tufaru 'anil muzlimi ilaika naghfir lak." Sebagaimana engkau memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepadamu, maka kami akan memaafkan, mengampunimu. "Wa kama tasfahu nusah nasfah lak an." Sebagaimana engkau lapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan kepadamu, maka kami, kata Allah, akan berlapang dada atasmu. Saya peringatkan bahwasanya kalau ada hadis
ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan siful ampunan dosa, maka itu pasti ujungnya surga. Ya, seperti misalkan ada hadis yang berbunyi, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Ada orang yang iseng, emang kalau diampuni dosanya kenapa, Ustaz? Kayaknya enggak tertarik saya. Gimana jawabnya? Orang yang diampuni dosanya berarti ujungnya apa? Surga. Maka para dai tidak cukup mengatakan diampuni dosanya, karena ada sebagian orang bertanya, emang kalau diampuni dosanya kenapa? Apa di belakangnya? Di belakangnya adalah apa? Surga. Orang yang diampuni dosanya maka pasti surga. Maka ingat ini, ini yang membuat kita akhirnya memaafkan, lapang dada, kemudian berdamai. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ayat ini surah An-Nur ayat 22, Allah akhiri wallahu ghafurun rahim. Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Belum lagi kalau kita ingin kupas apa itu arti maghfirah. Ya, apapun masalahnya berdamai, kemudian bersalaman, kemudian lapang dada, lebih baik. Kenapa? Karena mendapatkan maghfirah. Kalau kita ingin kupas maghfirah ada tiga. Yang pertama, satruzunub, menghapuskan, menutup aib dosa dunia akhirat. Menutup aib dosa. Kita semua berdosa, Pak. Kita semua tidak lepas dari dosa, besar kecil. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala buka dosa tersebut. Kalau orang berdosa, sekali dosa dia dicoret hitam di wajahnya, maka niscaya Bapak tidak akan pernah bisa lihat yang namanya Ahmad Zainuddin mukanya. Saking hitamnya, saking banyaknya dosa, orang kan tidak tahu. Kita semua berdosa. Alangkah indahnya tatkala dosa tersebut ditutup rapat-rapat oleh Allah, tidak ada yang mengenalnya. Alangkah indahnya dosa tersebut tidak dibeberkan aibnya, buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan Allah. Itu arti maghfirah yang kedua. Arti maghfirah yang ketiga adalah dihapuskan dosa sehapus-hapusnya. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah menghapuskan dosa seluruhnya, seluruh dosa. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak mempunyai dosa sama sekali. La dzambalah, la lamun nafiyah. Dzamba adalah nakirah. Setelah nakirah, sebelumnya lamun nafiyah, maka menunjukkan kepada keumuman seperti la ilaha illallah. Tidak ada ilah sembahan apapun yang berhak. Tidak ada dosa sama sekali. La dzamba. Menghapuskan dosa sehapus-hapusnya. Yang ketiga arti maghfirah adalah dosa digantikan dengan pahala. Bagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima." Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang digantikan dosanya dengan pahala. Dan Allah Maha Ghafur. Lihat, ada kaitan antara kalimat ghafur dengan penghapusan dosa diganti dengan pahala. Ini tiga makna maghfirah. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Lalu setelah ini, apakah kalian tidak ingin mendapatkan maghfirah? Aneh, masih mendendam. Apapun masalahnya, Pak. Orang tua sering menghina anaknya. Ini sering saya dapati beberapa hari ini. SMS pertanyaan, Ustaz, bagaimana sikap saya seorang anak? Sang orang tua sering mengungkit-ungkit pemberian. Kamu itu saya sekolahkan dengan biaya saya. Habis biaya gara-gara kamu. Sering enggak orang tua seperti itu? Ada enggak orang tua seperti itu? Ada. Sering mencaci, kamu anak enggak bermanfaat. Anak durhaka. Sikap saya gimana, Ustaz? Saya tidak pernah durhaka, Ustaz.
Maka pada saat itu tidak ada kata lain, fa'fu wasfah, maafkan, lapang dada terhadap orang tuamu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gauli kedua orang tuamu di dunia dengan baik, apapun kesalahan dia. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, apapun masalahnya, memaafkan, berlapang dada dan berdamai lebih baik, karena disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mendapatkan maghfirah dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Ayat yang selanjutnya Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anin-nas. Orang-orang yang mereka menafkahkan hartanya baik di dalam keadaan lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bagaimana memaafkan, lapang dada, termasuk daripada akhlakul karimah. Coba perhatikan perkataan menarik, jangan sampai ada sekarang setelah ini yang mengaku berakhlak mulia jika masih mendendam. Garis bawah itu baik-baik. Yang masih mendendam, tidak mau memaafkan, bahkan kadang-kadang kalau dirunut-runut masalahnya enggak ada, cuma gengsi doang. Si fulan yang salah Ustaz. Enggak, si fulan Ustaz yang salah. Enggak ada masalahnya. Masalah yang tafih, masalah yang kadang-kadang remeh. Makanya perhatikan perkataan dari Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa hadha innama yakunu mimman tahalla bil akhlaqil jamilah wa takhalla 'anil akhlaqir radhilah. Orang yang memaafkan dan lapang dada hanya timbul dari orang-orang yang bersifat ataupun bernuansa akhlak yang mulia dan melepaskan dari akhlak-akhlak yang terhina. Wa mimman tajara ma'allah. Lihat nih, perhatikan, yang mendendam, yang susah memaafkan, dia orang yang suka memaafkan dan lapang dada tidak timbul kecuali orang-orang yang suka berdagang dengan Allah. Wa afa an ibadillahi rahmatan bihim, dan Allah akan mengampuni hamba-hambanya sebagai rahmat atas mereka. Subhanallah. Tunggu apa lagi? Maafkan saudaramu yang mungkin dia keliru dalam perkataannya. Maafkan ibumu yang mungkin dia salah dalam ucapannya. Maafkan ustadmu yang mungkin dia terlalu berlebihan di dalam ucapannya, dan semisalnya. Yang sulit untuk kadang-kadang memaafkan. Kenapa saya ucapkan contoh-contohnya seperti itu? Kadang anak sulit memaafkan ibunya. Kenapa? Masa ibu saya begitu? Masa ustadz saya begitu? Enggak. Maafkan teman baikmu, mungkin dia salah waktu itu, terlalu emosi kepadamu, maafkan, lapang dada. Tanda orang yang berakhlak mulia adalah orang yang memaafkan Allah subhanahu, memaafkan orang-orang yang salah kepadanya. Yang keempat, apapun masalahnya, maka memaafkan, berlapang dada dan berdamai lebih baik. Kenapa? Karena Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi, paling tinggi dalam derajat Islam. Kita tahu Islam itu ada derajatnya, Islam, kemudian iman, kemudian ihsan.
Orang-orang yang muhsin adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada yang bertanya kemudian, Ustaz, kenapa emang kalau seandainya mendapatkan derajat muhsin, muhsin nama tetangga saya enggak sholat di masjid, emang kenapa kalau mendapatkan derajat muhsin? Coba perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang muhsinin. Dalam surah Al-Baqarah 58 Allah berfirman, wasanazidul muhsinin, kami akan tambah ganjaran pahala untuk orang-orang yang ihsan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 195, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang muhsin. Kalau ada yang tanya, emang kenapa Ustaz kalau dicintai oleh Allah? Ini orang ngeyel banget, nanya terus. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Betul tadi yang pertama mengatakan, orang kalau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dia masuk surga. Dalilnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yulqi habibahu finnar, Allah tidak akan menceburkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Kalau tidak diceburkan ke dalam neraka, maka tempatnya mana? Surga. Yang kedua, kalau dicintai oleh Allah maka seluruh penduduk langit dari mulai Jibril dan seluruh malaikat sampai seluruh manusia akan mencintainya. Bagaimana sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintai dia. Fa yunaji Jibril fi ahli sama, "Ya fayunadi Jibril fi ahli sama, inna allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu." Maka Jibril alaihissalam kemudian berseru di depan para malaikat penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahli sama, thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Lalu seluruh penduduk langit mencintainya, maka seluruh penduduk bumi pun menerimanya. Ini orang yang dicintai oleh Allah, dan itu didapatkan ketika orang mendapatkan cap muhsin. Dan dapat cap muhsin kalau seandainya apa tadi? Memaafkan dan lapang dada. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Lihat, orang-orang yang muhsin, yang dengan muhsin dia akan mendapatkan rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang muhsin. Siapa mereka yang muhsin? Salah satu sifatnya orang yang memaafkan dan lapang dada. Ganjaran sesuai dengan jenis amal. Gesel, gondok, kalau bahasa di pondok pesantren dulu saya, kelonteng. Bahasanya itu kelonteng, kalau gondok itu kelonteng, gunung-gunung. Tapi maafkan, dia salam duluan, waalaikumsalam. Lapang dada? Iya, lapang dada. Selesai. Ganjarannya apa? Rahmatullah qaribin al-muhsinin. Siapa yang tidak ingin rahmat Allah? Wallahi seseorang tidak akan bisa nyaman, tentram, hidup baik di dunia ataupun di akhirat tanpa rahmat Allah. Ini dekat dengan rahmat Allah. Siapa mereka? Ihsan. Dengan apa? Dengan maaf dan lapang dada. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Hud ayat 115 Allah berfirman, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang ihsan.

wabashiril muhsinin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang ihsan. Siapa mereka? Orang-orang yang ihsan yang memaafkan lapang dada. Bashir, kabar gembira. Kabar gembiranya apa Ustaz? Surga pasti. Tidak ada yang lain. Sebagaimana misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahalla muhillun qat wala kabbara mukabbirun qat illa bushir." Ini bagi siapa yang berihram ketika menunaikan ibadah haji atau umrah. Tidak ada seorang yang bertalbiyah sama sekali walau satu talbiyah, dan tidak ada orang yang bertakbir sama sekali walau satu takbir tatkala berihram, kecuali dia diberikan kabar gembira. Para sahabat bertanya, "Bil jannah ya Rasulullah, kabar gembiranya dengan surga wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?" "Naam." "Apalagi kalau bukan surga diberikan kabar gembira?" Maka alangkah tidak ingin seseorang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala daripada dia mendendam. Saya pernah, Pak, berbicara seperti ini tentang orang yang mendendam. Kemudian beliau mengatakan, "Ustaz, berarti saya salah dong selama ini. Saya kepada orang yang menyakiti saya diam aja. Diam, saya mampu diam di dunia. Tapi nanti di akhirat Ustaz, awas tak enteni kamu. Saya tunggu kamu. Saya tuntut kamu di sisi Allah." Ini salah, pendendam. Kita sudah banyak dosa kepada Allah, hitungannya capek di hadapan Allah. Ditambah lagi dendam-dendam kesumat yang tidak selesai-selesai, menambah hitungan-hitungan kita di hadapan Allah. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keberapa? Hah? Kelima. Apakah enam? Kelima. Apapun masalahnya, memaafkan, berlapang dada dan berdamai lebih baik. Kenapa? Karena pahalanya di sisi Allah. Allah yang menjamin pahalanya. Surat Asy-Syura ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berdamai, maka ganjarannya atas Allah. Kalau seandainya ada orang bertanya, "Ustaz, kalau maksud ganjarannya atas Allah itu maksudnya apa?" Sekarang fikir saja, Allah Al-Karim, Allah Wasi'ul Maghfirah, Allah Al-Fadl, Allah yang maha mulia, yang maha luas karunianya, yang maha luas rahmatnya. Kalau Allah menjanjikan ganjarannya di sisiku, kira-kira bakhilkah Allah? Ya, tidak akan mungkin sedikit. Tidak akan mungkin sedikit, pasti banyak. Persis seperti orang-orang yang sabar tatkala puasa. Dan orang memaafkan dan orang yang lapang dada itu kan orang yang sabar. Lihat tatkala puasa, Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Kullu amali ibni adam mudha'af illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi." Setiap amalan anak manusia dilipatkan pahalanya. Orang bersedekah 1 rupiah dilipatkan menjadi 700. Ya. Orang membaca Al-Qur'an 1 huruf dilipatkan menjadi 10 hasanah pahalanya. Mudha'af kecuali puasa. Sesungguhnya puasa milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Kira-kira di benak kita apakah ganjarannya sedikit? Haram kita berpikiran seperti itu, karena Allah maha luas rahmatnya, maha luas karunianya, maha luas ampunannya. Maka sama seperti ini, "Baman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan, siapa yang lapang dada, ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya pasti di sisi Allah. Dan Allah maha luas dari segala yang luas. Apakah tidak tertarik setelah ini? Masihkah mendendam? Ini Bapak Ibu. Dan ada pelajaran menarik pada ayat ini. Imam Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di di dalam surah Asy-Syura ayat 40 ini mengatakan bahwasanya di dalam ayat ini terdapat 3 martabat manusia. Pertama, kalau diperbuat ke

kepada dirinya sesuatu, dia balas. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Kalau seandainya dibuat buruk kepada dirinya, dia balas. Ini martabat pertama, membalas dengan yang semisal. Darah dibalas dengan darah, gigi dibalas dengan gigi. Dan ini boleh dalam Islam. Martabat yang kedua, yaitu martabat orang yang utama, yaitu afa wa aslaha, memaafkan dan lapang dada. Martabat yang ketiga, yaitu orang yang berbuat zalim, diberlakukan sedikit kezaliman, dia tambah lebih parah. Yang paling utama adalah yang paling pertengahan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan yang menarik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang fa'ajruhu ala Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sang ahli tafsir, maestro tafsir dari generasi sahabat, beliau mengatakan ay inna Allah ya'juruhu ala dhalik. Artinya Allah akan memberikan ganjaran pahala atasnya, atas itu. Imam Muqatil Ibn Hayyan mengatakan fakana al-'afwu minal a'mali salihah. Maka berdasarkan ayat ini, memaafkan, lapang dada termasuk amal saleh. Ini saya nukilkan dari kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kalau begitu, sebanyak orang memaafkan, sebanyak itu dosanya diampuni. Karena memaafkan amal saleh, amal saleh menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa. Sebanyak kita memaafkan, sebanyak itu kita berarti beramal soleh, sebanyak itu kita mendapatkan apa pak? Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat penjelasan yang sangat luar biasa dari para ulama. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, saya gak tahu ini mungkin sampai subuh gitu nih. Apapun masalahnya, memaafkan, lapang dada, dan berdamai lebih baik. Kenapa?

gelar orang yang sabar. Bagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum faaqibu bimitsli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu wa khairun lis-sabirin. Jika kalian membalas, maka balaslah dengan yang semisal dengannya. Tapi jika kalian sabar memaafkan, maka sesungguhnya hal itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini An-Nahl 126, Allah menyebutkan orang yang memaafkan dikategorikan sebagai orang-orang yang sabar. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan orang yang sabar yang keberapa? Yang ketujuh. Apapun masalahnya, memaafkan, lapang dada dan berdamai lebih baik, karena tidaklah orang memaafkan kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang memaafkan akan kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf kecuali akan mendapatkan kemuliaan. Al-Qadhi Iyad rahimahullah di dalam kitab Ikmalul Mu'lim ala Sahih Muslim, beliau menyebutkan maksud Allah menambahkan kemuliaan kepada orang tersebut dari dua sisi. Lihat ya, kemuliaan yang dimaksud dari dua sisi. Yang pertama, zahiruhu anna man 'urifa bis-safhi wal 'afwi sada wa 'azma fil qulub wa zada 'izzu. Bahwa siapa yang terkenal dengan sifat maaf, sifat lapang dada, di hati-hati manusia akan dihormati, akan dimuliakan. Orang malah lebih hormat kepada orang yang suka memaafkan. Jadi cari Pak, cari wibawa dengan sifat maaf, bukan cari wibawa dengan marah-marah, bukan cari wibawa dengan caci maki, bukan, cari wibawa dengan sifat maaf. Garis tuh bawahi, garis bawahi baik-baik. Kalau perlu jadikan status di Facebook. Cari wibawa dengan sifat maaf. Karena Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwasanya ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat maafnya kecuali kemuliaan. Itu dari dua sisi. Yang pertama, bahwa siapa yang suka memaafkan, siapa yang suka berlapang dada, maka akan ditambahkan di dalam hati-hati manusia sifat wibawa untuknya, sifat kejayaan kemuliaan untuknya, orang akan menghormatinya. Yang kedua, maksudnya adalah an yakuna ajruhu ala dzalik fil akhirah wa izzatuhu huna. Artinya pahala dan kemuliaannya di akhirat nanti di sana. Ini maksud kemuliaan dan kejayaan orang yang memaafkan. Yang kedelapan, apapun masalahnya, memaafkan, berlapang dada lebih baik, karena Allah Subhanahu wa taala

akan merahmati orang tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu tarhamu, waghfiru yughfar lakum." Irhamu turhamu, waghfiru yughfar lakum. Rahmati orang, maafkan, lapang dada. Rahmati orang, maka niscaya engkau akan dirahmati. Dirahmati siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ adalah namanya naibul fa'il. Artinya kata kerja pasif. Turhamu, kalian akan dirahmati. Siapa yang merahmati? Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan merahmati. Waghfiru yughfar lakum, maka maafkan, ampuni, maka kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada riwayat-riwayat berikut sebagai tambahan dari apa yang sudah saya sebutkan dan tidak keluar dari delapan tadi. Riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la ya'fu 'abdun min an madhlamatin illa zadallahu biha 'izzan yaumal qiyamah." Tidaklah seorang hamba memaafkan dari sebuah kezaliman melainkan Allah akan tambahkan dengan sifat maaf tersebut kemuliaan pada hari kiamat. Ada riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal." Pernah seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Wahai Rasulullah, saya punya pembantu, berapa banyak kita harus memaafkan pembantu yang bekerja di rumah kita? Kalau bahasa halusnya, orang rumahan. Berapa banyak kita harus memaafkan mereka? Fasamata thumma a'ada alaihi al-kalam. Nabi Muhammad SAW diam. Lalu orang tersebut bertanya lagi. Fasamat. Lalu Rasulullah SAW diam lagi. Falamma kana fi tsalitsah. Nabi Muhammad SAW di ketiga kalinya ditanyai, beliau menjawab, "U'fu anhu fi kulli yaumin 70 marrah." Maafkan kelakuan pembantumu di setiap hari 70 kali. Ingat Pak, sering disebutkan oleh para ulama kata bilangan di dalam ayat Al-Quran atau hadis, la mafhuma laha. Artinya, ini dijelaskan juga oleh Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah kitab Tauhid Al-Qaul Mufid, bahwa kadang penyebutan angka bilangan dalam Al-Quran dan hadis tidak menunjukkan kepada jumlahnya, tapi menunjukkan kepada banyaknya. Contoh, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah. Siapa yang tahu arti zarrah? Hah? Biji sawi. Zarrah, kalau Anda tahu, lihat dalam kamus bahasa Arab, namlatun saghira, semut kecil, au asghar, atau lebih kecil darinya, au haba, atau debu. Matahari masuk ke dalam rumah kita, ada debu-debu yang berterbangan. Sebesar itu zarrah. Kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, barang siapa yang mengamalkan kebaikan walau sebesar zarrah. Ada orang beramal sekecil itu, tapi maksudnya apa? Bukan kecilnya, tetapi maksudnya bukan jumlahnya, tetapi maksudnya apa? Kecil, walaupun sekecil apapun dia akan melihatnya. Nah, ini menunjukkan al-adad la mafhumalah. Bilangan kadang-kadang dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasul itu tidak ada mafhumnya, tidak bisa dipahami, hanya menunjukkan kepada kecil atau banyak. Sama ini, ketika Rasulullah SAW bersabda, "U'fu fi kulli yaumin 70 marrah." Maafkan pembantumu di setiap hari 70 kali. 70 kali itu berarti bukan 70 kali baru setelah itu boleh enggak maafin, enggak. 70 kali itu maksudnya apa? Yadullu 'alal kathrah, menunjukkan kepada banyak. Seperti firman Allah berbunyi dalam surah Al-Munafiqun, "In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum." Kalau kalian
memaafkan apa? Minta ampun kepada Allah untuk orang-orang munafik sebanyak 70 kali tidak akan diampuni oleh Allah. 70 kali di sini maksudnya bilangan atau banyak? Hah? Paham? Bilangan atau banyak? Banyak, bukan bilangannya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? 9. Kita berhenti saja yang ke-9 ya. Nanti takutnya kelamaan. Nanti saya diprotes lagi. Apapun masalahnya, memaafkan dan lapang dada dan berdamai lebih baik. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wassulhu khair." Dan perdamaian lebih baik. Perdamaian lebih baik. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat menceritakan tentang hubungan suami istri. Wassulhu khair. Ya, di dalam hubungan ayat menceritakan tentang suami istri, wassulhu khair. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang ke-10 tambah deh. Apapun masalahnya, berdamai, memaafkan dan lapang dada lebih baik. Kenapa? Karena tidak ada orang yang lebih berat mendapatkan gangguan, intimidasi dari orang lain dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memaafkan. Lihat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan penduduk kota Mekah yang mengintimidasi beliau, mengeluarkan beliau dari kampung halaman, mengejar-ngejar beliau, kemudian dijadikan sayembara, siapa yang bisa mendapatkan kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bisa karena biasa kan Pak bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepala Muhammad, maka akan diberikan balasan, imbalan seperti ini. Kemudian yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat beliau dan para sahabatnya keluar dari kota Madinah, berhijrah ke tempat yang tidak ada sanak saudara, tidak ada harta di sana, tidak ada tempat di sana. Tetapi ketika beliau bisa menaklukkan kota Mekah pada tahun berapa? Menaklukkan kota Mekah tahun berapa? Wahai yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahun berapa? Hah? Jangan searching di Google. Saya pernah kajian di salah satu kota di Banjarmasin, di kota saya. Saya waktu itu nanya. Waktu itu kajian tentang buka puasa. Saya diberi waktu 15 menit. Kajian apaan saya bilang nih 15 menit? Kajian 15 menit. Itu pembukaan aja enggak sudah selesai. Dan begitulah kadang-kadang sebagian orang. Untuk perkara dunia, wah, puluhan jam. Untuk perkara akhirat, ngaji, nuntut ilmu, 15 menit. Maka saya punya ide. Idenya pertanyaan. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, siapa yang tahu tentang keutamaan bulan Ramadan? Noleh samping sana, samping kiri, kemudian masing-masing ngeluarkan handphone. Jangan nanya sama Syekh Google, saya bilang. Ini penyebab Bapak Ibu, kenapa orang tidak mengagungkan Ramadan? Karena tidak tahu keutamaan Ramadan. Apa Ramadan utamanya apa? Enggak tahu. Pertanyaan mendasar, tidak tahu. Bagaimana mau mengagungkan?
Bagaimana kita mau seperti Imam Syafi'i menghatamkan sekian kali? Karena mereka tahu keutamaan. Tidaklah detik lewat, detik habis kecuali harus beramal di bulan Ramadan. Karena saking berkahnya bulan Ramadan. Nah sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kapan penaklukan Kota Mekah? Tahun berapa? Nah, sejarah tahun berapa? Ke-8 Hijriah. Ya, penaklukan Kota Mekah. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum? Apa yang kalian kira aku akan melakukan kepada kalian? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau memaafkan seluruh penduduk Kota Mekah. Dan dengan memaafkan itu beliau akhirnya dicintai oleh seluruh penduduk Kota Mekah. Di dalam ayat-ayat begitu banyak yang menceritakan bagaimana sifat-sifat pemaaf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr ayat 85 sampai 86. Fasfahis safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim. Maafkan, lapang dada dengan lapang dada yang baik. Sesungguhnya Rabbmu Al-Khallaqul Alim, yang maha bagus akhlaknya dan maha mengetahui. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 89 Allah berfirman, Fasfah anhum waqul salam. Ini ayat-ayat semua Allah menceritakan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan. Maafkan, lapang dada dan ucapkan selamat. Fasawfa ta'amalu. Lihat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus diminta perlindungan pada waktu itu kepada orang-orang Taif. Subhanallah. Lihat Pak, bagaimana waktu itu kejinya orang-orang Taif. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam otomatis mencari siapa pemuka-pemuka Taif. Karena tidak mungkin langsung masuk ke sana. Maka datanglah 1, 2, 3 pemuka Taif. Kemudian semua dari mereka mengatakan, "Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa nabi itu engkau? Enggak yang lain aja kenapa sih?" Coba bayangkan, antum kalau digituin gimana? Jadi kepala sekolah kenapa SNT sih? Enggak yang lain aja? Enggak cocok ente jadi nabi. Enggak cocok jadi kepala sekolah. Coba. Habis itu dilempari oleh orang-orang. Anak-anak kecil melemparinya. Tetapi pada saat itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Sampai malaikat aja murka. Malaikat murka. Tapi lihat Rasulullah SAW, Allahumma ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Sekarang saya tanya kepada orang yang mendendam, seberat apa masalah Anda dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka apapun masalahnya, memaafkan, berdamai, lapang dada lebih baik. Karena masalah kita tidak seberat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan pertama, kami korps petugas keamanan. Salah satu di antara kami ada yang suka mengkhianati, mencuri yang dipercayakan ke kami, bahkan pernah tertangkap dan dimaafkan oleh kami semua. Tapi sampai sekarang gerak-geriknya masih mencurigakan. Pertanyaannya, salahkah saya mencurigai dia? Saya takut dosa selama menggibah dia. Apa yang harus kami perbuat menghadapi rekan seperti ini, sedangkan kami adalah petugas keamanan? Maka selama kita sudah memaafkan, maka tidak boleh kita su'udzan kecuali jika ada amarah, kecuali jika ada bukti dalil. Dan Bapak Ibu Saudara Saudari, su'udzan itu tipu daya iblis yang sangat luar biasa. Ya, asik-asik telepon, halo, mati. Dasar nih gak beradab nih, gelil adab nih. Lagi asik-asik telepon, gak salam, gak kalam, mati. Tahunya apa? Coba cari alasan bisa memaafkan orang ini. Habis pulsa, habis baterai, di tol gak ada signal. Apa lagi? Hah? HP-nya error. Banyak masalahnya. Jangan su'udzan ya akhi. Ya, jangan su'udzan, karena su'udzan itu inna ba'dadh-dhanni ith.
sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Kenapa? Apa maksudnya ayat ini? Kalau orang sudah berprasangka, maka dia akan menghibah, tajassus, mengintai-ngintai. Makanya Allah setelah itu dalam surat Al-Hujurat, wala tajassus wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kalian mengintai-ngintai dan jangan kalian menghibah. Ini akibat suudzon. Kalau memang tidak ada amarah, tidak ada bukti, tidak ada sesuatu yang menunjukkan hal itu, kalau dia sudah bertobat, minta maaf, maka kita maafkan dan lapang dada. Wallahu alam. Mohon kiat-kiatnya menahan amarah kepada istri dan anak. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasanya istri dan anak itu harus dihati-hatii. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna min azwajikum awladikum aduwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya dari anak kalian dan istri-istri kalian adalah musuh bagi kalian. Imam Ibnu Katsir menafsir ayat ini bahwasanya maksud musuh di sini karena anak seseorang bisa memutuskan hubungan kerabat. Karena istri seorang suami bisa durhaka kepada ibunya. Hati-hati ini. Gara-gara mempertahankan istrinya, dia durhaka kepada ibunya. Maka ini musuh. Ya, musuh. Tetapi kemudian Allah menyebutkan, wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian memaafkan, kemudian lapang dada, meskipun mereka melakukan kesalahan, maka maafkan, lapang dada. Kadang-kadang mereka menyelewengkan kalian dari jalan ketaatan kepada Allah, maka maafkan dan lapang dada. Terutama kadang-kadang istri, anak-anak kita belum ngaji, belum kenal sunnah. Karena apa? Begini, orang yang kenal sunnah kadang-kadang orientasi hidupnya itu akhirat. Seorang suami pernah curhat kepada saya, Ustaz, gimana ya menghadapi istri saya? Kenapa memang susah Ustaz diajak pengajian? Masa dia bilang begini, Mas, setelah Mas kenal Masjid Al-Barakah, kenal itu ikhwan yang jenggot-jenggotan, celana cingkrang, enggak ada lagi kamus mall dalam diri Mas. Mallnya Masjid Al-Barakah. Kenapa demikian? Karena orientasinya sudah akhir. Saya sudah terlambat sekian tahun menuntut ilmu agama, maka sekarang hampir setiap malam ada kajian di sini, maka saya harus ikut kajian. Orientasinya sudah akhirat. Nah, maka tatkala istri mempunyai sifat seperti itu, ayo diajak, jangan dimarahi. Dia belum tahu. Saya dapat pesan dari Asy-Syeikh Ibrahim Ibn Amir Rahili tatkala daurah di Terawas. Ini pesan juga kepada para ustaz. Beliau sampaikan pada waktu itu daurah di Imam Bukhari Solo. Beliau mengatakan, salah satu kesalahan kita tatkala berdakwah adalah kita mengira orang yang menyelisihi sunnah, kita anggap dia tahu tentang sunnah. Akhirnya kita tidak lemah lembut kepada orang tersebut. Seperti misalkan ketemu dengan orang ngerokok, celana musbil, kemudian jenggot dicukur, kemudian pakai anting, apalagi kurangnya tatoan. Dan tato itu sudah saya sebut mungkin di sini, tato itu adalah sifat khusus perempuan. Maka kalau ada yang laki-laki yang tato, itu namanya laki-laki cucok. Iya, itu sifat khusus perempuan. Makanya hadisnya kan, la'anallahu alwashimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang minta ditato. Karena itu sifat khusus perempuan, dia butuh berdandan. Laki-laki enggak perlu. Ya, tidak perlu. Kalau ingin menikah aja dia langsung datang ke orang tuanya, enggak perlu wali. Enggak perlu nunggu. Karena dia sudah sempurna dengan seperti itu. Maka datang kita ketemu dengan orang seperti itu, bagaimana sikap kita? Ya, kadang langsung melihat dari bawah. Enggak mau salaman dulu, lihat dulu dari bawah. Isbal enggak? Kalau enggak isbal, senyum mulai. Kemudian lihat lagi, jenggot enggak? Kalau ada tumbuh-tumbuh dikit, langsung. Kalau enggak seperti itu enggak mau. Ya, kenapa? Mungkin enggak tahu. Ini Bapak Ibu,
Ini kesalahan dalam berdakwah. Asy-Syaikh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah mengingatkan kepada kita bahwasanya ghairuna man laisa lahu aqidah was sunnah fid da'wah yafuquna fil mujtama bi hasabi akhlaqihim. Lain kita yang dakwahnya tidak konsen kepada akidah, kepada sunnah, tetapi mereka diterima di masyarakat. Kenapa? Karena akhlak mereka. Maka kita lebih aula daripada mereka. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, saudara-saudari, maka berakhlak baiklah. Kita lanjutkan. Ketika marah, dada ini suka bergetar. Bagaimana marah yang baik untuk mencapai tujuan yang baik? Enggak ada marah yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "La taghdhab." Jangan kamu marah. Maka tahan marah, bukan marah yang baik. Tahan amarahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kita bersabar dan berlapang dada terhadap orang-orang yang menghina Islam? Sebab akhir-akhir ini banyak orang yang menghina Islam. Hal ini membuat dada saya yang kurang sabar semakin sempit. Mohon sarannya. Ini iman. Ya. Marah murka dengan orang-orang yang menghina syiar-syiar Islam, menghina haji, menghina kurban. Masa ada orang bilang kurban itu warisan Nabi yang kriminal? A'udzubillah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati Ismail alaihissalam setelah 86 tahun. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika beliau namanya seorang bapak, ingin anak, setelah dapat anak, ingin besar, ingin dewasa. Setelah dewasa, kata Imam An-Nukasi, syabba wartahala wa qama ma af'ala abu. Dia muda, kemudian dia benar-benar dewasa, kemudian dia bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Bapaknya Ibrahim alaihissalam pada waktu itu, bapaknya senang, gembira, bangga. Tapi dapat mimpi, wahyu untuk menyembelihnya. Teganya, kata orang ini, ini namanya kriminal. A'udzubillah. Itu bukan kriminal, itu namanya taslim. Wahai orang-orang yang mendewakan akalnya. Maka pada saat itu saya katakan, yang murka dengan penghinaan terhadap agama itu iman. Karena Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Yang mengagungkan syiar Allah itu ketakwaan hati. Murka dengan orang-orang yang menghina sab tidak dirapatkan. Lebih suka sholat bersama iblis dibandingkan sab dirapatkan. Murka dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya semakin panjang jenggot semakin goblok. Kita harus memperjuangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah, itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kulit Islam. Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus murka kepada orang yang mengatakan cadar bukan dari Islam. Kita harus murka kepada orang yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dijamin masuk surga. A'udzubillah. Itu iman. Murka terhadap penghinaan terhadap Islam iman, takwa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda berlaku sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi qat illa an tuntahaka hurmatun min hurumatillah fayantaqimu lillah." Tidaklah Allah, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam membalas dendam tentang hadap dirinya kecuali tatkala hal-hal yang diagungkan oleh Allah dilanggar. Maka beliau membalas dendam untuk itu karena Allah. Maka sikap kita bagaimana? Sikap kita sekarang dalami ilmu agama, amalkan, dakwahkan, dan bersabar atasnya. Itu sikap, tidak ada yang lain. Dan jangan sibuk dengan berita. Sebagian kaum muslim penuntut ilmu sekarang berubah menjadi penuntut berita. Sibuk dengan berita. Tuntut ilmu agama, amalkan,
dakwahkan, kemudian bersabar atasnya. Ini Bapak Ibu, wallahu alam. Nasihat apa yang sebaiknya disampaikan kepada sahabat yang berusaha menyiarkan sunnah dan kemudian dia difitnah, dijatuhkan oleh lingkungannya, tapi tampaknya sahabat ini belum bisa berlapang dada dan terkadang masih suka menyampaikan kejelekan orang yang memfitnah dan menjatuhkannya. Maka saya hanya bisa mengatakan, tatkala seorang sudah mulai berdakwah, kita harus pahami baik-baik, sudah menjadi sunnatullahi fil kaun, orang yang mengucapkan amanna pasti akan diuji. Orang yang berpegang teguh kepada Rabb kami adalah Allah, Nabi kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan diuji. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami akan benar-benar uji orang-orang sebelum mereka agar Allah benar-benar mengetahui siapa yang benar-benar jujur di dalam imannya dan siapa yang dusta. Maka harus sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabiru 'ala dinih kal-qabidhi 'alal jamar." Orang yang sabar terhadap agamanya, dia seperti memegang batu api. Batu api dipegang harus kuat, harus kokoh, tegar. Wallahu alam. Kebanyakan dari kita diberikan maaf melunjak, Ustaz. Apa boleh kita sindir sedikit, Ustaz, perkara kesalahannya? Maksudnya kalau dikasih maaf

agar dia tidak melakukan lagi, kemudian ngelunjak, maka pada saat itu dinasihati dengan baik. Tetapi tuntutan kepada kita, kewajiban kita adalah memaafkan, lapang dada. Pertanyaan seperti ini, Pak, kadang-kadang menuntut kita akhirnya tidak memaafkan. Susah tat maafin, ngelunjak dia. Emang kenapa kalau ngelunjak? Maafin, selesai. Ya, bagaimana sikap kita jika orang yang kita minta maaf masih bersikap dingin kepada kita? Nah, ini masalah lain. Ya, ini masalah semua yang kita sebutkan tadi. Maka kalau masih bersikap dingin juga, kasih CD-nya. Nih, dengerin. Dari pertama sampai terakhir, sampai 10. Apapun masalahnya antara kita, maafkan dan lapang dada lebih utama. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menasihati orang anak-anak yang telah terlanjur terpengaruh oleh sosmed atau HP dan menghalalkan berbohong untuk mendapatkan yang dia mau? Maka jawabannya pertama, doa. Jangan pernah lupakan doa, terutama orang tua. Orang tua kadang-kadang salah satu kesalahan mereka, dan ini yang saya bahas nanti besok di beberapa pengajian, yaitu anakmu surgamu atau nerangkamu. Salah satu kesalahan orang tua tatkala dia menjadi orang tua tidak mendoakan anaknya. Dia kira menjadi orang tua hanya minu bitta'an walal la'an walal fahishil badhi. Seorang yang beriman bukanlah orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata keji. Seorang ibu pernah curhat ke istri saya, "Ustaz, tolong beritahu tolong beritahu ke suami, bagaimana anak saya itu umur 7 tahun kok kalau lagi marah banting pintu, manggil nama saya, seluruh binatang buas di kebun binatang keluar, ngangkat suara." Istri datang curhat, kemudian saya bilang kepada istri, bilang ke ibu itu suaminya kalau lagi marah gimana? Ternyata istri saya bilang, "Bu," kata suami saya, "suami ibu kalau lagi marah gimana?" Oh, persis tuh, persis. Ya, tanpa sadar kita mengajari anak kita durhaka. Ya, tanpa sadar. Maka bapak ibu saudara-saudari, jaga lisan yang lembut, jangan kasar. Kemudian tidak suka mukul, beraninya sama anak kecil. Tahu preman di Pulau Gadung sana. Ya. Saya minta doa dan nasihatnya. Saya sering berbohong kepada orang tua dan berkata kasar, dan saya sering membuat dia menangis, tapi kasih sayangnya selalu tercurahkan kepada saya. Walaupun saya sering mengecewakannya, saya mohon doa dan nasihatnya. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga kita seluruhnya menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga kita seluruhnya menjadi anak-anak yang bisa membuat orang tuanya selalu tersenyum. Bapak ibu saudara saudari, tidak ada amalan yang sangat indah di dunia ini dibandingkan berbakti kepada orang tua. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang yang ingin berjihad di jalannya, berjihad dan tidak ingin dunia. Ketika ditanya, "Kamu jihad untuk apa?" "Untuk mencari pahala Allah." Lihat kata Rasulullah SAW, "Irja' ilaihima fafihima fajahid." Pulang engkau kedua orang tua. Berjihad gurus orang kedua orang tua. Jihad ngangkat senjata ikhlas kalah dengan bakti orang tua. Tidak ada yang lebih lezat dibandingkan ketika seorang anak mengatakan kepada orang tuanya, "Iya, siap Bu. Saya akan carikan apa yang Ibu minta." Walau dalam keadaan sempit dia tidak punya apa-apa. Wallahi saya nasihatkan kepada anak ini, tatkala Anda ingin berkata kasar membuat nangis orang tua, saya katakan tidak ada yang lebih lezat dibandingkan bakti kepada orang tua. Dan ingat, kepada seluruh yang berbakti, bakti bukan hanya sekedar memberikan uang 1 juta. Bakti bagaimana membuat hati mereka senang. Irji ilaihima adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang engkau mereka kepada mereka berdua, bahagiakan mereka berdua, membuat tawa mereka berdua sebagaimana engkau telah menangiskan mereka berdua. Yang sekarang, yang pernah menangiskan orang tuanya, minta malam ini, minta buat mereka tertawa malam ini, bagaimanapun caranya.
buat mereka tertawa malam ini. Yang kedua, yang namanya bakti bukan hanya sekedar memberikan uang 1 juta selesai urusan, tetapi yang namanya bakti adalah bagaimana kita bisa memuji pemberian orang tua, memuji kebaikan orang tua. Pernahkah kita muji? Bu, terima kasih ya Bu, telah melahirkan saya. Bu, terima kasih telah mengandung saya 9 bulan. Bu, terima kasih ya Bu, telah melahirkan saya dengan susah payah. Saya pernah diceritakan oleh ibu saya rahimahullahu ta'ala, beliau menyebut nama saya Jain. In, saya pernah bertanya, dan ini mau ingin saya tanya karena saya ingin merasakan bagaimana saya bisa berterima kasih kepada beliau. Bu, kalau saya kecil, bagaimana menidurkan saya? Maka beliau mengatakan, In, kamu kalau kecil, ibu tidurkan, setelah kamu tidur di pangkuan ibu begitu lama, saya letakkan bagaikan emas permata, susah meletakkannya. Karena kalau kamu

0: pernah kita berterima kasih kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita? Berterima kasih kepada bapak kita, Pak, terima kasih atas didikannya yang jujur. Terima kasih telah mengajari saya untuk bersifat laki-laki. Terima kasih untuk mengajari saya untuk senantiasa penyayang kepada istri, kepada anak-anak. Pernah kita berterima kasih kepada mereka? Kenapa malah keluar perkataan-perkataan yang sungguh tidak pantas keluar dari seorang anak? Saya pernah mendapati seorang anak mengatakan, "Ustaz, kalau seandainya saya bisa memilih, saya bisa memilih, maka saya tidak akan pilih ini sebagai orang tua saya." Wallah, itu durhaka. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berterima kasih kepada mereka. Bakti itu bukan hanya sekedar memberikan uang, tapi jaga perasaan mereka. Saya pernah punya kawan supir taksi, driver taksi, yang namanya supir taksi hidup di jalanan, cuma beberapa jam saja di rumah. Setiap kali pulang dia bertemu dengan ibunya, cerita, tadi bu saya mendapati tabrakan, orangnya lehernya putus. Tadi bu saya mendapati tabrakan, mobilnya belah dua. Tadi bu saya mendapati tabrakan. Sang ibu melihat, ini kan anak saya, sopir taksi, nanti kalau di jalan bagaimana? Haram dia menceritakan seperti ini, menyakiti perasaan orang tuanya. Bagaimana kalau seandainya dia menunjuk, menajamkan bata kepada orang tuanya? Wallah, itu durhaka. Maka bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama tafsir ketika menafsirkan, "Fala taqul lahu ma'uf," jangan engkau katakan kepada mereka perkataan "ah." Maksudnya adalah seorang, kata para ulama tafsir, seorang anak tatkala berhadapan dengan orang tua seperti seorang hamba yang berada di hadapan majikan yang sangar. Hamba yang berdosa berada di hadapan majikan yang sangar. Begitulah seorang anak di hadapan orang tuanya. Maka cepat-cepat beristighfar, buat orang tua kita tertawa. Wallahi, Pak, saya katakan tidak ada yang lebih lezat ketika mencarikan orang tua makanan. Hujan kita tantang, panas kita lalui demi orang tua, karena kita yakin ridho Allah pada ridho orang tua. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji'ilai," pulang engkau, berjihad mengurus keduanya. Kadang berjihad mengurus orang tua lebih susah dibandingkan berjihad mengangkat senjata. Kita katakan, "Ma, bu, pak, enggak boleh makan ini, nanti naik darahnya." "Enggak, saya mau makan ini." Lihat, subhanallah. "Pak, bu, jangan naik tangga, nanti jatuh patah kakinya, kita yang ngurus." "Enggak, beliau menganggap bahwasanya beliau orang tua, saya ingin memeriksa rumah." Harus sabar, kejadian patah tangga, patah kakinya. Teman saya cerita, "Susah Ustaz ngurus bapak ini, saya sudah bilang gak boleh ke atas, naik tangga berat, nanti patah." "Patah beneran, kami yang ngurus." Maka pada saat itu yang ada cuma, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa," gauli mereka berdua dengan baik di dunia. Maka bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, buatlah orang tua kita tersenyum ridho kepada kita tatkala beliau meninggalkan kita di dunia ini. Itu amalan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-walid awsatu abwabil jannah." Orang tua adalah pintu paling lebar masuk surga. Masa ada di zaman sekarang orang tua mengemis-kemis di hadapan anaknya minta maaf gara-gara sang orang tua mengambil satu biji apa begitu? Bagaimana akan bagaimana? Dan ingat baik-baik, kama tadin tudan, sebagaimana yang kamu perbuat seperti itu yang kamu laku akan diberlakukan kepadamu. Sa'id ibn Musayyib melihat seorang anak memukuli bapaknya, kemudian Sang Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i terkenal, ingin menasihati sang anak, ini durhaka, jangan kau lakukan kepada bapamu. Sang bapak mau mengatakan, biarkan, sesungguhnya saya pernah memukuli bapak saya di tempat ini. Kama tadinu tudan, anakmu akan melihat kelakuanmu terhadap bapak ibumu. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, cari kelezatan dunia, itu saat-saat terindah. Saat-saat terindah tatkala kita berjuang, berjihad, mengurus orang tua. Semakin tua semakin indah. Rasakan itu, cari itu baik-baik. Bisa mengalahkan harta bertumpuk, rumah megah, mobil mewah. Ini bapak ibu, wallahu alam. Satu lagi pertanyaan, habis itu kita tutup kajian ini. Apakah saya harus memaafkan ayah saya yang telah meninggalkan saya masih dalam kandungan dan saya dirawat oleh kakek saya, karena ibu saya menikah lagi dan ibu saya tidak sayang sama saya? Lihat permasalahan, berat kan? Tidak ada lain, dia harus memaafkan ayahnya, dia harus memaafkan ibunya, cari ridho, karena tidak ada mantan orang tua. Dan Allah tetap mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah mengatakan, ridho Rabb fi ridhal walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Orang tuamu ini yang ayahmu yang meninggalkanmu, orang tuamu ini yang ibumu yang membencimu, ini orang tuamu. Cari mereka, cari ridho mereka. Kalau mereka tidak meridhoi, terus berusaha. Di situ saat-saat terindah. Dan di situ anakmu akan belajar. Anakmu akan belajar bahwasanya ridho orang tua harus digali, dicari, digapai di dunia demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu saudara-saudari. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tulu zamani wa mulazamatul ustadhi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun. Setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun. Berapa sudah? 7 tahun. Tambah SMP? Hah? 10 tahun. Ya. Tambah SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun. Tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4, ada aneka ragam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Ya kan? Rata-rata berapa tahun? S1 5 tahun. Kalau cum laude berapa tahun? 3,5. Ya. Entah sudah berapa tahun. Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? Hah? 18 tahun sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nih. Tapi belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat.

ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua semangat. Ketiga ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi enggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilahnya orang sekarang semangat-semangat? Bahasanya enggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya. Ya, kalau istilah Aceh semangat mio mangat demen bu madang. Ya. Semangat tergantung ya makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi enggak disiplin juga enggak bermanfaat. Bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan nah, lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini-begini. Sudah numpuk, ya udah enggak lagi. Udah enggak hadir lagi. Iya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk ke disiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya, karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas, tapi enggak disiplin. Baik. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Ya. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, enggak punya uang kuliah, bisa enggak dia belajar? Enggak bisa, kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang. Untuk ngisi bensin pergi ke majelis ilmu. Enggak ada uang, alhamdulillah ada transkutar aja. Tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Masih gratis. Sampai kapan? Sampai enggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik, ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat. Tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia, ya kan? Bukti apa? Seringkali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat. Baik. Yang kelima kata Imam Syafi'i, wa tuluz zamani, panjangnya waktu untuk belajar. Sekarang S1 kata teman-teman tadi paling apa rata-rata berapa tadi? 4 hingga 5 tahun. Sabar kalian belajar ya kan? Padahal ada KKN situ. Sekarang masih KKN istilahnya, bukan PPL. Oh beda ya, KKN. Itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga. Terkadang dikerjain lagi di desa-desa, ya kan? Tugas-tugas yang berkaitan, tidak berkaitan jurusan kita dibebankan. Tapi sabar. Kenapa? Karena ada target, ada tujuan setelah dapat gelar. 4 tahun. Nah belajar bahasa Arab maunya dalam sebulan harus bisa bahasa Arab dan harus lebih fasih dari orang Arab. Enggak mungkin. Kita seringnya terbalik. Ya, untuk ilmu akademik kita punya waktu yang begitu panjang. Untuk ilmu agama maunya sebentar. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ini butuh waktu. Sampai-sampai disebutkan ada seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Sufyan bin Uyainah, beliau belajar kepada seorang guru selama 20 tahun. Kita belajar bahasa Arab sebulan belum, mungkin dalam seminggu sekali. Dalam seminggu sekali, maunya setahun udah langsung bisa baca kitab. Bahkan sebagian orang ada datang ke ustaz, ajarkan saya bahasa Arab, dalam 6 bulan saya harus bisa baca kitab. Lah ustaz yang mengajarkan saja 4 tahun baru bisa baca kitab dulunya. Bagaimana mengajarkan orang bisa baca kitab cuma dalam 6 bulan? Ya, waktu yang panjang adalah salah satu dari sebab seorang memperoleh ilmu agama. Yang kelima, yang keenam ya. Kata beliau adalah mulazamatul ustadi, punya guru dalam belajar. Karena agama kita ini agama yang bersambung nasanatnya, ya, gurunya, referensinya jelas Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh para tabiin, kemudian oleh para tabiin, kemudian dibukukan, dikitabkan oleh mereka para ulama. Punya seorang guru. Karena kalau otodidak
seringnya kesalahan lebih banyak daripada kebenaran. Kata sebahagian ulama, man kana kutubuhu syaikhahu kana akhtau akthar min sawabi. Orang yang belajarnya hanya ke kitab, otodidak, kesalahannya itu akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ini enam hal dari enam perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dengannya seorang akan memperoleh ilmu agama. Al-Quran.

0: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ ওয়া মা ইউদলিল ফালা হাদিয়ালাহ। ওয়াশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد الحمد لله بابا ibu-ibu jamaah ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kebaikan dalam urusan-urusan agama kita. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang maha indah adalah Al-Wadud. Al-Wadud yang disebutkan dalam dua ayat Al-Qur'an. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hambanya. Al-Wadud artinya Allah Subhanahu wa taala dia mencintai hamba-hambanya yang beriman dan memudahkan bagi mereka sebab agar mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita sebab-sebab untuk mencintainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat, kebaikan-kebaikan, dan mengingatkan kita akan nikmat tersebut untuk kita syukuri, karena secara fitrah manusia mesti akan selalu mengingat pihak yang berbuat baik kepadanya, apalagi kebaikan tersebut kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya tidak dilalaikan dari mengingatnya dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini yang berpotensi untuk memalingkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan tentang sebab-sebab yang melalaikan, seperti perhiasan dunia. Dunia yang saat ini kita tempati, ya, yang saat ini kita tinggal padanya adalah tempat yang asalnya tidak dicela, juga tidak dipuji. Tetapi karena potensinya melalaikan manusia, membuat orang lebih mengutamakannya dibandingkan akhirat yang kekal abadi, makanya Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya kepada kita mengingatkan tentang fitnah dunia agar kita tidak terpengaruh, agar kita tidak lebih mengutamakannya dibandingkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di sisinya. Makanya dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang fitnah dunia. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan tentang fitnahnya dunia. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta, perbendaharaan dunia. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang terkenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lal faqra akhsha alaikum wa inna ma akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi justru yang aku khawatirkan ketika dibentangkan, dibukakan perbendaharaan dunia sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelummu, sehingga mereka pun berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana kalian berlomba-lomba mengejarnya, yang kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dulu telah membinasakan mereka. Makanya peringatan seperti ini, jamaah sekalian rahimakumullah, mesti diambil pelajaran bagi orang yang beriman. Siapapun kita, ketika diingatkan dengan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hendaknya merasa khawatir terhadap agamanya, bahwa potensi dunia untuk menimbulkan fitnah, memalingkan kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Ya, kelemahan hati manusia ketika berhadapan dengan kemilaunya harta, perhiasan dunia, itu sangat besar. Hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan sehingga menjadikan manusia selalu mengutamakan perhiasan dunia, yang itu akan memalingkan mereka dari ikhlas, akan berpotensi memalingkan mereka dari ikhlas, memalingkan mereka dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendahulukan keridhaannya, memalingkan mereka dari khusyuk ketika melaksanakan ibadah. Ini semua adalah akibat dari keburukan cinta kepada dunia yang berlebihan. Makanya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran adalah untuk menjelaskan tentang perkara-perkara buruk seperti ini, bagaimana kita menghadapinya. Makanya cinta kepada dunia yang berlebihan itu tidak akan bisa diatasi kalau kita tidak mengenal keindahan Islam. Karena satu-satunya yang bisa menempati hati kita dengan keindahan yang hakiki, kemudian menggeser semua keindahan-keindahan semua yang lainnya, adalah keindahan Islam. Keindahan mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ini yang akan bisa menggeser semuanya keindahan dunia dalam hati kita. Itulah sebabnya Al-Quran diturunkan penuh dengan pelajaran, penuh dengan dorbul amthal. Allah membuat permisalan-permisalan tentang dunia, tentang fananya dunia. Tujuannya agar orang yang membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya, pemahaman ini akan merasuk ke dalam hatinya sehingga menggeser semua perkara-perkara yang menghalangi iman. Makanya Al-Quran adalah sumber petunjuk kebaikan. Membaca dan merenungkannya merupakan sebab kita mendapatkan berkah. Orang yang tidak membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, tidak mungkin dia akan bisa memperbaiki imannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Semua kebaikan ada padanya. Kebaikan apapun yang kita inginkan ada dalam Al-Quran. Mubarakun liyadabbaru ayati, agar manusia merenungkan isinya, membaca dengan menghayati maknanya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Nah sekarang jamaah sekalian rahimakumullah, kendalanya adalah kita hidup di dunia. Mau tidak mau kita lihat dunia. kita akan bermuamalah dengan harta. Kita kadang-kadang mendapatkan kedudukan. Ya, setiap hari kita melihat godaan dunia. Sementara kita punya nafsu yang lebih cenderung mengutamakan apa yang terlihat daripada perkara-perkara yang gaib. Kenikmatan surga kan gaib. Balasan di sisi Allah tidak nampak. Sementara nafsu, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifatinya dalam Al-Qur'an, "Inna nafsa la'amaratun bisu." Sesungguhnya nafsu manusia selalu memerintahkan kepada keburukan. Di antaranya adalah cinta kepada dunia yang terlihat. Nah, ini kendala yang terjadi. Makanya saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala ketika melimpahkan kepada hamba-hambanya urusan-urusan dunia, tentu kita tidak bisa menolaknya. Tidak bisa kita mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga dengan pemahaman ini kemudian lantas harta kita buang atau kita bakar. Keliru. Dilarang dalam Al-Qur'an. Tabdzir, ya, mubadzir. Al-Qur'an dengan petunjuknya yang sempurna mengajarkan kepada kita bagaimana mensikapi harta, mensikapi urusan-urusan dunia agar tidak dilalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam, ya, orang yang kaya memiliki harta yang berlimpah asalnya dia tidak tercela. Sama dengan orang miskin yang tidak punya harta juga asalnya tidak terpuji. Saya ingin ingatkan, ya, dalam banyak hadis-hadis Rasulullah SAW kita selalu membaca Rasulullah SAW misalnya meminta al-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dan kekayaan. Rasulullah SAW juga pernah berlindung dari al-faqr, kemiskinan, kefakiran. Perlu diketahui, berdasarkan penafsiran para ulama muhakkikin, kaya di sini maksudnya bukan kaya harta. Sebagaimana miskin bukan artinya ketidakadaan harta. Kenapa demikian? Rasulullah SAW itu tidak akan meminta sesuatu yang tidak dipuji pada zatnya. Dan tidak akan berlindung dari sesuatu yang tidak tercela pada zatnya. Harta itu fitnah. Tidak mungkin Rasulullah SAW meminta fitnah. Kemiskinan tidak dicela pada zatnya. Tidak mungkin Rasulullah SAW berlindung dari sesuatu yang tidak dicela pada zatnya. Jadi apa maknanya kaya dan miskin dalam yang diminta oleh Rasulullah SAW? Kemiskinan yang berlindung darinya Rasulullah SAW? Maksudnya adalah kaya hati dan miskin hati. Maksudnya adalah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu adalah dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah ghina nafs. Kecukupan dalam hati. Yakni merasa cukup dengan pemberian Allah. Ketika diberikan banyak, dia bersyukur. Ketika diberikan sedikit, dia bersabar dan tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan miskin. Miskin yang dicela adalah orang yang tidak merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan kepadanya. Nah, disinilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Agama Islam ketika mengajarkan kepada kita tentang cara menggunakan harta, membelanjakan harta, tujuannya agar kita terlepas dari fitnah dunia. Tujuannya agar kita terlepas dari fitnah dunia. Sudah kita bahas tadi, fitnahnya dunia demikian dahsyat. Mungkin kita pernah dengar sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, bahwa fitnah dunia, harta dan kedudukan itu bisa merusak iman, merusak agama lebih parah dari kerusakan yang ditimbulkan dua ekor serigala kelaparan ketika menerkam seekor kambing. Bayangkan dua ekor serigala kelaparan, satu saja sudah cukup membinasakan kambing tersebut. Ini dua. Perumpamaannya dibuat oleh Rasulullah SAW untuk mengingatkan bagaimana dahsyatnya, ganasnya ambisi manusia dalam mengejar harta dan kedudukan dalam merusak agamanya. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi yang sampai dibuat tulisan khusus oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali untuk menjelaskan makna hadis yang agung ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Madhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan pada seekor kambing. Ini sudah serigala kelaparan lagi, dua lagi. Sedangkan serigala kenyang, masih diterkam kambingnya, apalagi kelaparan, dan dua ekor. Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan pada seekor kambing. Kerusakan yang ditimbulkan dua serigala ini tidaklah lebih besar dibandingkan kerakusan manusia, ya, dalam hal mengejar harta dan kedudukan duniawi ketika kedua hal ini merusak agama mereka. Dalam hal merusak agama orang tersebut. Jadi subhanallah, kerusakan ambisi yang berlebihan mengejar harta dan kedudukan melebihi kerusakan yang ditimbulkan dua ekor serigala kelaparan ketika menerkam seekor kambing. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana perumpamaan ini menjadikan agama kita terancam. Wallahi, kalau kita koreksi diri, mungkin kendala yang saat ini kita alami dalam hal kenapa ibadah kita kurang khusyuk, kenapa niat ikhlas sulit kita tumbuhkan. Niat ikhlas sudah kita ketahui, ini perkara yang paling sulit dalam agama karena hubungannya dengan nafsu. Ikhlas itu sulit karena nafsu itu selalu minta bagian, sedangkan dalam ikhlas nafsu tidak boleh ada bagian. Ya, kata salah seorang ulama salaf, Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari, "Laisa syai'un asyadda 'ala nafsi minal ikhlas, li'annahu laisa laha fihi nasib." Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk diusahakan oleh diri manusia melebihi keikhlasan. Karena dalam ikhlas tidak ada bagian untuk nafsu. Nafsu tidak boleh dipuji, tidak boleh disanjung. Tidak boleh mengutamakan balasan yang ada di tangan manusia. Ini yang menjadikan ikhlas itu berat. Jadi selama manusia tidak bisa menundukkan nafsunya, dia tidak akan bisa meraih ikhlas. Thayyib, khusyuk dalam sholat. Ini juga mungkin kita pernah dengarkan penjelasannya. Khusyuk itu orang membayangkan, ada sebagian orang yang membayangkan dengan keliru, "Ah, biarlah saya mengurus urusan dunia saya, nanti waktu saya sholat Allahu Akbar semua menjadi kecil." Ini kan ucapan yang gampang. Tidak mungkin, ya, seseorang itu ketika sholat mengucapkan Allahu Akbar semua menjadi kecil, selama padahal dalam kehidupannya sehari-hari hampir 24 jam dunia itu besar dalam hatinya. Tiba-tiba waktu dia mengucapkan Allahu Akbar menjadi kecil, tidak mungkin. Apa yang kita rasakan dalam sholat kita itu gambarannya seperti apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kecintaan kepada dunia yang berlebihan masih kuat bercokol dalam hati kita, itu yang terbawa dalam sholat kita. Sudah kita ketahui, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Utsman ibn Abi al-As ketika beliau mengeluhkan ada bisikan-bisikan yang selalu datang dalam sholatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab." Itu adalah syaitan yang bertugas khusus untuk menggoda manusia. Ini syaitan akan mendatangkan semua urusan dunia dalam pikiran kita waktu kita salat. Hal-hal yang tidak muncul pun akan muncul ketika kita salat. Kenapa? Karena urusan-urusan ini yang selalu mendominasi pikiran kita dan hati kita dalam kehidupan. Jadi coba lihat, fitnahnya dunia seperti itu. Makanya, kalau seseorang muslim tidak waspada dari fitnah dunia, tidak mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah dunia, maka itu akan menjadikan sebab rusak agamanya, menjadi sebab dia akan sulit untuk menundukkan hawa nafsunya. Ingat, di beberapa kajian saya sudah pernah ingatkan ya, menundukkan hawa nafsu itu merupakan syarat mutlak untuk meraih takwa kepada Allah. Ini sepakat semua para ulama mengatakan demikian. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil, beliau pernah berkata, wa qad ajma'a as-sa'iruna ila Allahi 'ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim 'ala anna an-nafsa hiya al-qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila ar-rabb. Sungguh semua orang-orang yang berjalan menuju Allah, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, semua sepakat mengatakan, jadi semua orang yang mengenal agama sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama antara seorang hamba untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsu ini ada pada diri kita. Nafsu ini yang kemudian menjadikan kita mencintai dunia berlebihan. Nafsu ini yang melihat gemerlapnya harta. Ini yang justru menjadi penghalang utama kita untuk meraih kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau tidak berpikir untuk menundukkan hawa nafsunya, dia tidak akan bisa memiliki sifat ketakwaan. Sifatnya penduduk surga yang disebutkan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah akan jadikan surga sebagai tempat tinggal, tempat kembali mereka. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan, ini penyakit hati yang sangat besar, kecintaan kepada harta dan kedudukan duniawi secara berlebihan. Ini yang harus kita ingatkan diri kita. Yakni kita harus banyak membaca ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan perumpamaan dunia, hinanya dunia, bahwa dunia ini sementara, betul-betul sementara, sehingga hati kita tidak didominasi dengan dunia. Tidak gampang ya, seperti pernyataan sebagian orang, saya kan cuma menjadikan harta di tanganku tapi tidak masuk ke dalam hatiku. Ini ucapan mudah, tapi pada kenyataannya orang itu lebih senang kalau berkecimpung dengan hartanya daripada berkecimpung dengan ibadahnya. Iya kan? Saat ini kalau kita melaksanakan sholat, setelah kita mengucapkan salam, siapa yang merasakan gembira setelah mengucapkan salam dalam sholatnya, gembira dengan ibadahnya, bandingkan dengan gembiranya kita habis makan enak di warung. Waktu habis makan enak, masya Allah, sampai keluar apa ini? Keringat, gelegaan ya, karena enaknya. Waktu sholat semua orang merasa panjang, imamnya baca panjang sedikit saja sudah berdehem-dehem kan, kan seperti itu, karena pengen cepat-cepat disegerakan. Bagaimana kalau kita mengalami sholat seperti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdiri sampai bengkak kakinya, yang satu rakaat waktu sholat malam membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Kenapa mereka tidak bosan dengan ibadahnya? Karena mereka menikmati ibadah, karena keindahan iman yang menguasai hati mereka. Nah, ini bedanya dengan kita. Berarti dominasi dunia masih menguasai kebanyakan hati manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini berkali-kali saya ulangi, bersabda tentang salat dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, orang-orang yang soleh itu mereka beristirahat dalam sholatnya, menikmati sholatnya, sehingga mereka seolah-olah tidak ingin berhenti dalam sholatnya. Makanya bacaannya panjang, rukuknya lama, sujudnya usia panjang, dan ini berlaku untuk
1: ada
0: semua sujud.
1: Ada segumpal data menukil pernyataan dari guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. orang yang terpenjara itu adalah, orang yang dipenjara itu adalah orang yang terpenjara atau terhalangi hatinya dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Jadi pernyataan Syekhul Islam ini menjelaskan ya sumber semua permasalahan yang terjadi pada diri manusia, sebagaimana yang diterangkan lebih lanjut oleh murid beliau tadi, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berdasarkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi ayat ke-28. Di bagian akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti, mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga keadaannya semuanya menjadi rusak, melampaui batas, menjadi buruk dan rusak. Dari ayat ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengambil kesimpulan bahwa semua kerusakan yang terjadi pada diri manusia, segala keburukan yang dilakukan oleh manusia, hanya dua sebab utamanya, hanya dua sumber terbesarnya, yaitu yang pertama ghaflatul qalbi, dan yang kedua ittiba'ul hawa, lalainya hati dari mengingat Allah. Yang kedua hawa nafsu yang diperturutkan. Jadi di sini ikhwan dan akhwat fiddin a'azzakumullah, maksudnya kalau antum ingin memperbaiki diri, ya, ingin memperbaiki ibadah, ingin memperbaiki ikhlas tentu saja, pastinya karena ikhlas adalah inti daripada ibadah, inti daripada tauhid, inti dari keimanan, buah manis dari keimanan, buah utama. Ingin memperbaiki khusyuk yang merupakan ruhnya ibadah. Ingin memperbaiki cinta, takut, berharap kepada Allah. Ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, semua kebaikan dalam agama ini. Kalau tidak kita perbaiki dari dua sumber utama ini, maka sia-sia semua. Ya, mengobati kelalaian hati, karena hati adalah tempat utama segala kebaikan yang akan mempengaruhi semua anggota badan. Yang kedua, menundukkan hawa nafsu di jalan Allah, karena hawa nafsu yang selalu dijadikan sebagai tempat masuknya syaitan untuk merusak hati manusia. Jadi maksudnya kalau perbaikan tidak dimulai dari memperbaiki dua hal ini, akan sia-sia semua ibadah, menuntut ilmu, akan sia-sia semua perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, ya, dalam upaya untuk menjadikan kita menuntut ilmu agar terarah pada perbaikan, kan selalu kita singgung, kita sudah belajar, kita sudah mengkaji masalah akidah, kita sudah mengkaji keindahan Islam, kita sudah mengkaji fikih ibadah yang sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sekarang pertanyaannya, apa bekas yang tersisa di diri kita? Apakah kita sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah sehingga kita menjadikan kita berlomba-lomba mengerjakannya, menjadikan kita seperti orang-orang yang saleh yang disebutkan dalam Al-Quran, ulaika yusari'una fil khairati wahum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan dan berlomba-lomba mengerjakannya. Sudahkah pelajaran agama kita menjadikan kita semakin cinta kepada akhirat dan semakin zuhud dari kehidupan dunia? Karena ini merupakan ciri utama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innahum kanu azhada minkum fid dunya wa argaba fil akhirah. Mereka itu lebih zuhud dalam kehidupan di dunia dan lebih semangat mengejar akhirat. Ini semua adalah buah utama dari keimanan, buah manis dari iman. Ya, kalau kita rasakan dampak dari ilmu ini, dari ayat-ayat Al-Quran yang seharusnya memperbaiki dua permasalahan utama ini, kita rasakan dampaknya kurang, berarti ada hal-hal yang kita harusnya perbaiki dan fokus memperbaikinya terlebih dahulu, yang ternyata kita masih lalaikan, yaitu perbaikan pada dua hal ini, menghilangkan kelalaian hati dan selalu berusaha menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pelajaran yang namanya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, sebenarnya ini bukan cuma pensucian jiwa. Ya, masih kurang satu, yaitu pembersihan hati, menghilangkan kelalaian hati. Ya, sehingga buku Belenggu Hati ini memang dia menjadi rujukan utama yang dipakai juga di HSI Academy Ustaz Abdullah Roy ya, untuk pelajaran tazkiyatun nufus. Ini yang menjadi literatur utamanya. Ya, barakallahu fikum. Yang jelas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengkaji masalah perbaikan hati dan menundukkan hawa nafsu ini, supaya menjadikan setelah itu ya kita belajar agama ya dengan benar, terarah, sehingga sebagaimana tujuan dari ilmu yang bermanfaat kita akan dapatkan, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, al-ilmu nafi'u huwa ma basharul quluba fayujibu laha as-sakinata wal khasyata wal khudu'a wat tawadu'a wal inkisar. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang menyentuh hati, yang merasuk ke dalam hati, sehingga menumbuhkan di dalam hati itu rasa tenang ketika beribadah kepada Allah, rasa takut kepadanya, ketundukan, sikap merendahkan diri, dan selalu merasa butuh dan bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Jadi inilah ya tujuan kenapa kita memilih ya pembahasan dari buku ini, ya meskipun ini buku berbahasa Indonesia, tentu nanti kita akan berusaha menjelaskannya, dan saya rasa juga tidak begitu panjang kita membahasnya. Setelah itu, kalau seandainya kita ingin membahas dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi dari kitab-kitab yang bertemakan pensucian jiwa atau pembersihan hati, maka insya Allah ya sudah ada gambaran supaya kita mudah untuk melangkah di pembahasan-pembahasan yang lebih luas dan lebih dalam lagi. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwanan akhwat fiddin a'azakumullah. Perkara yang berhubungan dengan amalan hati manusia, ya, sehingga buku ini saya beri judul Belenggu Hati, ya, karena buku ini saya sendiri yang menulisnya. Belenggu Hati itu disebabkan adanya ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bagaimana ketika hati itu tertutup, ya, ketika hati itu terbelenggu atau mati menjadi kaku, maka itu adalah sumber keburukan yang menimpa manusia. Sampai ada pernyataan dari salah seorang tabi'in yang mulia yang bernama Imam Malik Ibnu Dinar Al-Basri. Beliau ini dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi termasuk thiqatut tabi'in, tabi'in yang sangat terpercaya. Ya, Imam Ibnu Hajar mengatakan beliau soduk. Soduk itu artinya jujur. Ya, ini derajat hadisnya itu hasan, di bawah sahih sedikit, tapi yang jelas bisa dijadikan sebagai argumentasi. Imam Malik bin Dinar Al-Basri ini mengatakan, "Ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi." tidaklah seorang hamba diberikan satu hukuman di dunia ini yang lebih besar, yang hukuman yang lebih buruk, merusak, ya musibah yang lebih parah dibandingkan qasawatil qalbi, hati yang tertutup. Ya ini kalau hati sudah tertutup, ya semua, tidak ada lagi kebaikan yang bisa masuk. Oh, contoh yang tadi kita sebutkan, sampai pun ilmu yang bermanfaat, ya ini Al-Quran, Masya Allah, apa kurangnya Al-Quran? Firman Allah, sebaik-baik petunjuk, sebenar-benar ucapan, semua kebaikan ada padanya. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadith-hadith yang sahih. Antum perhatikan, banyak orang membaca Al-Quran, banyak orang menghafal Al-Quran bahkan. Tapi apakah semua mengikuti akidah yang benar, pemahaman yang benar, atau apakah semua bersemangat mengamalkan kandungannya? Jawabannya ternyata tidak. Ya, jawabannya sebagian ulama salaf bahkan mengatakan rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknatnya. Sudah pernah kita jelaskan masalah kelompok Khawarij, orang-orang yang pertama menyempal dalam Islam, yang mereka ini kena penyakit di hatinya, bukan penyakit syahwat, penyakit syubhat. Lebih parah. Kelihatan ibadahnya semangat, kelihatan rajin berpuasa, tapi karena ada kerancuan, maka mereka disebutkan ancaman demikian buruk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya karena Al-Quran tidak merasuk ke dalam hati mereka, disebabkan hati mereka tertutup dengan penyakit syubhat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka? Di antaranya dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi Al-Quran itu petunjuk yang harusnya masuk dengan mudah ke dalam hati orang yang beriman, karena memang hati menunggu siraman ya makna yang indah dari ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman dalam Al-Quran, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Quran itu merupakan ayat-ayat yang jelas yang terdapat di dalam dada orang-orang yang beriman. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan Al-Quran diturunkan oleh Malaikat Jibril, nazala bihi ruhul amin litakuna minal mundhirin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Malaikat Jibril itu, malaikat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, dibawa oleh malaikat Jibril ke dalam hatimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kamu termasuk orang yang memberikan peringatan kepada manusia. Bilisanin arabiyyin mubin, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Lihatlah Al-Quran menjadi indah, menjadi pujian, menjadi manfaat ketika merasuk ke dalam hati manusia. Tapi bagaimana keadaannya kalau hati manusia tertutup? Hatinya penuh dengan kotoran. Al-Quran tidak ada tempat di hati seperti ini keadaannya, sehingga tidak bisa memberikan fungsi, memberikan keberkahan dan kebaikan kepada hamba ini. Ya, beberapa kali kita contohkan orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kurangnya mereka? Mereka ya orang Arab, bisa bahasa Arab, paham bahasa Al-Quran, paham penyampaian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka melihat langsung keteladanan yang indah. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan contoh teladan beliau. Ya, tidak ada praktek yang lebih indah dibandingkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa mengambil manfaat, disebabkan apa? Hatinya tertutup. Lihat orang-orang munafik, Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Nanti kita akan bahas di sini. Dampak buruk hati yang tertutup itu semua, masya Allah, satu saja dampaknya sudah mewakili semua kebaikan dalam Islam. Terhalangi dari merasakan manisnya iman, terhalangi dari khusyuk, terhalangi dari ikhlas. Satu saja kan sudah mewakili semua kebaikan, apalagi semua. Jadi permasalahan hati ini benar-benar ya perkara yang harus mendapatkan perhatian besar. Dan memang tujuan utama diturunkan Al-Quran, di antara hikmah terbesarnya adalah syifaun lima fi sudur, obat bagi penyakit hati. Ketika orang tidak mengambil fungsi ini, berarti dia telah dijauhkan dari hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran. Dia tidak mengambil sumber kebaik, sumber penyembuhan yang terbaik untuk masalah terbesar dalam dirinya. Coba antum perhatikan makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu nasihat dari Rabbmu di dalam Al-Qur'an dan obat bagi penyakit hatimu serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Maha tahu, ya, pastinya kebutuhan kita yang paling besar adalah menyangkut perbaikan hati kita. Makanya Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, di dalam sebaik-baik petunjuknya, fungsi terbesar ini yang harusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, tapi karena manusia lalai, syaitan menutupi hakikat penyakit yang sesungguhnya dengan cara tentu saja dia mengesankan orang-orang, ya apalagi yang kelihatan semangat beragama, ah dia sudah melewati keburukan tersebut, dia sudah baik agamanya, sudah baik sholatnya, sudah baik bacaan Al-Qur'annya, sudah rajin melaksanakan ini, melaksanakan itu. Ditutupi oleh syaitan penyakit yang sesungguhnya, karena penyakit hati tidak kelihatan. Kenapa orang-orang munafik sampai tertutup hatinya seperti yang disebutkan di ayat tadi? Padahal awalnya penyakit itu kecil seperti yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka kemudian Allah menambah semakin parah penyakit hati mereka karena mereka tidak perhatian untuk mengobatinya. Tidak mengambil pelajaran dari Al-Qur'an yang hikmah terbesarnya, termasuk hikmah terbesarnya diturunkan untuk menyembuhkan penyakit hati ini. Ya, ini kita selalu lalai. Kita selalu hanya mengejar kuantitas, bangga dengan banyak-banyakan, tapi perhatian untuk meningkatkan kualitas ibadah, ya, memikirkan bagaimana caranya agar kita merasakan manisnya iman, nikmatnya khusyuk dalam ibadah, ini perkara yang tidak begitu kita perhatikan. Padahal justru ini adalah inti kebaikan yang menunjukkan benarnya keimanan. Man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa gembira ketika melakukan kebaikan dan merasa sedih atau sakit ketika melakukan keburukan, berarti dia orang yang imannya benar. Ya, jadi bukan ya indra perasa kita, ya ini lidah kita yang bisa membedakan mana yang pahit, mana yang manis, mana yang enak, mana yang tidak enak. Sebagai ukuran normalnya kesehatan fisik kita, bukan cuma ini yang diperhatikan, lebih daripada itu ada hati kita yang merasakan perbedaan antara ya nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lezatnya mengamalkan ketaatan kepada Allah ketika berzikir, membaca Al-Qur'an dan berdoa, sehingga sewaktu kita luput melakukan kebaikan ini, harusnya kita merasa sedih, merasa sakit, merasa banyak kekurangan dalam diri kita. Ini harusnya lebih kita perhatikan, karena inilah gambaran tentang hakikat hidupnya hati kita yang sesungguhnya. Jamaah sekalian hafizakumullah, ya nanti kita akan bahas tentu dengan lebih rinci tentang masalah ini insyaallah. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Anfal ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya jika mengajakmu untuk memberikan kehidupan yang hakiki bagimu. Dan ketahuilah, Allah dialah yang membatasi manusia dari hatinya, dan bahwasanya kalian semua hanya akan dikembalikan kepadanya. Salah satu di antara penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid tentang ayat ini, beliau mengatakan, ya, di antara kandungan makna ayat ini, kata beliau, annal istijabata asluha bil qalbi fala tanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi. Kenapa Allah menyebutkan ikutilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan yang hakiki bagimu, dan ketahuilah Allah dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Kenapa ada pernyataan seperti ini? Kata beliau, berarti ini menunjukkan istijabah, memenuhi panggilan Allah itu asalnya harus dari hati. Ya, harus dari hati kita yang memenuhinya, bukan sekedar anggota badan. Sehingga kata beliau, tidak akan bermanfaat istijabah yang dilakukan oleh anggota badan kalau tidak bermula dari hati. Jadi, orang yang mengerjakan sesuatu kelihatan dengan semangat, ya, dengan banyak melakukan amalan-amalan anggota badan, tapi ternyata dia tidak melibatkan hatinya, tidak memeriksa bagaimana kualitas keikhlasan dalam hatinya, kekhusyuan, cinta, takut, berharap kepada Allah. Tidak dia memperhatikan apakah hatinya merasakan nikmat dengan ibadah, merasakan tenang atau tidak. Ini kata beliau, tidak bermanfaat amalan anggota badannya kalau tidak bersumber dari hati ini. Bayangkan, bagaimana ruginya orang yang beramal, sudah bersungguh-sungguh, tapi karena dia tidak memulai dari asal yang benar, akhirnya sia-sia amalannya. Jangan sampai sudah pernah kita sebutkan, seperti orang-orang yang ketika menghadap Allah disebutkan dalam surat Al-Furqan, amal-amalnya tidak berarti hanya seperti debu-debu yang berhamburan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan di dunia, lalu kami jadikan hanya seperti debu-debu yang berhamburan.

sedikit jumlahnya. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, ya, orang yang berilmu itu ciri-cirinya berilmu dengan benar, perhatiannya terhadap meningkatkan kualitas amal lebih daripada sekedar memperbanyak, meningkatkan kuantitasnya, jumlahnya. Beda sama orang jahil. Orang jahil merasa bangga dengan banyak, dengan sekedar rame, sekedar kelihatan kuantitasnya banyak. Ini beda. Antum dan kita semua, ya, tentu kita berharap, ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dalam kebaikan, menjauhkan kita dari segala keburukan. Makanya kita belajar agama, kita harus sudah mulai meniti dan mengikuti metode salaf. Sudah ada harus perbaikan yang kita lakukan. Bahkan kita sudah termasuk terlambat. Ya, kan sudah pernah kita jelaskan ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan makna firman Allah di surat Al-Hadid. Ayat ke-16, ya. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman? Masya Allah, ini teguran dari Allah. Apakah belum datang waktunya bagi orang yang beriman untuk hati mereka tunduk, hatinya yang ditegur ketika mengingat Allah dan kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka, yang ketika berlalu masa yang panjang faqasat qulubuhum, maka hati mereka karena lalai terus, hati mereka akhirnya tertutup. Qasat artinya membeku. Dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kenapa kita diingatkan tentang orang-orang ahlul kitab? Karena kita sama, mereka diturunkan Alkitab, kita pun diturunkan Alkitab sebagai sumber perbaikan diri, utamanya perbaikan hati. Tapi karena mereka lalai, kita diingatkan agar jangan lalai seperti mereka. Ada petunjuk, bahkan sebaik-baik petunjuk, kenapa bisa-bisanya hatinya tertutup? Berarti dia tidak mengambil manfaat dari petunjuk tersebut. Ya. Dan luar biasanya ayat ini, kan seperti yang saya katakan tadi, disebutkan dalam Sahih Muslim, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengomentari ayat ini mengatakan apa? Makana baina islamina wa baina an ataban Allahu bihadhil ayati illa arba usinin. Tidak ada jarak antara masuk Islamnya kami, keislaman kami, dengan turunnya teguran Allah di ayat ini, celaan Allah kepada kami, teguran Allah kepada kami di ayat ini, kecuali hanya 4 tahun saja. Masuk Islam, turun teguran ini, jaraknya 4 tahun. Maksudnya antum berislam selama 4 tahun, sudah harusnya ditegur karena tidak perbaikan masalah hati. Sekarang kita sudah berapa lama berislam? Bahkan sudah berapa lama kita mengenal manhaj salaf? Sudah berapa kajian yang kita tamatkan? Sudah berapa ceramah yang kita dengarkan? Bukan cuma dari ustaz mungkin, bahkan mungkin dari syekh kita dengarkan terjemahannya mungkin, atau ada yang bisa bahasa Arab dengarkan langsung. Sudah berapa lama itu? Dan mana bukti perbaikan kita? Ya, penerimaan kita terhadap teguran sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat ini. Berarti kita sangat lalai kalau kualitas ibadah kita hanya seperti ini saja. Padahal kita akan mati. Kita semua tahu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita baca berulang-ulang, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kapan kita akan mengusahakan qalbun salim? Pada hari kiamat nanti, yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari segala penyimpangan. Ya, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh man khasyiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Inilah yang Allah janjikan, surga.

bagi setiap orang-orang yang selalu menghadapkan diri kepada Allah dan selalu menjaga batasan-batasan syariatnya, yaitu orang yang datang menghadap yang takut kepada Allah, yang tidak nampak di hadapannya, dan dia datang menghadap Allah biqalbin munib, dengan membawa hati yang selalu menghadapnya. Hatinya yang disebutkan sebagai syarat diterima menghadap Allah. Udkhuluha bisalam, masuklah kamu surga dengan selamat. Itulah hari yang kekal abadi. Ini semua kita baca. Tapi kapan kita terima teguran ini? Teguran ini untuk memperbaiki diri. Jangan sampai terlambat. Karena kotoran penyakit hati selama dibersihkan dengan segera, mudah untuk kita bersihkan. Seperti kita contohkan, seperti jendela, kalau ada titik debu sedikit, kita langsung usap, hilang. Tapi coba dibiarkan 2 hari, 3 hari, 4 hari, apalagi sebulan, sudah susah dikeruk. Mungkin harus pakai lap basah, atau mungkin harus pakai sabun, mungkin agak keras kita mengeruknya. Awal-awal kalau kita bersihkan, mudah. Ya. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi hati mereka dosa-dosa yang dulu mereka lakukan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza adnabal abdu dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka akan dibubuhkan pada hatinya satu titik hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu. Kalau hamba ini segera bertobat, membersihkan diri, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bersih kembali. Karena seperti tadi, gampang dilap, debu yang menempel sedikit. Tapi fa in zada zadat, kalau bertambah dosanya tidak segera dibersihkan, bertambah titik hitamnya, hatta ta'lu wa qalbahu, sampai kemudian meliputi semua permukaan hatinya. Kata Nabi SAW, fadzakar ron alladzi dzakarahullahu azza wa jalla fi qawlihi. Itulah makna ar-ron, penutup hitam yang meliputi semua hati yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14 tadi. Jadi jangan sampai seperti ini keadaan yang menutupi hati seseorang sehingga tidak ada manfaat. Ayat Al-Quran dibacakan, hadith-hadith Nabi SAW sering didengarkan, apalagi cuma ceramah, apalagi cuma nasihat. Kadang-kadang orang merasa dia mendapatkan manfaat dari nasihat, karena waktu dia mendengarkan nasihat, dia kelihatan konsentrasi. Padahal dia mendengarkan, ya, karena nasihat yang disampaikan sekedar menyenangkan perasaannya, mendukung keinginannya, bukan merubah dirinya menjadi lebih baik. Ada orang yang menyangka dengan cara seperti ini dia telah mendapatkan nasihat, padahal setelah itu perubahan dalam ibadahnya, perubahan dalam kualitas imannya tidak terlihat. Ini bukan ilmu yang bermanfaat. Na'udzubillahi min dzalik, disebabkan karena telah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah yang berhubungan dengan perbaikan hati ini yang merupakan perbaikan semua anggota badan manusia. Barakallahu fikum. Jadi inilah ikhwan dan akhwat fiddin a'azakumullah, inti dari pembahasan kitab ini, ya. Kita akan membahas tentang yakni makna hati yang tertutup atau terbelenggu. Ya, kemudian ciri-cirinya sebagaimana yang disebutkan di dalam daftar isi, ya, makna hati yang tertutup dan penyebabnya, kemudian dampak buruk hati yang terbelenggu atau tertutup, kemudian asal hidayah adalah hidayah hati, takwa hati, takwa yang hakiki, kemudian hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, cara melepaskan dan menghilangkan belenggu hati, ya, ini berdoa kepada Allah menghilangkan kelalaian hati dan melakukan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Kemudian bagaimana mempraktekkan pengobatan ini, setelah itu nasihat dan penutup. Ini inti dari pembahasan kitab ini, ya. Tentu dengan berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan selalu kita berpegang teguh dengan agamanya, dimudahkan selalu istiqamah dalam kebaikan agama ini, dalam petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga kita dijadikan di atasnya sampai di akhir hayat kita, barakallahu fiik. Demikian, semoga bermanfaat insyaallah.
kita akan memulai membahas kitab ini di pertemuan berikutnya, atau buku ini di pertemuan berikutnya, dengan kita akan membacanya serta berusaha kita menjelaskan agar kita bisa mengambil faedah dari perbaikan hati yang merupakan sebab perbaikan semua anggota badan kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Baik, karena sudah waktu adzan, kita kumandangkan adzan dulu baru kita teruskan dengan bertanya jawab setelah itu insyaallah. Nah,

0: Baik, bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bacakan pertanyaan yang
1: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

خيرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ألا

وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kendala atau masalah yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah sehubungan dengan masalah berbekasnya ilmu pada diri mereka, terlihatnya manfaat ilmu pada diri mereka. Sudah belajar, sudah mengikuti pengajian, tapi kenapa ketika mengamalkan terasa sulit? Apalagi diperintahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh yang sedikit butuh perjuangan, seperti sholat malam, selalu menjaga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu membaca Al-Quran. Ini adalah kendala yang sering ditanyakan. Maka tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menurunkan petunjuk untuk membimbing ilmu dalam artian membenarkan pengetahuan semata-mata, tapi juga bimbingan untuk mengamalkannya. Motivasi kebaikan dalam Al-Quran, motivasi yang sempurna, ilmu dan amal. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ya, artinya tidak sesat dalam ilmunya, tidak salah dalam memahami agama dan juga tidak keliru dalam mengamalkannya, tidak menyimpang dalam praktek terhadap agama. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mewariskan amalan soleh yang semakin dipelajari semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi ada beberapa orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti pengajian, kenapa kok tidak berbekas dalam dirinya? Ini berarti ada kendala yang berhubungan dengan hatinya. Dia tidak bisa menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya, disebabkan karena kotoran penyakit hati. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan celaan terhadap orang-orang munafik dalam Al-Quran. Al-Quran dibacakan, tetapi ayat-ayat Al-Quran dibacakan tapi tidak membekas di hati, karena hatinya tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala kulubin akfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, nasihat bagi para penuntut ilmu, jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengajian membekas di hati mereka, bacaan Al-Quran, zikir atau ibadah-ibadah menambah keimanan mereka, maka hendaknya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang maha kuasa untuk membersihkan hati manusia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Itu di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, kepada jiwaku ketakwaannya, bersihkanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian lakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar, banyak melakukan tazkiyatun nufus. Dan yang paling penting, termasuk yang paling penting di antara upaya tersebut adalah banyak membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya. Karena Al-Quran diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tujuan terbesarnya adalah untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah dan juga obat pembersih bagi penyakit hatimu. Kemudian tentu saja berusahalah mengamalkan Islam, berusahalah mengamalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang awalnya terasa berat, hawa nafsu perlu ditundukkan, amal-amal soleh perlu dibiasakan dalam diri kita. Insya Allah seiring dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin lama hal itu akan semakin dimudahkannya bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan setiap amal soleh yang ingin kita kerjakan, maka perlu kita biasakan diri kita untuk melatih atau membiasakan diri kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman yataharral khaira yu'tah, waman yattaqi syarra yuwaqqah." Barang siapa yang berusaha selalu
mengerjakan kebaikan, maka dia akan diberikan taufik untuk bisa menetapi kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan, maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita tahu bahwa komunis itu orang pada sudah tahu, Ustaz, ya. Tapi terkadang kita sendiri masih belum tahu apa sebenarnya hakikat komunis dan apa bahayanya komunis khususnya kita bagi kaum muslimin, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya, secara umum saja pemahaman komunisme ya tentu termasuk bagian dari pemahaman yang kufur, ya, pemahaman yang kafir, keyakinan yang jelas-jelas bertentangan dengan dasar Islam yang paling prinsip. Dan tidak asing bagi kita bahwa pemahaman ini sangat berbahaya bagi agama Islam, bahkan menentang semua agama yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam istilah negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga dari segi kenegaraan sendiri, pemahaman ini juga sangat berbahaya. Kita ketahui dalam urusan yang berhubungan dengan agama, pemahaman komunisme adalah pemahaman yang, ya, tidak asing bagi kita tentu saja, yang mengingkari ketuhanan, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta, yang tentu ini secara ideologi sama dengan pemahaman ateis yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, yang ini sudah jelas bertentangan dengan fitrah asal manusia, bahkan bertentangan dengan hati nurani mereka sendiri yang punya keyakinan rusak seperti ini. Karena bagaimana mungkin seseorang itu akan ada dengan sendirinya tanpa ada pencipta, ya, tanpa ada pencipta. Kalau misalnya saja dibuat contoh sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, ada sebuah rumah yang sederhana saja, ya, kita katakan sama mereka-mereka yang punya keyakinan rusak ini, keyakinan yang sangat tidak masuk akal dan bodoh ini, kita katakan rumah ini terbentuk dengan sendirinya, tiba-tiba ada kayu

yang demikian sempurna, tidak ada penciptanya, ya, maka ini adalah keyakinan yang sangat rusak. Makanya orang-orang yang punya keyakinan menolak penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, ini adalah keyakinan yang sangat rusak, bahkan diingkari oleh hati mereka sendiri, hati nurani mereka sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka menolak mereka menolak tentang keyakinan kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta satu-satunya yang kemudian wajib untuk disembah satu-satunya, padahal hati-hati atau jiwa-jiwa mereka meyakininya, ya, karena kedzaliman dan kesombongan mereka. Di dalam Al-Quran, mereka-mereka ini mirip dengan kelompok yang disebut dengan Ad-Dahriyun, ya, pemahaman Ad-Dahriyah, yang mereka mengatakan, ya, kita hidup dan kita mati hanya masa saja, hanya waktu saja, zaman saja yang membinasakan kita. Waqalu in hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya, wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya, dan mereka mengatakan, tidak lain kehidupan ini hanya kehidupan di dunia saja. Ya, kita hidup kemudian kita mati dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa saja, hanya waktu saja. Tidak ada yang mereka yakini sebagai pencipta, kemudian tidak ada hari pembalasan. Ini semua adalah keyakinan yang sangat rusak. Naudzubillah min dzalik. Ini jelas termasuk keyakinan kufur. Ya, maka secara agama, ya, keyakinan komunisme ini tentu tidak disukai oleh semua agama, bahkan dia bertentangan dengan semua agama. Oleh karena itu kita ketahui sejarah Islam, bagaimana dulu ketika pemberontakan ya Partai Komunis, ya, yang dulu resmi di negara kita, yang kemudian melakukan pemberontakan dengan membunuh orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh agama, ya, di Jawa yang sangat terkenal. Peristiwa tersebut kita sudah ketahui dalam pemberontakan yang mereka lakukan. Kemudian juga berhubungan dengan masalah bahaya bagi negara sendiri, karena mereka ini selalu memiliki cita-cita untuk melakukan revolusi atau pemberontakan, ya, mengganti dengan keyakinan atau mengganti ideologi satu negara, dasar negara dengan dasar komunis, sehingga mereka akan selalu berusaha menggulingkan pemerintah, tidak segan-segan melakukan pertumpahan darah agar bisa menguasai pemerintahan. Inilah yang sudah kita ketahui berdasarkan sejarah berdarah, ya, dari kelompok ini, yang menjadikan kita harusnya waspada, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari segala keburukan. Meskipun tentu saja ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Rojak Kendari rahimakumullah, sikap seorang muslim ketika menghadapi fitnah seperti ini adalah tidak lain menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak melakukan hal-hal yang tercela atau ketakutan yang berlebihan sebagaimana yang biasa ada pada orang-orang yang jauh dari agama, atau hanya sekedar mencela sana sini tapi tidak menguatkan benteng diri. Ya, kita semua tahu segala bentuk bahaya, segala bentuk keburukan, ya, yang berusaha dihembuskan oleh syaitan dalam berbagai bentuknya, kekufuran, kesyirikan, termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah atau segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, ini adalah sebab utama. Semua keburukan ini adalah sebab utama yang menjadi kerusakan di muka bumi, ya, dalam segala bentuknya, ya, termasuk kerusakan pemahaman yang mengancam bahaya bagi keimanan kita, juga bagi nyawa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran bahwa segala bentuk musibah adalah karena perbuatan dosa manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kamu, ya, maka itu adalah akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Jadi semakin besar satu kerusakan, ya, semakin besar satu keburukan, apalagi dalam merusak keyakinan umat, maka semakin besar pengaruhnya dalam mengancam, ya, mendatangkan bahaya keburukan bagi umat ini kalau mereka tidak menghindari keburukan tersebut, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, meskipun mereka berpura-pura ingin memajukan Islam atau membela Islam, Allah sebutkan mereka lah pelaku-pelaku kerusakan yang sesungguhnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka itulah orang-orang perusak yang sesungguhnya, yang

0: melakukan kerusakan yang sesungguhnya, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Oleh karena itulah, dengan kita menguatkan akidah kita, menguatkan pemahaman Islam kita, pengamalan kita tentang Islam, sholat yang benar, belajar tentu pertama akidah yang benar, tauhid yang benar, amalkan, pahami dengan benar, kemudian amalkan, praktekkan dengan benar makna dua kalimat syahadat, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian laksanakan sholat, kemudian rukun-rukun Islam yang lain tegakkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kita selalu dalam perlindungannya, dan kita akan dijauhi dari segala bentuk keburukan. Jadi tidak perlu kita khawatir. Agama ini diturunkan untuk menjadikan kita terlindung dari segala keburukan, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan hamba yang berada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Iyansurkumullahu falagalibalakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika Allah menolongmu, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Ini adalah kaidah umum bagi seorang muslim untuk melindungi dirinya dari segala keburukan, adalah dengan kembali kepada petunjuk Allah, kembali kepada petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali memperbaiki agamanya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitarnya sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum.
1: Waalaikum barakallah. Namun anehnya Ustaz, ya, walaupun kita tahu bahwa ajaran yang rusak seperti ini sudah mungkin secara hati dan juga secara akal pikiran jelas akan ditolak oleh manusia, tapi masih banyak juga yang terpengaruh bahkan mungkin kita tahu juga ini disebabkan karena kurang faham agama, ya. Kita tahu juga di Indonesia ini kan faham-faham sesat seperti ini mudah untuk diterima oleh masyarakat. Orang mengaku nabi saja pasti ada pengikutnya, iya, saat, ya. Makanya orang Arab mengatakan kulus sakit lakit, setiap yang jatuh akan ada yang memungutnya. Tentunya yang pertama tadi yang seperti Ustaz sampaikan adalah tentang masalah agama, penguatan dalam masalah agama. Mungkin ada hal-hal lain-lain yang mesti kita harus lakukan bagi seorang muslim agar diri kita dan keluarga kita tidak terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman sesat yang banyak terjadi di tengah masyarakat, paham komunis, belum lagi kita tahu bahwa di sana ada Islam liberal, ada Ahmadiyah, Syiah, dan seterusnya, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Ya, memang kenyataan yang terjadi di masyarakat ketika jauh dari pemahaman agama yang benar seperti yang tadi disebutkan, ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti ini akan mudah mereka terima, apalagi ketika dibungkus dengan seolah-olah membawakan kebenaran. Kemudian kita juga perlu ingat bahwasanya manusia itu didominasi oleh keinginan atau ambisi atau kerakusan, ketamakan terhadap harta dan kedudukan. Ya, terhadap harta dan kedudukan. Ini kan menimpa orang-orang yang punya ambisi tertentu dengan urusan dunianya, dengan harta dan kedudukannya, untuk mempertahankan kedudukannya. Maka mereka menempuh cara-cara seperti ini karena dianggap inilah yang bisa mendukung keinginan mereka tersebut, supaya mereka tetap dengan kekuasaannya, supaya mereka tetap mendapatkan mungkin aliran dana atau bantuan, ya, ataupun hal-hal yang, ya, jelas ini merupakan tipu daya syaitan. Kita sudah ketahui Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kita tentang fitnah dua hal ini, ya, kekuasaan dan harta. Itu ibaratnya kata Rasulullah SAW, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada kambing lebih merusak kambing tersebut dibandingkan dua penyakit besar dalam hal merusak agama manusia, yaitu kerakusan manusia terhadap harta dan kedudukan. Maka yang hal-hal yang pengaruhi mereka-mereka yang sudah mengetahui buruknya pemahaman ini mungkin digoda oleh, ya, karena kelemahan iman atau kurangnya pengetahuan terhadap agama, jauhnya dari bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka terpengaruh dengan godaan ini, ya, godaan pemahaman yang buruk ini, karena mungkin ditawari atau diiming-imingi dia akan dapatkan kekuasaan atau dapatkan harta, dapatkan hal yang selama ini memang menjadi cita-cita terbesarnya. Sebagaimana kita ketahui pemahaman-pemahaman yang didasarkan yang di atas namakan Islam yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Islam. Contoh yang disebutkan tadi, ya, pemahaman-pemahaman yang liberal, kemudian sampai hal-hal yang sudah kita sepakati tentang kebenaran Islam satu-satunya, yang kemudian mereka mengatakan agama semua sama, misalnya sama-sama benarnya, atau pemahaman yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Tapi masih ada juga orang yang membela dan meyakininya, bahkan mendakwakannya atau mencurahkan, berani mengorbankan nyawanya untuk membela keyakinan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua karena jauhnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan adalah setelah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan pemahaman Islam yang benar, dengan dakwah. Ya, tentu kita berusaha melakukan nasihat yang baik. Sampaikan kepada masyarakat kita tentang Islam yang benar, kemudian sebutkan hal-hal yang menyimpang dari pemahaman-pemahaman yang rusak ini, serta bantahan yang ilmiah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bantahan-bantahan yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, bahkan sesuai dengan akal pikiran manusia, misalnya tentang bantahan terhadap akidah ateisme yang menolak keberadaan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentu tidak lupa juga kita ingatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip dasar yang sangat penting yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memberikan nasihat yang baik kepada pemerintah kita untuk menjauhi pemahaman ini, karena sudah ada pengalaman dari hal-hal yang lalu, dan alhamdulillah banyak di kalangan pemerintah kita yang menyadari hal ini, yang membutuhkan nasihat yang baik untuk mengetuk hati mereka. Kenapa Islam ya menjadikan agama ini adalah termasuk syiar terbesarnya adalah menasihati amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tidak asing bagi kita dalam Sahih Muslim bersabda, "Ad-dinu an-nasihatu." Agama ini adalah nasihat. Kulna, kami kepada sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat bagi siapa ya Rasulullah? "Lillahi wa li kitabihi." Lillahi wa li kitabihi wa li nabiyyihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat bagi Allah, yakni mengikhlaskan agama untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah, yakni mempelajari makna Al-Quran, mengamalkan isinya, membacanya dengan benar. Nasihat untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikhlaskan apa ini, berusaha untuk mengikuti petunjuknya, ittiba, ya semata-mata mengikuti petunjuknya dalam mendekatkan diri kepada Allah dan kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah, dan juga kepada keumuman masyarakat kaum muslimin. Jadi nasihat ini penting. Kita sampaikan tentang hal-hal yang mengetuk, mengembalikan mereka kepada fitrah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, karena dia cuma satu-satunya yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha pemberi rezeki, yang maha mengatur alam semesta. Tidak ada makhluk yang mampu melakukannya, maka cuma dia yang pantas untuk disembah, cuma dia yang pantas untuk kita bergantung kepadanya, cuma dia yang pantas untuk kita cintai dengan sepenuhnya, takut dan berharap, bersandar, dan semua hal-hal yang merupakan kebutuhan dan hajat manusia. Kita ingatkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka tauhid. Inilah pentingnya menggiatkan dakwah tauhid, ya, menyebarkan ajakan kepada umat untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik. Nasihat yang baik ini insyaallah akan menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk keburukan atau segala macam penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Kembali pada siang hari ini tidak henti-hentinya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan nikmatnya yang dengan anugerahnya kita dimuliakan dengan syariatnya, yang dengan taufik dan rahmatnya kita diagungkan dengan mempelajari dan menjalankan petunjuknya. Selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada kaum muslimin rahimakumullah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara yang paling penting yang hendaknya diperhatikan oleh seorang mukmin untuk keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat adalah mengusahakan kebaikan lahir dan batinnya, terutama mengusahakan kebersihan dan kesucian dalam jiwa dan hatinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima orang yang menghadapnya di hari kiamat nanti kecuali membawa qalbun salim, hati yang selamat, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih, artinya bersih dari segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Allah. Selamat dari semua penentangan-penentangan terhadap berita tentang keimanan, tentang keyakinan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk diyakini dengan benar oleh hambanya. Juga selamat dari segala macam bentuk syahwat yang bertentangan dengan pelaksanaan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelaksanaan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya, inilah pengertian daripada hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih, merupakan penentu kebaikan bagi seorang manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Jika hatinya bersih, jika hatinya selamat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan sendirinya anggota badannya akan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mughdatan, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau dia itu baik maka akan baik semua anggota badannya, sebaliknya kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati manusia. Maka ini menggambarkan kepada kita semua, perkara yang berhubungan dengan hati itu merupakan perkara yang paling penting dalam agama. Hati adalah tempat keimanan,

0: Hati adalah tempat keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya tauhid. Maka karena syaitan mengetahui demikian besar kedudukan hati dalam diri manusia dalam menjadikan baik anggota badan jika dia baik dan sebaliknya naudzubillahi min dzalik buruk anggota badan jika dia buruk, maka syaitan memfokuskan semua godaannya ke dalam hati manusia melalui tunggangan yang sangat efektif untuk merusak hati, yaitu menggunakan hawa nafsu manusia. Nafsu manusia merupakan sebab utama yang menjadikan rusak dan kotornya hati manusia. Maka orang yang tidak berusaha untuk membersihkan jiwanya, melakukan pensucian jiwa, maka selamanya dia tidak akan selamat dalam agamanya. Cuma sekarang yang jadi kendala, yang jadi masalah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang jadi kendala perkara hati itu tidak semudah yang dibayangkan. Bukan seperti kita membersihkan sesuatu yang tampak. Hati tidak kelihatan, nafsu tidak kelihatan. Syaitan menggunakan atau menunggangi nafsu manusia untuk merusak hati. Dan hati manusia tidak ada yang bisa menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi." Ketahuilah bahwasanya Allah dialah yang menghalangi, membatasi seorang manusia dari hatinya. Dari sinilah, setelah menyadari kenyataan ini, banyak orang-orang yang kemudian mengambil dengan pikirannya bagaimana cara untuk mengupayakan pembersihan hati dan pensucian jiwa. Ada yang menawarkan, oh caranya seperti ini, kita harus meninggalkan makanan-makanan tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan tersebut. Bertentangan dengan syariat Allah dan ini tidak akan mungkin membersihkan hati. Ada lagi orang yang menawarkan, oh kita harus berzikir sekian banyak dengan zikir seperti ini. Diteliti, tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin akan membersihkan hati manusia. Karena hati yang menguasainya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam syariatnya yang sangat lengkap dan sempurna ini segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk memperbaiki agamanya, apalagi perkara yang paling penting yaitu hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa wahyu dari Allah, Al-Qur'an dan sunnah beliau. Tugas utamanya adalah untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa manusia. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini, di antaranya firman-Nya, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami mengutus kepada kalian, wahai manusia, seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang tugasnya adalah membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, membersihkan hati-hati kalian, dan mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an dan hikmah yaitu sunnah, dan mengajarkan kepada kalian apa yang tadinya kalian tidak ketahui. Subhanallah, ternyata petunjuk Allah telah memberikan jalan keluar dari masalah terbesar yang kita hadapi. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan petunjuk yang beliau bawa seperti hujan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menghidupkan tanah yang tandus, memberikan kehidupan bagi hewan, tumbuhan dan manusia yang meminum dari air hujan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardhan." Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi ini. Lihatlah bagaimana hujan ketika turun, tanah yang tadinya gersang akan menjadi subur. Hewan-hewan yang tadinya kehausan akan mengambil manfaat. demikian pula tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Demikianlah fungsi daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah setelah ini kemudian kita berpaling mencari cara-cara yang lain dengan menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, membuat zikir-zikir sendiri yang tidak bersumber dari petunjuk Allah? Siapa yang bisa menjamin amalan-amalan tersebut untuk mensucikan kita kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkannya bagi manusia? Tidak ada cara lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk bisa memperbaiki hati kita yang merupakan syarat mutlak agar kita diterima ketika menghadap Allah, adalah harus dengan belajar petunjuknya. Belajar Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Belajar hadis-hadis Nabi SAW untuk kita perbaiki kerusakan-kerusakan jiwa kita, kotoran-kotoran dalam hati kita. Biasakan hati kita, jiwa kita untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan mempelajarinya, mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Maka dengan cara inilah kita akan mencapai kebersihan jiwa, kesucian jiwa dengan taufik dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua untuk semakin mensyukuri nikmat Allah karena dia menganugerahkan kepada kita syariat yang sangat indah, yang sangat agung dan sangat lengkap ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan syariatnya, dengan mempelajari dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa nafa'ana bihadi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Ma'ashir al muslimin, jemaah jum'ah rahimakumullah, tidak lupa juga untuk mengusahakan kebaikan hati kita, kebersihan jiwa kita. Jangan lupa untuk meminta dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai jiwa dan hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, inna kuluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haythu yasha. Sesungguhnya hati manusia semua terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Allah subhanahu wa ta'ala, seperti hati yang satu yang Allah subhanahu wa ta'ala akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Maka hanya dengan berdoa dan meminta kepada Allah, kemudian berpegang teguh dengan ajarannya, kita akan mencapai kesucian jiwa dan kebersihan hati. Oleh karena itulah termasuk doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang maha memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku untuk selalu berada di atas ketaatan kepadamu. Oleh karena itu dengan ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa petunjuk Islam adalah sebaik-baik petunjuk, bahkan satu-satunya petunjuk yang baik yang akan mengantarkan manusia untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh manusia dari amalan atau ucapan lahir maupun batin untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agamanya, kecuali dengan kembali mempelajari Islam dan mengamalkannya sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum anin nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak tertinggal lagi wahai kaum muslimin, wahai umat manusia, tidak tersisa dari perbuatan-perbuatan atau ucapan yang bisa mendekatkan diri kalian ke sorga dan menjauhkan diri kalian dari neraka, kecuali semua itu telah dijelaskan kepada kalian. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita termasuk orang-orang yang senantiasa merasa cukup dan mencukupkan diri dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang sempurna imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan keledatan iman, kesempurnaan iman orang yang merasa ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai sembahannya semata-mata, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sehingga dia hanya merasa cukup dan tidak butuh kepada selain petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ihdina siratakal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
1: Maka di antara manfaat tauhid membebaskan kita dari perbudakan manusia hanya ibadah kepada Allah. Ini tauhid kepada Allah. Kita enggak bisa ditekan oleh siapapun juga. Bebas untuk ibadah kepada Allah Taala. Itu yang harus kita camkan itu. Takut kita kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah, mengharap kita kepada Allah, tidak kepada manusia. Baru pengajian itu bermanfaat. Saya ingin pengajian ini bermanfaat. Ya, kita nuntut ilmu sekian lama, tapi kita masih menjadi budak manusia. Ya bisa. Kita hamba Allah, bukan budak manusia gitu. Kita hamba Allah. Kita merdeka untuk ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi sekarang atasannya, kepalanya ditakuti oleh dia. Gimana imannya dia? Di mana imannya dia? Di mana tauhidnya dia? Di mana ilmunya dia? Dia ngaji, nggak ada manfaat. Harus diperhatikan sebagai orang yang bertauhid.
2: Di antara cara untuk menghindari bala bencana adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat banyak orang yang lalai, memperbanyak istighfar di sepertiga malam yang terakhir setiap waktu, memohonkan ampun untuk diri kita dan juga orang lain, kaum muslimin. Semoga dengan cara seperti itu Allah SWT menghindarkan dari kita bencana tersebut.
3: Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة kita melanjutkan kajian kita tentang manhaj aqidah al-imam al-syafi'i rahimahullah. Telah kita bahas ayuhal ikhwah bahwasannya manhaj al-imam al-syafi'i rahimahullah pokok yang kedua yaitu bahwasannya menurut beliau Al-Quran dan Sunnah itu adalah sesuatu yang setara di mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Beliau senantiasa berpegang kepada sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita bawakan perkataan-perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab-kitab beliau. Dan yang harus kita ketahui ikhwatul Islam bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang dipakai itu harus sahih. Beliau tidak membolehkan untuk berhujjah dengan hadis yang lemah. Beliau berkata, ketika beliau menyebutkan tentang syarat-syarat hadis yang sahih, tentang ketika beliau yang menyebutkan tentang syarat-syarat suatu hadis yang boleh dijadikan hujjah, berkata seseorang kepada Al-Imam Syafi'i, qala qailun uhdud li aqallu ma taqum bihi al-hujjah ala ahli al-ilmi hatta yathbuta alaihim khabarul khafah. Berkata seseorang kepada Imam Syafi'i, coba berikan kepadaku batasan yang paling sedikit tegaknya hujjah kepada ahli ilmu sehingga pada waktu itu menjadi eksis atas mereka khabar yang khusus itu. Fakultu, kata Imam Syafi'i, lalu aku berkata, khabar wahid anil wahid hatta yantahya bihi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam au mayintaha bihi ilahi dunahu. Yaitu khabar, ya satu orang, dari satu orang, sampai kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau, sampai kepada yang lebih rendah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya menyebutkan bahwasannya suatu khabar atau suatu hadis yang tegak dengannya hujjah adalah pengabaran dari satu orang ke satu orang. Tegas beliau mengatakan bahwa pengabaran atau yang disebut dengan hadis ahad itu hujjah. Lalu beliau berkata, "Wala taqumul hujjatu bi khabaril khassah hatta yajma'a umuran." Dan tidak tegak hujjah dengan kabar yang khusus sampai terkumpul padanya beberapa syarat, kata beliau. Minha, yang di antaranya, "Am yakuna min man haddatsa bihi thiqah fi dinihi, ma'rufan bis sidqi fi hadithihi, 'aqilan ma yuhaddithu bihi." Aliman bima yuhilu ma'ani al-hadith min al-lafzi wa an yakuna mimman yu'addi al-haditha bi hurufihi kama sami'a la yuhaddith bihi 'ala al-ma'na li annahu idha haddatha bihi 'ala al-ma'na wa huwa ghayru 'alimin bima yuhilu ma'nahu lam yadri la'allahu yuhilu al-halal ila al-haram wa idha addahu bi hurufihi falam yabqa wajhun yukhafu fihi iharatuhu al-hadith hafizan in haddatha bihi man hafizahu hafizan li kitabihi in haddatha min kitabihi.
kata beliau bahwa perawi yang menyampaikan hadis itu harus siqah, terpercaya dalam agamanya. Ma'rufan bisidqi fi hadisihi, dan dia terkenal jujur dalam perkataannya. Ya. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan syarat hadis yang sahih yang pertama adalah perawinya harus yaitu siqah, yaitu adil. Adil di dalam agamanya. Sudah disebutkan tadi, itu harus bersambung. Ini pengabaran dari satu orang, sampai kemudian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasannya ya perawi-perawinya itu harus fiqah, terpercaya, terpercaya dalam agamanya. Dikenal dia jujur dalam perkataannya, berakal, memahami apa yang ia sampaikan berupa hadis-hadis. Demikian pula ketika ia membawakan hadis secara makna, dia harus memahami ya tentang makna-makna atau lafad-lafad yang sinonim dengannya. Sebab kata beliau, kalau apabila ada seorang perawi yang membawakan hadis secara makna dan ternyata dia tidak memahami tentang lafaz-lafaz yang sinonim dengannya, tentu kata beliau, ya, berakibat fatal. Apa itu? Yaitu terkadang, ya, sesuatu yang halal berubah menjadi haram. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan syarat. Syarat apa itu? Ya, siapa yang ingin membawakan hadis secara makna, bukan secara teks, maka kewajiban dia adalah memahami dan menguasai kata-kata yang sinonim, di mana tidak akan menyebabkan perubahan di dalam maknanya. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya mensyaratkan seorang rawi harus adil, fiqah fi dinihi. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, mereka yang pernah mempelajari ilmu mustalah hadis akan mengetahui bahwa rawi yang adil itu adalah perawi yang terpenuhi padanya lima syarat. Yang pertama harus Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat salimun min asbabil fusuq, itu selamat dari sebab-sebab yang menyebabkan perawi itu menjadi orang fasik, yang kelima salimun min asbabil muru'ah min khawari min muru'ah, ini selamat dari muru'ah, itu aib-aib atau adab-adab yang tidak islami. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat selanjutnya, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hafizan in haddatha bihi min hifzihi. Kalau si perawi itu membawakan hadis dari hafalannya, maka disyaratkan harus hafal betul. Ya. Kalau ternyata dia membawakan dari kitabnya, maka kitabnya pun juga harus selamat ya dari talqin. Apa itu talqin? Ya, itu adanya hadis-hadis yang dimasukkan oleh orang lain ke dalam kitabnya. Demikian pula selamat dari tahrif dan tashif, perubahan-perubahan di dalam penulisan atau kesalahan dalam penulisan. Makanya subhanallah ikhwatul Islam, di sini Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan seorang perawi hadis harus dhabit, harus betul-betul menguasai hadis yang dia sampaikan. Apabila dia menyampaikan dengan hafalannya, maka dia sampaikan, dia harus disyaratkan harus hafal, betul-betul hafal. Dan subhanallah ya, kalau kita perhatikan para ulama hadis, ternyata Allah berikan kepada mereka hafalan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Imam Bukhari rahimahullah yang dikenal sebagai gunungnya hafalan, beliau sekali dengar, sekali beliau ya hafal dan tak pernah lupa lagi. Imam Malik rahimahullah, Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, ya, banyak sekali para ulama hadis yang fiqah, yang hafalannya luar biasa. Karena suatu ketika Imam Malik rahimahullah dia diuji oleh ya oleh gubernur kota Madinah. Dia ingin mengetahui bagaimana hafalannya Imam Malik.
Datanglah ia kepada Imam Malik dan berkata, "Hai Imam Malik, tuliskan kepada saya hadis-hadis yang barangkali itu bermanfaat buat ya buat agama saya." Lalu kemudian Imam Malik membawakan hadis-hadis itu dengan hafalannya, dicatat oleh pembantu gubernur itu. Dicatat ya sekitar 10 atau 20 hadis. Kemudian tahun berikutnya ya si gubernur ini datang lagi kepada Imam Malik. Disembunyikannya apa si pembantunya itu untuk dilihat dan dicocokkan bagaimana hafalannya. Dia berkata, "Hai Malik, sesungguhnya hadis yang tahun lalu yang engkau berikan kepada saya hilang. Tolong kembali diktekan ya sesuai dengan urutan yang dahulu." Akhirnya kemudian Imam Malik pun mendiktekan yang seperti yang dahulu. Setelah satu tahun, ternyata ya setelah diperiksa yang dimana pembantunya itu disembunyikan di belakang Imam Malik, ternyata dikatakan di situ tidak kurang satu huruf ya, dan tidak lebih juga satu huruf. Satu huruf pun tidak kurang. Satu huruf pun tidak lebih, subhanallah, setelah satu tahun. Bayangkan ayuhal ikhwah. Makanya itulah ya, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjaga agama ini dengan adanya orang-orang yang luar biasa di dalam hafalan mereka, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula harus dhabit kitabnya. Apa itu yang dimaksud dengan dhabit kitab? Dhabit kitab itu ayuhal ikhwah, ya para ulama terdahulu, kebiasaan mereka kalau mereka duduk di majlis hadis, mereka mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka kemudian di waktu malamnya mereka kemudian apa? Ya memuqabalah. Apa itu muqabalah? Muqabalah itu artinya ya mencocokkan tulisan dia dengan tulisan buku aslinya atau buku orang yang difiqah, yang dipercaya. Sehingga pada waktu itu buku tersebut selamat dari apa? Dari kesalahan di dalam pencatatan. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah melanjutkan, "Idza syarika ahlul hifdz fil hadits wafaqa haditsahum." Ya, apabila ulama lain, perawi lain yang hafiz, yang fiqah, bersekutu dalam meriwayatkan hadis dengan perawi tersebut, ternyata periwayatannya sesuai, dia menguasai apa yang dia hafalkan. Bariyan min an yakuna mudallisan. Demikian pula kata Imam Syafi'i, tidak boleh ya perawinya mudallis. Apa itu mudallis? Mudallis itu terkadang ya akhi ya sifatnya seperti ini. Misalnya si A dia berguru kepada si B. Dia mengambil banyak hadis dari si B kecuali beberapa hadis. Dia tidak mendengar langsung dari si B, tapi dia mendengarnya dari si C. Nah, karena si A ini seringkali ya mengambil hadis dari si B, dan ternyata ada beberapa hadis yang tidak langsung diambil, tapi ia ambilnya dari si C. Apa yang terjadi? Digugurkanlah si C. Dia berkata, ya, langsung dari B. Biasanya dengan lafaz an, ya dari B. Digugurkan si C. Kenapa digugurkan si C? Ya karena si C pertama lemah. Yang kedua, ya untuk memperlihatkan bahwa sanadnya ini ali, pendek. Di mana para ulama terdahulu ikhwatul Islam, ya mereka bangga sekali dengan sanad yang pendek itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata, bariyan min an yakuna mudallisan. Ya perawinya tidak boleh mudallis. Sebab mudallis itu kata Imam Syu'bah, akhul kadhib, ya saudaranya dusta. Yuhadithu amman laqiya ma lam yasma' minhu. Yuhadithu amman laqiya ma lam yasma' minhu. Di sini Imam Syafi'i memberikan definisi tentang siapa itu mudallis. Yaitu ia menceritakan suatu hadis dari orang yang ia temui, namun ia tidak mendengar darinya. Akan tetapi, ikhwatul Islam, ya, sebetulnya yang diberikan definisi oleh Imam Syafi'i rahimahullah lebih tepat untuk dikatakan ini mursal khafi. Karena para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar membedakan antara mudallis dengan mursal khafi.
Apa bedanya kalau mudallis itu bertemu dengan gurunya dan mendengar beberapa hadis darinya, sedangkan mursal khafi itu bertemu dengan ya gurunya tapi tidak mendengar satupun hadis darinya. Nah, di sinilah ini perbedaan antara mudallis dengan mursal khafi. Wa yuhadditsu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuhadditsu thiqatu khilafahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu hakadha man fawqahu mimman haddatsahu hatta yuntaha bil hadith mawsulan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw ila man untihi man untuhiya bihi ilaihi dunahu li anna kulla wahidin minhum muthbitun liman haddatsahu wa muthbitun 'ala man haddatha anhu fala yustaghna fi kulli wahidin minhum amma wasaftu katabliyo. Ya, dia menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama thiqat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya. Tabaqat selanjutnya dia pun harus begitu. Dia harus thiqah, harus dhabit. Ya, demikian pula guru-gurunya lagi. Demikian pula terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawi-perawinya harus thiqat. Ya, dia harus adil dan dhabit. Sehingga ikhwatul Islam, kalau kita lihat definisi al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya akan kita dapati bahwa pertama, beliaulah yang pertama kali yang meletakkan yang disebut dengan ilmu mustalah hadis. Ya. Beliau apa yang pertama kali menulis ya tentang ilmu mustalah hadis. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali ya menulis ilmu mustalah hadis itu yaitu Ar-Rama Hurmuzi, maka dibawa ya, dijawab maksudnya yaitu menyendirikan secara khusus. Akan tetapi yang pertama kali berbicara tentang masalah ilmu hadis itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di sini mensyaratkan bahwasannya khabar atau hadis yang sahih itu harus terkumpul padanya lima syarat. Apa itu? Ittisalus sanad, yang pertama yaitu bersambungnya sanad. Ya. Fulan, sanad-sanad itu adalah rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Matan apa itu? Matan itu perkataan. Misalnya, ya, Imam Bukhari berkata, haddatsana Al-Humaidi, qala haddatsana yaitu Sufyan bin Uyainah, qala haddatsana يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عن محمد يبي بركات عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di sini Imam Bukhari membawakan sanad Humaidi dari Sufyan ibn Uyainah, kemudian dari siapa? Yahya bin Sa'id al-Ansari, kemudian dari siapa? Yaitu ya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian dari Al-Qamah, kemudian dari Umar. Ini disebut sanad. Nah, syarat yang pertama kata Imam Syafi'i itu harus bersambung sanadnya. Perawi dari perawi bertemu dan mendengar. Tidak boleh ya ada perawi di situ yang mudallis. Dan semuanya harus thiqat. Syarat yang kedua yaitu harus adil rawinya. Syarat yang ketiga yaitu harus dhabit. Dhabit itu menguasai hadis baik dengan hafalan ataupun dengan bukunya. Syarat yang keempat itu selamat daripada apa? Ya syad, ya artinya tidak menyalahi periwayatan rawi yang lebih thiqah darinya. Dan syarat yang kelima, selamat dari illat, ya penyakit hadis yang bisa merusak keabsahan hadis. Nah, ini ikhwatul Islam. Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang bisa ditegakkan hujjah itu harus sahih. Makanya sebagaimana telah kita sebutkan ya, di mana Imam Syafi'i berkata kepada muridnya Ibnu Sa'ad, Ibnu Sa'ad, iqdi ilayya hayitu aw mittu anna kulla hadithin yasih isa inni aqulu bihi wa illam yablughni. Ibn Sa'ad, nisbatkan kepadaku ketika aku masih hidup ataupun aku sudah meninggal dunia bahwa setiap hadis yang sahih maka itulah pendapatku
Walaupun hadis itu belum sampai kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ini ya ikhwatul Islam meluruskan pendapat sebagian orang bahwasanya Imam Syafi'i memperbolehkan berhujjah dengan hadis yang lemah. Justru ini Imam Syafi'i tegas mengatakan ketika ditanya, ya hudud li aqal matakumu bil hujjah, diberikan kepada saya batasan yang paling sedikit dijadikan hujjah atas ahli ilmu. Apa itu? Di sini Imam Syafi'i mensyaratkan hadis tersebut terpenuhi harus ya lima syarat yang telah disebutkan tadi. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jika telah kita mengetahui ini, maka ketahuilah bahwasannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan semua hadis selama hadis itu sahih. Selama hadis itu sahih, beliau tidak memilah-milah apakah itu hadis mutawatir atau hadis ahad. Beliau menganggap bahwasannya selama hadis itu sahih wajib diamalkan, dan beliau pun tidak pernah memilah-milah antara masalah akidah maupun hukum. Ya, beliau berhujjah dalam banyak sekali perkataan-perkataan beliau untuk menetapkan bahwasannya hadis ahad adalah hujjah dalam masalah akidah maupun dalam masalah hukum. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara dalil yang dibawakan Imam Syafi'i

وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah hamba yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, dan ia memahaminya, dan ia menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa fikih, yang membawa ilmu, ternyata dia tidak faqih. Dan berapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih darinya. Ikhwatul Islam. Ya. Imam Syafi'i berhujjah bahwa hadis ini menunjukkan wajibnya berpegang kepada hadis ahad. Beliau berkata, "Falamma nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila istima'i maqalati wa hifdhiha wa ada'iha imra'an yu'addiha wal imru wahid dalla ala annahu la ya'mur an yu'addi anhu illa ma taqumu bil hujjah ala man adda ilayhi." لأنه إنما يؤدى عنه حلال يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويؤطى ونصيحة في دين ودنيا. Kata beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mendengarkan sabdanya, menganjurkan untuk mendengarkan, untuk menghafalkan sabda Rasulullah yaitu hadis, dan menyampaikannya. Dan di situ disebutkan dengan lafaz imru, nadarallahu imra'an. Semoga Allah memberikan wajah kepada seseorang. Dan imru itu dalam bahasa Arab, yaitu maknanya satu. Itu menunjukkan, kata beliau, bahwasannya ya jumlah satu atau hadis ahad itu sudah tegak hujjah. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memerintahkan untuk menyampaikan kecuali yang tegak dengannya hujjah. Ya, ketika Rasulullah mengatakan semoga Allah memberikan cahaya kepada hamba atau kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikannya, kata Rasulullah, lalu ia menyampaikannya. Dan sudah kita ketahui ikhwatul Islam, ya, tidaklah Rasulullah bersabda lalu ia menyampaikannya kecuali itu menunjukkan bahwa itu sudah tegak hujjah. Sebab yang disampaikan oleh Rasulullah pastilah ya sesuatu yang halal atau yang haram yang harus dijauhi. Ataukah ia adalah merupakan had yang harus ditegakkan, atau merupakan harta yang harus diambil, atau nasihat dalam dunia dan agama. Ikhwatul Islam, di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i untuk menegaskan bahwa hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang atau tiga orang, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang sahih. La alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma nuhitu anhu aw umirtu bih fa yaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Kata Rasulullah, jangan sampai ya aku menemukan salah seorang dari kalian duduk di atas dipannya ketika datang kepadanya perintah dari perintah-perintahku, artinya maksudnya itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa larangan atau berupa perintah, ya lalu ia berkata, kami tidak tahu, yang kami temukan dalam kitab Allah itulah yang kita ikuti. Maksudnya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa nanti akan datang suatu kaum yang dia itu menolak hadis dan hanya mencukupkan dengan Al-Qur'an saja, dengan disebut dengan ingkarus sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan munculnya orang seperti itu. Ya. Dan ternyata apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Di zaman ini kita banyak melihat orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai hujjah bahwa khabar ahad atau hadis ahad itu harus ia diamalkan. Kata beliau, fi hadza tathbitul khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله وهو موضوع في غير هذا الموضوع.

0: Ya. Dalam hadis ini terdapat ya penetapan khabar dari Rasulullah dan pemberitahuan bahwasannya kewajiban mereka yaitu berpegang kepada khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka tidak menemukan nasnya dari kitabullah jalla wa ala. Ya, di antara dalil yang beliau bawakan juga tentang yaitu hadis Ibnu Umar disebutkan ya, di mana hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ibnu Umar berkata, "Bainama an-nasu biquba fi salati subhi." Ketika orang-orang sedang salat subuh di Masjid Quba, "Id atahum atin," tiba-tiba datanglah kepada mereka seseorang dan berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi Qur'anun." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an tadi malam. Waqad umira an yastaqbila al-qiblah. Dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap kiblat. Fastaqbiluha. Maka hendaklah kalian menghadap kiblat. Dan tadinya, ya orang-orang yang sedang salat subuh itu menghadap ke Syam. Apa yang terjadi? Ya ketika mereka mendengar seruan orang tadi, langsung mereka berputar ke arah Ka'bah. Padahal mereka tidak bertanya-tanya, ya tidak melihat siapa yang mengatakannya. Mereka sedang salat. Itu menunjukkan kata Imam Syafi'i bahwasanya khabar atau khabar wahid atau hadis ahad itu harus wajib dijadikan hujjah. Di antara dalil yang dibawakan Imam Syafi'i yaitu Rasulullah mengutus para utusan di kabilah-kabilah. Rasulullah mengutus Mu'adz, mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus ya banyak sekali sahabat-sahabat seperti Qais bin Asim, demikian pula Zibirqan bin Badr, demikian pula bin Nuwairah, ya kepada kabilah-kabilah mereka untuk mengajarkan tentang ilmu. Dan sudah maklum ya akhi, ya sudah diketahui bahwasannya Rasulullah SAW tidaklah mengutus mereka kecuali untuk mengajarkan agama ini semuanya, tidak dibedakan antara masalah akidah, tidak pula masalah hukum. Kalaulah masalah akidah itu hadis ahad tidak diterima padanya, tentulah Rasulullah SAW sudah menjelaskannya. Watarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Sedangkan meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tentu tidak diperbolehkan. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masuk kepada pembahasan yaitu yang disebut dengan taqlid. Ketahuilah ikhwatul Islam, al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara ulama yang paling keras yang melarang taklid. Apa itu taklid? Taklid artinya mengikuti seseorang tanpa dalil. Ya, alias ngebeo. Dia mengikuti orang lain walaupun dia tidak tahu dalilnya. Itulah ya akhi. Ya, taklid yang dilarang. Para ulama salaf melarang taklid dan hanya memperbolehkannya untuk orang-orang awam saja. Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah berkata, "Bab fasad at-taqlid wa nafihi wal farq bain at-taqlid wal ittiba." Bab rusaknya taklid dan beda antara taklid dengan ittiba. Oh, kemudian beliau menyebutkan dalil yang menyebutkan ya haramnya taklid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yaitu At-Taubah ayat 32. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Kemudian beliau menyebutkan suatu hadis dari Adi bin Hatim. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'unuqi salib faqala li ya Adi alqi hadha alwathan min 'unuqik wa intahaitu ilayhi wa huwa yaqra' surata bara'ah hatta ata 'ala hadhihi al-ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah qala qultu ya Rasulullah inna lam nattakhidhum arbaba qala bala alaysa yuhilluna lakum ma harrama 'alaykum fatuhilluna wa yuharrimuna alaykum ma ahallallahu lakum fatuharrimuna faqultu bala faqala tilka ibadatuhum. Adi bin Hatim seorang sahabat berkata, aku datang kepada Rasulullah dan pada waktu itu leherku ya tergantung padanya kalung salib. Maka berkatalah kepadaku, hai Adi, kata Rasulullah, buang berhala itu dari lehermu itu. Lalu aku pun duduk sampai aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar surat apa membaca surat Al-Bara'ah sampai itu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ya pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Lalu aku berkata, kata Adi, wahai Rasulullah, kami tidak menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah. Kata Rasulullah, ya, bukankah mereka para ulama kalian, ya para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan atas kalian, lalu kemudian kalian pun malah ikut-ikutan menghalalkannya. Ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada kalian, kalian pun ikut-ikutan ya mengharamkannya, padahal kalian tahu itu adalah haram. Maka aku berkata, benar wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah ibadah mereka kepada rahib-rahib itu. Subhanallah, ikhwatal Islam. Di sini ikhwatal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya ya kebiasaan ahli kitab, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, pekerjaan mereka apa ya? Mereka yang menjadikan apa ulama-ulama atau rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Dengan cara apa? Ya, membeo. Ketika para rahib itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut-ikutkan menghalalkan, padahal mereka tahu itu sebetulnya haram. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Ibn Abdul Bar berkata, wa mithlu hadza fil Qur'ani katsir. Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang haramnya taklid itu banyak sekali. Ya memang banyak ya. Di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan tentang orang-orang musyrikin Quraisy, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah ya turunkan, mereka berkata, apakah kami akan mengikuti apa yang ya kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Lihat orang-orang musyrikin itu ya akhi, mereka lebih ridha dengan keyakinan nenek moyang, tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan berupa wahyu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya akhi bahwasannya ya taklid yang diharamkan itu adalah taklid ketika seseorang sampai kepadanya keterangan setelah jelas kepada dia tentang hadis atau dalilnya dari Allah dan Rasulnya, dan dia terang kepadanya tentang suatu hadis, tapi kemudian dia lebih membela apa yang dia temukan dari nenek moyangnya, maka ia telah melakukan seperti perbuatan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Ikhwatal Islam, Ibn Abdul Bar menyebutkan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang tercelaknya membeo kepada nenek moyang dan para pembesar-pembesar. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya taklid atau membeo kepada seorang ulama itu hanyalah boleh bagi mereka yang awam saja. Adapun mereka yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk berijtihad, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk mentarjih dan mencari ya dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban dia adalah mencari dari Al-Qur'an dan sunnah dan apa yang ia yang Allah berikan kepadanya berupa pemahaman kaidah-kaidah usul fikih dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini Al-Hafidz Ibnu Ikhwatul Islam ya Ibn Abdul Bar menukil perkataan Ibnu Khuwaizmin Dad Al-Basri Al-Maliki, di mana ia berkata, At-taqlid maknahu fi syar'i ar-ruju'u ila qawlin la hujjata liqa'ilihi alaihi, wa dhalika mamnu'un minhu fi syari'ah, wal-ittiba'u ma thabata alaihi hujjah. Berkata Ibn Khuwaiz bin Dad Al-Basri Al-Maliki, taklid artinya kembali atau mengikuti seseorang dengan dalil, dan itu terlarang dalam syariat. Sedangkan ittiba artinya mengikuti seseorang dengan dalil yang kokoh, yang kuat, dan ia mengetahui dalil tersebut. Di sini, ya, tampaknya beliau membedakan antara orang yang mengikuti orang lain dengan tanpa dalil, dengan orang yang mengikuti orang lain dengan mengetahui dalil dan sisi pendalilannya. Adapun orang yang mengikuti dengan tanpa dalil disebut dengan taklid. Adapun yang mengikuti dengan mengetahui pendalilan dan sisi pendalilannya, dan ia tahu itulah sebagai sebuah kebenaran, maka itu bukan taklid, namun itu namanya ittiba. Kemudian beliau berkata di tempat lain dari bukunya, Kullu man ittaba'tu qawlahu min ghairi an yajib 'alayka qawluhu li dalilin yujibu dhalik fa anta muqalliduhu wat taqlid fi dinillahi ghairu sahih wa kullu man awjaba 'alayka ad-dalil ittiba'u qalihi fa anta muttabi'uhu wal ittiba'u fi ad-dini musawwighun wat taqlidu mamnu'un. Ya. Berkata beliau, setiap orang yang engkau ikuti perkataannya, apa ia menyebutkan kepada engkau dalilnya, apa dalilnya, ya, maka ketika engkau mengikutinya, dia adalah, maka engkau adalah, ya, orang yang membeo kepadanya. Ini disebut dengan taklid. Dan taklid dalam agama Allah itu tidak benar. Adapun kalau misalnya ada orang yang mewajibkan kepada engkau dan engkau mengikuti dia, dan dia memaparkan dalil-dalil dan penjelasan dari wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka engkau telah ittiba, yang ittiba kepadanya. Dan ittiba itu diperbolehkan dalam agama, sedangkan taklid itu terlarang, kata beliau. Ikhwat al-Islam, Ibn Abdul Bar telah mengumpulkan nas-nas dari Al-Quran dan hadis yang mencela taklid. Dan beliau mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama terdahulu yang mencela taklid. Beliau juga berhujjah yang menyebutkan di mana beliau berkata, wa qad ihtaja jama'atun minal fuqaha wa ahlun nadhar 'ala man ajaza at-taqlid bi hujajin nadhariyah aqliyah ba'da ma taqaddama fa ahsana ma ra'aytu min dhalik qaulul Muzani rahimahullah. Kata beliau, ya, sejumlah para fuqaha dan ahlun nadhar, dari orang-orang yang membolehkan taklid, berhujah dengan beberapa hujah yang sifatnya akal saja. Yang paling bagus adalah yang aku lihat, itu perkataan Imam Muzani. Aku akan sampaikan di sini, kata beliau. Yuqalu liman hakami bittaklidi halaka min hujjatin fima hakamta bihi. Ya. Maka kemudian dikatakan kepada orang yang menghukumi dengan taklid, arti menghukumi atau memfonis sesuatu dengan taklid, apakah engkau mempunyai hujjah dalam fonismu itu? Fa in qala na'am, kalau ternyata ia berkata, ya, saya punya hujjah, abtalat taklid, berarti ia telah membatalkan taklid. Karena taklid itu ia mengikuti seseorang dengan tanpa hujjah. Ya. Wa in qala hakamtu fihi bighairi hujjah, qila lahu falima araqta ad-dima'a wa abahta al-furuj wa atlafta al-amwal? Waqad harrama Allahu dhalika illa bihujjah. Ya, kalau misalnya dia memfonis atau menghukumi sesuatu dengan tanpa dalil, dengan tanpa hujjah, maka dikatakan kepada dia, bagaimana engkau hendak memperbolehkan untuk mengucurkan darah, ia menghalalkan farji, demikian pula ia merusak harta, sementara Allah sendiri telah mengharamkan itu semuanya kecuali dengan hujjah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in indakum min sultanin bihada, ya, jika kalian mempunyai ilmu atau hujjah tentang ini. Qal, ia berkata, fa in qala ana a'lam anni qad asabtu wa illam a'rif al-hujjah li'anni qallattu kabiran minal ulama wa huwa la yaqulu illa bihujjatin khafiyat 'alayya. Jika ia berkata, saya yakin saya telah benar, walaupun saya tidak tahu dalilnya, karena aku telah mengikuti seorang ulama besar, dan ulama ini tidak mungkin berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi kepada saya. Artinya saya enggak tahu. Ya ulama ini, ya pasti membawakan dalilnya, cuman saya enggak tahu dalilnya. Maka dikatakan kepadanya, إِذَا جَازَ ذَلِكَ تَقْلِيدُ مُعَلِّمِكَ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا بِحُجَّةٍ خَفِيَتْ عَلَيْكَ جَازَ لَكَ تَقْلِيدُ مُعَلِّمِ مُعَلِّمِكَ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا بِحُجَّةٍ خَفِيَتْ عَلَى مُعَلِّمِكَ كَمَا لَمْ يَقُلْ مُعَلِّمُكَ إِلَّا بِحُجَّةٍ خَفِيَتْ عَلَيْكَ يَا فَإِنْ قَالَ نَعَمْ تَرَكَ تَقْلِيدَ مُعَلِّمِهِ إِلَى تَقْلِيدِ مُعَلِّمِ مُعَلِّمِهِ وَكَذَلِكَ مَنْ هُوَ أَعْلَى حَتَّى يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له كيف تجوز تقليد تجوز تقليد من هو أصغر منك وأقل علما ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما وهذا متناقض. Kata Imam Muzani, ya, ketika menjawab perkataan orang tadi, saya ulangi lagi ya, berkata orang tadi berkata, saya yakin bahwa saya di atas kebenaran walaupun saya tidak tahu dalilnya. Kenapa? Karena saya mengikuti seorang ulama besar, dan ulama itu tidak mungkin berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi kepadaku. Maka, ya, dijawab, kalaulah engkau boleh mengikuti gurumu itu, ya mentaklid, bertaklid kepada gurumu itu yang engkau anggap itu ulama besar, dan engkau berkata katanya bahwa ulama besar itu tidak berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi padamu, maka boleh dong engkau pun taklid kepada guru-gurumu itu. Ya, karena gurumu kan pasti punya guru. Maka bolehlah kalau engkau membolehkan bertaklid kepada gurumu, engkau pun ya seharusnya membolehkan untuk bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau engkau membolehkan untuk bertaklid kepada gurunya gurumu, maka engkau pun harus membolehkan bertaklid kepada gurunya gurumu. Ya. Kalau dia berkata ya, maka ya konsekuensinya dia harus meninggalkan taklid kepada gurunya, kepada gurunya lagi, atau kepada yang lebih tinggi lagi. Ya, mentok sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tanya kepada dia, kalau gurumu itu boleh ditaklidi, berarti guru-gurumu itu pun boleh ditaklidi. Kalau guru-guru itu harus boleh ditaklidi, maka guru-gurumu pun boleh ditaklidi. Terus sampai mentok sampai para sahabat. Iya. Di mana para sahabat tentunya lebih berhak untuk ditaklidi dong. Ikhwat al-Islam, a'azani Allahu ayyakum. Kalau ternyata ia enggan berkata seperti itu. Ya, dia berkata, oh tidak bisa. Maka kita katakan, bagaimana kamu bertaklid kepada orang yang lebih kecil dari guru-gurunya. Dan lebih sedikit ilmunya dari gurunya sendiri. Karena engkau mengatakan, engkau bertaklid kepada gurumu. Berarti engkau pun harus membolehkan bertaklid kepada guru-gurumu. Sementara gurumu itu lebih kecil daripada guru-gurunya. Ya, bagaimana engkau membolehkan untuk taklid kepada siapa? Ya, kepada yang lebih kecil dan meninggalkan yang lebih besar dan lebih banyak ilmunya. Aneh kamu itu. Apa jawab dia? Ya, karena guru saya, kata dia, fa'in qala li'anna mu'allimi wa'in kana asghar, walaupun guru saya ini ya, paling kecil, faqad jama'a ilma man huwa fauqahu, ia telah mengumpulkan ilmu semua guru-gurunya yang di atasnya itu. Ya. Fa huwa absar bima akhadha wa a'lam bima tarak. Jadi dia lebih tahu dong apa yang harus diambil dan lebih ta'alim apa yang harus ditinggalkan. Karena ia berguru dengan guru-guru yang banyak, jadi semua ilmu-ilmu guru itu sudah dikumpulkan kepadanya. Jadi ya, saya mengikuti guru saya. Maka dikatakan dan dijawab kepadanya, وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه فيلزمك تقليده. Kalau jawabanmu seperti itu, seharusnya ya muridnya gurumu itu telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-guru yang lainnya. Seharusnya murid-muridnya gurumu itu lebih berhak untuk kamu taklidi. Demikian pula engkau yang mengambil ilmu dari gurumu, berarti seharusnya engkau lebih berhak untuk mentaklidi dirimu, karena engkau telah mengumpulkan seluruh ilmu gurumu dan ilmu-ilmu yang di atasnya. Nah, bagaimana itu, subhanallah. Lihat, ya, bagus sekali perkataan Imam Al-Muzani ini. Di mana beliau berkata, ya kalau kamu boleh bertaklid kepada gurumu, berarti seharusnya kamu pun harus membolehkan bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau kamu membolehkan itu, juga harus membolehkan bertaklid kepada gurunya gurumu. Terus sampai mentok kepada para sahabat Rasulullah. Ya. Sekarang kita jawab kepada dia, mana yang lebih boleh ditaklidi, sahabat atau gurumu? Kalau dia menjawab, oh guruku, karena guruku itu ya telah mengumpulkan ilmu-ilmu guru-gurunya terdahulu. Maka kita katakan, ya berarti muridnya gurumu itu telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurunya setelahmu. Bahkan engkau pun demikian telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-guru, seharusnya engkau lebih mentaklidi dirimu daripada gurumu. Subhanallah, ini perkataan Imam Muzani, ya akhi, yang bagus sekali. Ya, dan Imam Muzani ini adalah murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Saya kira cukup dulu ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Barangkali di antara pendengar ada yang bertanya, silakan.
1: Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.

0: Demikian ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrus Salam Hafizullah. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Tapi Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari seorang pendengar kita dari pesan singkat. Ustaz Barakallahu Fikum, dari Bapak Iqbal di Bogor. Ustaz, tadi Ustaz sebutkan bahwasannya Imam Syafi'i mensyaratkan hadis harus sahih, sedangkan dari buku Fikus Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq dijelaskan bahwasannya Imam Syafi'i mensunnahkan kunut, ya. Sedangkan kunut yang saya tahu adalah hadisnya berdasarkan pada hadis yang lemah, karena sanad hadis ada yang bernama Ja'far Ar-Razi. Bagaimana Ustaz menyikapi permasalahan ini?
1: Jawabannya, akhi, bahwa ya, di dalam menghukumi suatu hadis, terkadang para ulama berbeda dalam menghukuminya. Terutama, ya, di zaman dahulu, mereka menghukumi suatu hadis sahih atau tidaknya itu setelah melihat perawi-perawinya. Yang terkadang, ya, di dalam menghukumi perawi hadis ini, berbeda pendapat para ulama. Seperti misalnya, Imam Syafi'i mensikohkan seorang rawi yang bernama Ibrahim bin Muhammad, di mana jumhur bahkan para ulama selain Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ibrahim bin Muhammad ini matruk, bahkan sebagiannya mengatakan kadzab, tukang dusta. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, ya, kalau beliau mengatakan haddatsani thiqah, ya, beliau mensikohkannya atas ijtihad beliau setelah melihat perawi tersebut. Nah, disinilah, ya, para ulama, kalau orang yang mempelajari ilmu jarh wa ta'dil, akan sering kali terjadi di dalam memutuskan atau memvonis seorang rawi. Ya, sebagian ulama mengatakan mensikohkan, sebagian mengatakan itu tidak thiqah. Yang kemudian, ya, di sana ada kaidah-kaidah bagaimana kita mengkompromikan perkataan-perkataan para ulama. Berapa banyak rawi-rawi yang didhaifkan oleh jumhur ternyata dithiqahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka ini pun demikian, ya, ini adalah merupakan, ya, ijtihad, ya, dari seorang imam, di mana seorang imam itu manusia yang tidak maksum, ya, tidak suci dari kesalahan. Kalau ternyata ijtihadnya salah, ya, tentunya, ya, beliau mendapatkan satu pahala, namun kita tidak boleh mengikuti ijtihadnya. Allahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz Barakallahu Fikum, ketika seseorang mengamalkan hadis-hadis do'if, kemudian kita menasihatinya, tetapi ia mengatakan yang penting isinya baik, apakah salah untuk mengamalkan sesuatu yang baik? Mohon nasihatnya, Ustaz Barakallahu Fikum.
1: Dan, ya, ditunjukkan oleh nas lain yang sahih, maka pada waktu itu boleh mengamalkan hadis dhaif tersebut. Sebuah contoh misalnya, hadis-hadis tentang, misalnya tentang keutamaan siwak. Ada sebuah hadis misalnya yang menyebutkan tentang keutamaan siwak yang lemah dan bahkan mungkin ya sangat lemah. Ya, ketika kita mengamalkan hadis tentang siwak itu, bolehkah kita mengamalkannya? Kita jawab boleh. Kenapa? Karena hadis-hadis lain yang sahih yang menunjukkan bahwa siwak itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Namun kalau ternyata hadis yang lemah atau hadis yang dhaif itu, ya, tidak ditunjukkan oleh dalil lain yang sahih, tidak pula dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah Rasulullah SAW yang sahih, maka, ya, para ulama bersepakat bahwa apabila hadis tersebut berhubungan dengan masalah akidah dan hukum, dan ini ijma' para ulama, itu tidak boleh dijadikan dalil dan tidak boleh dijadikan hujjah. Ya, kalau itu berhubungan dengan akidah dan hukum, akan tetapi apabila itu berhubungan dengan fadilah amal, di sini terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan boleh, namun disyaratkan padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, hadisnya tidak boleh sangat lemah. Karena hadis yang lemah itu bertingkat-tingkat, yaitu hadis lemah, sangat lemah, bahkan hadis yang sangat yang palsu, yang hakikatnya itu bukan hadis. Maka disyaratkan di situ hadisnya tidak boleh sangat lemah. Yang kedua, kata Ibnu Hajar dalam Tabyinul Ajab di halaman 3. Ya, yang kedua yaitu tidak boleh diyakini itu sebagai sunnah Rasul. yang ketiga, ya tidak boleh dimasyhurkan, cukup buat dirinya sendiri. Itu kalau yang berhubungan dengan fadilah amal. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya hadis lemah walaupun berhubungan dengan fadilah amal tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Dan ini mazhab Imam Bukhari dan Muslim. Dan inilah pendapat yang kuat. Kenapa? Yang pertama, bahwasanya hadis lemah itu hanya menghasilkan dhannun marjuh, dugaan yang lemah. Sedangkan dugaan yang lemah dengan ijma' seluruh ulama tidak boleh diamalkan. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, iyakum wadhan fa inna dhan akdzabul hadis. Ya, jauhi oleh kalian dugaan-dugaan yang ya dugaan-dugaan semata, karena sesungguhnya dugaan-dugaan itu adalah ya sedusta-dusta perkataan. Nah, ini ikhwatul Islam. Makanya kalau dia berkata, ya enggak apa-apa hadisnya lemah, yang pentingan baik. Kita bertanya kepada dia, Anda mengatakan baik belum tentu baik di sisi Allah. Yang menurut Anda baik belum tentu di sisi Allah baik. Yang menurut Anda tidak baik pun tidak belum tentu di sisi Allah tidak baik. Ya. Dari mana engkau tahu bahwa itu adalah baik? Kalau itu berhubungan dengan pensyariatan, itu yang sifatnya ibadah. Kita katakan, ya akhi, ibadah itu hak Allah. Ya, yang berhak untuk diibadahi adalah Allah, dan Allah yang berhak untuk ya membuat ibadah sesuatu yang baik, itu adalah yang menurut Allah Subhanahu wa taala baik. Tentunya dengan sanad-sanad yang sahih, ya, tidak boleh dengan sanad-sanad yang lemah. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Abu Asma di Ciangsana. Ustaz, bagaimana kehubungan antara hadis man hadasa hadisan wa huwa yara annahu kadzibun fa huwa ahadu kadzibin dengan kaidah apabila telah dibawakan sanad maka ulama ahlu sunnah atau ulama ahlu hadis telah berlepas diri darinya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Adapun Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Kata-kata dengan sengaja ini mengeluarkan orang yang tidak sengaja. Adapun para ulama membawakan hadis dengan sanad-sanadnya, ya beli mereka telah berlepas diri ya dari berdusta atas nama Rasulullah, karena mereka telah melaksanakan tugas untuk menyebutkan apa sanad-sanad tersebut, sehingga dari sanad itu ketahuan bahwa itu hadisnya lemah. Makanya ketika mereka membawakan hadis tersebut dalam kitab-kitab mereka, bukan berarti mereka ingin berhujjah, bukan berarti mereka ingin ya berdalil, tapi hujjah batas untuk diketahui bahwa hadis ini hadis yang palsu atau hadis ini hadis yang lemah. Ini kewajiban kamu memeriksa sanad. Ini ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, kita harus memahami mengapa terkadang ada hadis-hadis lemah dalam kitab-kitab para ulama. Bukan berarti para ulama setuju. Itu banyak kemungkinan. Bisa jadi yang pertama, para ulama ini berijtihad dengan ijtihadnya bahwa hadis ini sahih menurut dia. Atau ulama ini yang membawakan hadis tersebut dalam hadis, dalam kitabnya sebatas untuk diketahui bahwasannya hadis tersebut adalah palsu supaya dijauhi. Dan itu adalah kebiasaan para ulama terdahulu.
0: Nah. Tapi bentuk selanjutnya dari Al-Akhfari di Pamulang. Barakallahu fikum, Ustaz, disebutkan bahwasannya hadis harus sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah kita yang awam mengeceknya, sedangkan buku-buku hadis yang terjemahan secara khusus sanadnya tidak lengkap? Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Awam untuk memeriksa suatu sanad hadis, tentu orang awam bukan pekerjaannya, kewajiban dia bertanya kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertanya kepada ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Itu kewajiban orang awam. Namun tetap ya, kamu ya orang awam tidak boleh ridho ya terus-menerus jadi kelas 1 SD terus. Ya, jangan kemudian dia ridho, ah ya saya lebih senang jadi kelas 1 SD terus. Ya harus naik tingkat lah, kelas 2 SD, kelas 3 SD, sampai kemudian SMA, kemudian sampai S1. Kalau dunia saja bisa, kita bisa raih. Kenapa masalah agama kita ridho ya terus menerus jadi orang awam? Ya janganlah. Kita terus juga berusaha ya untuk terus mempelajari sedikit demi sedikit tentang ilmu-ilmu Allah yang Allah berikan kepada ya, kepada kita ini. Nah.
0: Baik, untuk selanjutnya dari pertanyaan Abu Abdillah di Cikarang. Ustaz, bagaimanakah membantah subhat atau menyikapi sebuah pernyataan yang menyatakan bahwasannya orang-orang yang menisbatkan diri pada salaf juga bertaklid kepada guru-gurunya dan tidak mau mengaji dengan ustadz-ustadz lain yang selain dari kelompoknya. Mohon penjelasan dari permasalahan ini.
1: Ikhwatul Islam, adapun perkataan dia bertaklid kepada guru-gurunya, telah kita sebutkan bahwa taklid yang mengikuti seseorang itu ada dua keadaan. Yang pertama, mengikuti orang lain dengan dalil. Dan ini sebagaimana telah kita sebutkan tadi dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, bahwa itu disebut dengan ittiba dan itu diperbolehkan dalam agama. Yang kedua, taklid atau mengikuti orang lain dengan tanpa dalil. Dan ini disebut dengan taklid, itu yang dilarang dalam agama. Maka apabila seseorang mengikuti gurunya karena tahu dalilnya, maka itu diperbolehkan. Kemudian juga yang kedua, akhul Islam. Taklid kepada guru, itu ya ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang awam, yang sama sekali dia tidak mampu untuk mencari dalil. Maka ya dia boleh kepadanya untuk bertaklid. Tapi tetap dia harus mengetahui sisi atau dalil dan sisi pendalilannya. Supaya pada waktu itu keluar dari taklid menuju ittiba. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, mengikuti seorang guru, kalau memang jelas di atas apa dalil yang tegas, jelas dan sahih, itu tidak, dia bukan taklid namanya, itu ittiba. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, adapun dia klaim dia ya melarang untuk berguru kepada selain gurunya, kita jawab pertama, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari ahli bid'ah. Ya, al-asagir ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak, hum ahlul bid'ah, itu ahli bid'ah. Maka dari itu, ikhwatul Islam, ya, para dalam manhaj para ulama, tidak boleh kita sembarangan berguru. Harus berguru kepada yang pertama, orang yang ahli dan mumpuni. Sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah, ya wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat tahliyatuhu. Tidak boleh seorang penuntut ilmu mengambil kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya. Yang kedua, selamat dari sisi manhaj dan akidahnya. Makanya Imam Malik mengatakan, di antara orang yang tidak boleh diambil ilmunya siapa? Ahlul hawa, orang yang ahli bid'ah, mengikuti hawa nafsunya. Ya. Yang ketiga, dia harus amanah. Ketika menyampaikan hadis, dia tahu hadis itu sahih atau dhaif. Maka dari itu, ikhwatul Islam, ya, bila seseorang melarang untuk berguru kepada orang lain, itu dilihat keadaannya. Bahwa ya, dia melarang untuk berguru kepada orang lain yang ternyata yang dilarang itu guru tersebut, yang diklaim guru itu ternyata memang ahli bid'ah, tidak tahu manhaj yang hak, bahkan menyimpang dari manhaj yang hak, maka seperti ini benar. Kita tidak boleh berguru kepada sembarangan. Tapi kalau misalnya yang dilarang itu adalah guru yang memang betul-betul di atas manhaj yang hak dan ilmunya mumpuni, kemudian dilarang karena dia di luar kelompok kita, jelas ini adalah terlarang dalam syariat. Ini hizbiyah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala takunu minal musyrikin." من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Jangan kamu seperti orang-orang musyrikin, yaitu yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka.
0: Nah, baik, untuk selanjutnya dari Pak Sahrul di Jakarta. Ustaz, bagaimanakah hukum atau keadaan orang yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim tetapi tidak mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
1: Orang yang cuma mengamalkan Al-Quran dan meninggalkan hadis, berarti ia telah menolak Al-Quran. Kenapa demikian? Bukankah Allah berfirman, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan kepada dia, lalu bagaimana kalian sholat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat zuhur 4 rakaat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat asar 4 rakaat? Sholat maghrib 3 rakaat? Ya, lalu apa yang kalian baca dalam sholat? Dimulai dengan apa? Dengan takbiratul ihram atau dengan apa? Tidak ada dalam Al-Quran. Bagaimana dengan nisab zakat? Apa yang harus diberikan, dikeluarkan padanya zakat? Ya, tidak ada dalam Al-Quran. Penjelasannya semua ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menolak hadis Nabi sama saja ia menolak Islam secara keseluruhan. Itu sudah pasti, ya, akhi. Nah.
0: Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Subhan. Ustaz, mohon penjelasannya, apakah perbedaan antara dalil nakli dan dalil akli? Dan mohon untuk diberikan contoh dari keduanya. Demikian.
1: Dalil nakli artinya dalil yang berdasarkan wahyu Allah berupa Al-Quran dan hadis. Dalil akli artinya yang sebatas dengan akal manusia saja. Yang harus diketahui bahwa ya, dalil nakli tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Hadis yang sahih atau dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan ya, akal yang sehat. Kalau ada yang bertentangan, imma hadisnya atau dalilnya tidak sahih atau akalnya yang tidak sehat. Maka ya, contohnya dalil nakli, ya, firman Allah. Ya, firman Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu adalah dalil nakli. Ya, adapun dalil akli yang sifatnya akal semata, ya, sebuah contoh misalnya untuk menyebutkan atau membantah perkataan orang yang mengatakan misalnya bahwa persatuan itu rahmat, ya, bisa kita bantah dengan dalil secara akal. Ya, kalau persatuan rahmat, jangan cari mufakat, harusnya musyawarah itu cari perselisihan. Kalau terjadi mufakat harus berselisih. Kenapa berselisih? Itu katanya rahmat kan. Jelas ini secara akal manusia pun tidak benar. Demikian pula misalnya orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa sifat Allah cuma 20. Bisa kita bantah dengan dalil akli, dengan secara akal. Apa itu? Ya, kita katakan kalau manusia saja lebih daripada sifatnya dari 20. Bagaimana kita tetapkan hanya bagi Allah 20? Berarti manusia lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nama Allah kalian tetapkan 99 misalnya, tapi kalian menempatkan sifat Allah cuma 20. Ini menunjukkan berarti ada nama-nama yang tidak mengandung sifat. Ini sesuatu yang aneh. Ini disebut dengan dalil akli. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir untuk kesempatan pagi hari ini dari Bapak Ansori di Cimanggis. Ustaz, mohon penjelasannya bagaimanakah dalil tentang mengirimkan doa bagi si mayat di kuburan. Ada yang menyatakan diri mengikuti Imam Syafi'i, menyatakan bahwasanya mengirimkan bacaan-bacaan doa baik dari lafaz sendiri ataupun dari Al-Qur'anul Karim itu akan sampai ke ahli kubur, dengan contoh bahwasanya kita juga mensalati mayat itu, kita disuruh mendoakan si mayat. Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Ayuhal ikhwah, mendoakan si mayat dengan ijma' para ulama sampai, bukan hanya sebatas pendapat Imam Syafi'i. Doa itu sampai kepada mayat. Bukankah Rasulullah mensyariatkan kita untuk ya, sholat jenazah? Dan sholat jenazah isinya adalah doa. Ya, bukankah Rasulullah mengajarkan doa-doa ketika kita ziarah kubur? Itu pun menunjukkan itu adalah sampai. Kalaulah itu tidak sampai, tentu Rasulullah tidak akan ya lakukan itu. Karena itu sesuatu yang percuma. Adapun ikhwatul Islam, masalah kita mengatakan boleh mendoakan si mayat, kita jawab ya, boleh sekali. Namun tata caranya, ya, bentuk dan sifatnya, kaifiatnya, tempat dan waktunya pun tidak boleh kita mensyariatkan sendiri dari diri kita sendiri. Ibadah yang diperbolehkan dalam syariat harus sesuai dalam 6 perkara. Tempatnya, ya, waktunya, jumlahnya, tata caranya, sebabnya, dan jenisnya. Maka 6 perkara ini harus sesuai. Makanya ketika dikatakan, boleh dong, ya, saya mendoakan mayat dengan cara kemudian bikin ritual di kuburan, acara khusus mendoakan dengan doa bersama, kita jawab mendoakan sampai, tapi dengan tata cara harus sesuai dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan membuat cara sendiri. Ya, kalau Anda membolehkan untuk berdalil dengan bolehnya mendoakan orang, barangkali ada orang berkata kepada Anda, ya, bukankah Allah menyuruh kita bergembira dengan karunia Allah? Bukankah Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi"? Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Nah, saya boleh dong bergembira dengan kelahiran Rasulullah dengan cara berjoget-joget? Boleh dong bergembira dengan cara menari-nari, nanggap dangdutan dan yang lainnya? Kalau dia berkata, oh bukan begitu gembira. Ya gembira itu ya harus sesuai dengan apa yang contohkan Rasulullah, kita katakan, ya begitu pula doa. Doa pun juga caranya harus sesuai dengan cara Rasulullah SAW, jangan bikin sendiri. Ini sebab kalau misalnya setiap orang boleh berdalil dengan dalil umum, lalu dibawakan dengan cara-cara sendiri, rusak agama kita ini ya akhi. Maka disinilah sebuah kaidah yang harus kita fahami. Bahwa suatu dalil yang diperbolehkan dalam agama, itu harus sesuai pula ya tata caranya, sifatnya, ya tempatnya, waktunya, jumlahnya, jenis dan sebabnya harus sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, karena Allah yang berhak diibadahi dan Allah yang berhak untuk menentukan tata caranya. Wallahu alam, ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Lidzakirina wadzakirat.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Bagaimana dengan orang yang sibuk bekerja hingga lelah dan tidak sholat berjamaah di masjid? Kesibukan itu membuat fisik lelah dan sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz.
2: Sepertinya sudah terjawab dari kajian tadi. Sudah terjawab. Sehingga ketaatan kepada Allah dia sampingkan karena harta dunianya. Padahal sholat di masjidnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dia tinggalkan. Tertipu. Tertipu oleh yang sedikit sehingga tinggal yang lebih baik. Sholat rakaat al-fajr khairu minat dunia wa mafiyah. Dua rakaat sholat sunat fajar, padahal itu hanya sholat sunat, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan sholat wajib? Dan itu dilipat gandakan lagi 27 kali lipat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kita tinggalkan gara-gara mengejar dunia. Berarti tertipu. Karena kita anggap ini adalah banyak kita kejar, kita anggap ini sedikit kita tinggalkan. Padahal ini yang luar biasa banyak. Wallahu a'lam.

yang mulia ini dalam rangka kita mengadakan majelis pengajian yang semoga menjadi bekal kebaikan bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hukum-hukum fikih, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di hadis yang kedua, masih di kitab Taharah, kitab tentang bersuci, di bab tentang air. Di hadis yang kedua, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga, Imam Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Dan dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang nama lengkap beliau adalah Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan. Salah satu dari 7 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan pada hadis yang kedua ini tentang hukum asal air yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura. Dan kami turunkan dari langit itu air yang tahur, suci dan mensucikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, menurut jumhur atau mayoritas ulama, air itu dibagi menjadi tiga. Ada yang tahir, suci, tapi tidak mensucikan. Ada yang tahur, suci sekaligus mensucikan. Ada yang najis, yang tercampur dengan najis, yang dominan padanya najis. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, bahwa air itu adalah suci dan mensucikan sesuai dengan sifat asalnya Allah turunkan dari langit, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Nanti kita akan bahas maksudnya di sini, kalau tidak ada perubahan pada air tersebut, baik dari warnanya, baunya, atau rasanya. Jadi kalau kita temukan air, kita lihat dia seperti asalnya air diturunkan, tidak ada yang berubah baunya, rasanya, atau warnanya, maka itu kembali ke hukum asalnya, air tersebut adalah suci dan mensucikan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini, ya, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar, dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Dan banyak dari para ulama yang mengatakannya sahih.
ya, para ulama yang mengatakannya sahih di antaranya adalah Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para ulama besar lainnya ya, mengatakan hadis ini sahih. Ada dari para ulama yang melemahkannya karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ubaidullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Rafi Al-Ansari. Dalam biografinya disebutkan rawi ini mastur, tidak dikenal keadaannya. Akan tetapi para ulama yang lain telah menyebutkan sahihnya riwayat ini, maka berarti menurut para ulama tersebut orang ini atau rawi ini adalah rawi yang bisa dipercaya dan bisa diterima riwayatnya. Yang jelas ya, hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Imam Siddiq Hasan Khan dalam kitab Ar-Raudah mengatakan qamatil hujjatu bi tashhihi man sahahu minal a'immah. Hadis ini bisa ditegakkan sebagai argumentasi karena banyak dari para imam ahlu sunnah yang menyatakannya atau menghukuminya sebagai hadis yang sahih. Baik. Hadis ini dikenal dengan nama hadis bi'ru budha'ah, sumur yang namanya sumur budha'ah. Ya. Kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sebagian dari sahabat untuk menanyakan tentang sumur budha'ah ini, yang mereka sebutkan bagaimana sumur ini ya, hukum menggunakan airnya. Karena sumur ini yulqa fiha, sering dilemparkan ke dalamnya atau masuk ke dalam sumur ini kotoran. Disebutkan ya, termasuk bekas kain yang untuk membersihkan darah haid. Bahkan kotoran manusia masuk di dalamnya. Kita perhatikan ini najis, jelas. Hal-hal yang mengandung najis. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un. Sesungguhnya air tersebut adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Maksudnya apa? Kalau air tersebut tidak berubah, apalagi air sumurnya ini banyak, ya, air sumur yang termasuk banyak airnya, dia tidak berubah dengan salah satu sifatnya, baik itu baunya, rasanya, atau warnanya, maka dia dihukumi sesuai dengan hukum asalnya, ya, bahwa dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Nah, hadis yang kedua ini akan lebih jelas maknanya dengan hadis ketiga berikutnya. Nanti sekaligus kita akan jelaskan faedah dari hadis ini kedua-duanya sekaligus karena berkaitan erat. Di hadis yang ketiga, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu

Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahduthu fihi. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis kecuali sesuatu yang mendominasi sehingga merubah baunya, rasanya atau warnanya. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dan dinyatakan sebagai hadis yang lemah oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Di dalam riwayat Al-Baihaqi di Sunanul Kubra lafadznya seperti ini: Al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan kecuali kalau berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan najis yang masuk ke dalamnya. Nah, hadis ini di bagian penyebutan tiga hal tadi, ketika berubah atau dominan sesuatu yang berubah warna, rasa dan baunya, tambahan ini itu disepakati oleh para ulama sebagai tambahan yang lemah secara riwayat, akan tetapi ya secara makna itu disepakati oleh para ulama diterima dan diamalkan. Secara riwayat dia lemah ya, makanya dilemahkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan para ulama yang lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, ittafaqal muhaddithuna ala tad'ifihi, semua ulama ahli hadis bersepakat mengatakan hadis ini hukumnya lemah. Li'anna fi isnadihi Rishdin ibn Sa'ad muttafaqun ala dha'fih, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Rishdin ibn Sa'ad, disepakati oleh para ulama ahli hadis bahwa dia lemah. Wa naqala Ibn Hibban fi sahihi al-ijma'a alal amali bima'nahu, dan Imam Ibn Hibban di dalam kitab sahihnya menukil kesepakatan para ulama bahwa mereka semua mengamalkan kandungan hadis ini. Jadi kita jadikan sebagai argumentasi di sini ijma', kesepakatan para ulama, yaitu apa? Bahwa air itu kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, rasanya atau baunya dengan najis, maka itu akan menjadikan air tersebut najis, banyak atau sedikit air tersebut. Ya, dan yang menukil kesepakatan ini para ulama yang lain banyak, termasuk Ibnul Mundhir, kemudian Siddiq Hasan Khan dan para ulama lainnya. Baik, berarti dari dua hadis ini kita mengambil faedah seperti yang diterangkan dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, penjelasan tentang hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram tulisan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, yadullul hadithani ala annal asla fil ma'i at-tahara. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asalnya air yang tidak tercampur apa-apa, air yang Allah turunkan dari langit, adalah suci dan mensucikan. Kita tahu tadi sudah ada jenis air yang kedua, tahir, suci tapi tidak mensucikan, kata para ulama, seperti air yang tercampur dan dominan sesuatu yang suci, seperti air teh, air susu misalnya, dicampur dengan susu dan dominan susunya, ini tidak boleh digunakan untuk berwudu, iya kan? Meskipun dia tidak najis, tapi sudah berubah dari sifat asalnya. Adapun sifat yang suci dan mensucikan, contohnya apa? Air laut sudah kita bahas, bahkan ada hadisnya tersendiri. Air sungai, air di danau, termasuk air di sumur. Ya, kalau misalnya ada air di sumur yang mungkin banyak lumutnya, lumut ini tidak sesuatu, bukanlah sesuatu yang najis. Ya, selama masih tetap seperti asalnya air tersebut, sifat asalnya sebagai air tetap dominan, maka hukum asalnya dia adalah air yang suci dan air yang suci dan mensucikan. Ya, jadi termasuk misalnya kita melihat ada genangan air,

0: Entah itu kolam atau sesuatu yang berbentuk kubangan, kita lihat airnya jernih biasa saja, kalaupun ada mungkin becek sedikit, tapi tidak merubah asalnya dan tetap dominan air tersebut seperti asal diturunkan, maka hukum asalnya air ini boleh dipakai untuk bersuci atau berwudu, karena Rasulullah SAW menegaskan apa? Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Ini asalnya. Fanian, faedah yang kedua. Yuqayyadu hadzal itlaqu bima idza laqathun najasatu fa dhahara rihuha aw ta'muha aw lawnuha fihi fa innaha tunajjisuhu qalla al ma'u aw kathur. Akan tetapi kemutlakan hadis yang asalnya air yang asalnya tadi suci dan mensucikan itu harus dibatasi dengan keadaan kalau air tersebut terkena najis. Kemudian najis ini mempengaruhinya, merubah bau, rasa atau warnanya. Contoh misalnya ada air terkena air kencing. Ya, atau warna air kencing, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Ternyata bau air tersebut seperti bau kencing. Berarti apa? Hukumnya air ini ya najis, karena telah dominan salah satu dari tiga sifat yang disebutkan di dalam hadis yang tadi disepakati oleh para ulama untuk diamalkan. Ingat, tiga di sini maksudnya bukan harus tiga-tiganya ya. Salah satunya cukup. Kalau baunya saja berubah, najis berarti. Kemudian warnanya saja yang berubah, maka jadi najis. Atau rasanya saja yang berubah, jadi najis. Apalagi kalau tiga-tiganya. Jadi satu sudah cukup untuk merubah keadaan air tersebut. Ya. Maka air yang seperti ini, najis yang seperti ini menjadikan air tersebut najis, baik ketika air itu banyak atau sedikit. Makanya kalau misalnya airnya banyak, contohnya orang mandi di kolam renang, ada anak kecil yang kencing di situ, dua atau tiga anak, kolam renangnya besar. Setelah airnya bergerak kembali, hilang bekas kencingnya. Sekarang hukum air ini apa? Berdasarkan hadis ini, suci atau najis? Suci dan mensucikan. Meskipun ada anak tersebut kencing, tapi dia tidak terpengaruh. Hilang dengan banyaknya air tersebut. Ya, jadi air yang seperti ini tetap bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun juga tentu kita katakan anak-anak jangan kencing di kolam air seperti ini, kan tidak bagus juga, karena nanti menjadikan orang jijik misalnya atau yang lainnya. Ya, yang jelas ketika tidak ada perubahan, maka kembali kepada hukum asalnya air itu adalah suci dan mensucikan. Baik, salitan yang ketiga. Alladhi yuqayyidu hadzal itlaq huwa ijma'ul ummati ala anna al-ma'al mutaghayyira bin najasati najisun sawa'un kana qalilan aw katsiran. Kemutlakan ini ya dibatasi dengan adanya apa? Ijma, kesepakatan para ulama. Ingat, ketika para ulama semua bersepakat tidak ada perselisihan, maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin salah dan mesti ada dalilnya meskipun tidak kita ketahui. Ya, apalagi yang menukil ijma dalam hal ini banyak, tadi sudah kita sebutkan Imam Nawawi, Ibnu Mundzir dan yang lainnya. Ya. Para ulama bersepakat bahwa air yang berubah dengan najis, merubah salah satu sifatnya dengan najis, maka air ini menjadi najis baik ketika air itu jumlahnya banyak atau sedikit. Nah, jadi meskipun ya riwayat yang tadi kita bawakan, riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah secara sanadnya lemah, tetapi para ulama sepakat mengamalkan kandungan maknanya. Baik. Nah, Di samping itu juga ada Imam Ibnul Mulakin yang menyebutkan ijma kesepakatan ini sebagaimana beliau nukil juga dari Imam Al-Baihaqi dan Imam Asy-Syafi'i sebelumnya rahimahumullahu taala. Baik. Jadi kesimpulan dari kedua hadis ini ya, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa air itu hukum asalnya suci dan mensucikan selama tidak ada perubahan pada penampilan air tersebut, maka dia kembali kepada hukum asalnya. Jadi dalam hal ini tidak bisa kita menebak-nebak, oh siapa tahu air ini kena najis, siapa tahu, tidak bisa. Karena Allah telah menegaskan, kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ditegaskan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai', sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nah, maka ini hukum asalnya, kecuali kalau ada najis yang menimpanya kemudian merubah salah satu dari tiga sifat tadi, baru berubahlah air tersebut dari suci menjadi air yang najis. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u kullataini lam yahbilil khabath. Jika air itu telah mencapai dua kullah, maka dia tidak akan membawa kotoran. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, lam yanjus, maka dia tidak akan menjadi najis. Akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah, Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Ini hadis yang kita kenal dengan hadis apa? Kullatain. Hadis yang telah mencapai dua kullah. Ya, yang para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kadarnya dua kullah ini. Imam Abu Hanifah mengatakan dua kullah itu artinya air yang kalau kita gerakkan di satu sisinya maka sisi lain tidak bergerak. Yang jelas ini termasuk air yang jumlahnya banyak. Ya, hadis ini hukumnya menurut pendapat yang terkuat ini adalah hadis yang sahih. Ya, disahihkan oleh para ulama tadi, juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebenarnya disahihkan oleh para ulama yang lain sebelumnya seperti Imam At-Tahawi, kemudian Imam Adz-Dzahabi, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkannya. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini dengan mengatakan hadis ini ada ittirab, keguncangan padanya, akan tetapi menurut pendapat yang terkuat bahwa keguncangan ini tidaklah mempengaruhinya. Baik, kenapa hadis ini dibawakan setelah Ibnu Hajar membawakan hadis yang tadi sebelumnya yang menyebutkan bahwa jika air itu tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah sifat-sifatnya tadi. Maksudnya hadis kullatain ini seperti menyebutkan batasan. Artinya kalau air itu banyak, inilah yang tidak akan berubah menjadi najis kalau masuk najis padanya dan tidak merubah salah satu dari tiga sifat tadi. Jadi berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan kalau air itu jumlahnya banyak, kayak tadi air kolam, ada yang kencing di dalamnya, anak kecil misalnya, ternyata ya tidak berubah warna, rasa atau baunya, maka berarti air ini suci dan mensucikan. Ya, karena dia melebihi dua kullah. Berarti kalau kurang dari dua kullah, mereka mengatakan air tersebut najis meskipun tidak berubah. Karena dua kullah ini menjadi pembatasan. Apa kata Nabi SAW? Jika air telah mencapai takaran dua kullah, maka dia tidak akan membawa najis. Berarti kebalikannya apa? Kalau kurang dari dua kullah, dia akan membawa najis. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya, tentang permasalahan air yang tercampur padanya najis kemudian tidak mempengaruhi salah satu dari tiga sifatnya tadi, tidak merubah warna, rasa, atau baunya. Tapi kalau air tersebut sedikit bagaimana? Sekarang ya, ada empat masalah air. Pertama, air yang banyak, contoh air yang di bak yang besar atau di kolam ya. Air yang banyak tercampur padanya najis dan najis mempengaruhinya, merubah rasa, warna, dan baunya. Jelas ini sepakat ulama semua bahwa ini najis. Meskipun banyak, kalau tercampur dan berubah, berarti dia jadi najis. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang sedikit tercampur najis dan merubah salah satu sifatnya, sepakat ulama juga bahwa ini najis airnya. Yang ketiga, air yang banyak tercampur padanya najis, kayak anak kecil tadi yang kencing di kolam, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya ya, tidak merubah, ingat ya, ini juga sepakat ulama tidak najis karena tidak merubah. Yang berselisih pendapat para ulama perkara yang keempat, yaitu airnya sedikit, kurang dari dua kullah, kemudian ada najis yang masuk ke dalamnya, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Apa hukumnya air ini? Sebagian dari para ulama mengatakan bahwasanya air tersebut tetap najis karena ada batasan yang disebutkan di dalam hadis dua kullah ini, bahwa kalau air itu telah mencapai dua kullah, inilah yang tidak membawa najis. Berarti kalau kurang dari dua kullah, dia pasti membawa najis. Pendapat lain mengatakan bahwasanya kalau air tersebut meskipun sedikit, selama tidak berubah, ya tetap kembali kepada hukum asalnya air, innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai', itu dalil yang mereka pakai, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air ini suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Ya. Makanya pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bahwa air yang sedikit semata-mata kena najis, itu sudah mempengaruhinya menjadi najis meskipun tidak berubah salah satu dari tiga sifat tadi. Akan tetapi pendapat lain dari Imam Malik, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ini yang dikuatkan oleh mazhab Zahiriyah dan para ulama yang lain, mereka mengatakan ya, air yang sedikit atau banyak selama tidak berubah dengan najis, meskipun masuk padanya najis, maka dia tetap kepada hukum asalnya dengan dalil yang sangat kuat tadi, hadis sumur budho'ah yang masuk di dalamnya sampai kotoran, sampai darah haid, tapi Nabi SAW tetap mengatakan air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Kenapa? Karena tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Maka inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah tentang masalah ini ya, karena dalil-dalilnya lebih kuat dibandingkan hadis kullatain, lebih kuat hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita bawakan. Kemudian ini juga kembali kepada kaidah asal ya, al-aslu baqa'u makana ala makana alaihi, hukum asalnya sesuatu itu kita harus tetapkan kepada hukum asalnya, kita kembalikan kepada hukum asalnya selama tidak ada yang berubah. Oleh karena itu,
1: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: satu dari tiga sifat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الراضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه.
1: Asal air tersebut sifatnya bagaimana ketika sudah bercampur tadi? Mungkin kalau dari bambu beda lagi. Air yang kita peras misalnya dari pisang, atau dari bambu, itu bagaimana sifat airnya ketika keluar? Apakah dia masih seperti sifat air ketika sama dengan air sungai atau air danau misalnya? Ya, saya sendiri belum pernah melihatnya dengan jelas. Saya mantau ada airnya, tapi airnya ini seperti apa bentuknya? Karena misalnya, kalau misalnya cuma air tersebut meresap dalam pohon tertentu misalnya, terus kita keluarkan ternyata seperti air biasa, ya berarti boleh kita gunakan, masih suci dan mensucikan. Ya, ini yang saya ketahui dalam masalah ini. Jadi kita lihat ketika pohon tersebut dia hanya sekedar menampung misalnya, menampung, terus kita bisa lubangi dan kita bisa gunakan, maka ini air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau misalnya air kelapa, jelas sudah berubah, iya kan? Air kelapa sudah rasanya sudah berubah, sudah jadi manis, kemudian bentuk air tersebut baunya juga tidak seperti air yang diturunkan dari langit. Kalau air kelapa jelas sudah bukan lagi bisa digunakan untuk bersuci, tapi dia adalah air yang tahir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, untuk air yang dari bambu atau dari batang pisang juga seperti itu, kita nilai nanti kalau dia masih seperti semula, seperti bentuk air pada asalnya, maka dia hukumnya berarti mengikuti air pada asalnya. Tapi kalau dia berubah, ya maka dia berarti hanya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, barakallahu fiik. Ya, selamat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu ember air masuk ember, kemudian kena setetes dua tetes air kencing, Ustaz. Apakah itu kena tidak berubah warna dan baunya tidak kecium, apakah sah atau tidak dipakai berwudu? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ambil air dalam satu ember tapi wudunya dikobok, Ustaz? Dia ucap, jadi wudunya apa, dibuang ke situ juga ya, kemudian tangannya dikobokin gitu ke ember, kemudian juga kakinya juga di ember dimasukkan, tapi kan kakinya bersih sebetulnya, apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fikum. Kalau masalah air di ember tadi kan sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tentu saja kalau ada air kencing, yang pertama kita lakukan, kita singkirkan dulu kencingnya. Kalau altetesan kita langsung timbah dulu untuk kita singkirkan kencingnya. Kemudian air ini kalau kita lihat tidak berubah salah satu dari sifatnya. Tadi sudah kita sebutkan pendapat yang terkuat, ya. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain seperti Imam Malik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan kalau tidak berubah dari salah satu tiga sifatnya, maka hukumnya dia secara asal suci dan mensucikan. Jadi boleh digunakan untuk berwudu. Nah, itu air tadi. Pertanyaan yang kedua adalah tadi sama dengan pertanyaan yang kedua, kalau air tersebut kita gunakan dengan cara kita celupkan tangan kita misalnya, atau ada yang mungkin berkumur sebagian airnya masuk ke situ kembali, maka kembali kepada penilaian tadi. Ya, memang nanti ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, mungkin nanti akan dibahas di sini juga, tentang hukum air yang musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya, ini ada orang yang bersuci kemudian tetesan airnya masuk kembali ke air di dalam embernya, apakah masih boleh digunakan air tersebut karena ini sudah diangkat hadas sebelumnya? Nanti kita akan lihat perbedaan pendapat para ulama, dan menurut yang terkuat adalah kembali kepada masalah asal tadi. Selama airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya, dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Meskipun tentu saja tidak pantas ya, misalnya ada ember kita harus berkumpul, masa kita buang lagi ke situ, ini kan tidak pantas. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang terjatuh sebagian tanpa kita sengaja, itu mungkin terjadi. Ya, karena kalau sengaja kan juga tidak pantas, karena bikin orang juga mungkin akhirnya nanti jijik dengan air tersebut. Ya, ini juga tidak pantas dilakukan. Ya, ala kulli hal, yang jelas kaidah asalnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu asalnya adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis selama dia tidak berubah dari sifat asalnya. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kita adzan. Sudah adzan ya? Sudah adzan. Cukup pertanyaan Bapak? Kalau tidak ada kita cukupkan karena sudah waktu. Oh, ada kertas tadi? Ini. Ya, saya pakai tadi. Ini. Ini. Ini tadi, ini betul? Ya. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana dengan orang yang rajin salat berjamaah di masjid namun sengaja mengambil warisan yang menjadi hak saudaranya dengan dalih tidak masalah mengambil hak orang lain yang penting salatnya baik? Ya, ini pertanyaan yang mungkin kondisi tertentu, saya tidak tahu kondisinya ya. Apakah benar seperti ini atau tidak, ya kan? Saya cuma menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau betul seperti ini, ya jelas ini tidak benar. Bagaimana mungkin dia sengaja mengambil hak orang lain, itu adalah zalim. Meskipun salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau salatnya benar pasti akan mencegah dia dari perbuatan tersebut. Ya, tidak pantas dia mengambil hak saudaranya yang hak warisan saudaranya. Cuman mungkin di sini ada syubhat yang perlu diselesaikan di antara mereka. Yang jelas kalau benar-benar dia mengambil hak orang lain seperti ini, maka ini kedzaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati kalian dari perbuatan zalim karena kedzaliman itu akan menjadikan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi ini tidak pantas dilakukan, dan sesungguhnya harusnya salat yang dilakukannya mencegah dari perbuatan yang buruk seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang melakukan perbuatan salah ini untuk kembali ke jalan yang benar, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibn Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai-berai. Hatta dalam sholat, pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqra baina ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini pasti saya miskin, nanti saya begini saya fakir. Terus fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Wa lam yati minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya, enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat ridwanullah ajmain, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.
4: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد আলহামদুলিল্লাহ মাআশিরাল ইখওয়া ওয়াল আখওয়াত ফি দ্বীন রাহিমাকুমুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ কিতা বরশুকুর কাপাদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, কিতা মুমুজি দান মুনজুমনি আতা সামুয়া লিমপাহা নিকমাত দান কারুনিয়ানিয়া। আলহামদুলিল্লাহ কিতা বলি পর্তমুকান দি মসজিদ দান মাহাদ yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, tanpa ada kepentingan selain insya Allah bertemu karena Allah, karena saling mencintai di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kepentingan bisnis yang mempertemukan kita, bukan juga karena persaudaraan nasab, bukan juga karena kita satu suku, atau mungkin reuni sekolah. Tidak lain, kita bertemu adalah karena dalam rangka untuk mewujudkan kecintaan karena Allah, yang merupakan ikatan iman yang paling kuat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Antum ketahui, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan arsnya Allah, yang waktu itu di hari kiamat tidak ada naungan selain naungan arsnya. Ada 7 di antaranya. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Insya Allah pertemuan kita ini termasuk hal tersebut, bahkan merupakan bagian yang terbesar dari hal tersebut. Kenapa? Kita bertemu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, dalam ketakwaan. Kita bertemu dalam rangka merasa bangga dengan karunia Allah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Iya kan? Ini kebanggaan setiap orang yang beriman. Bangga dengan karunia Allah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un."
katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Karunia Allah artinya adalah Al-Quran. Rahmat Allah adalah iman. Dengan ini hendaknya mereka orang-orang yang beriman bangga, merasa mulia, merasa bahagia dengannya. Karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Antum dan kita semua bersyukur. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat maupun syahwat, sebagian orang berlomba-lomba mencari dunia, harta, dan kedudukan. Sebagian orang ada yang mengenal agama, tapi agama yang jauh dari jalan yang lurus. Jauh dari petunjuk Nabi SAW dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jauh dari jalan golongan yang selamat dari ancaman azab neraka. Jauh dari orang yang disebut sebagai firqatun najiyah. Orang golongan yang selamat dari perpecahan umat. Yaitu hum man kana ala mithri ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku, yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Subhanallah, di tengah zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, masih ada orang-orang yang mau belajar sunnah. Sampai pun dengan segala keterbatasan fasilitas yang mereka miliki. Tidak salah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis, faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau saya melihat berjumpa dengan seseorang yang belajar ilmu sunnah, seolah-olah saya melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di akhir zaman adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia, rahmatnya, karunianya, Allah semua turunkan dalam Islam. Orang yang belajar Islam dengan pemahaman yang benar, dialah yang paling berhak mendapatkan semua kemuliaan tersebut. Belajar sunnah Nabi SAW. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari pernah mengatakan, "Afdhalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Orang muslim yang paling utama adalah seseorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan dan dilupakan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Kenapa bersabar? Karena perjuangannya besar. Anda harus bersabar menundukkan hawa nafsu. Bersabar untuk belajar, memahami dan mengamalkan. Bersabar untuk menghadapi cibiran sinis dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan perlawanan, penentangan. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Fa innakum aqallun nas, karena jumlah kalian paling sedikit. Kita ketahui semua hadis ghuraba yang terkenal riwayat Imam Muslim. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama datang asing. Dan di akhir zaman akan kembali asing. Kenapa? Rata-rata orang berpaling dari Islam. Maka mendapatkan tuba, keberuntungan besar. Atau tuba ini adalah pohon di surga, pohon kemuliaan. Orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agamanya. Dalam sebagian riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri-ciri mereka, orang-orang asing ini adalah unasun salihun fi unasin su'in katsir man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Di tengah-tengah manusia-manusia yang buruk yang jumlahnya banyak, orang-orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Tentu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita tidak mengatakan kita pasti ahlu sunnah. Kita pasti orang-orang yang ghuraba. Iya kan?
Tidak ada yang mengatakan atau memastikan demikian. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berharap dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengakui segala kelemahan diri kita, lemah dalam ilmu, lemah dalam amal, lemah dalam kesabaran, lemah dalam memperjuangkan Islam, kita berharap dengan kelemahan diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, taufik, untuk termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah yang akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, saya ingin ingatkan kepada antum, tentu kepada diri saya juga sendiri. Saat ini antum dapatkan nikmat yang besar. Antum punya markas, punya masjid tempat sholat berjamaah, antum bisa mengadakan pengajian sunnah, bisa berpegang teguh dengan sunnah. Ini nikmat yang besar. Mungkin ada sebagian orang yang berpandangan, wah ini fasilitas yang kita miliki sangat sederhana. Siapa bilang sangat sederhana? Antum bandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan ulama salaf terdahulu. Mereka bahkan tidak punya lantai. Apalagi kipas angin. Mereka bahkan tidak punya gedung atau bangunan seperti yang kita miliki saat ini. Banyak orang-orang atau ikhwan-ikhwan kita yang merindukan pengajian tidak mendapatkan kesempatan seperti yang antum dapatkan. Coba nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang agung yang harusnya kita jaga. Pertama tadi kita datang, kita melihat ikhwan-ikhwan kita, anak-anak, ya, dengan penampilan mereka yang sesuai dengan sunnah, orang tua mereka juga seperti itu. Sangat bahagia kita melihatnya. Apakah kita biarkan nikmat ini akan hilang begitu saja dari diri kita? Tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tentu syaitan tidak akan tinggal diam. Dan kerjaannya syaitan adalah memecah belah, membuat masalah. Supaya manusia berpaling dari ilmu. Syaitan mengetahui ilmu itu adalah cahaya. Makanya upaya terbesar yang dilakukannya adalah membuat suasana ilmu kacau. Entah itu disebabkan perselisihan, saling sangka buruk, atau perkara-perkara urusan-urusan dunia yang tidak penting akhirnya menjadi sebab permusuhan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh syaitan kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Menjadikan mereka tidak bisa belajar sunnah. Malas, ada yang sudah pengen datang, tidak ada kajian atau suasana kajian tidak kondusif. Tidak nyaman, akhirnya dia pun malas menghadirinya. Dihalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau manusia sudah bercahaya, maka dia akan menempuh jalan yang lurus dengan izin Allah. Syaitan tidak inginkan ini. Dia menghalangi manusia dari cahaya ilmu. فَإِذَا أَطْفَأَ مَصَابِحَهُمْ. Maka kalau dia telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka, khabbatahum fil dhulami kaifa sya, maka iblis pun bebas mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, saya katakan kepada antum hal ini karena pengalaman yang pernah terjadi di beberapa tempat. Dan sebagian di antaranya diadukan ke saya pribadi. Bahkan saya juga ikut turun tangan menasihati. Apa itu? Beberapa tempat ketika awal-awal perintisan kajian sunnah. Beberapa orang-orang yang semangat, jazahumullahu khairan, merintis, bergerak, mengajak untuk mengikuti pengajian. Mulai pengajian ramai, kajian-kajian sunnah, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, apalagi belajar tauhid, digalakan.
Semarak. Lama-kelamaan timbul berbagai masalah yang awalnya kecil. Kesalahpahaman. Atau mungkin yang satu merasa sudah punya jasa yang besar. Kok dia kurang dihargai dan seterusnya. Syaitan punya misi. Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun. Walakin fit tahrishi bainakum. Syaitan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang beriman yang selalu menunaikan sholat. Tapi dia tidak pernah berputus asa untuk membuat permusuhan di antara kamu. Hadis sahih. Ini ditunjukkan dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala. Qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik karena sesungguhnya syaitan selalu menanamkan permusuhan di antara mereka. Ini kerjaannya syaitan. Membuat manusia bermusuhan. Sehingga suasana tidak nyaman. Akhirnya persaudaraan karena Islam menjadi rusak dan seterusnya. Saya katakan tadi terjadi hal-hal seperti ini. Pengajian yang tadinya sudah baik, orang-orang yang belum kenal pun ikut bergabung dalam pengajian. Tiba-tiba beberapa di antara pengurus ya di tempat-tempat tersebut ada kesalahpahaman di antara mereka. Setelah ditelusuri masalah pribadi dan karena kurang bertemu untuk berbicara. Sepele masalahnya. Bayangkan akibat dari perselisihan mereka, pengajian sampai terhenti dalam waktu yang lama. Siapa yang tanggung dosanya? Disinilah seseorang hamba itu berpikir kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala-galanya bagi orang yang beriman. Salah satu yang dinasihatkan oleh para ulama dalam adab-adab menuntut ilmu, bahkan ini adalah nasihat yang pertama, adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Bahkan sudah kita ketahui ini merupakan dasar dari semua permasalahan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan mengikhlaskan agama baginya dalam keadaan hanif lurus kepada tauhid dan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat tinggi keutamaannya. Bahkan kata kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, izzud dunya wal akhirah, semua kemuliaan dunia dan akhirat tergantung dari ilmu. Tetapi kapan ilmu itu memiliki keutamaan yang demikian tinggi? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, la syai'a afdhala min talabil ilmi idza hasunat fihi niyyatu. Tidak ada sesuatu pun tidak ada satu amal pun yang lebih utama daripada menuntut ilmu kalau seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Apa yang Anda niatkan dalam menuntut ilmu? Apa yang kita niatkan supaya dapatkan keutamaan di sisi Allah? Niatnya kata Imam Ahmad adalah an yanwiya raf'al jahli an nafsihi thumma an ghairihi. Meniatkan untuk menghilangkan kebodohan, ketidakpahaman terhadap petunjuk Allah. Ketidakpahaman terhadap sunnah. Kemudian kita lakukan itu juga untuk orang lain. Jadi intinya adalah memperbaiki diri dan mengusahakan untuk tersebarnya kebaikan pada orang lain. Dengan sebab inilah orang-orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu sunnah
menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia. Mereka menempati kedudukan setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi dan para rasul, kenapa mereka mulia? Karena mereka menyebarkan petunjuk Allah. Kalau kita ikut ambil bagian dari kebaikan ini, kita akan dapatkan kemuliaan besar tersebut. Bahkan Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala dari galangan tabi' tabi'in pernah mengatakan, La a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian, derajat yang lebih utama daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah. Coba lihat keutamaan besar. Ini butuh niat yang ikhlas. Apa arti niat yang ikhlas? Seseorang yang merintis atau membangun usaha pengajian dari awal, terkadang

Salah seorang muridnya pernah datang mendatangi beliau. Memberikan kabar gembira bahwa kitab-kitab yang ditulisnya tersebar dan disenangi oleh masyarakat, kaum muslimin. Apa jawaban beliau? Beliau berkata, "Lawadittu ayya'rifahun nasu duna an yunsaba ilayya harfun minhu." Sungguh saya menginginkan ilmu yang aku tulis dikenal, tersebar dan diterima oleh manusia tanpa perlu dinisbatkan kepadaku satu huruf pun darinya. Yakni tidak perlu orang mengenal saya karena saya yang menulisnya. Karena saya yang mengarang buku tersebut. Tidak perlu orang mengatakan saya imam. Saya adalah seorang ulama besar yang menyebarkan sunnah. Tidak perlu. Bukan ini tujuannya. Manusia siapa? Kita kecil. Wong kita sendiri bisa melakukan kebaikan kalau bukan karena taufik dari Allah. Tidak akan bisa kita lakukan. Kita mengetahui diri kita. Banyak kekurangan dalam ilmu, dalam amal. Sholat malam kita saja bagaimana? Dosa-dosa kita banyak. Siapa kita harus dikenal? Sungguh aku menginginkan ilmu ini, kebaikan tersebar di kalangan manusia. Tanpa perlu dinisbatkan satu huruf pun dari kepadaku. Lihat, orang yang tahu tentang kemuliaan ilmu. Orang yang tahu tentang bagaimana memuliakan dirinya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Antum tahu apa yang dilakukan beliau. Berjuang membela akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam keadaan disiksa. Dengan siksaan yang demikian keras. Sampai-sampai salah seorang Al-Gojo yang pernah menyiksa dia kemudian bertobat mengatakan, pukulan yang dicambukkan kepada Imam Ahmad oleh dia, seandainya dicambukkan kepada sapi, terbelah perutnya. Saking kerasnya. Beliau bersabar, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian dengan sebab kebaikan yang beliau sebarkan, akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terjaga. Setelah selesai, wajar kalau beliau dipuji. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Sirah Alami Nubala, waktu memuat biografinya Imam Ahmad, apa kata beliau? Dipuji dengan huwal imamu haqqan wa syekhul islami sidqan. Dialah imam yang sesungguhnya dan syekhul islam yang sejati. Karena ujian yang beliau dapatkan. Setelah itu wajar ketika dia dipuji atau didoakan kebaikan. Ada salah seorang yang bertemu dengan Imam Ahmad setelah fitnah-fitnah yang menimpa dirinya beliau ini. Orang ini ingin memuji Imam Ahmad dengan mengatakan, "Jazallahu, jazakallahu anil islami khairan." Jazakallahu anil islami khairan. Wajar. Semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Ini bayangkan kalau orang yang saat ini dipuji dengan pujian seperti ini, kira-kira bagaimana besarnya kepalanya? Mungkin seperti penampung air itu, yang warnanya orange itu. Iya kan? Bayangkan, semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Di depan umum lagi dikatakan. Ternyata reaksi Imam Ahmad, dia marah besar mendengarkan pujian ini. Dia mengatakan, "Waihak, celaka kamu. Man ana, siapa saya? Hatta yuqala li mithla dhalik." Sehingga diucapkan kepadaku ucapan ini. "Bal jazallahu al-islama anni khairan." Bahkan yang benar adalah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan untuk Islam karena kebaikannya kepadaku. Jadi seseorang hamba, ketika dia mendapatkan petunjuk atau hidayah, jangan dia lupa diri. Kalau bukan karena taufik dari Allah, apakah dia bisa mendapatkan kebaikan tersebut? Kalau bukan Allah yang mudahkan dia taufik, menjauhkan dia dari keburukan,

0: apakah dia bisa mendapatkan kemuliaan tadi? Kita harus ingat ini. Makanya waktu kita diberi kesempatan, kita berusaha mencari kemuliaan tersebut, dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai kita. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai kita. Karena dia yang pujiannya bermanfaat, celaannya mendatangkan keburukan. Adapun manusia, pujiannya atau celaannya tidak mendatangkan atau keburukan bagi kita. Di sini kita belajar ikhlas. Karena dengan ikhlas ini, kebaikan-kebaikan Allah akan semakin tambahkan kepada kita. Istiqomah di atas sunnah akan semakin Allah mudahkan bagi kita. Sekarang ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Nikmat besar kita mengenal ilmu sunnah. Kita bisa dapatkan kajian-kajian yang bermanfaat. Kita bisa belajar tafsir dengan pemahaman ahlu sunnah. Bisa belajar hadis Rasulullah SAW yang sahih. Tahu ini yang sahih, ini yang dhaif. Bisa melaksanakan sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Bisa berpuasa. Kemarin kita menyembelih sembelihan. Berhari raya. Keluarga kita. Bisa kita buatkan pendidikan yang sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, apakah kita inginkan kebaikan ini menetap dalam diri kita atau tidak? Apa jawabannya? Tentu kita inginkan menetap. Istiqomah, iya kan? Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah istiqomah itu milik kita atau miliknya Allah? Hidayah di tangan Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang menjamin diri kita bisa istiqomah. Jangankan istiqomah, benar-benar sebagai ahlu sunnah saja belum tentu. Punya iman yang benar saja belum tentu. Hidayah di tangan Allah, sebagaimana dia maha kuasa memasukkan ke dalam hati hamba yang dipilihnya, dia juga yang maha kuasa mencabut dari siapa yang dikehendakinya. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Hidayah di tangannya. Yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nah kalau kita tahu hidayah ini bukan di tangan kita, kita harus dekatkan diri kita dengan sebab mendapatkan dan sebab ditetapkannya dalam diri kita. Ini yang menjadikan kita bersemangat dalam belajar sunnah. Bersemangat dalam belajar Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Bersemangat menghadiri kajian-kajian, menyelenggarakannya, ikut menyebarkan kebaikan. Karena kita tahu dengan sebab ini, Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita yang lemah ini. Bukannya malah melakukan hal-hal yang menyebabkan kebaikan sunnah itu terhambat. Membikin fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Sekarang, agama Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjaganya? Siapa yang menjaganya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menjaganya, apakah Anda perlu mengkhawatirkan Islam akan rusak, sunnah akan rusak? Tidak perlu dikhawatirkan karena siapa yang menjaga? Yang maha kuat dan maha perkasa. Iya kan? Keagungan dan kemuliaan Islam, kemuliaan ketinggian sunnah akan terus terjaga sampai di akhir zaman. Sampai pun orang-orang yang banyak melakukan bid'ah meninggalkan sunnah, tidak antum perlu khawatir. Di masa-masa fitnah yang saya katakan tadi, dalam sebagian riwayat Imam Ahmad didatangi oleh seorang muridnya. Dia mengatakan, ayyuhal imam, nahnu nakhsha ala dinillah. Wahai Imam Ahmad, ya Aba Abdillah. Karena dipanggil Abu Abdillah. Kami khawatir agama Allah ini akan rusak. Sunnah akan ditinggalkan. Sekarang penguasa ini menguji manusia untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Meyakini keyakinan yang sesat. Menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad, orang yang berilmu. Orang yang faham sunnah. Jawaban beliau ringkas. Innallaha azza wa jalla nasirun li dini. Allah yang akan menolong dan menjaga agamanya. Anda ragu dengan penjagaan Allah? Allah yang maha kuat dan maha perkasa, dia yang menjamin kemurnian Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami. Adzikra menyangkut Al-Quran dan Sunnah. Kamilah yang menurunkan peringatan Al-Quran dan Sunnah, dan kamilah yang akan menjaganya. Sampai di akhir zaman. Tidak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan apa? Diri kita yang tidak terjaga. Tidak terjamin. Iya kan? Anda, saya, kita semua tidak ada yang terjamin. Karena kita bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin dalam Al-Qur'an, wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya Allah janjikan mereka surga. Kita juga bukan generasi tiga yang terbaik yang disebut dalam hadis yang sahih kita kenal bersama. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Bukan kita. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat, kemudian yang datang setelah mereka, yang datang setelah mereka. Kita juga bukan seseorang yang punya jasa besar dalam membela Islam dengan pemahaman yang benar. Seharusnya kita lebih khawatir terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan karena perbuatan kita, na'udzubillahi min dzalik, hidayah dicabut. Semangat mengikuti sunnah menjadi hilang. Coba kita pikir, apa bedanya Anda sebelum mengenal sunnah dengan tetangga-tetangga kita yang saat ini bergelimang dalam perbuatan-perbuatan bid'ah mungkin atau bahkan syirik. Sebagian kita dulunya pernah mengikuti mungkin ritual-ritual tersebut. Iya kan? Coba kita pikirkan, kenapa Allah berikan hidayah kepada Anda? Mereka gak diberikan hidayah. Kalau dengan perhitungan matematika, kita mungkin berpikir, apa sih kebaikan yang saya lakukan? Jasa apa yang saya pernah kerjakan? Ibadah besar apa yang saya pernah lakukan karena Allah? Tidak ada. Karena hidayah dari Allah tidak bisa dilogikakan dengan akal pikiran manusia. Kita hanya bisa bersyukur. Alhamdulillah, sekian banyak orang yang tidak mengenal atau tidak mau belajar sunnah, Allah memilih saya untuk bisa belajar sunnah. Ini nikmat yang harus kita jaga. Di sinilah yang saya katakan, ya, ceramah juga yang saya sampaikan di tempat yang lain. Kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah, padahal sudah kita bahas tadi, Allah yang menjaga agamanya. Bukan karena Allah butuh pertolongan kita, karena Allah tidak butuh kepada siapapun, dia maha kuat dan maha perkasa. Allah ghaniyun hamid, maha kaya, maha tidak butuh kepada makhluknya dan maha terpuji. Tapi kita yang butuh mendapatkan penjagaan dari Allah. Coba antum renungkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela menolong agama Allah, menolong Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, meneguhkan imanmu. Wa la yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh-sungguh Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ini sama dengan makna hadis yang sahih. Makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih. Riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu bersamamu, memudahkan pertolongan bagimu. Jadi saya kembali kepada makna ayat dan hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi barang siapa jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kita semua tahu Allah tidak butuh penjagaan kita karena dia maha sempurna penjagaannya. Kenapa kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah, menolong agama Allah? yang disepakati oleh para ulama ahlu tafsir, makna menolong agama Allah adalah bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Seperti yang diterangkan dalam tafsir Adwa'ul Bayan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syengkiti rahimahullah ta'ala. Adalah dengan mengikuti apa yang disyariatkannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yakni belajar agama dan mengamalkannya. Itulah cara menolong agama Allah. Kenapa kita lakukan? Toh Allah tidak butuh pertolongan kita. Kenapa kita menjaga batasan-batasan agama Allah? Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Bukan berarti, ya, jadi Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Jadi maknanya adalah, karena kita butuh penjagaan dan pertolongan dari Allah, maka usaha ini kita lakukan. Karena dengan dekat dengan sebab-sebab penjagaan, kita akan ikut terjaga. Islam terjaga. Sunnah akan terus mulia. Siapa yang ingin mulia, dekatkan diri Anda dengan sunnah. Belajar sunnah, pahami sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Waju'ila dhullu was-saghara liman khalafa amri." Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi sunnahku, menyelisihi perintahku, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin muliakan diri kita, masuk ke dalam golongan orang-orang yang ditolong oleh Allah, dekatkan diri kita dengan sebab-sebab tadi. Sekarang kita semua tahu, kan? Setiap zaman sampai hari kiamat akan terus ada orang-orang yang akan membela kebenaran, membawa sunnah, semangat mengamalkannya. Iya kan? Ada terus orangnya. Tidak kita pastikan siapa. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda berharap termasuk ke dalam golongan mereka? Berharap enggak? Berharap. Cuma mereka yang dijamin keselamatan. Merekalah ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Merekalah golongan yang selamat. Merekalah at-ta'ifatul mansurah. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrulllah. Senantiasa akan selalu ada di umatku ini sekelompok orang. Ta'ifah ini sebenarnya artinya bisa satu atau sekelompok orang. Jadi mesti enggak mesti kelompok. Seorang pun bisa. Sifatnya mereka selalu memperjuangkan, membela, menampakkan kebenaran. Dalam riwayat lain, mansurah, mereka akan selalu ditolong oleh Allah. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya keputusan Allah. Semua para ulama ahlus sunnah wal jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ali ibnul Madini, Imam Bukhari sebelumnya, Imam ibnul Mubarak. Semua mengatakan, hum indi ashabul hadith. Mereka menurut aku, menurut kami adalah ashabul hadith. Orang-orang yang selalu belajar hadis Rasulullah SAW. Siapa mereka? Ahlu sunnah. Orang yang selalu belajar sunnah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, illam yakun hadhihi ta'ifatul mansuratu ashabal hadithi fala adri manhum. Kalau mereka ini bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Coba lihat. Dengan kita dekat kepada sunnah, jadi golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Jadi golongan yang selamat. Jadi, kita mau ikut terlibat dalam kebaikan ini, mau hadir atau tidak hadir, tetap akan ada mereka. Misalnya ada yang mengatakan, aduh saya malas, ya sudah. Malas mengikuti kajian, ya sudah. Berarti Anda ingin mengeluarkan diri Anda dari jaminan kebaikan tersebut. Orang yang sekarang bersungguh-sungguh saja belum tentu dipilih, apalagi orang yang malas-malasan. Allah tidak akan kehabisan hamba-hamba yang mau bersyukur dan tahu diri. Karena Allah punya banyak hamba-hamba yang mau bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, maka Allah Maha Kuasa mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Tidak akan kehabisan. Kalau kita tidak mau perbaiki diri, tidak mau mensyukuri nikmat hidayah ini, maka jangan salahkan ketika Allah menyingkirkan orang-orang yang tidak tahu diri ini, kemudian Allah mendatangkan yang lain. Siapa yang bisa mencegah kalau Allah menghendaki? Sedangkan dia itu adalah fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi masalahnya adalah kendala yang terbesar dalam diri kita adalah kurang mensyukuri nikmat. Kurang mensyukuri nikmat. Harusnya kebaikan besar ini kita jaga, kita berusaha kompak, bersatu. Toh manfaatnya untuk diri kita sendiri. Iya kan? Ada masalah-masalah perselisihan pendapat di mana-mana, akhi, ya. Orang yang berilmu saja ketika bertemu membahas satu masalah, masalah urusan dunia karena tidak ada dalilnya. Kita mau bikin masjid. Berkumpullah beberapa ketua yayasan, mungkin ustaz, murid-murid senior berkumpul semua. Pembahasan pertama, masjidnya di mana kita dirikan? 10 yang berkumpul, 10 pendapat. Iya kan? Bahkan sebagian orang mungkin 3 pendapatnya, berarti 13 pendapat. Baru penentuan tempat. Tidak selesai. Nanti luasnya berapa? Oh, saya maunya 10 kali 10. Jangan, besar sekalian. Oh, jangan, bertingkat sekalian. Tidak ada kesesuaian. Kalau karena masalah ini akhirnya masjid tidak didirikan, kapan kita dapat keutamaan mendirikan masjid? Belum lagi untuk halaqoh pengajian. Masya Allah, kalau kita mau bahas masalah perselisihan dari semua masalah. Ini baru pendapat pribadi, belum lagi tadi syaitan yang selalu mencari celah untuk membuat permusuhan di antara kita. Makanya orang kalau tidak punya sifat mengalah dalam urusan-urusan seperti ini bisa hancur dakwah. Antum ingat ya, saya ketahui persis. Dan saya mendengarkan cerita ini persis. Saya tahu keadaannya persis dan saya mendengarkan cerita dari beberapa orang yang merupakan pengurus inti Rojak TV yang sekarang besar. Antum belum tahu waktu masih kecil, masih radio Rojak kecil. Donaturnya sedikit. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui para ustadz yang Masya Allah, ya, kita doakan kebaikan untuk mereka tersebar dan menjadi kebaikan besar di masyarakat kita. Dulunya waktu Radio Roja ini masih kecil, orang diundang ke sana susahnya bukan main. Diundang jauh-jauh, ya. Sudah letaknya dari Jakarta jauh, orang yang mampir ke sana harus ke sana, aduh lu susahnya, cari lagi alamatnya, sulit dan seterusnya. Sekarang orang tidak diundang pada pengen ke sana. Sampai pun ustaz. Dulu orang tidak ada yang rebutan untuk mengisi pengajian di sana. Dalam tanda kutip rebutannya ini ya. Sekarang ketika sudah besar, dengan pertimbangan orang-orang yang menangani atau memegang media yang sangat bermanfaat dalam penyebaran sunnah ini, ada beberapa ustadz mungkin yang dipandang ya kurang.
1: Gunakan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari. Menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Alhamdulillah.

0: يهدِ الله فلا مضل له
1: ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani fiddin, pada malam ini kita akan membahas atau membicarakan tentang satu kewajiban agama yang sangat agung, yaitu nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tamim Ad-Dari mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat sendiri, Ibn Fiddin, berasal dari kata nasoha, yang artinya adalah menyaring atau memurnikan. Nasohatul asal, aku menyaring madu hingga menjadi murni. Jadi kata-kata nasihat artinya adalah kemurnian. Menyaring sesuatu hingga murni itu disebut nasah. Ya, disebut nasah. Dan prosesnya disebut nasihat. Jadi nasihat adalah proses membuat sesuatu itu menjadi murni, bersih. Ini merupakan kalimatun jami'ah. Satu ungkapan yang luas. Maknanya adalah hiyazatul khair lin mansuh. Itu inti dari nasihat, yaitu hiyazatul khair lin mansuh. Berupaya memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Upaya atau usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Objeknya itu orang yang dinasihati, al-mansuh. Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qalu madaruddin ala arba'ati ahadits. Intisari agama itu terpulang kepada empat hadis. Wa ana aqul anna madarahu ala hadisi ad-dinun nasihat. Dan aku katakan, kata Al-Imam An-Nawawi, bahwa inti sarinya, inti dari intinya itu, ya empat itu kalau mau di press lagi, kalau mau disaring lagi, kalau mau dikecilkan lagi, maka terpulang kepada satu hadis, yaitu hadis ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Inna imadaddin wa qawamahu an-nasiha. Sesungguhnya imadaddin, yaitu tonggak, pilar dan panji dari agama serta tiangnya, penyangganya adalah nasihat. Fal mu'minu daiman tajiduhu nasihan li nafsihi awalan wa li ghairihi min ikhwanihi thaniyan. Dan seorang mukmin itu selalu senantiasa mendapati dirinya adalah seorang yang nasih. Ya, selalu memberi nasihat. Baik itu kepada dirinya, itu yang pertama, linafsihi awalan, wa li ghairihi min ikhwanihi, dan juga kepada orang-orang lainnya, saudara-saudaranya yang lain, itu yang kedua. Jadi nasihat itu tertuju pertama kali kepada diri. Seseorang adalah menasihati dirinya, berbicara kepada dirinya sendiri, menasihati dirinya sendiri. Kemudian dia tidak lupa menasihati orang-orang yang ada di sekitarnya. Menasihati diri sendiri, ini adalah suatu perkara yang mungkin kita abaikan. Seorang mungkin lebih suka memberi nasihat, menceramahi orang lain. Tapi untuk menceramahi dirinya sendiri, ini mungkin dia lupa. maka mungkin dia perlu merenung, dia perlu bertafakur, dia perlu mengoreksi, menghisab dirinya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab nanti pada hari kiamat. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan seorang mukmin, seorang muslim itu haruslah menjadi seorang yang nasih, selalu menasihati. Pertama dia menasihati dirinya. Dia berkata kepada dirinya, ya sudah jauh mana perjalanan hidupnya. Kadang-kadang ya, seorang manusia itu juga lupa berapa sudah usianya. Hingga dia asik terus hidup, tapi lupa dia sudah berapa tahun. Ada juga yang seperti itu. Tiba-tiba dia lihat, dia hitung, ternyata umurnya sudah 45, 50, bahkan yang ada yang 55, ada yang sudah sampai kepada targetnya 60. Dia enggak sadar. Nah, mungkin dia kurang berbicara kepada dirinya. Ya. Maka dari itu konfident syariat Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk iktikaf minimal 1 tahun sekali, ya, memutus dirinya dari dunia luar dan berbicara kepada dirinya sendiri, bermunajat kepada Allah dan merenungi ya, dirinya sendiri, berbicara kepada dirinya sendiri. Rasulullah biasa iktikaf pada bulan Ramadan, ya, di 10 hari terakhir. Dia memutus, orang yang iktikaf itu memutus dirinya dari dunia luar, dia berkonsentrasi di tempat istiqafnya untuk ibadah, bermunajat, memohon kepada Allah, berzikir dan merenungi dirinya. Nah, demikian kunifidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena bukan hanya rambut yang bisa acak-acakan, ya, bukan hanya rambut yang bisa acak-acakan, awut-awutan, tapi hati kita juga bisa acak-acakan dan awut-awutan. Dan menyisir hati itu sangat susah, karena gak bisa disisir oleh orang lain. Ya, kalau rambut acak-acakan mungkin bisa disisir oleh istri, anak, atau orang lain. Tapi kalau hati yang kusut masai, aut-autan, ini gak bisa disisir oleh orang lain. Yang bisa menyisirnya hanyalah kita sendiri, Ikhwan Fiddin, yang memiliki hati tersebut. Dan yang kedua, nasihat itu ditujukan kepada saudara-saudaranya sekitarnya dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban hablun minannas. Ya, kewajiban yang paling agung di dalam hablun minannas itu adalah menyampaikan nasihat. Ya, cuma bagaimana cara menyampaikan nasihat? Tentunya kita harus memperhatikan adab-adabnya. Wala ajra an yakuna min ta'alimid din wa wasaya ar-rasulul karim an-nushu li kulli muslimin. Dan tidak mengherankan apabila termasuk salah satu di antara ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh Rasulullah, pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah dan baiat yang diambil oleh Rasulullah dari para sahabat, salah satu poinnya adalah an-nushu li kulli muslimin. Ya, jangan lupa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Jangan lupa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ya. Nah, ikhwan fillah, proses ini, ya, proses saling menasihati ini adalah suatu tonggak pilar yang menegakkan dan meluruskan, membangun masyarakat muslim, pribadi muslim, rumah tangga muslim. Tanpa ditegakkannya proses saling menasihati ini, maka bangunan baik itu pribadi, masyarakat maupun rumah tangga akan hancur. Coba lihat pribadi yang sudah menjauh dan tidak mau lagi mendengar nasihat, bagaimana ujungnya pribadi ini, bagaimana nasibnya pribadi ini akan hancur. Demikian pula coba lihat keluarga yang sudah mulai menjauh dari nasihat atau dibiarkan tanpa dinasihati atas pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi di dalamnya, maka keluarga itu juga akan hancur. Demikian pula masyarakat kalau tidak ditegakkan di dalamnya an-nasihat, ya, proses saling menasihati ini, maka masyarakat itu juga akan hancur. Bighaddin nazar an launihi au jinsihi au lughatihi au ardihi, tanpa memandang warna kulitnya atau jenisnya, jenis kelaminnya atau bahasanya atau tanah airnya. Karena fala unsuriyata tibit, tidak ada unsuria, sukuisme, ya. Tidak ada apa namanya kedaerahan, ya, tidak ada fanatik, ya, hizbi di dalam agama, fanatik golongan di dalam agama. Wala afabiyata wala tabaqatiyata tabaqatiyata fil Islam, dan juga tidak ada tabaqah tabaqatiyah fil Islam, tidak ada kasta, ya, di dalam Islam. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi nasihat ini kita sampaikan kepada siapa saja, yang mulai dari, ya, kita katakan awam sampai kepada pemimpin. Nabi mengatakan liman ya Rasulullah, maka Nabi berkata mengatakan lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. A'immatil muslimin, pemimpin, mulai dari pemimpin sampai amatihim, sampai masyarakat awamnya, ya, semuanya berhak untuk mendapatkan nasihat. Wa wajibun nasiha yata'aqqadu fi dhuruf wal mutaghayyirat, dan kewajiban nasihat ini akan bertambah kuat melihat kondisi, situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, dalam kondisi sekarang ini di mana, ya, kita katakan banyak manusia yang jauh dari agama dan faktor-faktor yang mengeluarkan manusia dari ajaran agama itu semakin banyak, faktor-faktor yang menyeret mereka kepada syahwat dan syubhat semakin kuat, maka kewajiban nasihat ini juga semakin ketat atau semakin besar, ya, semakin kuat. Fannas ahwaju ma yakununa ila nafsi wa tawjih wa tadhkir. Manusia dalam kondisi seperti itu tentu sangat membutuhkan nasihat, pengarahan dan peringatan. Ya, sekarang ini kalaulah masyarakat kita biarkan dengan model beragama mereka, kemudian juga dengan kehidupan, ya, fitnah akhir zaman, maka mereka akan hanyut. Ya, berapa banyak orang-orang yang sudah hanyut, ya, berapa banyak orang-orang bahkan bukan hanya hanyut tapi sudah tenggelam, ya, tenggelam dalam fitnah dunia. Jadi mereka sangat membutuhkan nasihat, mereka sangat membutuhkan taujih, pengarahan, ya, dan mereka sangat membutuhkan tazkir, peringatan, pengarahan kepada yang benar, pengarahan kepada yang hak, pengarahan kepada jalan yang lurus, ya, kepada sesuatu yang bermaslahat, bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Karena kita hidup di dunia ini banyak sekali yang mengalihkan perhatian kita. Banyak sekali perkara yang mengalihkan pandangan kita, sehingga kita kadang-kadang menghadapnya kemana, kadang ke sana, kadang kemari, ya. Nah, kita perlu pengarahan, diarahkan, ya. Ya, kadang-kadang seorang nggak tahu, ada yang, ya, memang Allah beri rezeki, ya, duit itu mengalir terus kepadanya, dia pun bingung diapakan duit ini, ya. Kadang-kadang juga dia tidak begitu mengharapkan duit itu, tapi begitulah, duit itu mengalir terus kepada dia. Nah, orang seperti ini juga perlu taujih, pengarahan. Kemana dan kepada apa hartanya itu harus digunakannya. Nah, banyak orang-orang yang enggak mengerti. Ya, lalu dia gunakan itu untuk maksiat. Ya, untuk perkara yang mengundang kemarahan Allah. Sesuatu yang seharusnya dia bisa gunakan itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, justru, ya, malah sebaliknya. Ya, perkara itu menyeret dia kepada apa? Kepada kebinasaan, kehancuran dunia dan akhirat. Jadi manusia itu intinya butuh pengarahan. Ya, ada orang yang diberi nikmat sehat, ya, tapi nggak tahu dia, ya, nggak tahu dia kemana kesehatan itu harus digunakannya. Ya, tenaga yang berlebih itu harusnya digunakannya untuk apa? Kadang-kadang dia bingung juga, ya, nggak tersalurkan. Nah, kadang-kadang dia salurkan untuk hal-hal yang negatif. Atau satu hal yang dosa, ya, dia kenceng larinya, lalu apa, bingung mempergunakan kekuatannya, akhirnya dia milih profesi jadi pencuri, ya. Nah, dibikin benefit ini salah satu contoh. Banyak manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gelontorkan nikmat kepadanya, namun karena tidak ada pengarahan, tidak tahu dia harus diarahkan kemana nikmat-nikmat tersebut. Nah demikian, jadi intinya seorang insan butuh pengarahan di dalam hidup. Itulah dia tauji. Kullama ibta'adu aidin, dan setiap selama ataupun semakin jauh mereka dari agama, maka semakin butuh mereka kepada nasihat ini. Inna taujihaddin wa nusi taujihanna wa nus wa nushahum fadilatun wa rubbama yakunu faridatan. Mengarahkan manusia dan menasihati mereka kepada hal yang baik dan positif itu merupakan satu keutamaan amalan yang dianjurkan, bahkan bisa juga menjadi wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqarridu dalika fi min muntaliqil ukhuwah al imaniyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan ini bertolak dari satu dasar, yaitu apa? Al ukhuwah al imaniyah, persaudaraan seiman. Yaitu Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu hingga dia mencintai saudaranya, dia mencintai. Nah, di sini ada satu hal yang keliru di dalam mengartikan hadis ini. Nabi mengatakan yuhibbu li akhih hatta yuhibba li akhih, hingga dia mencintai untuk saudaranya. Ya, mencintai untuk saudaranya berbeda dengan mencintai saudaranya. Ya, mencintai untuk saudaranya artinya apa? Menyukai banyak hal untuk saudaranya. Sebagaimana dia menyukai hal itu untuk dirinya. Jadi ini maknanya. Ikhwani fiddina azni Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana perkara-perkara yang dia cintai bagi dirinya. Nah, di sana ada tambahan riwayat lain, ya, satu lafal yaitu min khairin, dari kebaikan-kebaikan. Kalau kita memandang kebaikan-kebaikan itu pantas untuk diri kita, ya, ingin kita miliki, maka demikian juga itu untuk saudara kita, ya. Jadi hendaklah kita juga berbagi kebaikan. Kalau kita ingin, ya, diri kita itu soleh, diri kita itu baik, kan begitu ya. Demikian juga saudara kita juga ingin baik, ya, ingin juga soleh. Ya, kalau kita ingin sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, ya, kita tidak ingin jatuh dalam mudarat, demikian pula saudara kita, ya, kita inginkan baginya, bagi dirinya juga kebaikan, terhindar dari mudarat, ya. Demikian ikhwanul fiddin, itu adalah bukti, ya, kecintaannya kepada saudaranya, ya, bukti kecintaannya kepada saudaranya dan bukti kesempurnaan imannya, bukti kesempurnaan imannya. Kalau saudaranya itu tidak ingin, kalau dirinya tidak ingin terjerumus dalam kesesatan, maka demikian pula dia tentu tidak rida melihat saudaranya itu jatuh dalam kesesatan. Maka dia pun tergerak untuk menasihati, untuk melindungi, memproteksi saudaranya tersebut. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan untur aqaqal baliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang madlum, yang berbuat aniaya maupun yang dianiaya. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madlum kami tahu bagaimana cara menolongnya. Orang yang teraniaya atau dianiaya kami tahu cara menolongnya. Lalu bagaimana menolong orang yang menganiaya? Nabi mengatakan tahjizuhu an anidzulmi. Engkau mencegahnya dari perbuatan zalimnya. Itulah cara menolongnya. Ya, kita cegah saudara kita itu dari perbuatan-perbuatan yang merusak misalnya. Perbuatan-perbuatan yang melanggar agama misalnya. Maka itu adalah satu bentuk pertolongan kita kepada saudara kita itu. Wa nushun nas amanatun. Sawa'un sa'ala biha qalamu katibin aw adibin aw kharajat min fami alimin aw da'iyatin aw khatibin. Memberikan nasihat kepada manusia itu adalah suatu amanah. Baik itu nasihat yang keluar dari pena seorang penulis, atau dari syair seorang penyair, atau keluar dari mulut seorang alim, atau seorang dai, atau seorang khatib. Ya. Nasihat ini adalah amanah. Walaupun dari manapun sumbernya, ya, maka dia amanah. Amanah yang telah ditunaikan oleh yang memberikan nasihat dan amanah yang terembang di pundak orang yang diberi nasihat. Itu maksudnya. Ya, jadi nasihat itu adalah amanah. Ya, nasihat yang disampaikan itu adalah amanah. Amanah yang telah dilakukan, yang telah ditunaikan oleh orang-orang yang menyampaikannya, baik dari manapun amanah itu berasal, baik dari tulisan, ya, disampaikan melalui tulisan, atau melalui ceramah, atau melalui mulut seorang alim, atau seorang dai, atau seorang khatib, dan atau siapa saja, atau dari saudara kita, maka itu adalah amanah. Amanah yang telah ditunaikannya dan tinggal kepada kita, itu menjadi amanah. Apakah kita bisa mengembannya atau tidak? Apakah kita bisa melakukannya, mendengarkannya dengan baik, lalu mengikuti yang terbaik darinya atau tidak? Nah, demikian yang konfident. Itu amanah yang terpikul di pundak kita. Wajib antakuna al kalimat tudawi wa tu'alib wa tuslih. Maka sebuah nasihat itu haruslah kalimat yang bisa mengobati, kalimat yang bisa menyembuhkan, dan kalimat yang bisa memperbaiki. Ya, demikian sifat sebuah nasihat. Ya, sesuai dengan kata asalnya, yaitu kemurnian, ketulusan. Maka kata-kata di dalam nasihat atau cara di dalam memberikan nasihat itu haruslah tudawi wa tu'alib wa tuslih, mengobati, menyembuhkan, dan memperbaiki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka itu kecuali orang-orang yang menyuruh untuk bersedekah, atau menyuruh kepada perbuatan ma'ruf, atau untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Ya, tentunya bisik-bisik, ya, merahasiakan sesuatu itu adalah satu hal yang bisa menimbulkan kecurigaan. Ya, bisik-bisik antara dua orang ini menimbulkan banyak dugaan atau persangkaan dan lain sebagainya. Tapi ada pengecualian, kecuali bisik-bisik dalam rangka untuk apa? Untuk menyuruh dia bersedekah, atau untuk menyuruh dia kepada perkara yang ma'ruf, atau untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Nabi mengatakan, yunmi khairan wa yaqulu khairan. Ya, dia menyampaikan yang baik dan mengatakan yang baik pula.
2: Fal harisu 'alal khair yataharra kull fi'lin aw qawlin fihi salahu sahibihi.
1: Orang yang menghendaki kebaikan, khususnya bagi saudaranya, maka dia harus berupaya dalam setiap perbuatan dan perkataan yang dilakukannya itu berakibat baik bagi temannya, atau berbuat kebaikan bagi saudaranya.
2: Fal kalimatun nasih, fal kalimatun nasihah taqudu wa tu'athir.
1: Kalimat-kalimat nasihat itu, untayan-untayan nasihat itu haruslah bisa mengarahkan, membimbing, dan juga bisa memberikan pengaruh kepada jiwa dan hati.
2: Wa ta'malu 'amalaha fil nufus,
1: dan bisa memberikan pengaruhnya, reaksinya di dalam hati, di dalam jiwa.
2: Idza istathmarat asbahat quwwatan musaytaratan fa'ala.
1: Yang bisa memberikan pengaruh yang kuat terhadap orang yang diberi nasihat, sehingga dia bisa berubah, sehingga dia bisa menerima dan melakukan isi nasihat tersebut.
2: Rubbama kanat aqwa min al-jiyush,
1: dan kadangkala satu nasihat itu lebih kuat daripada bala tentara.
2: Wa amra min al-kata'ib wa akbaru min al-asliha,
1: lebih tajam daripada pedang dan lebih ampuh daripada senjata. Nah, demikian ya panifidin rahimani wa rahimakumullah. Dan kadangkala nasihat yang disampaikan oleh seorang muslim kepada saudaranya itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya, daripada harta benda. Ya, dalam satu kondisi mungkin nasihat yang disampaikan itu lebih tinggi nilainya dan besar pahalanya di sisi Allah daripada sedekah yang dikeluarkannya atau diberikannya kepada saudaranya itu. Demikian ikhwan fillah rahimani. Karena itu Nabi mengatakan, ya, Al-kalimatu thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Ya, kata-kata yang baik adalah sedekah.
2: Innal kalimata thayyibah wan nasiha al-hadifa taduru haula mihwari thabitin la yadur wa hiya nafsuha taduru fi majallati iddah.
1: Sesungguhnya kalimat yang baik dan nasihat yang terarah, yang tepat, ya, itu berpuncak ataupun berkisar pada beberapa perkara berikut ini, ya, yaitu dia menyampaikan nasihat itu dalam bentuk zikrullah, yaitu anjuran untuk zikrullah, amrun bi ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, ya, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan melarang manusia dari perbuatan munkar, atau dalam bentuk dakwah ilallah, mengajak manusia kepada agama Allah, baik dalam bentuk yang umum, yaitu mengajak orang-orang yang belum Islam ke dalam Islam, ataupun mengajak orang-orang Islam untuk mengamalkan Islam. Karena hidayah ada dua, ada hidayatun ilal Islam wa ada hidayah fil Islam. Ada hidayah artinya adalah mengajak manusia kepada Islam, dan ada hidayah dalam bentuk yaitu mengajak manusia untuk mengamalkan Islam. Karena banyak manusia sekarang ini yang sudah Islam tapi belum mengamalkan Islam, atau belum murni ataupun belum benar-benar ya menjalankan Islamnya.
2: Wa islahun bainal mutakhasimaini, dan memperbaiki hubungan di antara dua orang yang bertengkar,
1: orang yang berselisih. Ini bentuk nasihat juga, ya, mendamaikan manusia antara dua orang yang berselisih, itu adalah bentuk nasihat.
2: Wa syafa'atun hasanatun, dan bantuan
1: yang baik, ya, rekomendasi yang baik. Bila ada seorang bertanya tentang fulan, lalu dia memberikan rekomendasi yang baik, yang tepat, ini adalah bentuk nasihat. Sebagaimana salah seorang sahabat sahabiyah, itu Fatimah binti Qais, minta nasihat kepada Nabi berupa rekomendasi. Dia bertanya tentang dua orang yang datang meminangnya, ya, yang satu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu Abu Jahal. Lalu Nabi menyampaikan nasihat. Ini namanya tauji.
2: Ini namanya syafa'atul hasanah.
1: Ya. Adapun Muawiyah fasuluh, dia sedikit hartanya, miskin. Adapun Abu Jahal, dia itu darabun lin nisa atau la yadau asahu an atihi. Tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah dia banyak bersafar. Ada yang mengatakan dia suka apa namanya ringan tangan terhadap istri. Kemudian Nabi mengatakan ankihi Usama, nikahilah Usama, yaitu Usama bin Zaid. Nah, ini adalah syafa'ah.
2: Ini adalah bentuk nasihat, ya, orang yang datang kepada kita ingin nasihat, misalnya tentang tanyalah,
1: kalau dalam istilah kita konsultasi, ya, konsultasi tentang pernikahan ataupun rumah tangga, maka ini adalah bentuk nasihat.
2: Maka janganlah kita bakhil untuk menyisihkan
1: waktu kita untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang minta konsultasi kepada kita.
2: Baik. Wa qadar wa hajatun nas, demikian pula menutupi kebutuhan manusia, itu merupakan juga bentuk nasihat.
1: Ya. Qadar wa hajatun nas, menutupi kebutuhan manusia, ini juga termasuk nasihat.
2: Waraddu an ardi akhik,
1: dan membela kehormatan saudaramu, itu juga nasihat. Ya, membela kehormatan saudara kita. Kalau ada saudara kita misalnya dijelek-jelekkan, diburuk-burukkan, maka merupakan bentuk nasihat kita, yaitu membela, melakukan pembelaan terhadap, ya, kehormatan saudara kita itu. Ya, membela kehormatan saudara kita itu.
2: Demikian itu adalah bentuk nasihat juga, ya. Dan wayuat dihudalika akhtar, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Dan itu diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam dua hadis berikut ini. Ya, yang pertama adalah yarwihi Abu Musa radhiyallahu anhu an Nabi SAW. Abu Musa meriwayatkan dari Rasulullah SAW, dia mengatakan ala kulli muslimin sadaqah.
1: Setiap muslim wajib bersedekah. Setiap muslim wajib bersedekah.
2: Nabi mengatakan ala kulli muslim,
1: ini umum. Ya, setiap muslim harus bersedekah. setiap muslim harus bersedekah. Nah, ini banyak sekali faedahnya di sini hadis Nabi. Ya, Nabi menyampaikan beberapa taujih seperti yadul ulya khairan min yasmini risufla. Tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Siapapun tangan yang di atas itu dan siapapun tangan di bawah itu. Yang jelas, tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Nabi tidak mengatakan orang kaya lebih bagus dari orang miskin, tidak. Tapi Nabi mengatakan apa? Tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Bukan kelaziman. Yang di atas itu harus orang kaya, yang di bawah orang miskin. Ada banyak orang miskin yang juga punya semangat memberi lebih daripada orang kaya. Ya. Banyak, tidak sedikit kita katakan orang-orang yang pas-pasan, ya. Kata Nabi apa? Khairu shadaqah min jahdil muqil. Sebaik-baik sedekah itu adalah dikeluarkan min jahdil muqil, dari jahat. Jahat ini artinya apa? Harta yang kita peroleh dengan susah payah, al-muqil, dan pada saat kita sedang sedikit. Artinya apa? Sedang pas-pasan. Sudah dapatnya susah, pas-pasan lagi. Itu kalau disedekahkan itu ikhwanul fiddin sebaik-baik sedekah. Itu susah itu. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Umar yang ingin melepaskan gajinya kepada orang yang lebih fakir daripadanya, Nabi mengatakan jangan, ambil dulu harta itu baru sedekahkan. Apa faedahnya di sini? Karena harta kalau sudah di tangan, maka sifat toma itu menghalangi kita untuk bersedekah. Hingga ketika kita menyedekahkan harta yang sudah di tangan itu lebih besar pahalanya daripada apa? Harta yang belum sampai ke tangan kita. Maka Nabi mengatakan jangan, ambil itu harta. Ya, kemudian kalau kamu mau sedekahkan. Nah, demikian ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Maka Nabi mengatakan apa? Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Nabi tidak mengatakan, sekali lagi Nabi tidak mengatakan orang kaya itu lebih bagus daripada orang miskin atau lebih baik daripada orang miskin. Karena orang kaya bersedekah, orang miskin tidak bersedekah. Tidak. Tidak menjadi kelaziman. Bukan merupakan satu keharusan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, berapa banyak orang yang miskin ternyata dia punya semangat memberi lebih besar daripada orang kaya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendorong kita untuk punya semangat untuk memberi. Apa? Semangat untuk memberi, semangat untuk bersedekah, bukan semangat untuk menerima sedekah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan sedekah itu sebagai hirfah. La yas'aluna an-nasa ilhafa, tidak meminta-minta dengan memaksa kepada manusia ilhaf. Ya, Nabi mengatakan termasuk ilhaf adalah orang yang meminta sementara di kantongnya ada 50 dinar atau 50 dirham. Ya. Para ulama mengatakan bahwa batasan ilhaf itu adalah apa? Orang yang masih mau minta-minta sementara dia masih punya kebutuhan, kecukupan untuk satu harinya. Ya, atau kebutuhannya sehari-hari. Kemudian para ulama mengatakan bahwa ya, batasan ilhaf itu adalah kecukupan seorang insan itu selama satu hari. Jika seorang itu punya penghasilan yang cukup untuk makannya satu hari, artinya dalam satu bulan itu gajinya ataupun pendapatnya mencukupi, ya maka makruh baginya atau dilarang baginya untuk meminta-minta. Meminta-minta ya. Nah, demikian ikhwan fil din azani Allah. Lain halnya kalau diberi. Nabi tadi para ulama mengatakan ya ada juga hadis yang menyebutkan ya bahwa harta itu jika datang kepadamu tanpa memintanya maka ambillah. Ya, tapi jika tidak datang, maka janganlah kamu meminta-mintanya. Ya, la tutbi'hu nafsak. Janganlah kamu terlalu berambisi untuk memilikinya dengan meminta-minta. Nah, demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi seorang muslim harus memiliki semangat untuk memberi. Ya, bukan semangat untuk menerima. Berapa banyak orang-orang sekarang ini yang ya, maaf, dia merasa mulia dan merasa bangga, merasa tersanjung kalau diberi. Maka dia pun pamer, aku telah diberi ini, aku telah diberi ini. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Seolah-olah dirinya adalah orang yang mulia karena diberi. Ini adalah satu kebalikan. Ikhwan fi din azani Allah. Nabi mengatakan yadul ulia khairun min yadid sufla. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah tangan yang memberi lebih bagus daripada tangan yang menerima dan meminta. Nah, itu maksudnya. Ya, demikian ikhwan fi din. Ya. Jadi ya sungguh sangat aneh sebagian orang yang ya lebih apa namanya lebih merasa terhormat dia apabila diberi. Nah susahnya ikhwan fillah orang yang terbiasa diberi hingga dia lupa untuk memberi. Ya bahkan dia bertanya kok nggak diberi kan begitu ya. Bukan dia bertanya kok saya tidak memberi. Nah maka dari itu Nabi mengatakan ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim wajib bersedekah. Setiap muslim wajib bersedekah. Wajib. Wajib hukumnya fardu. Ya cuma bentuknya bagaimana sedekahnya kan begitu ya. Nah, sesuai dengan kondisi. Nabi menjelaskan kemudian. Jadi ini umum ya, baik dia itu miskin maupun kaya. Karena Nabi mengatakan muslimin, tidak dia mengaitkan dengan sifat ghaniyin atau fakirin, tidak. Muslim, siapa saja. Si kaya

0: dia dengan tangannya, kemudian mayan fa'unat tahu, dia cukupi, dia tutupi kebutuhan dirinya, lebihnya pasti itu bersedekah. Kalau araiza illam yastati, jika dia tidak punya kerja, enggak bisa kerja, gimana? Coba lihat Nabi memberikan anjuran. Bagaimana ya Rasulullah bersedekah? Kerja. Ada sebagian orang, mas, enggak bisa lah sedekah, kenapa? Pengangguran. Dia kerja. Ya. Apa kata sebagian salaf ya kepada orang-orang fakir yang diberinya? Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan berniaga. Artinya apa? Ya itu dia punya semangat untuk memberi. Coba bayangkan dengan efisien kalau setiap pribadi muslim punya semangat untuk memberi. Ya, maka tidak ada lagi peminta-minta. Karena sebelum diminta pasti akan diberi. Kenapa muncul penyakit masyarakat yaitu mengemis dan meminta-minta? Karena kaum muslimin sudah meninggalkan semangat untuk memberi. Hingga sebagian orang yang terpaksa meminta-minta, mengemis. Sebenarnya ya, seharusnya dengan ya, mayoritas dan banyaknya kaum muslimin sekarang ini ya, ya tidak ada satu muslim pun yang perlu untuk mengemis dan meminta-minta. Ara'aita in lam yastati, bagaimana jika dia tidak mampu? Qal yu'inu lal hajjal mahmalhu, kalau begitu dia tolong orang yang punya keperluan jasa. Ya, orang yang perlu dibantu, orang perlu ditolong, dia tolong. Ya, dalam bentuk jasa, jasa kan nilai juga berharga. Ya. Kalau dia tidak punya keahlian atau pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, maka dia bersedekah dalam bentuk apa? Bersedekah dalam bentuk jatah. Ya. Qala araita in lam yastati, bagaimana jika dia tidak mampu menolong bantu orang, menolong orang?
1: Maka Nabi mengatakan ya'muru bil ma'ruf aw al khair.
0: Hendaklah dia suruh orang lain untuk berbuat baik. Berbuat ma'ruf.
1: Itu juga sedekah.
0: Araita in lam yaf'al. Nah, bagaimana kalau dia tidak bisa juga menyampaikan apa namanya nasihat atau tidak bisa menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan kebaikan?
1: Maka Nabi mengatakan yumtik anis syarr fa innaha shadaqah.
0: Yang paling akhir adalah dia tahan dirinya dari perbuatan buruk. Itu saja sudah shadaqah. Ya, tidak mengganggu orang lain, kan begitu ya, tidak berbuat usil terhadap orang lain, tidak berbuat jahil terhadap, tidak merugikan orang lain. Ya, tidak berulah macam-macam yang bisa merugikan orang lain, menahan dirinya dari perbuatan maksiat, itu saja sudah sedekah. Karena kalau dia buat maksiat itu bisa merugikan juga. Kenapa? Karena azab Allah itu kalau turun tidak hanya menimpa dia saja, tapi menimpa orang lain. Jadi itu juga termasuk sedekah. Yaitu apa? Dia menahan dirinya untuk tidak berbuat jahat. Menahan dirinya untuk tidak berbuat jahat, tidak berbuat usil, tidak berbuat dosa, itu saja sudah sedekah.
1: Begitulah dia bentuk-bentuk sedekah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Jadi salah satu bentuk sedekah itu adalah nasihat. Jadi kita menyampaikan
1: ya'muru bil ma'ruf
0: awil khair, itu juga termasuk sedekah. Menyampaikan ya, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf, untuk menyuruh orang untuk berbuat baik, itu adalah satu sedekah.
1: Atsani, hadis yang kedua adalah yarwihi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah.
0: Hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ia bertanya ya Rasulullah,
1: ayyul a'malil afdal,
0: amal apakah yang paling utama?
1: Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Amal yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Qala qultu ayyur riqabi afdal,
0: pembebasan budak manakah yang paling bagus?
1: Qala anfasha inda ahliha wa aktsaru hatamanan,
0: yaitu budak yang paling bernilai bagi tuannya dan yang paling tinggi harganya, ya paling bermanfaat atau paling dibutuhkan oleh tuannya dan paling tinggi nilainya,
1: itu pembebasan budak yang paling afdal.
0: Qultu fa in lam af'al, bagaimana kalau aku tidak melakukan dua hal itu? Aku tak punya budak, aku juga tidak sedang berjihad fi sabilillah.
1: Qal tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq.
0: Tu'inu sani'an, engkau membantu orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Ya. Orang macet, ada mau

0: bawakan begitu mobil, dorong, itu sedekah. Itu adalah sedekah. Itu adalah amal yang afdal dalam Islam. Autasna'u li akhar, atau engkau bantu orang yang sedang kesesatan. Artinya sesat, salah jalan, bertanya dia, "Pak, jalan utama mana?" "Sana," artinya. Nah, ini menyesatkan orang lain ya. Orang lain minta bantuan itu harus ditolong. Ya, nah sebagian orang ada yang menyesatkan orang yang sedang kebingungan jalan. Ya, hendaklah dia bercermin dan berkaca kepada dirinya. Ya, al-mir'atul mu'min, mir'atul mu'min. Mu'min itu adalah cermin bagi mu'min yang lainnya. Bagaimana kalau dia di suatu tempat dia enggak tahu apa-apa, kemudian dia bertanya lalu disesatkan oleh orang lain, bagaimana perasaannya? Hah? Bagaimana kesalnya dia? Ya, sementara mungkin bekalnya terbatas. Atau dia di satu kota yang dia tidak punya sanak keluarga di situ. Lalu dia bertanya tentang alamat yang ingin ditujunya. Lalu kita sesatkan dia. Bagaimana perasaannya? Tentunya akan marah sekali. Demikianlah kalau ada orang yang bertanya kepada kita dan dia sedang kesesatan, maka atau sesat atau tidak tahu jalan, maka tunjukkanlah arah yang benar. Ya, jangan disesatkan, jangan buat bingung kan begitu. Jangan. Ya, sebagian orang ada yang menjadikan itu sebagai apa? Wah, ini kesempatan ini. Tanya sama tukang beca, naiklah. Berapa ongkosnya? 10.000. Ternyata cuma 100 meter saja, kan begitu ya? Diputar-putar. Nah, ini kan harus memanfaatkan. Ya, kesempatan dalam kesempitan. Memanfaatkan musibah orang. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah dina azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu namanya apa? Ya. Nikmat, musibah membawa nikmat namanya itu. Nah, ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Maka kita harus memberikan bantuan yang baik, pengarahan yang benar kepada orang yang sesat, orang yang bertanya arah. Demikian juga orang yang buta, ya kita tuntun kalau dia memerlukan tuntunan. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal? Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku tidak mampu untuk melakukan sebahagian amal? Tidak mampu untuk beramal, artinya melakukan sesuatu amalan. Maka Nabi mengatakan, takuffu syarraka 'anil nas. Hendaklah engkau menahan ya dirimu dari berbuat keburukan terhadap manusia, berbuat kejahatan terhadap manusia. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Karena itu merupakan sedekah dari dirimu untuk dirimu. Minka 'ala nafsik. Sedekah untuk dirimu. Ya, dari dirimu sendiri. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitulah luasnya peluang untuk bersedekah di dalam Islam. Maka dari itu Nabi mengatakan, ala kulli muslimin sedekah. Setiap muslim wajib bersedekah. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, ya nanti akan kita lanjutkan lagi ya dengan adabun nushi. Bagaimana adab-adab etika menyampaikan nasihat? Ini perlu. Karena ada sebagian orang yang maksudnya ingin menyampaikan nasihat, ternyata ya bukan nasihat yang disampaikan tapi cercaan, celaan ya dan penghinaan. Nah, di sini nanti akan kita jelaskan apa bedanya penghinaan dengan nasihat. Karena sebagian orang ada yang ya seolah-olah menyampaikan nasihat tapi sebenarnya sedang menghina. Ya, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, demikian saja. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Dekat dengan Allah kebahagiaan. Semakin dekat semakin bahagia. Kalau belum bisa dekat langsung, di dunia bisa dekat langsung enggak? Hah? Bisa dekat langsung? Enggak. Maka dekat tidak langsung. Dengan apa? Yang sudah kita kajikan di dalam mahabbah. Dengan ibadah, mendekatkan diri. Ini karena ingin dapat manfaat yang benar dari Allah. Ayat bidzikrillahi tatmainnul qulub. Manfaat murni yang benar-benar adalah Allah. Orang itu loh, mohon maaf, kita sudah sering lupa sama Allah. Karena makhluk, bukan apa ya? Kita itu kalau lupa sama Allah penyebabnya makhluk apa enggak? Makhluk kan? Mungkin penyebabnya istri, suami, anak, harta, makhluk semua kan? Allah itu dilupakan. Kemudian dia pusing, pening. Habis dia pening, capek, nyari bantuan, gak bisa-bisa. Udahlah, wis dongo, wain dongo. Ya kan? Ini sudah berdoa aja lah, kita berdoa aja, diserahkan urusan. Begitu dia berdoa, mengalami ketenangan lagi enggak? Berarti ketika dia dekat lagi dengan Allah, tentram lagi dia. Loh, tapi gini loh manusia itu, sudah gitu nanti ditinggalin lagi Allah. Katanya cari ketenangan, ditinggalkan Allah, datangi makhluk. Nanti pusing lagi dengan makhluk, baru datang lagi kepada Allah. Ini memang orang kurang ajar. Ya. Tidak punya adab dengan Allahu Rabbul Alamin. Sudah tahu, kepada Allah itu tidak bisa putus. Kepada makhluk bisa putus. Kalau enggak putus malah sakit hati. Coba duduk terus suami sama istri, duduk terus 60 tahun duduk di samping kanan kirinya. Itu enggak menyayangi, malah pendelik-pendelian. Iya. Itu malah saling, kamu itu lama-lama, oh, kamu lama-lama, lah malah begitu. Kalau dengan makhluk itu tidak bisa, karena dia bukan manfaat murni.

0: Assalamualaikum sahabat konsultasi Islam, punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam, tersedia di Play Store.
1: Sama-sama kakekku. Oh, berarti kita ini sepupu, betul. Kemudian kita lihat sarana menuntut ilmu lebih mudah. Apalagi ada memang medsos yang dipergunakan untuk sharing ilmu. Kita alhamdulillah dapat manfaat. Bahkan anak kadang-kala buka Facebook anak, dapat hal-hal baru yang bermanfaat. Hal-hal baru yang bermanfaat itu karena sohib-sohibnya bermanfaat. Kalau antum di medsos itu teman yang gak bermanfaat, yang akan di-share itu kira-kira apa? Apa ilmu? Apa sesuatu yang bermanfaat? Enggak. Jadi mungkin hal-hal yang negatif yang akan di-share sama dia. Tapi anda rasakan manfaat dari medsos itu sendiri. Namun kalau bicara dampak negatif dari medsos, banyaklah. Ada anak-anak yang kuper, kurang pergaulan. Jadi dia sohib di dunia nyata sedikit, tapi sohib di dunia maya banyak. Di antaranya maya itu sendiri. Itu jadi sohib dia. Dia gak tahu banyak dia punya sohib. Kemudian di antara dampak negatif medsos, kita lihat orang-orang menghabiskan waktu terlalu banyak di medsos. Antum kadang-kadang lihat ada di HP itu tentang kuota lebih banyak dipakai apa? Atau baterai. Antum kadang-kadang di setting di pengaturan situ ada untuk melihat baterai ini lebih banyak digunakan untuk apa. Coba antum lihat sekali-kali. Paling banyak paling atas itu apa biasanya? Nah, baca Quran. Jadi paling banyak baterai habis 30% buat baca Quran. Masya Allah. Baru yang lainnya buat yang lain. Tapi ternyata kenyataannya yang paling atas biasanya medsos. Kalau enggak WA, Facebook. Kalau enggak Facebook, Instagram. Yang lainnya Twitter atau macam-macam. Itulah dampak negatif dari medsos. Dan medsos ini tidak menciptakan kepribadian yang kokoh sebenarnya. Ada sebagian orang yang gara-gara medsos bunuh diri. Kenapa? Karena dibully. Dia sakit hati karena dibully. Subhanallah. Yang bully dia siapa? Gak tahu siapa. Manusia di dalam dunia maya yang jadi sahib-sahibnya membully dia. Akhirnya diri dia menjadi rapuh. Dan bunuh diri, na'udzubillah min dzalik. Bahkan yang terakhir terjadi, ada bunuh diri live. Live Facebook. Sampai gila-gilaan. Tunggu dulu. Anu kok kayaknya kelipan.
2: Tentu kelipan.
1: Sampai mana kita nyaman? Bunuh diri live, na'udzubillah min dzalik, itu termasuk sesuatu yang berbahaya dari medsos. Ada orang yang melakukan tindakan-tindakan dosa, bukan hanya malaikat yang mengabadikan, dia pun ikut mengabadikan dosa. Biasanya orang dosa itu tidak ingin diketahui orang lain. Tapi dengan adanya medsos, dengan adanya medsos, sebagian orang ingin menunjukkan dosa-dosanya via medsos. Tapi akhirnya bilang, anak baca katanya yang udah pakai Facebook itu hampir 1 miliar lebih. Betul. Tiap hari surat yang berputar lewat WA itu dikatakan 30 juta surat. Orang kirim surat via WA, insya Allah. Antum kalau tahu kita generasi kuno ya dulu ya. kirim surat itu mungkin setahun dua kali sama orang tua, sama keluarga. Sekarang antum bisa kirim surat sama orang tua sehari berulang kali. Ibu gimana kabarnya bu, sehat? Insya Allah. Nanti bapak gimana kabarnya, siang lagi ngapain bu, terus malam terus kirim surat. Itu manfaat. Tapi ada adab yang harus ditempuh. Bagaimana memanfaatkan medsos ini, bagaimana adab-adab itu terjaga. Karena kadangkala ada cinta lama bersemi kembali gara-gara medsos. Sampai ada orang yang cerai dengan suaminya karena dia berjumpa dengan pacar lamanya. Di mana di medsos? Kenapa dia melakukan hal itu? Tadi adabnya tidak dijaga. Oke, kalau kita bicara adab, yang pertama, berusaha meraih ridha Allah. Apa saja medianya? Kenapa kita berusaha meraih ridha Allah? Karena kita diciptakan bukan untuk tinggal di muka bumi ini. Untuk umur berapa? 19, masya Allah. Rencana berapa tahun hidup di sini? Rencana-rencana antum kepingin gitu ya. Kepingin 100 tahun? Jadi kakek-kakek yang udah bubu itu kepingin? Terlalu tua ya? Nggak, ditawarin 100 tahun terlalu tua. Jadi maunya sampai umur berapa hidup di sini kira-kira? Kira-kira nih kalau ada penawaran proposal ya. Iya, proposal ditawarin, bapak mau hidup sampai tahun berapa kira-kira pak? Antum milih sampai tahun berapa? Hampir umur berapa kira-kira? 70? Keinginan kita. Keinginan. Antum tadi ngomong 100 terlalu tua. Kira-kira berapa? Antum lihat umur berapa sih orang itu masih sehat? Jadi 50 tahun mau mati antum. Nah, tapi kita lihat sendiri. Orang kalau sudah umur 70, tua. Kadang kalau sudah mulai nyusahkan keluarganya, nyusahkan anaknya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, wa a'udzu bika an urda ila ardhil umr. Aku berlindung kepadamu jangan sampai dibalikkan kepada umur yang rendah, yang pikun, yang enggak ngerti apa-apa. Saya 70 tahun cukup. Cukup insyaallah. Baik, ana kasih hadiah. Insyaallah. Fadhil. Antum lihat di jamaah orangnya yang mau 70 tahun ya. Teh, kalau hanya untuk 70 tahun, berarti antum butuh persiapan enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak. Tapi orang hidup di kuburan berapa tahun? Fir'aun itu hidup di muka bumi dikatakan umurnya hanya sampai 98 atau 100 tahun. Dan dia di kuburannya itu sudah lebih 3000 tahun. Berarti dia hanya menikmati dunia ini 100 tahun. Sisanya dikubur, enggak ada yang dibawa kecuali amal kebajikan dia. Antum yang nanti mungkin akan jadi dokter, farmasi atau di yang lainnya akan jadi profesor. Orang jadi profesor itu rata-rata di atas umur 40 tahun. Setelah itu umur 65, 70 mungkin pensiun dan mati. Dibawa kemana profesornya? Ditinggal. Apa dibawa ke dalam kuburan pun? Maka adab pertama ketika kita menggunakan medsos mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari ridha Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan tadi kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini makhluk asing di bumi. Karena kita penduduk mana aja? Penduduk surga. Bapak kita tuh Adam di surga, bukan di sini ditaruh. Beliau diturunkan dari surga, diasingkan. Kita ini di pengasingan berarti. Diasingkan dari surga ke muka bumi ini dan ada kesempatan untuk balik. Ada kesempatan untuk balik. Bagi orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala antum daftar medsos, mungkin nanti ke depan ya, karena yang bikin ini orang-orang non-muslim kebanyakan medsos. Mungkin bisa ditambah nanti kalau ada di antara antum yang bikin medsos sendiri, ketika daftar dikasih di bawahnya itu tulisan niat apa. Jadi niatnya itu mau ngapain? Dan itu tertulis sebenarnya oleh malaikat Allah, walaupun tidak tertulis di sana. Kita kadang-kala mau buka rekening atau macam-macam, ditanya mau bikin apa rekeningnya. Begitu pula tatkala kita mendaftar di medsos, kita perlu pasang niat ini, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, semua yang ditulis itu adalah amanat dan tanggung jawab. Semua yang ditulis amanat dan tanggung jawab. Tidak ada satupun ucapan kecuali ada malaikat yang mencatat. Sekarang antum nyatat sendiri. Antum nyatat sendiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang keluar dari lisan kecuali di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Sekarang antum sudah mencatat sendiri. Yang bakal antum bawa nanti ke hari kiamat, yang akan ada di timbangan antum, itu udah antum catat. Pada suatu hari antum tulis temennya, hey kau bodoh. Umpamanya dia menulis itu. Itu akan jadi apa? Ini catatanmu sendiri. Bukan malaikat lagi nyatet, tapi dirimu sendiri yang mencatat. Maka Allah akan mencukupkan manusia itu sebagai saksi atas apa yang dia perbuat. Maka kalau antum sudah tahu ini amanah, ini akan dimintai pertanggungjawabannya, antum harus milih apa yang mau antum tulis. Kalau kita lihat ada 3 model tulisan. Satu bermanfaat, yang kedua tidak bermanfaat tapi tidak berbahaya, yang ketiga berbahaya. Artinya yang di tengah-tengah ini hal-hal mubah yang tidak membawa manfaat dan tidak membahayakan orang lain. Maka antum silahkan lihat antum mau nulis yang mana. Kalau antum mau nulis yang bermanfaat, ya jangan sembarangan menulis. Apalagi kalau urusan agama, hati-hati, karena sering terjadi broadcastan itu, masya Allah, dapat broadcast dari teman tanpa cross check kebenarannya, langsung dia sebar. Kemarin rame masalah penculikan anak, dan semua pada nge-share. Apalagi ibu-ibu, dengan harapan dia sebagai orang pertama yang memberikan manfaat buat orang lain. Karena orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Setelah 2-3 hari ternyata semuanya hoax. Dan hoax sama. Anda baru datang dari Banten, dari Cilegon sana. Itu kapolseknya cerita ketika dia dikasih kesempatan untuk memberikan sambutan, dia ngomong ada 5 kasus sudah di mana yang tertangkap semuanya 3 orang ini orang gila, dan dari 5 ini kalau nggak salah 3 mati bunuh sama orang-orang karena berdasarkan informasi dari medsos itu kalau ini penculik anak. Dia katakan sampai hari ini tidak ada satupun laporan yang resmi yang masuk. Enggak ada. Berarti semuanya hoax. Ada pengalihan isu, kata Kapolsek. Ya mungkin urusan politik, pengalihan isu macam-macam. Tapi semuanya hoax, Ustaz, enggak ada. Bagaimana kita yang sudah menyebarkan? Kita termasuk menebarkan ketakutan di masyarakat. Ibu yang biasanya anaknya pulang sekolah. Anak punya anak nih, sekolahnya dekat. Mungkin 100 meter. Dan di dalam gang juga. Alhamdulillah di gang itu semua pada kenal. Itu setelah berita tentang penculikan anak, dia takut pulang sendirian. Minta dijemput sama bapaknya. Kerjoan kayak bapaknya. Bapaknya akhirnya harus jemput. Gara-gara apa? Medsos. Maka antum jangan sampai ikut menyebarkan hal itu. Tanggung jawab. Antum lihat benar apa enggak. Kalau menyebarkan sebuah hadis, hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk sebarkan. Lalu di akhir ditulis yang menyebarkan hadis ini kepada 10 orang insyaallah. Kita kan langsung masya Allah, langsung akan rezekinya dibuka. Kita akan sebarkan. Dapat setahun kita belajar, ternyata yang kau sebarkan itu hadis palsu. Tapi udah setahun berputar itu ke dari kamarnya orang ke kamarnya orang kemana lagi, baru nanti sampai kita lagi. Ya Allah, ini dulu yang anda sebarkan satu tahun yang lalu, sekarang balik ke dia. Dan itu terjadi. Maka antum hati-hati. Kemudian jadilah seperti lebah. Kau jadi seperti lebah. Medsos ini kan banyak ya. Teman-teman antum juga banyak. Lebah itu tidak akan mengambil sesuatu kecuali yang baik. Dan lebah itu memberikan yang baik pula. Masa kita kalah sama lebah? Lebah itu dia berangkat cari bunga-bunga. Dia gak akan ke kotoran. Itu gak akan ketemu lebah itu di kotoran. Gak ada. Yang di kotoran itu lalat. Dan yang diberikan lalat itu cari yang kotor dan memberi kepada manusia yang kotor pula. Bakteri dan macam-macam. Tapi antum jadilah seperti lebah. Antum berikan yang manis-manis buat orang dan antum ambil dari bunga-bunga. Dan lebah itu di antara bunga-bunga pun dia milih. Masa kita gak bisa milih? Lebah gak dikasih akal. Kita dikasih akal. Tapi tentunya kadangkala kita benar gak tahu mana yang baik dan yang buruk. Kenapa kok gak tahu? Gak pernah belajar kita. Kita gak tahu, oh ternyata ini gak benar. Setelah belajar baru dia paham. Kemudian jangan sampai medsos ini menjadi sarana hilangnya keikhlasan kita. Kita awalnya ikut kajian gak ada yang tahu. Dengan ada yang medsos sedang kajian bersama Ustaz Syafiq. Bisa riak kan tuh. Nah, bisa riak. Gara-gara medsos. Maka ternyata iman-iman medsos ini seharusnya jadi sarana kebaikan. Ternyata malah dia sebagai penjagalan keikhlasan seorang hamba. Kita ini kajian ini tidak akan diterima kecuali apabila ikhlas lillahi ta'ala. Kita nuntut ilmu karena itu. Maka perhatikan, antum pakai medsos yang bermanfaat. Kalau mau men-share, yang di-share itu bukan foto antum lagi kajian. Tapi yang di-share itu ilmu dari kajian itu. Antum share. Alhamdulillah ana habis datang kajian. Gak perlu antum ngomong habis kajian. Ada beberapa manfaat yang anak ingin berbagi dengan antum. 1, 2, 3, 4, 5. Berbagi sama orang. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah akan menjaga keikhlasan kita. Sebagian orang itu ingin haji atau umroh tidak diketahui orang kampung. Caranya gimana? Berangkat via Jakarta. Orang kampungnya gak ada yang tahu. Mau kemana pak? Mau ke Jakarta. Kapan balik? Ya agak lama sih. Dia akan menjaga keikhlasan. Sampai depan Ka'bah foto. Lalu di-share di Facebook. Bapak katanya ke Jakarta kata dia. Oh iya. Maaflah, ana sebenarnya tidak ingin menyebarkan hal itu. Itu orang-orang lah yang menyebarkan. Untuk menjaga keikhlasannya, hati-hati. Baik. Yang selanjutnya, yang perlu diperhatikan. Ada sebuah kaidah dalam mustalahul hadis. Orang yang tidak kita kenal, itu tidak bisa kita berteman dengan dia sembarangan. Di medsos kan antum gak tahu dengan jumlah temannya 5.000. Antum kan gak tahu teman antum ini kayak apa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. orang itu ikut agama dekat, ikut agama teman dekat. Kalau antum berteman dengan orang yang suka ke masjid, antum akan diajak ke masjid. Antum kalau berteman di medsos itu dengan orang yang suka datang kajian, antum akan dapat manfaat kajian. Tapi kalau antum berteman dengan orang yang suka nonton film, kira-kira yang di-share sama dia apa? Ada film baru nih. Maka antum pilih. Tidak semua teman yang ingin bergabung antum terima. Karena ini jadi masalah, sebagian orang itu ingin followernya banyak. Dia gak ngurus siapa aja follower dia. Yang akhirnya masuk ke tempat dia sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka antum milih teman itu. Apalagi ini kalau cewek. Apalagi kalau yang mahasiswa lihat yang mau ikut ternyata perempuan ada fotonya. Masya Allah. Yang ini mah tafadol. Tafadol kata dia. Dia terima. Dan yang akhwat juga kayak gitu kadang-kadang. Ada apa kok harus berteman dengan ikhwan-ikhwan? Apa manfaatnya? Enggak usah, ikhwan ini Masya Allah suka share pengajian. Masya Allah. Nah, emangnya akhwat enggak ada yang suka share pengajian? Kalau akhwat mah udah biasa, Ustaz. Dia cari yang tidak biasa. Maka pilih. Bahkan seorang wanita berusaha untuk lebih menutup dirinya. Kecantikan wanita itu ada di rasa malu dia. Kecantikan wanita. Dan wanita yang tertutup jauh lebih berharga daripada wanita yang terbuka. Jadi kalau ada seorang wanita punya Facebook, tafadhol, enggak apa-apa. Tapi ingat, temannya semua perempuan dan semua yang baik. Dipilih. Jangan sampai ana rusak. Kadangkala ada yang komentar-komentar miring kepada kita, macam-macam. Akhirnya kita sini jadi tidak nyaman. Jadi antum usahakan memilah dan memilih teman dengan baik. Masya Allah, waktu kurang 5 menit cuma. Masya Allah, katanya 40 menit waktu ana tadi. Tadi mulai jam berapa? Tadi lebih 10. Dia ambil waktu ana 10 menit sekarang. Masya Allah. Nah, tadi jam 4 lewat 10 kan ana mulai. Nah, berarti jam berapa ana berhenti? Kurang 15 menit, Masya Allah. Teringat kalau ana sedekah pun buat antum. Ana akan berhenti sebentar lagi. Baik, kemudian jamaah. Hati-hati. Hati-hati dalam apa? Dalam banyak hal dengan medsos itu. Kadangkala ada berita-berita yang membuat iman kita jadi goyah. Ada sebagian teman-teman yang suka baca umpamanya sesuatu yang tidak dia ketahui. Syubhat-syubhat. Sekarang ada namanya Islam liberal umpamanya. Yang mengatakan semua agama sama. Yang mereka mengatakan LGBT itu gak apa-apa. Kita ini mahasiswa kadangkala tertantang untuk bergabung dengan mereka. Kadangkala kita tertantang untuk diskusi dengan mereka. Dan antum gak punya kapasitas itu untuk diskusi. Apalagi kuliahnya farmasi. Diskusinya hadis. Masya Allah, gimana antum? Antum akan ketika mau diskusi tentang farmasi. Tafadhol, sesuai dengan kemampuan antum. Tapi ketika seorang yang memiliki kemampuan ilmu agama sedikit, ternyata dia diskusi agama, sebagian jamaah jadi gak sholat. Ada seorang ibu cerita, Ustaz, anak-anak Ustaz gak percaya kalau Quran itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Gak percaya. Gara-gara apa? Gara-gara medsos. Kerjanya buka medsos, biar cari ini. Maka hati-hati. Kemudian hati-hati dari mencuri omongan orang dan menisbatkan kepada diri kita. Kadangkala ada artikel bagus, Kopas, by Joko, padahal bukan dia. Itu termasuk penipuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabba'a bima la yu'ta kalamisi aw bayzur." Orang yang menunjukkan dirinya melakukan sesuatu padahal bukan dia yang melakukan, maka dia seperti orang yang pakai dua pakaian kepalsuan. Dia memalukan. Memalukan ketika seorang melakukan hal itu. Maka antum jangan sampai mencuri. Kalau memang antum menukil, katakan kopas. Kalau antum tidak ingin menyebutkan dari mana menukil, antum katakan kopas. Dan yang terakhir, jangan sampai medsos ini membuat interaksi kita yang nyata akhirnya berkurang. Kita biasa berkunjung ke rumah paman, ke rumah sepupu, ke rumah bibi, datang gara-gara medsos, gak pernah lagi berkunjung. Berkunjungnya lewat tadi, medsos aja. Tetap kau datengin mereka. Temannya sakit, dia berkunjung lewat medsos. Labak sotohurun insyaallah. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Alhamdulillah anak dapat pahala membesuk orang sakit. Pahala apa? Nah, pahala yang dikatakan membesuk orang sakit, kau datang ke sana, dilihat, dipegang, ya Allah mudah-mudahan sembuh saya. Medsos alhamdulillah, paling tidak antum sudah bisa mendoakan dia sebelum datang. Tapi bukan berarti antum sudah enggak datang sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab jemaah. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.
2: Mungkin sistemnya begini saja. Kalau yang timuan langsung aja angkat tangan. Biar nanti biar lebih apa namanya? Terbuka, dan yang awal dikumpulkan ke pertanyaan-pertanyaan dikumpulkan ke panitia. Mungkin saya satu dulu saja.
3: Fadal.
2: Ini ya mas. Ya.
1: Mic-nya cuma satu?
2: Iya.
1: Masya Allah. Fadal yang keras, yang berdiri, berdiri, yang tanya berdiri jamaah.
4: Dalam penggunaan sosial media dapat menyebabkan dampak negatif. Bagaimana cara agar tidak terpengaruh oleh dampak negatif tersebut? Akan tetapi tidak meninggalkan sosial media.
1: Nah, Masya Allah. Iya, ya, pertanyaan yang bagus. Kita ingin dapat manfaatnya, tapi tidak ingin terkena bahayanya. Medsos itu pisau bermata dua. Ya tadi yang kita bicarakan. Pertama niat. Antum niatnya daftar Facebook itu apa? Antum punya Facebook? Niatnya apa? Kita tanya sekarang sama. Mempererat tali persaudaraan. Baik, sekarang temennya berapa? Kurang tahu. Insyaallah. Oke. Kadangkala kita lihat, kita tujuannya mempererat tali persaudaraan dengan siapa? Pertama, kalau dengan kerabat, masuk silaturahim. Artinya, ana Yusuf dari Banyuwangi. Dari mana itu? Dari Jember. Ana punya sepupu itu ada yang di Jakarta, ada yang di Malaysia, ada bahkan yang sekolah di Amerika. Ana ingin mempererat. Ini tujuan yang baik, sudah niatnya sudah benar. Tapi kalau kita bicara saudara, ada saudara se-Islam, ada saudara sedarah. Antum udah baik niatnya. Alhamdulillah. Yang kedua sekarang, supaya selamat dari bahaya medsos itu, khususkan waktu. Antum mau menjalin hubungan ini dalam sehari berapa jam? Cukup 2 jam? Cukup 2 jam jemaah orang buka Facebook? Hah? Terlalu banyak? Alhamdulillah terlalu banyak. Ya cukuplah antum setengah jam dalam sehari buka. Antum khususkan waktu, ana mau buka Facebook habis asar. Setelah dikir pagi sore selesai. Di sini seorang membuat konsekuensi dengan dirinya. Dia mengatakan, aku mau buka Facebook atau apa aja setelah sholat asar, setelah baca zikir pagi sore. Atau aku akan buka setelah satu juz setoran Quranku selesai. Sehingga dia akan dapat manfaat dari medsos sendiri, tapi agama dia juga tetap baik. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin dapat manfaat dari medsos itu sendiri, ya, Antum pilih konten kalau mau disebarkan di sana. Ana lihat medsos ini sebenarnya mengurangi orang. Dulu orang ingin mengeluarkan ekspres apa? Mengungkapkan isi hatinya dulu via pilok di tembok-tembok. Tulis. Sekarang sama temboknya, tapi temboknya adanya di medsos. Maka antum pilih bisa. Insyaallah dengan cara seperti itu, yang pertama kita niat apa, kemudian kita menghususkan waktu, terus yang ketiga apa konten yang antum akan tulis atau antum akan baca dan memilih teman-teman, insyaallah antum akan dapat manfaat dari medsos itu sendiri. Tapi yang jelas, kalau orang kuliah di UNEJ enggak punya Facebook, kira-kira bahaya enggak hidup dia? Aman enggak? Berarti medsos ini bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan-kebutuhan itu ada primer, ada sekunder. Ini termasuk kebutuhan yang apa? Sekunder? Sekunder pun enggak juga. Nah, kadang-kala hanya untuk menghabiskan waktu. Kebanyakan anak-anak muda yang di Facebook itu bukan kebutuhan, tapi sudah bagian dari hidupnya. Artinya dia kalau sudah, dia lebih baik beli kuota daripada beli makan malam. Ana gak apa-apa gak makan malam, tapi kuota ini harus ada. Barakallahu fiik. Ya, Pak. InsyaAllah. Oke, gak apa-apa dibacakan. Tunggu jamaah, ada yang
2: mungkin berakhir sama akhwatnya. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau tanya Ustaz, apa hukumnya jika ada orang laki-laki dan perempuan berkenalan atau bertaruh lewat media sosial, dan kemudian mereka dekat akan menjalani hubungan, atau lebih-lebih bisa peperaminya? Terima
1: kasih. Masya Allah. Iya. Ini pertanyaan yang sungguh bagus ya. Mungkin tadi tidak diingatkan masalah adab memandang. Dalam Islam itu ternyata memandang itu diatur. Allah mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wa qul lil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita mu'minat agar menundukkan pandangan mereka. Bagaimana menjalankan perintah Allah ini dalam dunia medsos yang tadi akhirnya kenalan ya, ini perempuan kenal sama ikhwan. Dari mana kenalnya? Karena dia taruh gambarnya, Muhammad. Dia taruh fotonya di sini. Si akhwat juga pasang fotonya. Bagaimana kiranya kita akan menundukkan pandangan? Kalau ada orangnya, ana ngelihat dia, Muhammad. Ana ngelihat lama-lama kan malu juga. Oh, kenapa ngeliatin aku? Tapi kalau di medsos, sambil tiduran dilihat, masya Allah, fotonya, masya Allah. Nah, terus-terusan antum akan lihat. Makanya akhwat pertama jangan suka. Kalau bisa jangan disebar sama sekali foto dia, bisa. Dan foto ini nanti kadang-kala akan membuahkan penyesalan. Nanti di akhir, kok dia bisa menyesal, umpamanya. Ya, terlalu banyak foto-foto dia di medsos yang tidak bisa kemudian dia hapus ketika dia taubat. Dan kita tahu apa sih manfaat foto? Kecuali untuk menunjukkan eksistensi diri kita. Dulu orang mau jadi artis itu susah. Sekarang ada artis medsos. Nah, setiap kemana-mana dia foto. Lagi mau makan, foto. Lagi makan. Ya, ngapain sih ke foto? Oh, sudah makan, bismillah. Orang lain gak tahu, gak masalah. Terus bagaimana kalau tadi terjadi ta'aruf? Kembali kepada tujuan. Kau tujuannya kenal dia itu apa? Kalau sudah niatnya gak benar, maka hubungannya nanti akhirnya gak benar semua. Tapi kalau niatnya Ustaz, ana memang ingin menikah. Ingin mencari seorang pasangan. Apakah medsos bisa mengenalkan antum kepada pasangan hidup antum yang sesuai dengan syar'i? Mungkin aja orang mengatakan bisa. Tapi tetap harus ke dunia nyata nantinya antum mengetahui dia. Maka hati-hati, karena terus terang ada wanita-wanita yang diperkosa lewat medsos. Dia mulai kenalan ya, kemudian saling hubungan, lalu janjian ketemu. Na'udzubillah. Maka kalau dikatakan dia mau kenalan untuk menikah, ya fadl, katakan kepada dia, fadl kau ke orang tuaku nanti. Tapi kalau kepingin ketemu, nanti kita ketemu di mana? Ketemu di Masjid Unaj. Awalnya di Masjid Unaj. Terus kayaknya enggak enak di sini ya dilihat orang lain. Ketemu di mana akhirnya? Di tempat yang lainnya yang berbahaya. Maka hati-hati. Kita boleh dalam artian seorang wanita itu, ya kalau dikatakan boleh enggak dia berbicara dengan seorang lelaki? Boleh kalau ada perlunya dan tidak berduaan. Dan medsos ini kadangkala bisa dikatakan khulwat maya. Artinya berduaan lewat alam maya. Dan akhirnya sama setannya itu akan, kau bisa enggak kirim fotomu? Ya aku kirim foto, aku juga minta foto alhamdulillah sudah jemaah. Anak kalau melihat, maka berhati-hati. Kalau memang seorang akhwat sudah mendapatkan ikhwan yang ingin kenal dia, tafadhal, kalau ingin kenal aku lewat fulan. Fulan itu kakakku mamanya atau saudaraku, nanti setelah itu kau tafadhal minta aku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
2: Bisa menyebutkan nama atau fakultasnya?
1: Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, menarik sekali jemaah. Dengan adanya medsos, dakwah itu terbuka. Dengan adanya medsos, semua orang bisa berdakwah di sana. Bahkan kadangkala disebutkan kita ini men-share tentang kajian-kajian yang bermanfaat. Tapi ternyata malah ada yang menuduh kajian itu sebagai kajian aliran sesat, aliran keras, macam-macam, teroris, wahabi. Itu terjadi. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Tatkala kita sebagai orang yang men-share kajian tersebut, apakah kita diam saja atau kita malah debat kusir sama mereka? Tadi Ana sampaikan, kapasitas kita itu sampai mana? Ada yang kita memiliki ilmu. Kayaknya kita mungkin fulan gak ngerti tentang dakwah ini. Perlu diskusi. Usahakan diskusi tidak dipublish. Kalau diskusi tidak dipublish, kita japri sama dia. Kita via email dia, kita kirim ke dia. Afwan, kau dapat dari mana? Dengan adab yang santun kita katakan kepada dia. Kalau memang kita ingin mendakwain dia. Kalau tidak, terjadi debat kusir nantinya. Kita gak punya ilmu untuk berdakwah. Bahkan sebagian memperburuk citra dakwah itu sendiri. Citra Islam. Karena kita gak sabaran. Ketika dia ngomong, hadza iblis. Wah, gimana kau bilang iblis? Kau yang iblis. Maka jangan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam dakwah beliau biasa beliau itu dihina dan dicela, biasa. Itu sesuatu yang biasa. Bahkan kalau seorang berdakwah kemudian tidak dicela, dia perlu bertanya, kira-kira dakwah ana ini benar enggak sih? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan majnun. Beliau dikatakan gila. Beliau dikatakan sahir, penyihir. Beliau dikatakan kahin, dukun, paranormal. Beliau dikatakan lagi penyair dan macam-macam. Dan beliau bersabar. Ada yang perlu didebat, ada yang tidak. Ada yang perlu ditinggalkan. Maka kita harus pandai-pandai membaca orang ini. Paling tidak kita kalau ingin berdialog sama dia, kita kan gak tahu siapa dia. Kita cari tahu dia ini afiliasinya kemana. Oh, dia ternyata mahasiswa farmasi. Ana mau ketemu dia. umpamanya ahlan ngobrol sama dia. Kalau memang bisa diajak, tapi ada yang tidak bisa diajak, maka biarkan saja. Dan jangan kita baper gara-gara dibully macam-macam, kemudian kita jadi sakit hati. Nggak perlu. Anjing menggonggong, kafilah berlalu, terus jalan. Tapi memang perlu diingat, kalau ada kritikan-kritikan dari orang, kita tanggapi dengan positif. Mungkin ana yang salah, mungkin belum waktunya ana men-share ini. Karena tidak semua ilmu itu tepat waktu men-share-nya. Enggak. Kadangkala iya waktunya tepat, ternyata bahasanya tidak tepat. Maka kita harus pandai-pandai juga memilih dan memilih, memilah yang mana yang perlu di-share nih. Oh ini nih penting nih untuk di-share sama mereka. Dan manusia ini tingkatan agamanya beda-beda. Ali bin Abi Thalib memberikan pesan kepada sahabat-sahabat dia. Dia mengatakan, ma antum bi muhaddisin qauman la tablughu uquluhum. Kalian jangan sampai ngomong sama orang nih suatu permasalahan yang akal orang-orang diajak ngomong itu enggak nyampe. Melainkan apa yang kau omongkan akan jadi kekacauan buat mereka. Bukan omongannya yang salah, tapi kau tidak tepat menyampaikan ini kepada mereka. Mereka enggak paham. Maka di situ kita harus milih-milih. Tapi yang jelas sikap kita antara dua hal. Kalau memang kita mau debat, usahakan debat itu di mana? Japri lah. Antara kita sama dia, tidak perlu akhirnya jadi keributan di medsos itu sendiri. Jangan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Ada pertanyaan dari Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar dari salah seorang teman bahwa dalam mengirim pesan melalui media sosial tidak boleh menggunakan emoticon. Menurut pendapat Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan emoticon tersebut?
1: Emoticon. Itu emoticonnya. Memang ada khilaf antara para ulama apakah emoticon itu masuk gambar yang bernyawa atau tidak. Karena kita di dalam Islam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling besar siksanya pada hari kiamat adalah mereka yang menggambar, yang menggambar yang bernyawa. Kemudian malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan ada gambar bernyawa itu sendiri. Bagaimana dengan emoticon tadi? Emoticon itu memang tadi dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak, dia itu tidak termasuk gambar yang bernyawa. Karena dia hanya separuh, hanya kepalanya doang dan tidak lengkap. Ya. Gak ada kupingnya, gak ada apa ya, cuma sekedar wajah. Walaupun ya mungkin lebih utamanya kalau antum harus tulis emoticon itu ada emoticon yang mungkin gambar-gambar tidak bernyawa sebenarnya. Tapi kembali yang saya sampaikan tadi, kalau harus pakai itu, ya ada pendapat ulama yang membolehkan hal itu, karena tidak termasuk gambar yang lengkap, walaupun lebih utama, nggak perlulah jemaah. Ada yang nangis, gambarnya orang nangis, ya. Ada yang gambarnya orang ketawa. Allahu a'lam. Sebagian mengatakan Ustaz daripada nulis hehehehehe, langsung kirim gambar yang tertawa, gitu kan? Masya Allah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya tanya Ustaz masalah jual beli online. Itu kan barangnya kan masih abstrak. Bagaimana hukum jual beli online yang kita lakukan melalui media sosial? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz nomornya sama rumah.
1: Insyaallah mau kirim apa antum ke rumah anak. Tayyib barakallahu fikum. Iya, pertanyaan yang menarik sekali karena memang dunia maya ini dan medsos ini bisa menjadi ajang untuk mencari rezeki. Bisa untuk orang jual beli, ya, macam-macam. Ana sebenarnya bukan ahlinya untuk menjawab tentang dagang atau jual beli online. Tapi yang ana fahami, ada beberapa yang perlu diperhatikan jual beli online ini. Yang pertama, barang itu milik siapa yang kau jual? Milikmu atau milik orang? Kan kadangkala kita jualan sesuatu yang tidak kita miliki. Anda mau jualan HP. Padahal kita gak memiliki HP itu. Ketika orang itu bayar, baru kita carikan barang. Ini ada dua pendapat ulama. Dr. Muhammad Arifin Badri mengatakan kalau pembayarannya itu kontan, maka itu masuk salam dan tidak apa-apa. Artinya orang itu butuh gelas nih. Butuh gelas kayak gini. Baik, harganya 10 ribu. Oke, Anda transfer 10 ribu, selesai. Setelah uang transfer, baru barang dikirim. Itu dimasukkan ke dalam salam. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Gimana kau menjual sesuatu yang kau tidak memilikinya? Dan bisa jadi nanti orang itu sudah bayar, barangnya tidak sesuai. Karena kadangkala ini terjadi akad, ya, Anda beli gelas warnanya benih. Ternyata setelah orang itu bayar, antum cari, gak ada yang benih. Antum kirim barang yang tidak seperti yang diinginkan. Maka terjadi penipuan di sini. Maka sebenarnya kalau dikatakan barangnya itu abstrak, tapi kan bisa diberikan kriteria. Barangnya ini umpamanya digambar di situ ada taplak meja. Dikatakan bahannya dari katun. Kemudian ini lebarnya sekian, sesuai yang dia jual itu, insya Allah gak ada masalah. Selama dia sesuai. Wallahu a'lam bishawab. Sudah banyak yang jualan di sini. Enggak ada masalah insya Allah, tapi tadi catatannya kalau dia salam, jadi pembayaran harus kontan. Tidak semuanya utang. Artinya, ya Anda bayar separuh. Barang dikirim. Barang nyampe baru dibayar separuhnya lagi. Enggak boleh yang seperti itu. Karena baik salam itu duitnya dulu, duit nyampe, barang Anda kirimkan nantinya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
2: Ada pertanyaan tadi kan, bagaimana hukumnya jika coba eksis di dunia maya untuk menarik donatur seperti akun lembaga zakat yang ada saat ini? Orang-orang yang kerja di dalamnya juga diperbolehkan atau tidak?
1: Maksudnya?
5: Bukan cuma lembaganya, jadi orang-orangnya juga yang bekerja di lembaga zakat.
1: Nah, orang enggak paham, coba. Antum paham? Bagaimana kalau Ustaz jika mencoba eksis di dunia maya untuk menarik donatur seperti akun lembaga zakat? Orang-orang yang kerja di dalamnya juga diperbolehkan atau tidak? Ya, tergantung kalau mereka memang benar-benar niatnya untuk membagi zakat, bukan mengumpulkan dana. Ada orang yang, wallahu alam, kadang-kadang ada mahasiswa yang berdiri di lampu merah, bawa kardus, kemudian ditulis untuk bencana alam malah. Kalau memang benar itu disalurkan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ternyata yang disalurkan cuma separuhnya. Separuhnya buat apa? Buat banjaan sama mereka. Maka kalau sekarang dia mengatakan mencoba eksis di dunia maya membuat lembaga amil zakat atau apa, dan benar dia melakukan itu untuk menarik orang kaya, untuk mempermudah orang kaya, dan kita juga menyalurkan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ahlan wa sahlan. Dan itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, hati-hati. Karena duitnya umat ini panas, ya, panas duitnya

0: kurang tahu mengenai masalah agama. Kemudian dia menunjukkan suatu bacaan yang sebenarnya itu di dalamnya bacaan isinya itu milik orang-orang aliran sesat, contohnya kayak Ahmadiyah dan sebagainya. Nah, cara mengatasi kayak orang tersebut siapa?
1: Subhanallah ya. Ya, ini tadi salah satu dampak negatif medsos. Artinya orang awam ini kadang-kala dapat sharingan, dapat kiriman sesuatu yang dia nggak tahu kalau ini ternyata punya Ahmadiyah umpamanya, aliran sesat. Dia nggak paham bagaimana sekarang yang ditanyakan itu bagaimana kita menyikapi dia atau bagaimana dia sebagai orang awam itu.
0: Bagaimana dia
1: sebagai orang awam tadi. Baik, kembali tadi yang kita bicarakan bahwasanya dalam beragama kita disuruh pilih teman. Guru pun kita disuruh memilih, tidak sembarangan. Orang awam apalagi yang tidak punya saringan agama. Yang namanya orang tidak punya saringan, dia tidak punya basic yang kuat, semua akan masuk sama dia. Bagaimana dia sebagai orang awam? Ya dia diperintahkan untuk milih yang tahu, yang dia kenal. Hadza ustadz ahlus sunnah wal jamaah, bukan dari aliran sesat. Tidak semua berita yang masuk atau informasi yang masuk dia terima, tapi dia tanyakan. Umpamanya dia dapat nih kiriman. Oh, anak kenal sama ustaz fulan. Ustaz, anak mau tanya nih ustaz, anak dapat kiriman kayak gini nih. Benar apa enggak? Maka di situ seorang orang awam ini agamanya memang bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti ketika kau enggak ngerti. Maka tugas kita terkala mendapatkan sesuatu yang kita ragu, kita enggak tahu memang. Ini ada sebuah hadis. Hadisnya benar atau tidak kita enggak tahu. Jangan itu seorang ustaz aja kadang kala dia dapat hadis yang dia tidak paham hadis itu benar atau salah. Dan dia dituntut untuk mengkaji. Kalau ustaz dituntut untuk mengkaji, kalau orang awam dituntut untuk bertanya. Tidak membiarkan informasi itu sampai ke dirinya. Jangan sampai dia mengatakan, anak amalkan ini berdasarkan ilmu. Dari mana ilmumu? Dari medsos. Ternyata yang sampai, ini aliran gak benar ini. Umpamanya seperti itu. Maka tetap dia harus bertanya. Insya Allah yang bertanya akan terbuka bagi dia. Dan syifa'ul 'ayyi as-su'al. Kata Nabi SAW, obat untuk orang yang sakit, itu yang gak ngerti, itu adalah bertanya. هذا والله أعلم بالصواب. نعم.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa pada kajian silsilah akidah, kajian tentang dasar-dasar akidah seorang muslim yang selayaknya seorang muslim dan muslimah dia berusaha untuk memahami tentang dasar-dasar agamanya, karena merupakan pondasi bangunan seluruh amal-amal agama dia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita telah menyampaikan di antara definisi iman bahwasanya iman iqrarun fil qalbi, i'tiqadun fil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalan bil jawari yazidu wa yanqus. Dan kita telah membahas secara ringkas tentang iman, bagaimana harus menancap dalam hati kita keyakinan yang menancap dalam hati kita, dan bagaimana harus kita ucapkan dengan lisan kita, dan bagaimana harus kita

wujudkan dalam amal-amal anggota jawarih kita. Dan ini sungguhnya terangkum dalam sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu adalah 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ila illallah wa ta'naha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Yang paling tingginya, paling pokoknya, paling utamanya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Kemudian paling rendahnya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan dan al haya, rasa malu merupakan cabang daripada cabang iman. Apabila kita lihat sekilas dalam hadis ini, maka kita melihat di sana ada ucapan qaulu la ilaha illallah. Karena seorang mukmin tidak akan dikatakan mukmin, tidak akan dikatakan muslim kecuali dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadatain. Sehingga tuntutan untuk kita mengucapkan kalimatul iman. Demikian juga bagaimana Rasulullah menunjukkan tentang perbuatan, di antaranya ketika Nabi mengatakan watanaha imatatul adani tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, merupakan perbuatan amalan anggota jawarih, sehingga iman menuntut kita beramal. Demikian pula bagaimana hal yang merupakan amalan hati, wal haya syu'batu minal iman, dan al haya, rasa malu merupakan cabang di antara cabang keimanan. Ini merupakan sebagian yang Nabi sebutkan. Dan iman ada 70 sekian cabang. Sehingga di sana ada cabang-cabang iman yang sangat banyak. Sehingga iman meliputi perkataan dengan semua cabang amaliyahnya. Iman meliputi i'tiqad dengan semua cabang keyakinannya. Iman meliputi amalan anggota jawarih dengan semua cabang amalan anggota badan. Sehingga iman merupakan satu kesatuan keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Lalu mana yang menunjukkan yazidu wa yanqus? Adapun yang menunjukkan yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, maka sungguhnya dalam hadis ini juga telah terkandung secara tidak langsung penjelasan tentang bertambahnya dan berkurangnya iman. Karena sebagaimana Rasulullah memberikan tamsil dan Allah SWT memberikan tamsil tentang iman bagaikan syajarah thayyibah, pohon yang baik. Ada akarnya, ada batang percabangannya, ada buah-buahannya. Maka semakin sempurna iman seorang, maka akan semakin banyak percabangan-percabangan yang akan muncul. Apabila iman ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang, maka ketika iman itu sempurna, maka ibaratnya semua cabang-cabang itu akan tumbuh, akan muncul. Dan apabila iman itu berkurang, maka akan berguguran pula sebagian cabang-cabang iman tersebut. Sampai kemudian hilang akarnya, hingga hilang keimanannya. Sehingga iman bertambah, hingga pertambahan yang sangat tinggi, dan iman berkurang, hingga tercabutnya iman tersebut. Adapun di antara kalimat Allah SWT, firman Allah SWT yang menunjukkan tentang iman itu bertambah dan berkurang, di antaranya Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mereka beriman kepada Allah SWT. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka adalah orang yang apabila disebut asma Allah SWT, hati mereka akan tergetar. Sebagaimana contohnya di antaranya, seorang pemuda yang mereka hendak berzina,
Kemudian si wanita mengatakan ittaqillah wala tufdil hatam illa bihaqqiha. Bertakwalah anda kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Lalu pemuda ini hatinya bergetar. Lalu pemuda ini tinggalkan wanita dengan harta yang telah dia serahkan. Maka saat ketika dia sedang terjebak di goa, lalu dia berdoa kepada Allah SWT dengan mengingat amalan tersebut. Ya Allah, seandainya amalan itu aku lakukan semata karenamu, maka bukakanlah pintu goa. Yang kita ambil sebagai syahid atau sebagai pembahasan dalam riwayat tersebut, bagaimana laki-laki ini dia tergetar hatinya saat disebutkan asma Allah SWT. Demikian pula wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT, iman mereka bertambah. Sehingga di sini Allah menunjukkan zadatum imanan. Imannya bertambah. Menunjukkan iman itu ada pertambahan dan ada perkurangan. Demikian pula ketika Allah SWT menyebutkan ayat walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan as-sakinah, ini ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hatinya orang-orang mukmin, liyasdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka bersama dengan iman yang telah ada di hati mereka. Ini semuanya di antaranya menunjukkan bagaimana iman itu bertambah dan berkurang. Yang para ulama kita mengatakan dia zidu bitta'at wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, wa yanqus bil ma'asi, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Para ulama mengingatkan kepada kita di antara hal-hal yang akan bisa menambah keimanan kita, sehingga bagaimana iman kita bisa bertambah dan kita mengusahakan bagaimana iman kita selalu bertambah. Di antara yang pertama, di antara faktor-faktor yang akan bisa menambah keimanan kita, hendaklah seorang selalu dia bermuamalah dengan ilmu syar'i. Hendaklah seorang dia berusaha untuk mendapatkan ilmu syar'i. Karena ilmu ini merupakan kehidupan iman dan akan merupakan penyubur iman. Ibaratnya air yang akan menumbuhkan tumbuhan atau tanaman iman menjadi lebih subur dan lebih berbuah dan lebih sempurna dalam pertumbuhannya. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmu dalam ayat Al-Qur'an, Allah katakan ilmu dengan atau wahyu atau risalah dengan an-nur dan dengan ar-ruh. Ilmu bagaimana Allah menyebutkan risalah dengan ar-ruh di antaranya. Sesuatu yang akan menghidupkan keimanan. Sehingga semakin orang itu berinteraksi dengan risalah, dengan ilmu, maka imannya dia akan semakin hidup, semakin kuat, semakin bertambah, semakin kokoh, semakin sehat, semakin sempurna. Sebaliknya, ketika orang dia menjauh dari ilmu, dia meninggalkan risalah, maka dia akan mengalami kematian tanaman iman. Rasulullah SAW ketika memberikan tamsil atau merangkan tentang risalah yang Allah turunkan, innama mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin kathir asaba ardan. Perumpamaan antara petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah mengutus dengannya, yang Allah mengutus aku dengannya, ini mengutus Rasulullah dengan ilmu dan petunjuk tersebut, dengan risalah. Kama thali ghaithil kathir asaba ardan. Seperti air hujan yang menimpa tanah. Sehingga air hujan ini sifatnya akan memberikan kehidupan, akan menghidupkan. Sehingga bumi yang tadinya nampak tandus kering dengan turunnya air hujan, maka akan tumbuh. Akan tumbuh,
akan nampak hijau, sehingga tampak kehidupan, sehingga ilmu ini akan menghidupkan keimanan dan akan menyempurnakan keimanan. Dan hilangnya ilmu, jauhnya ilmu, jauhnya seorang dari ilmu merupakan kegelapan hidup dan kebinasaan yang akan dia dapatkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang mereka memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang mereka memiliki rasa takut kepada Allah adalah para ulama. Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengkaitkan antara munculnya rasa khasyah, rasa takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan para ulama, Ini khasyah dengan ilmu. Karena sungguhnya sempurnanya rasa takut kepada Allah sebanding dengan ilmu yang dia miliki tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia sempurna memiliki ilmu, semakin sempurna rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak amal iman yang bisa dia wujudkan dengan ilmu tersebut. Maka ilmu merupakan faktor pertama yang akan bisa menambah keimanan seorang. Dan termasuk ilmu syar'i di antaranya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, yang dengannya dia akan mendapatkan berbagai macam pembahasan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah sebutkan dalam kitab Allah. Demikian pula membaca As-Sunnah An-Nabawiyah, karena As-Sunnah merupakan penjelas Al-Quranul Karim. Demikian pula membaca sirahnya Rasulullah SAW, karena sirah beliau merupakan ini perwujudan dari Al-Quranul Karim. Karena khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran, sehingga perjalanan beliau merupakan perwujudan penghambaan kepada Allah SWT. Bagaimana keyakinan, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana jihadnya, bagaimana dakwahnya, dan seterusnya. Demikian pula ilmu tentang sirah salafil ummah, perjalanan hidup salaf pendahulu kita yang saleh, para sahabat dan para imam-imam sunnah. Ini termasuk al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat yang akan bisa menumbuhkan keimanan seorang. Demikian pula tadabbur bi ayatil kauniyah, menerawang tentang ayat-ayat kauniyah alam semesta yang akan bisa menguatkan keyakinan kita tentang Allah SWT, khususnya berkaitan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam jagat raya tersebut. Dan secara ringkas, demikian pula iman akan bisa berkurang dengan al-ma'asi, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dan diantaranya adalah kebodohan seorang. Bodoh merupakan sumber maksiat, karena kebodohan pintu yang paling besar menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik atau kufur yang terkadang mereka tidak faham karena bodohnya mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah diantaranya pelajaran Bani Israel yang Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam berkomentar tentang mereka ketika mereka meminta kepada Nabiullah Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun, ya Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Apa kata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian kaum yang sangat bodoh. Ini bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Bodoh tentang keyakinan yang benar, sehingga kebodohan dia hampir menjerumuskan mereka dalam perbuatan asyirku billah. Demikian pula ketika Abu Waqid Al-Laitsi, dia meminta untuk dibuatkan pohon yang bisa dikeramatkan. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Qultum kama qalat Bani Israel li Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa ij'alana ilan kama lam ahliyatun, qala innakum qaumun tajhalun. Sehingga kebodohan merupakan sumber yang sangat utama turunnya keimanan kita dan berkurangnya keimanan kita dan rusaknya keimanan kita. Demikian pula tenggelamnya kita dalam kelalaian, tenggelamnya kita dalam ini berbagai macam kelalaian, sehingga kita lupa Allah, lupa agama, dan kita tenggelam dalam sikap berpaling dari agama Allah SWT. Ini semuanya merupakan faktor yang sering sekali manusia kemudian merosot keimanan mereka. Demikian pula kecintanya kepada dunia, hati mereka dikuasai oleh dunia, sehingga dia termasuk orang maftun, orang yang terfitnah dengan dunia,
Sedangkan dunia, kata Allah SWT, وَمَلْ حَيْتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ, tidaklah dunia itu kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan, sehingga banyak manusia tertipu dengan dunia, hingga dia sampai ketika ajal datang, dia belum memiliki kesiapan sama sekali, amal yang akan mengantarkan dia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kawan yang buruk. Kawan yang buruk sungguh merupakan musibah, sehingga Nabi ingatkan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama kawannya, maka perhatikan siapa kawan yang Anda jadikan sebagai kawan dekat. Makanya seorang dia memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai kawan dekatnya itu. Karena kawan sangat berdampak dan berpengaruh. As-sahib adalah yang akan membawa kita, menyeret kita, mengantarkan kita apakah kepada kebaikan atau keburukan, sangat sekali terpengaruh dengan kawan tersebut. Yang Nabi SAW juga ketika memberikan tamsil tentang majlis yang salih dan majlis yang buruk, masalu majlis salih wa majlisu, perumpamaan antara majlis yang salih dan majlis yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti bergaul dengan penjual minyak wangi dan bergaul dengan pandai besi. Adapun nafikhil kir, adapun hamilil miski, apabila kita bergaul dengan penjual minyak wangi, ada tiga alternatif. Yang pertama, imma yuhdiyaka, boleh jadi dia akan memberikan minyak wangi kepada Anda sehingga Anda bisa memanfaatkan minyak wanginya. Anda bergaul dengan orang saleh, boleh jadi dia akan menasihati Anda, mengajari Anda ilmu sehingga Anda mendapat manfaat. Wa imma antabta'a minhu, atau Anda membeli minyak wangi dari dia. Anda bergaul dengan orang saleh yang alim, Anda belajar akhlaknya, Anda mengambil ilmunya, Anda mengambil yang sesuatu yang baik dari dia. Atau pula kalau tidak, wa imma antajidari hantaibah, minimal Anda akan mendapatkan bau yang enak, yang wangi. Ini merupakan pengaruh atau merupakan suasana orang-orang saleh yang majlisnya majlis yang baik, kalimatnya kalimat yang baik, pembicaraannya pembicaraan yang baik, maka sungguh kita akan mendapatkan suasana yang baik ketika bersama dengan orang-orang saleh. Jauh dari tipuan, jauh dari kezaliman, jauh dari ghibah, namimah, dan seterusnya. Adapun ketika bergaul dengan majlis yang buruk, kawan yang buruk, maka seperti bergaul dengan pandai besi, ayyuhriqa thawbak, imma akan membakar pakaian Anda, wa imma antajidarihan khabithan, atau Anda akan mendapatkan bau yang busuk atau bau yang buruk, yang tidak enak. Maka sungguh ini perumpamaan yang bagus yang diajarkan Nabi kepada kita, sehingga mudah-mudahan Allah SWT memelihara keimanan kita untuk bisa selalu bertambah, dan kita menjaga diri dari berkurangnya keimanan kita, atau kita selalu dalam keadaan berusaha untuk memiliki sikap istiqamah, sehingga Allah SWT menjadikan kita orang yang berakhir kehidupan kita dengan membawa iman dan husnul khatimah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كمسلمين سودرا سودرا سإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lanjutkan syarah hadis Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang kedua membahas tentang masalah perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kita masuk ke hadis yang pertama dari awal bab atau hadis yang ke-156. Sebagian cetakan hadis ke-160, yaitu hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: da'uni ma taraktukum, biarkan aku, sekali lagi aku membiarkan kalian. Fa innama, sesungguhnya ahlaka man kana qablakum, yang membuat hancurnya umat-umat sebelum kalian, kasratu sualihim, banyaknya mereka bertanya, wakhtilafuhum, dan seringnya mereka menyelisihi, ala anbiyaihim, para nabi mereka. Fa'idha nahitukum an syai'in fajtanibu, jika seandainya aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan jika seandainya aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka datangilah semampu kalian. Hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidak menginginkan para sahabatnya bertanya sesuatu yang akan memberatkan umat-umat setelah mereka atau generasi-generasi setelah para sahabat. Sebagaimana yang telah ditanya oleh umat sebelumnya, sebelum Islam, nabi mereka kemudian memberatkan mereka sendiri. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling berat azabnya seseorang bertanya, kemudian turun hukum memberatkan kepada orang lain karena pertanyaannya tersebut. Bertanya pada zaman Rasulullah SAW nyaris sesuatu yang sangat langka. Sehingga Al-Quran sering membukukan pertanyaan para sahabat hanya berbilang jari saja. Di dalam Al-Quran ada tentang yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya apa yang layak mereka infakkan untuk keluarga mereka. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid. Dan itu sangat sedikit. Karena mereka telah belajar dari pengajian-pengajian Rasulullah SAW. Sering kali Rasulullah menghardik orang yang bertanya karena dengan bertanyanya mereka kepada Rasulullah SAW akan memberatkan generasi-generasi setelahnya. Atau bahkan memberatkan orang yang bertanya. Oleh sebab itu ayat ini adalah syarahan dari surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika seandainya kalian tahu jawabannya, maka akan menyusahkan kalian. Dan hadis ini mempunyai sababul lurud. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi juga mempunyai sababul nuzul. Sababul urud hadis ini ketika Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar, Rasulullah SAW berkata, "Ya ayyuhan nas, innallaha wajaba alaikumul hajj fahujju." Hai sekalian manusia, Allah mewajibkan kalian untuk haji. Maka hajilah kalian. Tiba seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, afi kulli 'am?" Ya Rasulullah, apakah setiap tahunnya? Rasulullah SAW marah besar dengan pertanyaan seperti ini. Apa kata Rasulullah? "Wallahi law qultu na'am la wajabat." Demi Allah, jika seandainya aku katakan iya, maka pasti niscaya kalian wajib menunaikan haji setiap tahun. Dan kalau seandainya wajib, dan sangat yakin bahwa kalian tidak akan bisa melaksanakannya. Ayat yang kita bacakan tadi, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum," juga mempunyai sababun nuzul. Yaitu seseorang bertanya di majlis Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah membuka pertanyaannya, "Ya kalian manusia, bertanyalah. Sesungguhnya tidak ada satupun pertanyaan yang kalian ajukan kepada saya kecuali yang akan saya jawab." Datang seseorang, dia bertanya, "Ya Rasulullah, di mana unta saya?" Pertanyaan masalah unta. Memang dia mempunyai unta hilang. Apa katanya, "Sungguhnya unta kamu di tempat sana dan dia terikat di sebuah pohon." Dan benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi seseorang, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di mana ayahku? Allah SAW menjawab, "Abuka finnar." Ayahmu di neraka. Akhirnya apa? In tubdalakum tasukkum. Yaitu ketika nyata akan pertanyaan tersebut dijawab oleh Rasulullah SAW akan membuat sakit. Sehingga Rasulullah SAW mengobati sahabat tadi dengan ucapan diulang lagi oleh Rasulullah, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Semenjak itu menjadi pelajaran yang besar atau yang sangat agung bagi kalangan sahabat Rasulullah SAW. Bahwasanya mereka bertanya, tidak akan bertanya kecuali hal yang sangat mendadak sekali. Lihat bagaimana Hudzaifah ketika Rasulullah SAW berceramah khutbah seharian penuh tentang hadis di akhir zaman. Kemudian Rasulullah menerangkan bahwa akhir zaman nanti Madinah akan keluar semua penduduk Madinah. Di saat Madinah dipenuhi dengan merimpah ruah kekayaan di Madinah. Dan manusia keluar. Sampai-sampai anjing mengencingi mimbar Rasulullah SAW. Apa kata Hudzaifah? "Demi Allah, saya sangat menginginkan. Bahkan saya rela digantikan dengan dunia dengan segala isinya. Saya ingin bertanya kenapa penduduk Madinah keluar dari Madinah. Kepada Rasulullah." Akan tapi pertanyaan ini terhalangi
0: Karena takut pertanyaan ini akan memberatkan Rasulullah SAW dan akan turun ayat. Dan itu juga berlaku, dan ini salah satu adab penuntut ilmu pada gurunya. Abdullah bin Abbas menahan puluhan tahun untuk bertanya kepada Umar bin Khattab, gurunya, Amirul Mukminin. Satu pertanyaan setelah puluhan tahun dia baru bertanya. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya pertanyaan ini, siapa dua orang yang di dalam surat At-Talaq yang saling berbisik-bisikan? Dijawab oleh Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dialah Hafsah dengan Aisyah? Kita begitu. Ah, itu anaknya. Apa katanya? Ya Amirul Mukminin, sungguhnya hal ini sudah lama saya pendam, sekarang baru bisa masuk. Sekarang baru saya bertanya. Oleh itu suatu hal yang berbahagia sekali kalangan para sahabat, adanya orang-orang Badui datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya. Suatu hal yang sangat berbahagia sekali di kalangan sahabat, adanya orang-orang Badui. Dan mereka mengambil istifadah dengan pertanyaan tersebut. Dan di sini ilmu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang datang dari orang-orang yang bodoh, kadang-kadang kita sepelekan, kadang-kadang kita tertawain dan semacam. Padahal satu sisi pertanyaannya menerangkan hakikat hidupnya. Kadang-kadang pertanyaannya menerangkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Toh kalau seandainya salah mereka di dalam bertanya, mereka tidak akan dicela oleh Rasulullah SAW sebagaimana dicelanya para sahabat yang lain. Ini yang membuat mereka bangga. Oleh itu sering lagi Rasulullah SAW mengemukakan pertanyaan kepada para sahabatnya dan mereka jawab Allahu Rasuluhu A'lam. Dengan kadang-kadang dengan jawaban seperti itu. Hadis Mu'adz yang menyatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban Allah kepada manusia dan kewajiban manusia kepada Allah? Apa dijawab oleh Mu'adz? Allahu Rasuluhu A'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Seringkali Rasulullah SAW bertanya kepada jamaahnya, kepada para sahabat Rasulullah, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Mereka pun menjawab. Kadang-kadang dengan kata-kata, Allahu Rasuluhu A'lam. Al-muflisu fina ya Rasulullah. Allahu Rasuluhu yang lebih tahu. Kan tapi yang kami tahu orang bangkrut, orang yang awalnya kaya, kemudian hilang hartanya, habis dagangnya, itu yang bangkrut. Apa dijawab oleh Rasulullah? Tidak. Orang yang muflis di dalam agama adalah orang yang mencela ini, orang yang mencaci ini, orang yang menghantam ini, orang yang memukul ini, kemudian diambil dosanya nanti di akhirat, kemudian diberikan kepada orang yang dizaliminya, sampai tidak ada lagi dosa, baru diambil kebaikannya. Jadi Al-Quran juga membukukan bagaimana Bani Israel. Jadi umat yang disebutkan oleh Rasulullah, hancurnya umat ini, umat-umat sebelum kalian, hancurnya mereka karena banyaknya bertanya kepada Nabi mereka dan seringnya mereka menyelisihi Nabi mereka. Menunjukkan bahwa hancurnya umat itu tidak hanya dengan bala, dengan bencana, dengan musibah alam. Akan tetapi bahkan sering hancurnya umat karena mereka menyelisihi Rasul mereka. Lihat bagaimana Bani Israel. Ketika mereka yang membuat masalah dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang cerita diturunkannya Baqarah, surat Baqarah menerangkan sapi betina. Antum tahu semua ceritanya bahwa ada di zaman Bani Israel seorang paman yang kaya raya. Kemudian dia memiliki keponakan yang sangat dia sayangi. Akan tetapi keponakan ini dia begitu tamak dan labah sehingga menunggu kematian pamannya untuk mendapatkan warisan adalah hal yang sangat lama. Pekerjaan yang sangat lama. Akhirnya dia bunuh secara diam-diam. meninggal. Tetapi untuk menutupi perbuatannya, dia ikut bersedih, dia ikut mengumumkan, dia ikut dan semacamnya. Bani Israel mempunyai kecurigaan kepada keponakannya ini, kan, tapi tidak mempunyai bukti. Yang akhirnya mereka datang kepada Musa alaihissalam. Tolonglah. Apa kata Nabi Musa? Sangat mudah sekali. Kalian potongkan kepada saya sapi betina, kemudian kalian pukulkan kepada yang mati tersebut, dia akan berbicara siapa yang membunuhnya. Balik mereka. Kemudian rapat punya rapat, mereka bilang, wah ini hal yang sangat luar biasa, ini yang sangat mukjizat, mestinya ini sapinya berarti juga sapi yang luar biasa. Mereka datang Nabi Musa alaihissalam. Katanya, ya Musa, kira-kira sapi yang bagaimana yang kami harus pilih? Nah, di sini timbul musibah mereka, di sini timbul bencana. Ya udah, kalau kalian gitu, pilihlah sapi yang tidak pernah, sapi yang tidak pernah dibajak. Balik lagi, kemudian mereka, oh ini luar biasa, ini gak cukup, ini banyak sekali sapi yang gak dibajak. Pergi lagi mereka datang. Kemudian mereka berkata, bahwa, ya Musa, apa kira-kira ciri-ciri lain? Mungkin menemukan, kemudian Nabi Musa alaihissalam menerangkan ciri-ciri yang akhirnya nyaris mereka tidak bisa melaksanakannya. Bukan tidak mau, tidak bisa melaksanakan. Mereka bertanya tentang warnanya. Launu safra'u launuha tasurun nazirin. Kuning, keemasan, tidak pernah dibajak, belum pernah kawin, belum ini, enggak dapatkan. Sampai mereka bertanya setelah itu kepada Nabi Musa, kalau begini caranya, ciri-cirinya, kemana mau kami cari sapi itu? Enggak bisa juga mereka. Akhirnya ditunjukkan oleh Nabi Musa, kalau kalian ingin mendapatkan sapi tersebut, tuh, cari di daerah sana jauh. Ada seorang bujangan yang mempunyai orang tua yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Aturannya dia beli murah, mereka beli murah, akan tetapi terpaksa mereka membeli dengan emas yang berat. Yang juga memberi keuntungan bagi bujangan yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu dengan menjual sapinya tersebut. Sudah itu munasabah, hubungan hadis ini dengan judul bab kita yaitu menjaga sunnah dan adab-adabnya adalah kalimat yang berikutnya. Fa'idha nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Jika seandainya aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Dan jika seandainya aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Intinya bahwa syariat, dan ini penting, intinya bahwa syariat adalah perintah dan larangan. Tentang masalah khabar dan berita itu adalah ziyadah, keutamaan dari Allah yang alhamdulillah Allah telah mengkhabarkan. Oleh sebab itu banyaknya kehancuran dan marahnya Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang kita bicarakan tadi, itu penyebabnya bukan tentang masalah seputar perintah dan larangan, tapi seputar khabar, berita. Warnanya apa, ayahnya di mana, ontanya di mana. Seakan-akan ingin mengecam para rasul bahwa mereka tidak mengetahui hal-hal yang seperti itu. Memang mereka tidak mengetahui, kan? Tapi jelas mereka rasul yang dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan tentang hal yang gaib. Maka merugilah seseorang yang hidupnya membiasakan mempelajari Al-Quran dan Sunnah untuk mencari-cari berita-berita yang ta'ajub-ta'ajub dan ajaib-ajaib. Padahal bukan itu di intinya Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan untuk melaksanakan perintah yang ada di dalamnya dan menjauhi larangan yang ada di sana. Tidak perlu Anda mengkaji anjing yang dibawa oleh Ashabul Kahfi itu apakah jenis herder atau dia anjing kecil, warna kuning, warna putih atau bagaimana. Tidak perlu pula antum kaji apakah tongkat yang dibawa oleh Sulaiman apakah dari kayu kayu cendana atau kayu jati atau gaharu dan semacamnya. Hal yang tidak dianjurkan oleh syariat. Oleh sebab itu ada sebagian buku yang hal ini sangat-sangat tidak mendidik kita sebagai seorang muslim yang baik. Adanya kali-kalian. Mengkali-kali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bismillahirrahmanirrahim dibagi menjadi putus 19. Itu Dr. Khalifah, siapa nama itu? Dr. Putus. Coba lihat alhamdulillah rabbil putus 19 lagi. Dan dikatakan seakan-akan Al-Qur'an disangkanya teka-teki silang. Oleh sebab itu Rasulullah SAW termasuk mutanatti'un, orang-orang yang berlebihan, orang yang mengkaji Al-Quran dalam segi hal seperti ini. Iya, memang ada i'jazul Quran. Akan tetapi kalau seandainya mengkaji Al-Quran seperti itu, maka takut kita jatuh sebagaimana jatuhnya Bani Israel. Jadi inti diturunkannya syariat menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan di dalam menjalani perintah dan menjauhi larangan, Islam mempunyai kaidah bahwa perintah dilakukan semampunya, sedangkan larangan tidak ada pengecualian. Telah kita terangkan beberapa waktu yang lalu atau mungkin di majelis lain bahwa kenapa larangan dimutlakkan oleh Rasulullah SAW untuk dijauhi tanpa pengecualian. Karena larangan tidaklah harus membuat sebuah pekerjaan. Larangan hanya harus berhenti dari melakukan sebuah pekerjaan. Jadi dia tidak melakukan sebuah pekerjaan. Berbeda dengan perintah. Perintah adalah mengadakan sebuah pekerjaan yang belum ada. Larangan adalah tidak jatuh kepada sebuah pekerjaan yang memang belum ada. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala melarang berzina, jelas semua orang bisa mampu sebenarnya untuk tidak berzina karena memang zina belum ada. Orang jangan mencuri. Larangan karena memang mencuri sebenarnya belum ada. Ketika dia jatuh baru dia terjadi. Sehingga jadilah orang-orang yang berlaku maksiat, yang melanggar larangan syariat, merekalah orang yang sebenarnya mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Nah, di dalam kaidah, semua yang aku perintahkan kepada kalian, maka datangilah semampunya, menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam sesuatu dilakukan dalam ketaatan semampu kita. Orang yang tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, maka dia salat dalam keadaan duduk. Orang yang tidak mampu duduk, maka dia salat dalam keadaan berbaring, dan begitu seterusnya. Orang yang tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadhan, maka dia boleh mengqada pada hari berikutnya, dan begitu seterusnya. Nah, di sini ada kaidah dikatakan dalam ilmu usul, al-maysuru la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah di dalam syariat tidak akan dijatuhkan dengan sesuatu yang sulit. Maksudnya tidaklah syariat menghilangkan sesuatu ajarannya atau hukum, suatu taklif, suatu beban. Jika seandainya seseorang tidak mampu melakukan sepenuhnya, Islam tidak menjatuhkan 100% kepadanya. Udah, kamu tidak mampu berarti tidak lakukan. Tidak. Di dalam Islam ada kaidah lagi, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, tidak akan ditinggal semuanya. Maka para ulama menyebutkan permisalan sahnya taubat dari melihat wanita yang bukan mahram bagi orang yang buta. Sahnya taubat atau sahnya taubat dari zina dari orang yang impoten atau orang yang khafi, yaitu orang yang dipotong kemaluannya, apa itu namanya, dikebiri. Kenapa ini? Bahwa sekalipun orang yang buta dia tidak melihat wanita, akan tapi dia masih mempunyai, masih bisa melakukan penyesalan. Jadi syariat tidak menjatuhkan. Jadi ketika antum tidak bisa berdiri, bukan berarti antum tidak wajib sholat. Oleh itu banyak di kalangan orang-orang biasa, ketika sudah lewat waktu sholat, mereka katakan, ah waktu sholat sudah lewat. Terus kalau sudah lewat, ya sudah tidak sholat. Tidak ada di dalam syariat yang begitu. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya. Kalau Anda tidak dapat 100%, minimal Anda dapat 10%. Kalau bisa 90%. Begitu kaedah di dalam masalah ketaatan ini. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حديث عرباد بن سارية رضي الله عنه berkata, Rasulullah SAW suatu hari memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat luar biasa. Wajilat minhal qulub, yang hati membuat tertunduk. Wazarafat minhal uyun, dan mata mengeluarkan air mata. Faqulna, dan kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha maw'izatu muwaddi', ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Maka fa'ausina, maka wasiatkan kami. Maka Rasulullah SAW berkata, usikum, aku wasiatkan kalian dengan taqwallah, dengan bertakwa kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah, dan mematuhi dan mendengar. Wa in ta'ammara alaikum abdun, sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba. Wa innahu, dan bahwasanya barang siapa yang hidup di antara kalian nanti, maka kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa alaikum bi sunnati, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, yang mendapat petunjuk. Hendaklah kalian pegang dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian. Wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dalalah, sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini hadis hasan sahih. Dan sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih li ghairihi, naik lebih dari tinggi dari hasan li dzatih. Hubungan hadis ini dengan judul bab menjaga sunnah dan adabnya, yaitu perintah Rasulullah SAW di akhir zaman untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengibaratkan haruslah kalian berpegang teguh dengannya sebagaimana kalian memegang seutas tali dengan geraham kalian. Addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnah tersebut dengan geraham. Karena memegang sunnah dengan gigi yang lain tidak cukup, dia akan putus. Dia akan patah. Kenapa harus berpegangan begitu? Ada beberapa hal. Dan kenapa Rasulullah mengibaratkan dengan geraham? Karena geraham adalah gigi yang terkuat dari gigi-gigi yang lain. Karena geraham lebih kuat pegangan biasanya daripada tangan. Dan kenapa juga dengan geraham? Bahwa begitu besarnya fitnah di akhir zaman, seakan-akan membutuhkan tekanan geraham. Orang kalau seandainya sudah begitu kuat fitnah, cobaan hidup, nah itu coba peganglah, tekan geraham kuat-kuat. Oleh sebab itu, detik-detik yang paling berbahaya di dunia ini ketika bertemunya pedang dengan pedang, yaitu ketika di dalam jihad. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika itu? Hendaklah kalian tundukkan pandangan kalian dan gigit geraham kalian, supaya jangan terasa sakit. Oleh sebab itu ketika orang mau disuntik, diinjeksi, itu apa yang dia ekspresikan wajahnya? Dia kan menggigit gerahamnya untuk menahan sakit. Oleh sebab itu apalagi yang sangat operasi yang sangat berat sekalipun, itu disuruh menggigit kain, supaya jangan tergigit lidah dan supaya bisa menahan diri. Nah itu diekspresikan oleh Rasulullah SAW dengan geraham. Menunjukkan setiap detik yang dilalui di setiap zaman, di akhir zaman, detik-detik kita ini butuh keseriusan, kesungguhan untuk menegakkan sunnah, untuk menegakkan Islam. Karena fitnah hampir di setiap tempat dan setiap zaman. Nah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah setengah-setengah, maka dia akan lepas dari sunnah. Dia akan lepas dari sunnah. Faedah dari hadis ini sangat banyak sekali. Para ulama mensyarah hadis ini di dalam sebuah kitab yang sangat banyak. Kadang-kadang satu kitab dikhususkan untuk mensyarah hadis ini. Kan tapi kita mensyarah apa yang perlu kita syarah. Yang pertama, bahwa sering kita sampaikan bahwa mau'idzah, nasihat, wejangan yang membuat kita tertunduk, kadang-kadang menangis, tidak semuanya harus dengan menyebutkan hal-hal yang menyentuh, kan? Tapi harusnya juga menerangkan hal-hal yang penting bagi kehidupan manusia, menerangkan hal-hal halal dan haram. Coba lihat wasiat Rasulullah yang di pengajian. Ya, wasiat tersebut semuanya adalah hal-hal yang tegas. Hendaklah kalian pegang teguh sunnahku. Bertakwalah kalian. Taatilah amir, pimpinan kalian. Dan begitu seterusnya. Jadi orang yang berdakwah dan ingin lari dari menerangkan halal dan haram untuk mengumpulkan jamaah adalah dakwah yang tidak sempurna. Dakwah yang sebenarnya ingin dia lepas dari ajaran syariat untuk mendapatkan hanya jamaah dan yang lainnya. Dan ini dakwah yang seperti ini bertentangan dengan dakwahnya para anbiya dan para mursalun. Karena bagi Islam bilangan tidaklah apa-apa. Dan lihat bagaimana zaman sekarang kaum muslimin dibentuk untuk menghargai bilangan. Karena kita memang hidup pada zaman orang mengagumi jumlah dan bilangan. Padahal ini adalah sunnah para anbiya zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman Nabi Nuh, sampai Nabi kita Muhammad, bahwa mereka mendapatkan kaidah dari Rabb mereka. Wa in tuti'a aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya engkau mentaati semua orang yang kebanyakan orang di atas dunia ini, akan menyesatkanmu. Dan di dalam konsep Islam, banyak tidak harus selalu menang dan tidak harus berjaya. Bahkan yang berjaya adalah kebenaran. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kemenangan akan dipegang oleh orang-orang yang bertakwa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan jumlah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kalian hidup pada masa keterasingan. Maka janganlah tertipu dengan jumlah. Sesungguhnya Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah yang mengikuti yang hak sekalipun engkau sendirian. Ini yang pertama. Faedah yang berikutnya, wasiat Rasulullah SAW ini adalah wasiat seakan-akan orang yang mewasiatkan

0: dan yang salah di atas kehancurannya. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Biar binasa orang yang binasa di atas kejelasan dan hidup orang yang hidup di atas kejelasan. Apa itu? Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan dalam wasiatnya dua hal. Pertama, takwa kepada Allah. Dan yang kedua, mentaati pemerintahan yang sah. Disinilah tergelincirnya yang tergelincir. Rusaknya yang rusak. Menyelewengnya yang menyeleweng dari kelompok-kelompok Islam di dalam dua hal ini. Kalau tidak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak pada muamalahnya dengan pemerintahan yang sah. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar apa? Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Khawarij manhajnya tidak benar di dalam masalah muamalah, cara bergaul dengan pemerintahan yang sah. Rafidhah rusak dalam segi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak orang-orang yang bertakwa. Salah di dalam meniti jalan agama. Dan bandingkanlah dengan kelompok-kelompok yang baru terbit pada akhir zaman seperti zaman sekarang ini, akan dapatkan bahwa ujung-ujungnya perselisihan antara kebenaran dengan kebatilan adalah permasalahan. Menunjukkan, menerangkan kepada manusia ketakwaan yang sebenarnya. Dan menerangkan hak pemerintah yang sah dan kewajiban rakyat muslim yang baik adalah hal yang sangat patut kita harus kita sebarkan dan kita pahami dan kita didik generasi kita dalam sunnah seperti ini. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Bahwa barang siapa yang hidup nanti setelahku nanti, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Dalam kaidah inilah, takwa, tidak memahami takwa. Orang sekarang menilai ketakwaan dengan zahir. Sudah tidak ada lagi orang yang menilai ketakwaan sebagaimana yang dinilai oleh para nabi dan para anbiya dan para mursalin. Oleh sebab itu, takwa adalah hal yang sangat luar biasa dan dia wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah takwa kita telah terangkan pada bab yang sebelumnya. Ya, masuk kita ke hadis yang ketiga, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau masuk surga. Lihat ungkapan Rasulullah SAW. Semua umat Islam masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Ungkapan Rasulullah ini membangkitkan pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, siapa pula yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah. Dan ini jawabannya. Jawabannya berat. Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Akhi fiddin, ukhti fiddin, akan tiba harinya nanti di mana engkau tak berbaju, tak bersendal, tak ada pangkat dan jabatan bersamamu, dan tak ada satupun anggota yang mengiringi dirimu menghadap Allah. Satu-satunya perhiasan yang bisa engkau bawa ke hadapan Allah adalah perhiasan ilmu. Maka yang tidak menghiasi diri dengan ilmu datang kepada Allah dengan aneka ragam sampah, dengan aneka ragam hal yang busuk. Dia berharap kebaikan di sisi Allah, sementara dia sendiri mengisi dirinya dengan sampah. Qad ab'adtun najah ya ibadallah. Terlalu jauh harapanmu dari apa yang kau lakukan, wahai hamba-hamba Allah, mengharapkan kebaikan yang besar di surga Firdaus dengan sampah yang kau tumpuk di badanmu, dan engkau merasa suci karena bajumu dari sutra.
1: Jika kita ingin istiqomah, salah satu hal penting yang harus kita perjuangkan adalah lingkungan. Mari kita ingat hadis Abu Sa'id al-Khudri, kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa. Saat pembunuh ini datang ke ahli ilmu dan bertanya, apakah saya masih bisa taubat sedangkan saya berlumuran dosa membunuh 100 orang? Lalu apa kata ahli ilmu tersebut? Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Siapa yang bisa mencegah Anda dari taubat? Lalu diarahkan, intalik ila ardi kadha wa kadha. Pergilah engkau ke sebuah negeri. Kenapa demikian? Apakah karena negeri itu negeri yang kaya raya atau negeri yang modern? Mari kita simak. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahu.
2: Karena di negeri tersebut ada masyarakat yang senantiasa beribadah kepada Allah, maka beribadalah kepada Allah bersama mereka.
1: Jadi dikatakan beribadalah sendirian ya, beribadalah bersama mereka dengan lingkungan. Wala tarji ila ardika fa innaha ardus su, dan jangan kembali ke negerimu karena itu negeri yang buruk.
2: Hadirin, lingkungan itu sangat ngebantu. Maka cari sahabat, cari guru, cari orang-orang soleh, cari orang bertakwa.
1: Karena dengan taufik Allah lalu mereka lah seorang itu akan istiqomah. Dan kalau seseorang itu khilaf atau tergelincir, Allah akan support dia melalui lingkungannya.
2: Allah berfirman, sana syuddu adudaka bi akhi, kami akan dukung dan support Anda melalui saudara Anda.
1: Maka berusaha mencari lingkungan yang baik.

Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita dari Kutaib Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, yaitu kita masih mengkaji tentang prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bidang aqidah. Kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang at-tauhid al-iradi at-talabi. Tadi katakan tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Pada pekan yang lalu sudah saya bahas bahwasanya Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Allah ini penguasa alam semesta dan Allah lah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Dari semua macam ibadah, hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah ini sudah dikatakan syirik. Dan perbuatan syirik ini, kalau sudah diingatkan, sudah diterangkan dalilnya, dia masih berbuat syirik, maka akan menghambuskan amal-amal dia. Sebagaimana dikatakan dalam ayat, seandainya mereka berbuat syirik, maka akan dihapuskan oleh Allah amal-amal mereka. Dalam ayat yang lain, lain asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang sekarang kita bahas adalah yang ketiga. Yang ketiga, min usulil ibadati annallaha ta'ala yu'badu bil hubbi wal khawfi wal raja'i jami'an wa ibadatuhu bi ba'dihha duna ba'din dalalun. Di antara pokok-pokok ibadah, prinsip-prinsip ibadah, bahwasanya Allah itu wajib disembah bil hub, dengan disertai rasa cinta, wal khauf, dengan rasa takut, war raja, dengan rasa harap, jami'an, bersamaan. Artinya, di saat orang itu beribadah, dia harus bersamaan pada saat itu ada rasa khauf, rasa khauf dan rasa raja. Wa ibadatuhu wi ba'dihha duna ba'd. Dan beribadah kepada Allah dengan sebagiannya, dengan meninggalkan sebagian, ini dhalalun, sesat. Artinya kalau seandainya seorang cuma beribadah dengan khauf saja, khauf dan raja tidak ada, maka dikatakan sesat. Atau dia beribadah dengan khauf saja, dengan rasa takut saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa harap, maka ini pun dalal. Atau dia beribadah cuma dengan rasa harap saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa takut, maka ini pun dalal. Begitu penjelasan para ulama. Dalam beberapa ayat diterangkan bahwasanya Allah itu harus diibadahi dengan rasa cinta. Orang yang menjadikan Allah sebagai menjadikan Allah, arti menjadikan Allah sebagai sesembahan, tapi di samping itu juga dia jadikan yang lain sebagai sembahan. Dia cintai Allah, di samping itu dia mencintai yang lain. Ini Allah tegur, seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah mereka cintai. Sekutu itu seperti cinta mereka kepada Allah. Ini dikatakan andad. Jadi menjadikan sekutu selain daripada Allah. Nah, kita akan bahas sekarang dari mulai hub. Ayatnya berkenaan tentang hub ini, yaitu Allah harus dicintai dengan rasa hub. Yang pertama, Allah disembah, diibadahi dengan rasa hub, dengan rasa cinta. Nah, cinta ini tidak lepas dari manusia. Soal masalah cinta tidak lepas dari manusia. Sebab masalah mahabbah ini, masalah cinta ini, ini merupakan pokok dari amal. Dan setiap manusia dia tidak beramal melainkan dengan apa-apa yang dicintai. Apakah itu menarik manfaat ataukah untuk menolak mudarat. Jadi setiap sesuatu itu ada dari manusia ini timbulnya rasa cinta. Apakah cinta karena zatnya atau mungkin karena yang lain. Ya, seperti orang lapar, kepengen makan, dia cinta makan. Tapi ada orang juga yang sakit, dia ingin sembuh. Tapi pada hakikatnya dia tidak cinta. Kalau makan obat-obat yang pahit atau disuntik. Tetapi dia cinta lighairihi, yaitu dia cinta untuk sembuh. Nah, para ulama membagi bahwa mahabbah itu atau hub itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mahabbah ibadah. Kemudian mahabbah ghairi ibadah. Cinta ibadah, ada cinta bukan karena ibadah. Tidak ibadah, tidak termasuk dari kategori ibadah. Yang dimaksud cinta ibadah itu yaitu seseorang beribadah dengan mahabbah itu yuqsadu biha ta'abbud wa ta'zim. Yaitu dengan dia mencintai, cintanya apa? Cinta ibadah. Dengan cinta itu dia beribadah dan mengagungkan. Hal ini hanya boleh kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Jadi cinta ibadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Adapun cinta yang tidak termasuk ibadah ya, seperti manusia cinta kepada orang tuanya, cinta yang dikatakan mahabbatul isyfaq warrahmah, atau manusia cinta kepada gurunya mahabbatul ihtiram, atau cinta yang sifatnya tabi'ah. Jadi ada mahabbah ibadah, ada mahabbah ghairu ibadah. Kemudian diterangkan juga oleh ulama bahwasanya mahabbah itu ada yang mahabbah yang harus kita lakukan karena Allah yang dikatakan ibadah. Dan yang berkaitan tentang masalah itu artinya kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa saja. Seperti Allah mencintai Rasulnya, kita harus cinta kepada Rasulnya. Allah mencintai orang-orang mukmin, kita harus cinta kepada orang-orang mukmin. Allah mencintai beberapa amal, kita harus cinta kepada amal-amal itu. Allah mencintai waktu, beberapa waktu yang dicintai oleh Allah. Ahabul a'mal ila Allah. Atau ahabul ayyam, beberapa hari yang dicintai Allah, kita harus mencintai. Ikut beramal pada waktu itu. Atau beberapa tempat yang dicintai oleh Allah, kita ikut mencintai. Tapi ada cinta yang sifatnya tabii. Cinta yang sifatnya tabii itu artinya yang tabiat. Ya seperti tadi sudah saya katakan, yang menurut tabiat manusia ini cinta kepada sesuatu. Seperti cinta kepada orang tuanya, cinta kepada gurunya, atau cinta kepada makan, tidur dan lain-lain. Ah, selama tidak bertentangan dengan syariat cinta ini, maka ini tidak dikatakan melanggar. Tapi yang dimaksudkan dalam kitab ini bahwa Allah itu harus dicintai dengan rasa hu, ya cinta-cinta ibadah. Dan Allah ini harus dicintai lebih dari yang lain. Sebab dalam ayat dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 24, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, sampai akhir Dikatakan dalam ayat itu, seandainya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, keluarga kamu lebih kamu cinta dari Allah dan Rasulnya. Ayatnya panjang, di ayat itu diterangkan, seandainya semuanya itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggu, Allah akan azab kamu. Jadi seorang mukmin dia harus mencintai Allah lebih dari yang lainnya, mencintai Rasul lebih dari yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Anas disebutkan, anna Rasulullah SAW qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai dari anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seorang itu dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Ini hub, hub yang berbentuk ibadah. Arti kalau hub kepada Allah itu bentuknya tunduk, patuh, taat dengan sujud dan rukuk. Tapi hub kepada Rasul itu dengan melaksanakan perintah-perintah, ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu al-khawf, harus kita ibadah dengan khawf. Jadi ibadah itu pertama diiringi dengan khawf. Kemudian di saat itu pula kita ada rasa khawf. Jadi dengan kita cinta kepada Allah karena Allah yang banyak memberikan segala macam kepada kita. Allah telah banyak memberikan apa saja kepada kita. Karena umumnya manusia cinta kepada sesuatu itu karena ada beberapa hal dia cinta itu. Ya karena umpamanya dia banyak memberikan, dia banyak berjasa, dia banyak apa? Memberikan manfaat dan lainnya. Nah sekarang Allah itu maha segalanya. Artinya semua manusia diberikan oleh Allah. Diberikan, diciptakan, diberikan rezeki, diberikan fasilitas dan lain-lain. Maka hanya Allah saja yang harus dia cintai. Karena Allah yang memberikan segala sesuatu kepada dia. Nah, dalam beribadah dengan rasa cinta. Jadi kita ibadah itu dengan rasa cinta karena Allah. Cinta kepada Allah. Karena dia yang memberikan segala macam kepada kita. Dia yang menciptakan. Kemudian wal khauf. Ada rasa khauf. Rasa khauf itu rasa takut. Jadi kita takut kepada Allah di samping rasa khauf, rasa cinta. Dalam beribadah juga kita harus ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Karena dalam masalah khauf, yaitu kita takut dengan rasa khauf ini kita akan menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau mahabbah itu dengan cinta kita kepada Allah, kita akan melaksanakan perintah Allah. Tapi dengan rasa khauf ini kita akan berusaha menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi dengan mahabbah ini kita taat kepada Allah, dan dengan khauf ini kita meninggalkan maksiat karena kita takut terhadap azab dari Allah SWT. Dan khauf mahabbah ini tidak boleh lepas, harus berjalan. Khauf yang dimaksud di sini ulama membagi khauf itu ada dua. Ada khauf yang sifatnya ibadah. Jadi khauf yang sifatnya ibadah, yang mesti dia takut kepada Allah saja, tapi dia justru takut kepada yang lainnya. Ya khauf ibadah ini kalau seandainya manusia lakukan, maka orang ini telah berbuat syirik. Seperti khauf ibadah itu orang-orang takut kepada patung-patung. Nanti patung ini akan memberikan mudarat. Khawatir, jadi kalau seandainya tidak memberikan sesajen kepada patung-patung itu, di patung ini akan memberikan mudarat. Atau takut kepada orang-orang yang sudah mati, nanti akan datang lagi ke dunia dan lain-lain. Kemudian akan merusak keluarga kalau seandainya kita tidak datang ziarah ke kuburnya atau tidak memberikan sesuatu. Nah, ini yang sifatnya ibadah tak boleh. Kalau seandainya dilakukan manusia syirik. Atau takut kepada wali-wali. Kalau sudah tidak datang ke wali-wali, nanti kualat dan lain-lain. Ini sering dilakukan oleh manusia. Khauf yang seperti ini, khauf ibadah. Kalau dia lakukan, dia berdosa. Bahkan syirik. Dikatakan oleh para ulama, syirkun akbar. Bisa mengeluarkan orang itu dari agama ini. Jadi mestinya dia takut kepada Allah. Dia melaksanakan perintah Allah. Tapi takutnya kepada patung-patung sampai disembah patung itu. Dia takut kepada orang-orang yang sudah mati sampai disembah orang yang sudah mati itu. Sampai kuburnya ditawaf. Dia tawaf di kubur itu. Atau dia takut kepada wali-wali yang dianggap wali oleh mereka. Karena sudah saya terangkan, kita harus tahu dulu tentang pengertian wali ini. Ini sudah saya jelaskan di bab pertama, soal wali dengan yang bukan wali, artinya perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Nah, masyarakat banyak yang sampai takut, sampai setiap sebulan atau dua bulan atau bulan-bulan tertentu mereka harus datang. Kalau tidak, akan bahaya rumah tangganya. Nah, ini yang tidak benar. Jadi takut yang seperti ini, seperti takut terhadap penghuni kubur, takut kepada patung, takut kepada hal-hal yang orang itu dengan takutnya dia menyembah, dia melakukan ibadah dengan takut itu. Nah, yang seperti ini hukumnya syirik. Karena kita takut hanya kepada Allah saja. Yang dengan takut kita kepada Allah, takut kita kepada siksa Allah, takut kita kepada neraka, dengan itu kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Karena kita takut terhadap Allah di dunia wal akhirat. Adapun kepada patung, patung tidak bisa memberikan manfaat apa-apa dan tidak bisa memberikan mudarat. Kuburan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Wali-wali tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah saja. Jadi kita harus takut kepada Allah. Jadi takut khauf wal khasyah ini hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kemudian ada yang takut yang sifatnya tabii, ada. Kalau takut yang sifatnya tabii, maksudnya orang takut kepada binatang buas, takut jatuh dari tempat yang tinggi, itu yang lain, ini wajar. Takut yang seperti ini, takut yang wajar. Tapi kalau seandainya manusia takut tidak bisa memberikan makan kepada anaknya, nah ini takut yang seperti ini, takut ibadah, yang mesti dia takut kepada Allah. Tapi dia lakukan kepada yang demikian kepada anaknya, karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Ada orang-orang yang takut, takut punya anak satu. Yang umum takut mempunyai anak lebih dari dua, karena takut tidak bisa memberikan makan. Takut kalau seandainya dia punya anak lebih dari dua, nanti tidak bisa makan anak ini dan lainnya. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah. Jadi ketakutan yang seperti ini, ketakutan yang tidak wajar, yang tidak benar. Bukan takut tabii. Kalau takut tabii tadi hampir semua manusia sama. Takut kepada binatang buas, hampir semua manusia sama. Takut yang seperti ini, takut dari tempat yang tinggi, takut terbakar oleh api. Ini tabii sifatnya. Tidak apa-apa. Tapi yang tabii ini juga digariskan, artinya digariskan oleh syariat, kalau takut yang tabii ini akan membawa kepada meninggalkan yang wajib, ini pun jadi haram. Memangnya takut lewat jalan situ karena ada binatang, dengan ada binatang itu kemudian dia tidak melakukan sholat yang wajib dalam berjamaah atau tidak melaksanakan sholat yang lima waktu, ini pun tidak boleh. Bisa jadi haram takutnya itu, berdosa dia. Bahkan meninggalkan yang wajibnya juga dia berdosa. Jadi harus seiring gitu, antara mahabbah, cinta kepada Allah, kemudian takut kepada Allah. Dan ingat, takut ini kalau takut ibadah akan membawa kepada syirik. Tapi takut yang sifatnya tabii tidak apa-apa. Begitu juga mahabbah. Kalau mahabbahnya kepada Allah, lillahi wahda, dengan menyembah, rukuk dan sujud kepada Allah saja, mahabbah ini, cintanya kepada Allah, ini bernilai ibadah. Kemudian kalau mahabbahnya kepada yang lain, artinya dia cinta kepada yang lain melebihi cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia cinta kepada seseorang, kepada benda, kepada sesuatu lebih daripada cinta dia kepada Allah, sampai dia meninggalkan yang wajib, melanggar yang haram dengan sebab cintanya dia kepada sesuatu. Nah, ini tidak dibolehkan. Haram, bisa membawa kepada syirik seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ya, ada sebagian manusia yang cinta dia kepada selain Allah itu lebih daripada cinta dia kepada Allah. Lebih. Sama saja tidak boleh. Sama saja antara cinta kita kepada sesuatu sama dengan cinta kita kepada Allah, tidak boleh. Harus Allah itu ahab, lebih dicintai. Rasul itu ahab, lebih dicintai daripada yang lain. Itu penjelasan Al-Qur'an. Al-Quran mengatakan ahab, Allah itu harus lebih dicintai dari yang lainnya. Kemudian Rasul juga harus lebih dicintai. Hal cinta kepada Allah itu dengan tunduk patuh, dengan beribadah kepada Allah, ruku dan sujud. Adapun cinta kepada Rasul dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu yang dikatakan ittiba. Kemudian dikatakan lagi warraja. Dalam kita cinta kepada Allah, ini juga harus diiringi dengan raja, dengan rasa harap. Tidak boleh kita tinggal rasa harap ini, khauf dan raja. Sering para ulama menyebutkan al-khauf war-raja, seiring khauf dan raja. Jadi kita mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan surga dalam hidup ini, dalam kita beribadah, kita tidak lepas untuk mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Karena rahmat Allah, khalas, rahmat Allah itu luas sekali. Bahkan rahmat yang diberikan oleh Allah ke dunia ini cuma satu rahmat, yang 99 disimpan oleh Allah untuk di surga. Yang satu rahmat ini, manusia bisa berkasih sayang, manusia bisa saling tolong menolong, manusia bisa cinta antara seorang ibu dengan anaknya, atau seorang ibu cinta pada anaknya, seorang suami cinta pada istrinya, dan lain-lain. Ini mahabbah, rahmat yang diberikan oleh Allah. Dan kita mengharapkan rahmat Allah yang demikian luas. Jadi kita mengharap kepada Allah. Sampai dalam masalah khauf ini diterangkan oleh para ulama, kalau seandainya kita ini dalam keadaan aman, kita harus takut kepada Allah. Dalam keadaan aman, kita tenang, dalam keadaan sehat dan walafiat, kita harus khauf. Itu yang kita pegang, khauf, takut. Orang kalau dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, itu sering dia lalai, ingin berbuat zalim, berbuat maksiat. Maka pada saat itu dia harus berusaha timbulkan rasa khauf dia kepada Allah, sehingga takut dia berbuat yang lainnya, maksiat yang dilarang oleh Allah. Tapi di saat dia dalam keadaan lemah, sakit, biasanya orang kalau dalam keadaan lemah, sakit, kena musibah, itu yang timbul umumnya putus asa. Maka pada saat itu harus kita timbulkan rasa raja kita kepada Allah. Jadi meskipun dalam keadaan kita sakit, kita kena musibah, kita ingat bahwasanya rahmat Allah itu luas. Kita harapkan dari Allah, Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Kita mengharap kepada Allah bahwa Allah akan membereskan urusan kita. Kita mengharap kepada Allah agar Allah melepaskan kita dari musibah yang menimpa kita, artinya meringankan penyakit kita. Kemudian Allah memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan dari kesulitan yang kita alami. Nah ini khauf dan raja tidak boleh lepas. Imam Ahmad mengatakan yang bagi lil insani ay yakuna raja'ahu wa khaufahu wahidan fa ayyuhuma ghalabahu halaqa sahibuhu. Kata Imam Ahmad, hendaknya bagi manusia itu berusaha antara khauf dan raja ini sama satu. Kalau seandainya khaufnya lebih tinggi, rajanya tidak ada, dia akan binasa. Tentang masalah raja ini Allah berfirman, ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Dan Allah mengharap, dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihah. Dan barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Ya raja, ulama menerangkan bahwa raja itu ada tiga macam. Ya raja, dengan kita beramal taat kepada Allah menurut keterangan dari Allah, kita mengharapkan sawab dari Allah. Jadi yang pertama itu kita raja dengan mengamalkan ketaatan dari Allah itu dengan keterangan yang jelas, kita mengharapkan ganjaran dari Allah. Kemudian raja orang-orang yang mudznib, orang-orang yang berdosa dari dosanya, dia harus mengharap maghfirah dari Allah, mengharapkan maaf dari Allah, mengharapkan ihsan dari Allah SWT. Karena umumnya kadang-kadang orang-orang yang sudah pernah berbuat dosa besar, kemudian dia kembali, ada timbul rasa putus asa. Gak boleh dia putus asa, dia harus mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah memberikan maghfirah, ampunan, dan menerima taubatnya. Jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh dia putus asa. Karena putus asa itu perbuatan orang-orang kafir. Bagaimanapun besarnya dosa, harus dia mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, dia bertobat kepada Allah. Kemudian orang-orang yang berbuat sia-sia, artinya orang-orang yang melewati batas dan berbuat sia-sia, dia harus kembali mengharapkan rahmat dari Allah dengan meninggalkan perbuatan sia-sianya itu, atau meninggalkan perbuatan yang berlebih-lebihan. Karena dalam hadis yang sahih, hadis yang disebut hadis qudsi, Allah mengatakan, Ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lakam ala ma kana minka wa la ubali. Rawahu Tirmidzi wa sahah. Rasulullah bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharap kepadaku, aku akan ampunkan dosamu apa-apa yang kamu kerjakan. Wala ubali, aku tidak pedulikan. Artinya aku ampunkan betapapun besarnya dosa kamu. Jadi seorang itu harus mengharap dalam beribadah kepada Allah itu, mengharapkan ganjaran dari Allah. Orang yang berdosa mengharapkan ampunan dari Allah. Kemudian orang-orang yang melewati batas atau orang-orang yang menyia-nyiakan, segera kembali kepada Allah. Kemudian dia mengharapkan rahmat dari Allah dengan mengamalkan, artinya amal yang wasat, tidak berlebihan dan tidak pula menyia-nyiakan. Ini penjelasan para ulama tentang masalah khauf, hub, khauf dan raja. Jadi enggak boleh kita melaksanakan sebagian, meninggalkan sebagian. Maka di sini dikatakan kalau seandainya seorang beribadah dengan hub saja dal, dengan khauf saja dal, dengan raja saja sesat, semuanya dia harus bersamaan. Kemudian sebagian ulama mengatakan, man abadallaha bil hubbi wahda fa huwa zindiq, wa man abadahu bil khaufi wahda fa huwa haruri, wa man abadahu bir raja'i wahda fa huwa murji. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia termasuk orang-orang yang zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, semata-mata rasa khauf, maka dia termasuk orang-orang yang haruri. Itu orang-orang khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa tak harap saja, maka dia termasuk orang-orang yang murji. Di sini dikatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf, dengan khauf saja, khauf rasa cinta. Jadi cuma rasa cinta saja, artinya dia merasa lezat dengan kecintaan itu. Karena khauf itu biasanya yata lezat bifi'lihi. Orang yang dikatakan khauf itu cinta, dia merasa lezat dengan perasaannya, dia merasa lezat. Jadi dia beribadah dengan perasaannya, dengan perasaan cinta itu, dia akan bertemu dengan kesesatan. Zindiq, zindiq ini arti munafik. Yadhhiruddin wa yubtinul haqiqah. Dia menunjukkan seolah dia apa? Orang-orang yang beragama, keislaman ditunjukkan, tapi sebenarnya ada kemunafikan dalam hatinya. Jadi zindiq ini munafik. Sudah kafir zindiq ini. Jadi banyak orang-orang tasawuf yang beribadah dengan hub saja. Artinya dengan hub mereka beribadah dengan cinta. Saya cinta dengan beribadah itu dengan musik. Saya cinta beribadah itu harus diiringi dengan tari-tarian. Saya cinta itu kalau beribadah diiringi dengan yang lain-lain. Jadi dengan cinta itu tanpa diiringi dengan rasa takut. Kalau dia rasa takut, dia akan melihat bahwa Allah melarang perbuatannya. Ini haram, tidak boleh. Dia akan menjauhkan. Tapi hub dan raja tidak ada. Cinta saja, ya akan hancur. Seperti orang-orang yang sekarang banyak melakukan ibadah dari kalangan tarekat, tasawuf itu, misalnya sudah zindiq. Karena dia pokoknya yang penting hub, cinta kepada Allah. Cinta saja. Jadi cinta menurut dia, tidak menurut Allah dan Rasulnya, cinta menurut dia, dia laksanakan semua yang dicintai menurut perasaannya. Enak, lezat, dia beribadah dengan cara itu. Dan ini rusak. Bahkan lebih jelek lagi. Bisa perbuatan itu dengan dia berzina dia mengatakan ini merupakan ibadah, karena dia mengalami kenikmatan dengan itu. Atau dia melakukan maksiat dan lain-lain, karena saya cinta dengan maksiat itu, itu jadikan ibadah, sarana untuk ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa man 'abadahu bil khauf fahu bil khaufi wahda fahu haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, maka dia termasuk orang-orang yang haruri. Haruri itu artinya khawarij. Khawarij ini satu firqah yang dikatakan firqah dhalalah, sesat. Karena dia mengkafirkan, khawarij ini cirinya dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar itu dikatakan kafir. Ya, Khawarij ini orang yang keluar dari khilafah. Jadi asalnya dia bersatu. Ini kejadiannya pada zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi dia bersatu kemudian keluar dari keputusan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan jamaah muslimin, pindah ke satu tempat yang dinamakan Harura. Tempatnya ini di Harura. Nah, sehingga dia dikatakan Haruri. Karena tempatnya dia tinggal itu satu tempat namanya Harura, sehingga orang menisbatkan dia kepada Haruri. Soal ibadahnya, mereka ibadah hampir sama dengan ibadah kaum muslimin. Tapi dikatakan dalam hadis, la yujawizu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmun min ar-ramiyah. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Ini Haruri. Itu Khawarij. Dia lebih tinggi rasa khaufnya karena ketakutan dia, sampai mereka tuh tidak mau berbuat dosa yang besar. Tidak berbuat dosa besar. Artinya mereka tuh, saya keliru tadi mengatakan tidak mau, artinya mereka tidak berbuat dosa besar. Mereka usahakan sampai tidak berbuat dosa besar. Karena kalau sekali saja mereka berbuat dosa besar, kafir, keluar. Jadi ibadahnya luar biasa mereka. Puasanya, sholat malamnya, sholat berjamaah, sholat lima waktu dan segala macam, itu mereka lakukan dengan menurut mereka itu dengan sebaik-baiknya menurut mereka. Jadi gak ada yang berani mereka berbuat dosa besar. Khawatir, sedikit saja berbuat dosa besar, kafir. Begitu menurut mereka. Tapi ini paham yang sesat. Karena menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar tidak dikafirkan. Tidak kafir orang berbuat dosa besar. Kecuali kalau seandainya dia berbuat perbuatan-perbuatan yang membatalkan syahadat, seperti disebutkan dalam beberapa keterangan yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi perbuatan dosa besar, seperti dia berzina, atau dia pernah berbuat minum khamar, kemudian dia kembali taubat, tidak dikafirkan. Atau dia belum sempat bertobat, kita tahu bahwa dia muslim berbuat dosa besar, tidak bisa dikafirkan. Kita berusaha mengajak dia untuk bertobat kepada Allah, tapi tidak dikafirkan. Nah, mereka beribadah semata-mata khauf kepada Allah, takut kepada Allah, takut berbuat ini, takut berbuat ini, sehingga orang lain yang berbuat dikafirkan oleh dia. Nah, ini Haruri yang dikatakan Khawarij. Khawarij itu artinya orang yang keluar dari Islam. Dalam satu riwayat disebutkan, hadis ini disahkan oleh Syekh Albani, bahwa Nabi bersabda, Al-Khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Ini mengerikan sekali orang-orang Khawarij ini. Dan ini firqah-firqah yang hampir sama dengan ini banyak sekali. Artinya ciri-ciri itu tidak sempurna, tapi mengkafirkannya ada. Kelompok-kelompok yang seperti ini sudah banyak tumbuh dan berkembang di mana-mana. Artinya tersebar, paham kalau seandainya orang yang tidak ikut kelompok dia, jamaah dia, kafir. Ini banyak terjadi. Sudah jamaah-jamaah yang menisbatkan dirinya, kita harus mempunyai jamaah yang harokah, yang bergerak, harus punya imam, punya jamaah, harus bayat, kalau tidak bayat, kafir. Ini ada yang seperti ini, jamaah-jamaah seperti ini. Kita harus takut. Mereka katakan kita harus takut kepada Allah kalau kita tidak tegakkan jamaah, kita tidak tegakkan imamah, nanti kita akan masuk neraka. Sehingga dengan itu mereka membuat jamaah, kemudian mengangkat seorang imam, yang kemudian imam itu bayat. Nah, orang-orang yang tidak ikut dia, kafir. Dan ini berat sekali. Berarti dia berani mengkafirkan kaum muslimin yang sekian banyak di seluruh dunia ini karena tidak masuk kepada jamaah dia. Kemudian yang lain yang melihat demikian, bikin lagi jamaah, sehingga jamaahnya semakin banyak, firqah-firqah yang seperti ini. Dan ini zaman fitnah, hati-hati kita terhadap yang seperti ini. Maka kita mengikuti paham Ahlussunnah Jamaah, kita bersama kaum muslimin yang ada ini. Sudah, jangan kita merasa bahwa kita ini harus membuat jamaah, harus bikin imamah, kemudian kita mengkafirkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada orang-orang yang seperti ini karena semangatnya dalam beragama, kemudian ingin menegakkan Islam dengan cara yang salah, yang tidak mengikuti manhaj ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ditinggalkan nanti. Ini yang keliru. Kemudian sebagian ulama mengatakan lagi selanjutnya, wa man abalahu birraja'i wahdahu fa huwa murji'. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan raja saja, dengan rasa harap saja, maka dia termasuk murji. Murji itu murji'ah. Dia beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja. Ini orang-orang murji ini banyaknya ada di Kufah. Murji'ah ini, murji ini berfaham bahwasanya amal itu tidak masuk ke dalam bagian iman, orang murji'ah itu. Jadi maksudnya murji itu asalnya dari kata-kata irja. Irja itu artinya takhir. Jadi mereka itu mengakhirkan amal dari iman. Jadi mereka mengatakan al-iman mujarradut tasdiq. Bahwa iman itu cuma sekedar mempercayai saja. Iman itu cuma tasdik saja. Cuma sekedar mempercayai saja. Membenarkan. Iman itu cuma sekedar membenarkan mujarrad ma fil qalb. Jadi mereka katakan cukup apa yang di hati, membenarkan Allah itu benar dan lain-lain benar, cukup sudah. Jadi enggak usah diucapkan dengan lisan, tidak usah dilaksanakan dengan amal. Jadi bagi mereka semua sama. Soal iman itu semua sama. Jadi imannya kita ini sama dengan Abu Bakar, ya tidak mungkin. Jelas berbeda dengan semua itu berbeda dengan amal. Nah, ini kaum murji'ah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah cuma dengan raja aja harap. Jadi orang yang berbuat maksiat dan segala macam tetap iman. Atau orang-orang yang berbuat syirik dan segala macam tetap iman. Karena mereka mengharapkan raja saja. Raja dari Allah, mengharap saja. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya iman itu yang ada dalam hati itu sudah sempurna. Meskipun tidak ada amal sama sekali. Nah, ini paham yang tidak benar, paham yang sesat. Maka dikatakan oleh para ulama, wa man ada bir raja'i wahda fahuwa murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa raja saja, rasa harap, dia mengharap rahmat Allah saja, dia mengharap rahmat Allah, maka dia murji. Nah, murji'ah termasuk paham yang sesat. Dalal, termasuk firqatul dalal, firqah yang sesat. Ya bagaimana orang cuma mengucapkan iman saja tapi tidak ada amal? Yang mengatakan iman itu harus dengan amal. Jadi qaul bil lisan, qaul bil lisan, kemudian at-tasdiq bil qalb, wa qaul bil lisan wa a'mal wa 'amalun bil arkan atau bil janan. Jadi mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu yang dikatakan apa? Iman. Itu iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah kita mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah kita benarkan dengan hati kita. Kalau kita ucapkan syahadat itu kita benarkan, kemudian kita ucapkan itu, kemudian kita benarkan dengan hati kita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu kita laksanakan dengan amal, dengan janan, dengan anggota tubuh kita. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita jauhkan. Ini yang dikatakan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah tentang masalah iman ini akan kita bahas sendiri, ada babnya di sini di halaman 18 itu, tentang masalah al-iman, konsep iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya menerangkan tentang masalah ini, tentang masalah raja, karena ini banyak sekarang ini di kalangan orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan sesuatu, kamu laksanakan ini, salat berjamaah, kamu usahakan lakukan yang demikian, jauhkan yang haram itu. Mereka katakan tidak, at-taqwa hahuna, ditunjukkan ke dadanya. Memang Nabi pernah bersabda demikian, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tapi maksud Nabi bukan berarti tidak ada amal, karena kaitan hadis itu berkenaan dengan masalah amal waktu itu. Nabi bersabda diawali dengan janganlah kamu saling menjauhkan, dengan janganlah kamu saling bermusuhan, jangan kamu saling ini, kemudian at-taqwa hahuna. Nabi tunjukkan ke dadanya tiga kali, yushir ila sadri salasa marat. Nabi tunjukkan ke dadanya tiga kali. Tapi bukan berarti bahwa katanya, kata-kata Nabi menunjukkan ke dadanya itu bebas kita tidak mengamalkan. Ini sangat keliru, sangat keliru. Ini sering, yang sering diucapkan oleh orang-orang awam ini, kan Allah Ghafurur Rahim. Kalau kita katakan itu haram, perbuatan itu haram, itu judi haram, itu zina haram, itu jalan-jalan yang membawa kepada zina seperti berpacaran atau berpakaian yang terbuka auratnya itu haram, atau mengatakan yang batil atau mencela orang Islam, mencela orang-orang yang taat itu haram, tidak boleh.
1: dan lain-lain, kita katakan bahwa ini tidak boleh, maka katakan takwa itu di sini. Nah itu perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah mengatakan demikian. Apalagi kemudian ditambah berdalil lagi dengan ayat, dia akan mengatakan Allah kan Ghafurur Rahim, Allah kan Maha Pengampun. Kita ingat di dalam Al-Quran Allah Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Bahkan di dalam ayat Allah menyebutkan Syadidul Iqab lebih dahulu, seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 98, Allah berfirman, I'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu syadidul iqab, Allah sangat berat siksanya. Wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan Allah mengatakan kepada umat ini, I'lamu, ketahuilah, ketahui wahai umat ini. Jadi khitab ini umum kepada umat. I'lamu, ketahui bahwasanya Allah syadidul iqab, Allah itu berat siksanya, syadid, syadidul iqab. Dan wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah dahulukan syadidul iqab, akhir manusia ini ada rasa khauf, takut kepada Allah. Kemudian wa'lamu wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, agar manusia ini mengharapkan, mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi jangan sampai dia mengharap saja tidak ada rasa takut. Tiga ini tidak bisa lepas, hub, khauf, dan raja, rasa cinta, rasa takut, dan rasa mengharap ini tidak bisa lepas. Tiga-tiga ini harus berjalan seiring dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi perbuatan orang-orang awam atau perkataan orang-orang awam yang mengatakan bahwa yang penting itu iman di sini, tapi di samping itu dia melanggar, atau perempuan waktu dikatakan kamu pakai busana muslimah tutup aurat kamu, itu nggak penting, yang penting takwa di sini. Ya nggak benar, salah. Karena Allah akan melihat perbuatan, Allah akan melihat hati manusia, Allah juga akan melihat kepada amal manusia. Allah tidak melihat kepada bentuknya, rupa manusia tidak. Allah dalam hadis dikatakan inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, inna Allah la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada suara. Suar arti bentuk kamu, rupa kamu cantik atau tidak cantik, bagus atau tidak bagus, ganteng atau tidak ganteng. Allah tidak melihat yang demikian. Tapi Allah melihat yang dulu ila qulubikum wa amalikum, Allah melihat kepada hati kamu. Yang pertama hati dilihat, niatnya benar atau tidak. Kemudian amal, dilihat dari amalnya. Karena ini pokok amal. Bagaimana amal itu tidak dilihat? Karena orang mengatakan takwa, takwa itu yang penting di sini, tapi dia tidak sholat. Ya bagaimana orang dikatakan dia orang muslim, orang yang bertakwa, atau minimal apa bisa dikatakan dia sebagai seorang muslim yang meninggalkan sholat, atau seorang muslimah dengan dia tidak pakai busana muslimah dia mengatakan takwa di sini, yang penting perbuatan kita baik dengan masyarakat. Tidak, tidak cukup. Syariat harus dilaksanakan. Bagaimana menurut perintah Allah dalam Al-Quran itu dilaksanakan, bagaimana menurut hadis itu dilaksanakan, baru kita mengatakan kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Tapi kemudian kita mencap diri kita takwa itu di sini, dari mana? Nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian ini. Dan ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan suatu, ya sudah, yang penting takwa di sini. Kemudian alasan lagi, Allah kan Ghafurur Rahim. Jadi perbuatan maksiat yang mereka lakukan terus-menerus mengatakan Allah Ghafurur Rahim, berarti mereka tahu di saat itu bahwa Allah Maha Pengampun, di saat itu juga Allah Maha Syadidul Iqab, akras siksanya. Jadi kepada orang-orang yang melakukan atau membicarakan yang seperti ini, kalau seandainya dia karena tidak tahu dia mengucapkan demikian, harus kita beritahu, kita ingatkan, tidak boleh ucapan-ucapan seperti itu. Tapi kalau dia tahu, kemudian dia ingin mengejek orang-orang yang mendakwahkan atau yang amar ma'ruf nahi mungkar, ini berdosa besar yang seperti ini. Bahkan para ulama kalau sampai mengejek kepada ayat-ayat dari hadis Nabi itu sudah dikatakan kufur. Itu dibahas oleh para ulama dalam hukum istihza. Hukum istihza, mengejek. Apakah mengejek kepada Allah, kepada Rasul dengan ayat-ayatnya, sunnahnya? Itu disebutkan oleh para ulama, bahkan ada beberapa kutaibat, buku-buku kecil yang menulis tentang masalah itu.
0: Jadi saya ringkaskan saja tentang pembahasan yang ketiga ini, bahwa prinsip dalam ibadah kepada Allah, bahwa kita menyembah Allah dengan rasa hub, rasa cinta. Ingat, dengan rasa hub, rasa cinta, wal khauf, rasa takut, war raja, dan rasa harap, semuanya. Kalau cinta ini harus ada pada setiap waktu, tetap harus ada cinta ini. Khauf ditinggikan, sudah saya terangkan, di antara ulama menerangkan khauf ini harus kita tinggikan di saat kita dalam keadaan sehat, kuat, dalam keadaan kita ini mempunyai uang dan lain-lain, mempunyai waktu, kita harus tinggikan rasa khauf kita, timbulkan rasa khauf kita pada Allah. Karena umumnya orang-orang yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan punya waktu yang luang, dalam keadaan mempunyai uang dan lain-lain, punya kekuatan, dia melanggar, dia berbuat maksiat. Mesti pada saat itu dia takut kepada Allah. Kemudian rasa raja, orang yang dalam keadaan sakit, dia harus timbulkan atau dia tinggikan rasa raja, mengharap dari Allah agar Allah bisa menyembuhkan dia. Kemudian juga orang-orang yang kena musibah, dia harus mengharap kepada Allah SWT agar Allah meringankan musibahnya. Kemudian orang-orang yang berbuat dosa, dosa-dosa besar, dia harus kembali kepada Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Dia tidak boleh putus asa. Jadi pada saat-saat kita kena sakit, kena musibah, kita harus tinggikan rasa raja kepada Allah SWT. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Jadi dalam kita beribadah, rasa hub, rasa raja, rasa khauf harus seiring tiga-tiga ini. Cuma dalam beberapa hal, yang satu ditinggikan dari yang lainnya. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Berpegang teguh dengan sunnah, itulah keselamatan. Jadi caranya antum saat ini belajar, antum sudah tahu ilmu yang benar. Ketika ada orang berbuat salah, jangan sikapi, tanggapi dengan kesalahan. Hadapi dia dengan sunnah. Karena bid'ah tidak akan bisa dipadamkan dengan bid'ah. Bid'ah itu ketika muncul berpotensi untuk mematikan sunnah. Maka antum hidupkan sunnah supaya bid'ahnya yang jatuh. Makanya kita tidak melawan celaan dengan celaan. Kita tidak melawan kedzaliman, misalnya penguasa, dengan ikut-ikut mengkritik mereka terang-terangan. Tidak. Tetap kita doakan mereka. Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa li sultan, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Seandainya aku punya doa yang terkabulkan, aku tidak akan jadikan kecuali untuk berdoa bagi kebaikan penguasa. Padahal beliau disiksa sampai tiga khalifah dipenjarakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cie-cie yang lagi bertengkar dengan temannya. Baik itu teman yang dulunya dekat, kemudian terpisah. Sedih bukan? Terpisah dengan temannya? Sedih. Tapi ketahuilah, bagi seorang muslim, ada teman yang paling baik yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad. Dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu bani Adam, matsalu bani Adam wa malihi wa 'amalihi, matsalu rajulin lahu thalathatu akhilla." Perumpamaan anak Adam, Adam dan hartanya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai tiga saudara. Qala lahu ahaduhum, salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta falasta minni wala ana minka. Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka aku bukan, kamu bukan dariku, dan aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lu, gua, and. Putus hubungan. Fadhalika maluh, maka itulah hartanya. Wa qala al-akhar, ana ma'aka. Dan yang kedua mengatakan, aku akan bersamamu. Fa idza balagta ila qabrik falasta minni walastu laka. Aku akan bersamamu, tapi kalau kamu sampai di kubur, maka kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Fadzalika waladuh, itulah anaknya, keluarganya. Yang kamu sayangi, yang kamu cintai.

aku akan bersamamu selama kamu mati dan hidup. Itulah amalnya. Itulah teman sejati. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih. Amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama. Makanya siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati, jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Beramallah, beramallah yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa menyanjungnya dan mensyukurinya atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan petunjuknya yang sempurna dalam Islam, sehingga membimbing kita untuk memahami hakikat penghambaan diri yang sesungguhnya kepadanya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan inti petunjuk dalam syariatnya.

Nya adalah tauhid, memurnikan penghambaan diri, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang itu merupakan sumber ketenangan hidup, sumber hidayah kebaikan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, maka mereka inilah yang akan selalu mendapatkan al-amn, keamanan, kedamaian dalam hidupnya, dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan mengkaji tema tentang cinta, takut, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang merupakan tiang utama penopang tauhid, penopang iman. Disebut sebagai raka'izul ubudiyah. Tiang-tiang utama yang menopang penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran tauhid yang sesungguhnya. Inilah penghambaan diri yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah diambil kata-kata ibadah, beribadah, menyembah, atau menghambakan diri. Dari sinilah diambil kata-kata al-ubudiyah, penghambaan diri, menjadi hamba Allah yang sejati, yang merupakan tingkatan dan kedudukan hamba yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itulah hamba-hamba Allah yang sempurna imannya dipuji dalam Al-Qur'an dengan diberi gelar sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yakni mereka-mereka yang telah menunaikan penghambaan diri dengan sempurna. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan sikap merendahkan dirinya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Cinta, takut, dan berharap. Ini adalah landasan utama iman. Bahkan inti pendekatan diri kepada Allah sekaligus merupakan hakikat tauhid. Hakikatnya tauhid. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan dalam petunjuk yang dibawa oleh nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Orang yang mengerjakan ibadah tidak akan diterima atau sempurna mendapatkan keutamaan dari ibadahnya kalau di dalam hatinya tidak terdapat cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Bagaimana mungkin anggota badannya melaksanakan ibadah, yang ibadah itu artinya adalah menyembah atau menghambakan diri, sementara dalam hatinya tidak ada ketundukan, sementara dalam hatinya tidak ada makna penghambaan diri. Makanya ketika kita membuka ayat-ayat Al-Quran, kita dapati ibadah yang dipuji, dijadikan sebagai sifat mulia dari hamba-hamba Allah yang bertakwa, bahkan ini yang memotivasi diri mereka untuk semangat menjalankan ketaatan, mengerjakan amalan soleh. Ternyata yang menjadi motivasi utamanya adalah sempurnanya rasa cinta mereka kepada Allah, takut dan pengharapan mereka kepada Allah yang terdapat di dalam hati mereka.
Ini yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90 tentang para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan amalan soleh. Karena mereka cinta kepada Allah. Senang mendekatkan diri kepadanya. وَيَدْعُونَنَا dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Jadi mereka itu beribadah. Karena hati mereka merasa dengan ibadah kepada Allah itulah terpenuhi segala kebutuhan manusia, tercukupi segala kekurangan manusia, sempurna kebaikan pada diri manusia. Artinya mereka menyikapi ibadah itu sebagai kebutuhan yang manusia tidak akan bisa hidup dengan baik, bahkan tidak akan menjadi tentram hidup mereka kalau tidak melaksanakan ibadah yang merupakan kebutuhan terbesar manusia ini. Sehingga beribadah disertai dengan perasaan cinta di hati mereka. Gembira ketika beribadah kepada Allah. Mengharapkan rahmatnya, takut dari azabnya. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Isra. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang dijadikan atau makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai sembahan oleh orang-orang musyrik. Ternyata makhluk-makhluk seperti malaikat, para nabi dan para rasul, orang-orang yang soleh, mereka itu justru berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, takut akan azabnya dan mengharapkan rahmatnya. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka sendiri justru yabtaguna, bersemangat mencari wasilah, sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka selalu mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata mereka beribadah disertai dengan ketundukan lahir dan batinnya. Ibadah karena mereka mengetahui ibadah itu adalah kebutuhan yang menjadikan hidup mereka tidak akan sempurna tanpanya. Makanya tiga sifat ini, cinta, takut dan berharap, ini yang menghimpun makna ibadah yang hakiki. Antum sudah pernah dengarkan dan juga beberapa kali insya Allah saya ulangi sewaktu saya menyampaikan kajian di sini tentang makna ibadah yang diterangkan oleh para ulama kita, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ibadah itu ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa kamal al-dhulli lillah. Ibadah itu sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan sikap merendahkan diri kepada Allah. Ibadah itu menghimpun perasaan gembira waktu kita melakukannya dan perasaan tunduk karena kita membutuhkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, membutuhkan pengamalan ibadah yang itu lebih besar daripada kebutuhan badan kita terhadap makan dan minuman. Disinilah hamba-hamba Allah yang sejati memahami makna ibadah yang sesungguhnya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaan hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang menyadari hakikat makna firman Allah subhanahu wa ta'ala,
Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat miskin, penuh dengan kekurangan dan bergantung kepada Allah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi hamba itu secara asal sifatnya penuh dengan kekurangan. Dan tidak ada yang bisa menyempurnakan kekurangannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang hakikat kebutuhan mereka. Untuk tujuan inilah Allah menurunkan agamanya. Itulah sebabnya manusia dalam hidupnya, kalau dia tidak kenal Allah, tidak kenal tempat bergantungnya, maka pasti dia akan mencari pemenuhan hidupnya kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Makhluk-makhluk yang lemah seperti dirinya. Maka dia akan menyangka harta bisa memenuhi kebutuhannya, kedudukan, atau perhiasan-perhiasan dunia. Maka ketika itu manusia akan kecewa. Karena bukan ini tempat yang akan bisa menjadi gantungan dalam hidupnya, tempat bersandar dalam hidupnya. Jadi di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, memahami makna tauhid atau ubudiyah yang sesungguhnya itu kembali kepada menyadari bahwa kita itu butuh tempat bergantung, tempat menyandarkan segala kebutuhan kita. Kemudian hati kita mendapati dengan yakin bahwa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tidak dipalingkan kepada yang lainnya. Makanya kita saksikan, ya, kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran. Kenapa segala sesuatu yang berhubungan dengan penyandaran hati manusia kepada Allah itu disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran sebagai wujud tauhid yang sesungguhnya. Berarti orang itu keliru kalau memahami yang namanya tauhid atau wujud daripada iman sekedar dia rajin beribadah, rajin dia melaksanakan sholat, rajin berzikir, padahal hatinya tidak ada ketundukan, tidak ada rasa bergantung kepada Allah, tidak ada cinta, takut dan berharap. Ini bukan ibadah yang dikehendaki dalam Islam. Coba lihat, yang juga beberapa kali kita ulang, inti kandungan Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan tentang orang-orang yang soleh, mereka rajin beribadah, mereka rajin berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Terwujud. Ibadahnya rajin, tapi ketergantungan hatinya minta pertolongan bersandar kepada Allah terwujud dengan sempurna pada diri mereka. Makanya mereka dipuji. Sama dengan ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Makanya tauhid ini perlu direnungkan. Kita beribadah kepada Allah, kita bisa mengikuti pengajian, kenal Islam dan kenal sunnah. Apakah karena kekuatan diri kita, kecerdasan akal kita, atau karena memang kita asalnya adalah baik? Jawabannya tidak. Setiap manusia dilahirkan tidak tahu apa-apa. Setiap manusia dilahirkan syaitan berusaha memalingkannya dari fitrahnya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti kebenaran. Ini nikmat Allah yang dengan ini saja kita renungkan. Allah memberikan nikmat kepadaku yang demikian besar. Kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau kita renungkan, melahirkan rasa cinta sekaligus takut dan berharap. Berharap supaya Allah menetapkan kebaikan ini pada diri kita. Karena memang tidak ada yang bisa menetapkan hidayah yang maha kuasa menjaga hati kita. Tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita takut jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala
mencabut kebaikan ini, kemudian membiarkan kita terjerumus ke dalam keburukan. Ini kalau kita renungkan berlaku untuk semua urusan dalam hidup kita, dalam urusan dunia, apalagi urusan agama kita. Dari sinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kenapa tawakal, bertawakal kepada Allah, kenapa dijadikan di dalam Al-Quran sebagai simbol inti makna kalimat la ilaha illallah, menjadikan Allah sebagai tempat sandaran kita. Tawakal artinya apa? Sidku timadil khalbi alallah fi jalbil masalihi wa daf'il madari. Penyandaran hati yang sebenarnya kepada Allah dalam upaya mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak segala keburukan-keburukan. Jadi kalau kita sudah semakin mengenal Allah, semakin mengenal kemahaagungannya, kemahakuasaannya, kemahasempurnaannya, semakin hati kita selalu bergantung kepadanya. Ini yang namanya tawakal, dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa ayat sebagai simbol atau makna tauhid yang hakiki. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha menguasai timur dan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar. Tidak ada sembahan yang benar selain Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai tempat bersandarmu, bertawakallah kepadanya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dijadikan sebagai inti keimanan, dan hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jadi sebenarnya tauhid itu ya intinya adalah Anda menyadari kekurangan dan mengetahui yang maha sempurna, itu saja. Supaya kekurangan ini kita tahu kita arahkan kemana. Disinilah perbedaan yang atau pemisah yang tipis antara tauhid dan syirik. Ketika manusia menyadari kekurangan dirinya, dan pasti dia menyadari karena dia makhluk yang jauh dari kesempurnaan. Ketika dia mengenal Allah, maka dia akan mengarahkan kekurangan dirinya, tempat bersandarnya ke tempat yang benar, yaitu kepada Allah. Ketika dia tidak mengenal Allah, dia akan arahkan kepada makhluk. Inilah syirik, inilah tauhid. Itulah kemarin kita khutbah, dalam khutbah Jumat saya jelaskan. Kenapa syirik itu mayoritas terjadi di umat manusia? Karena tipisnya perbedaan tersebut. Makanya pembahasan tauhid, menemukan tempat bersandar yang sesungguhnya, ini adalah perkara darurat yang harus segera kita usahakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan tauhid adalah keutamaan yang Allah tidak wakilkan kepada makhluknya. Tawakal di dalam Al-Quran disebutkan dengan seutama-utama balasan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar diri dengan benar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hamba itu mengakui dirinya sebagai hamba, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bersandarnya. Makanya kenapa kita disyariatkan mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan diri kita, kemudian menisbatkan segala pujian dan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini adalah inti dari penghambaan diri yang sesungguhnya. Coba lihat seperti faedah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilu Sayyib minal kalimi tayyib. Di dalam Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar,
yang disyariatkan kita baca, termasuk zikir pagi dan petang, istighfar ini ternyata memiliki keutamaan yang sangat tinggi karena di dalamnya terdapat kalimat abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi. Ya Allah, abu'u laka binikmatika alayya, aku mengakui kepadamu atas besarnya limpahan nikmat dan kebaikan yang kamu turunkan kepadaku, yang engkau turunkan kepadaku. Wa abu'u bidhambi, dan aku mengakui dosa-dosaku, kekurangan-kekuranganku. Inilah hakikat makna ubudiyah. Ketika manusia itu bisa mewujudkan sikap merendahkan dirinya dan mengagungkan, meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu dia telah menghambakan dirinya dengan sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ini alasan yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama. Ini juga sudah pernah saya ulangi. Kenapa sujud itu merupakan salah satu ibadah yang paling agung, yang kedudukannya paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menurut salah satu pendapat, ini merupakan rukun sholat yang paling utama. Ya, ini dua pendapat yang terkuat. Pendapat pertama yang mengatakan sujud. Pendapat kedua mengatakan sewaktu berdiri membaca Al-Quran. Yang kemudian kedua pendapat ini digabungkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Keutamaan sewaktu kita berdiri membaca Al-Quran, kenapa dia sebagian ulama berpendapat itulah rukun sholat yang paling utama, disebabkan karena bacaannya adalah Al-Quran. Adapun sujud, sebagian ulama mengatakannya sebagai rukun sholat yang paling utama disebabkan karena gerakannya. Posisi hamba saat itu benar-benar merendahkan dirinya. Ini menjadikan dia sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang sujud, bagaimana? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya kedudukan atau keadaan seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Sujud, sikap merendahkan diri yang sempurna. Terkandung makna ubudiyah yang saya sebutkan tadi. Seorang hamba merendahkan diri, meletakkan wajahnya, anggota badannya yang paling mulia sejajar dengan kakinya di tanah. Sikap merendahkan diri. Setelah itu apa yang diucapkan dalam sujudnya? Dia memuji Allah dengan setinggi-tingginya. Dia mengatakan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau subhana rabbiyal a'la saja. Maha suci Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Dia merendahkan dirinya dan membesarkan, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tingginya. Inilah makna ubudiyah yang terkandung di dalam sujud. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, merenungkan makna ubudiyah atau merealisasikan makna tauhid yang sesungguhnya benar-benar dibutuhkan upaya untuk mengisi hati kita dengan sebab-sebab yang menyempurnakan cinta, takut, dan berharap kita kepada Allah. Itulah sebabnya kita harus mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Bahkan untuk tiga hal ini, cinta, takut, dan berharap, tetap inti utamanya adalah cinta. Karena berharap sendiri terkandung di dalamnya cinta. Kita tidak akan mengharapkan sesuatu kecuali dari yang kita cintai. Takut sendiri juga mengandung makna takut jauh dari zat yang kita cintai tersebut. Jadi hal-hal seperti ini harus disempurnakan dalam diri kita agar makna tauhid terwujud dengan sempurna. Dan tadi sudah kita sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewakilkan balasannya
kepada makhluknya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang turun tangan langsung memberikan balasan kepada orang yang menyempurnakan penyandaran dirinya kepada Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung mencukupi dirinya. Kalau Allah telah mencukupi seorang hamba, siapa yang bisa mencelakakan hamba ini? Apalagi yang harus ditakutkan hamba ini dalam hidupnya selain dari Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya orang-orang yang bertauhid dengan benar, bersandar dengan benar kepada Allah, dalam pengertian ini memang benar-benar tenang hidupnya, sempurna kedamaian dan keamanan, petunjuk dalam hidupnya. Kalau sudah tenang hidupnya, ibadahnya pun akan khusyuk, ikhlas pun akan mudah diraihnya, karena dia mengetahui ya, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah puncak yang didambakan hatinya. Otomatis keikhlasan dia dalam beribadah akan mudah diraih hamba tersebut. Kemarin saya sudah pernah sebutkan makna ikhlas sendiri, itu disebutkan dalam kitab Fathul Majid dengan definisi yang dikatakan definisi yang indah, yaitu mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan mengharapkan balasan di sisinya. Jadi ada perasaan tenang ketika dekat dengan Allah, baru seorang bisa meraih ikhlas. Inilah sebabnya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, upaya memurnikan tauhid ini kenapa harus kita usahakan dan dijadikan prioritas dalam kegiatan atau dalam hidup kita? Karena perkara-perkara yang lain tidak akan mungkin Allah sempurnakan dalam diri kita kalau makna penghambaan diri, makna tauhid ini belum terwujud secara sempurna dalam diri kita. Maknanya tadi sudah kita bahas, sederhana. Manusia itu menyadari kelemahan dirinya untuk kemudian meyakinkan hatinya bahwa tempat bergantung yang bisa melengkapi segala kekurangannya, memenuhi segala kelemahan dan kebutuhannya adalah cuma Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Oleh karena itu ini harus dilatih dalam diri kita. Setiap kita mengalami masalah, kita mengalami segala sesuatu yang menjadikan diri kita gundah, jangan terbiasa mengikuti pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan orang awam. Cari dulu makhluk, telepon dulu kepada seseorang yang bisa membantu masalahnya. Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat ada mendengar seruan hamba-hambanya. Kenapa tidak meminta kepada dia terlebih dahulu? Makhluk yang Anda hubungi mungkin juga sedang sakit, atau dia sedang tidur tidak akan bisa mendengarkan keluhan Anda, atau dia sedang jauh tidak bisa dihubungi. Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat, selalu ada dan mengawasi hamba-hambanya. Apalagi orang yang selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaannya. Ini yang perlu kita latih dalam diri kita. Sampai pun dalam urusan-urusan mengadukan masalah kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang nabinya yang mulia Ya'qub alaihi salatu wasalam yang mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanyalah aku mengadukan segala kesedihanku dan kegundahanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kenapa? Mengeluh kepada manusia, mereka sendiri punya banyak kegundahan, mereka sendiri tidak akan bisa menyelesaikannya, mereka sendiri terbatas kemampuannya. Maka ini menempatkan atau membiasakan hati kita justru bersandar kepada yang lemah, yang tentu tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, wujud daripada tauhid ini kita harus praktekkan supaya makna tauhid yang tadi tersimpul dalam tiga tiang penopang utama, cinta, takut, dan berharap, selalu dalam hati kita dipenuhi kepada hal-hal yang benar, diarahkan kepada hal-hal yang benar, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Inilah yang saya pernah sebutkan, makna yang terwujud dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah yaitu As-Samad.
Kul huwallahu ahad Allahu samad. Yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Artinya adalah semua makhluk menghadapkan segala kebutuhan mereka, segala keperluan mereka, permintaan mereka dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap dia mengingat sifat-sifat kesempurnaan Allah, maka ternyata segala yang dibutuhkan dirinya ada secara sempurna di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, inilah hakikat yang akan menyelamatkan kita sesungguhnya. Inilah tauhid yang sejati. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin menyempurnakan penghambaan diri hamba, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada hamba ini ditimpa keadaan-keadaan yang sebagian orang jahil tidak memahami hikmahnya. Contoh misalnya cobaan, ujian. Kita selalu berpikir, kenapa hamba dalam hidupnya semakin kuat imannya, cobaannya semakin berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian yang setelah mereka, yang setelah mereka. Apa sebenarnya hikmah daripada ujian atau cobaan musibah? Ternyata di antara hikmahnya yang terbesar adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri hamba ini, ubudiyah hamba ini. Kenapa? Dengan ujian dia akan mengetahui kelemahan dirinya. Dengan ujian dia melatih kesabaran dirinya untuk dia selalu bersangka baik kepada Allah. Dengan ujian, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hamba ini mengetahui bahwa dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sampai-sampai disebutkan oleh sebagian dari para ulama, seperti penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah ta'ala, ujian yang berupa dosa. Sekarang, kalau kita berpikir, kenapa orang yang beriman tidak dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat dosa? Kira-kira Allah Maha Kuasa apa tidak menjaga hamba-hambanya agar tidak tergoda iblis, tidak berbuat dosa? Maha Kuasa apa tidak? Maha Kuasa. Buktinya para nabi dan para rasul dijaga dari perbuatan dosa. Dan yang roji adalah perbuatan dosa besar. Kalau perbuatan dosa kecil mereka tidak, mereka bisa lakukan, para nabi dan para rasul, karena manusia tidak mungkin luput dari salah. Cuman setelah berbuat dosa kecil mereka langsung mendapatkan taufik dari Allah untuk bertobat. Jadi mereka terjaga. Nah sekarang orang-orang yang beriman, apakah terjaga dari dosa? Jawabannya tidak, iya kan? Tidak terjaga dari dosa. Kira-kira apa hikmahnya? Kenapa mereka kok dibiarkan terjerumus dalam dosa? Dibiarkan bisa kadang-kadang terjerumus mengikuti hawa nafsunya, dibiarkan kadang-kadang mengikuti godaan syaitan. Ternyata jawabannya sama. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan hamba ini sadar bahwa dia itu adalah hamba yang lemah. Rajinnya dia beribadah, semangatnya dia melakukan kebaikan, jauhnya dia dari perbuatan maksiat, bukan karena kemampuan dirinya, tapi karena pertolongan dari Allah. Terbukti, terkadang ketika dia lalai, dominasi hawa nafsu kuat, akhirnya dia terjerumus. Apa hikmahnya? Seandainya hamba ini terus menerus dalam ketaatan, tidak pernah berbuat dosa, kira-kira apa yang muncul dalam pikirannya? Sombong, iya kan? Bangga. Dia akan merasa dirinya hebat. Ini yang tidak dikehendaki dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laulam tudnibu la khashitu alaikum ma huwa a'dhamu min dhalika al-ujubu al-ujubu." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka sungguh aku mengkhawatirkan
Justru lebih aku takutkan kalian ditimpa sesuatu yang lebih besar dibandingkan dosa itu sendiri. Yaitu apa? Kagum terhadap diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri. Ujung. Antum perhatikan alangkah banyaknya saat ini orang yang salah faham tentang tauhid. Dengan dia menyangka rajin beribadah, rajin ngaji, merasa dirinya hebat dalam agamanya, merasa dirinya senior. Kemudian timbul kesombongan dalam dirinya, lupa dia menisbatkan karunia tersebut kepada Allah. Sungguh wallahi ini yang justru akan menggugurkan makna ubudiyah pada diri hamba ini. Salah paham. Al-Imam, salah seorang ulama besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, Imam Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Syikhir, pernah mengatakan, wallahi la'an abitana iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Sungguh demi Allah, jika aku tertidur di malam hari, tidak bangun sholat malam, tidak beribadah di malam hari, tapi kemudian di pagi hari saya bangun dalam keadaan menyesal, mengakui dosa dan kekurangan diriku, ini lebih baik daripada aku ketika malam hari bangun rajin beribadah, sholat malam, berzikir di malam hari, kemudian di pagi harinya aku bangun dalam keadaan bangga terhadap amal-amalku tersebut. Ucapan Imam Tabi'in senior, Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Syikhir, dibawakan dalam kitab Syiar Alami Nubala, kemudian dikomentari oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Qultu la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Aku katakan sungguh demi Allah, tidak akan beruntung orang yang kagum terhadap dirinya sendiri, menganggap dirinya suci, atau kagum terhadap dirinya sendiri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna hikmahnya. Kita dijadikan bersalah, kita tahu ternyata saya ini lemah, kalau bersandar kepada diriku binasa saya. Hawa nafsu kita demikian kuat. Kita dijadikan kadang-kadang lalai supaya kita tahu yang menjadikan kita ingat selama ini bukan karena kemampuan diri kita, tapi karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, upaya sekali lagi, upaya menyempurnakan cinta, takut, dan berharap. Ini dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang karunia Allah, nikmat Allah, kemahaindahan Allah, akan menimbulkan cinta kita. Dengan kita membaca sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah, menjadikan kita takut dan tunduk. Dengan kita membaca kemahakuasaannya atas segala sesuatu, kekayaan, kemahakayaannya yang sempurna, akan menjadikan kita hanya berharap kepadanya. Kita latih hati kita untuk terbiasa ini dalam kehidupan kita. Sebelum memulai sesuatu, berdoa kepada Allah, supaya nanti hasil yang kita capai kita akan nisbatkan kepada Allah. Melihat orang yang berbuat buruk menjadikan kita semakin semangat berdoa. Ya Allah, keburukan terjadi karena kamu, engkau tidak memberikan taufik kepadanya. Saya bisa menghindarinya karena engkau jaga aku. Maka tetapkanlah penjagaanmu terhadap diriku. Ini sifatnya hamba yang beriman. Setelah kita berbuat kebaikan, ya, setelah kita melakukan amalan-amalan soleh, kita pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kebaikan ini Allah tetapkan pada diri kita. Antum masih ingat pembahasan ini saya pernah kaji juga waktu kita membahas makna taufik. Inilah inti daripada makna taufik seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarki sayyi'at. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tauhid diwujudkan dengan banyak kita melatih diri kita untuk selalu mengharapkan, mengarahkan hati kita agar mengenal tempat bersandarnya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita disyariatkan ya untuk selalu minta pertolongan kepada Allah.
memulai pekerjaan dengan membaca bismillah misalnya, yang mengandung arti memohon pertolongan kepada Allah. Kita disyariatkan bahkan setiap saat berdoa dulu sebelum melakukan sebab apapun. Bahkan doa kita semakin sungguh-sungguh, semakin menunjukkan benarnya iman di hati kita. Buktinya tadi orang-orang yang soleh disebutkan dalam Al-Quran, hampir setiap mereka dipuji, selalu disebutkan mereka itu rajin berdoa, rajin memohon ampun kepada Allah. Sudah itu berdoanya dengan rogoban wa rohaban, dalam keadaan takut dan berharap, doanya serius. Ini yang selalu menjadi ciri utama mereka. Maka dengan sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolong mereka, mendekatkan mereka dalam sebab-sebab kebaikan, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam urusan-urusan akhirat, urusan agama mereka. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Juga tidak lupa saya sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita kenal, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kisah yang sangat terkenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit keras. Sahabat yang mulia yang salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut berjihad dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengunjungi beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kamu dapati dirimu saat ini? Maka sahabat yang mulia ini menjawab, "Wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dhunubi." Demi Allah wahai Rasulullah, sungguh aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Coba kita berpikir, sahabat ini dosanya apa? Kebaikannya banyak. Dia tidak mengatakan saya mengharapkan dengan kebaikanku yang banyak. Dan juga dia tidak merasa dirinya aman dari rasa takut karena dosanya sedikit. Sahabat yang mulia, kita ketahui bagaimana keadaan mereka yang jauh dari perbuatan dosa. Di saat-saat yang sangat menentukan, dia menyandarkan dirinya kepada Allah dengan mengatakan, "Inni la arjullaha wa akhafu dhunubi." Sungguh-sungguh aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Mendengarkan jawaban ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah sifat ini, takut dan berharap, terkumpul pada diri seorang hamba dalam keadaan seperti ini kecuali Allah akan berikan semua yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan dia dari semua yang ditakutkannya. Dia selamat bukan dengan amal solehnya semata-mata, tapi dia selamat dengan tauhidnya, dengan penyandaran dirinya, dengan ketakutan dan pengharapannya yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan semua yang diharapkan. Apa yang diharapkannya? Keselamatan dunia akhirat, kedudukan yang mulia di sisi Allah. Allah berikan semua. Dan Allah amankan dia, selamatkan dia dari semua yang ditakutkan hamba ini. Apa yang ditakutkannya? Jauh dari Allah, dicabutnya taufik dari dirinya, dijadikan tidak selamat dunia akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala amankan dia dari semua itu. Subhanallah, ini keutamaan yang besar. Makanya sekali lagi tauhid, kita perlu kenali hakikatnya agar kita tahu cara menyempurnakannya dalam diri kita. Pelajaran tentang tauhid yang kita kaji ini adalah pelajaran yang butuh dipraktekkan. Dan semua ibadah yang Allah syariatkan, tujuannya sebenarnya untuk menyempurnakan makna tauhid ini. Tentu saja ibadah tidak akan mungkin luput daripada makna tauhid tersebut. Cuman kita yang selama ini kurang merenungkannya, kurang menghadirkan maknanya, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak membentuk makna tauhid ini dalam diri kita. Selalu saya ingatkan,
ketika Anda beribadah jangan lupa hadirkan hati, supaya hati kita diisi dengan unsur-unsur keimanan, tiang-tiang yang menopang tauhid tadi, seperti yang kita bahas tadi. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan akan semakin banyak perbaikan-perbaikan iman, perbaikan-perbaikan tauhid yang kita rasakan dan kita dapatkan. Maka barakallahu fikum, inilah nasihat yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita di malam hari ini, ya. Karena waktu juga yang membatasi kita, kita akan mengumandangkan azan, setelah itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan sebelum kita melaksanakan sholat isya insyaallah. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, bagaimana apabila kita beribadah karena mencintai seseorang, apakah perasaan itu baik atau tidak? Orang tersebut baik dan alim serta rajin beribadah. Maksudnya kita beribadah kepada Allah ya harus karena cinta kepada Allah, bukan cinta orang lain. Nanti ini jadi riya nanti amalnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya apakah antum termotivasi beribadah karena orang menyukai orang tersebut? Berarti maknanya supaya dia mengetahui kita rajin. Ya jelas ini riya. Tidak pantas untuk ditujukan kepada makhluk, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, bagaimana pakaian seorang muslimah itu dengan menjulurkan pakaian sampai ke tanah, apakah najis? Biasanya pakaian itu digunakan untuk sholat. Jawabannya tidak najis, karena hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya tentang pakaian perempuan yang sampai menyentuh tanah, bahkan kadang-kadang dia menyentuh najis di tanah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yutahhiruhu ma ba'dahu. Kain yang disentuh najis tersebut akan disucikan dengan tanah setelahnya, karena tanah itu Allah jadikan sebagai pensuci. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dalam sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan bagiku permukaan bumi ini sebagai tempat sholat dan sesuatu yang mensucikan. Nah, jadi dia akan disucikan dengan tanah yang menimpa ujung pakaian itu setelahnya. Seorang syekh membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah haram dan bid'ah makruh. Tolong berikan penjelasan serta contoh dari bid'ah haram dan bid'ah makruh agar saya dapat lebih memahami. Ini asalnya. Asalnya perbuatan bid'ah itu ada yang masih bersifat makruh saja, ya, bersifat dibenci saja, tapi lama-kelamaan karena bid'ah ini sifatnya dianggap baik, maka mesti akan terus ditambah. Maka yang asalnya pun kecil misalnya dalam perkara-perkara yang kecil bisa menjadi besar. Seperti yang diterangkan dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Barbahari, wa'lam anna sigharal bid'ati ta'udu hatta tasira kibaran wa kadzalika kullu bid'atin uhditha fi hadhihi al-ummah. Ketahuilah bahwasanya bid'ah itu awal-awalnya kecil, tapi dia akan terus berulang, ditambah, dimodifikasi, ditambah lagi jumlahnya atau ditambah semakin banyak variasinya. Lama-kelamaan menjadi besar. Maka demikian pula setiap bid'ah yang terjadi di umat ini awalnya selalu kecil. Ini memang diterangkan oleh sebagian dari para ulama, seperti yang saya ingat, kalau tidak salah ingat, di kitab Al-Iqtisam Asy-Syatibi, kemudian juga mungkin ada di kitab Ilmu Usulul Bid'ah, beberapa kitab yang saya ingat sudah lama dulunya pernah kita baca. Ala kulli hal, ada yang menjelaskan seperti itu. Asalnya bid'ah itu ada yang makruh, tidak sampai haram. Ya, tidak sampai perbuatan yang haram, tapi karena berkembang terus, ya. Seperti yang dicontohkan oleh para ulama, perbuatan bid'ah dengan berzikir dengan biji-bijian tasbih di zamannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Awalnya cuma, ya, sekelompok orang di halaqah-halaqah, mereka membuat halaqah berzikir dengan menghitung dengan menggunakan batu kerikil. Nanti ada yang memimpin mengatakan halilu mi'ah, ucapkan tahlil la ilaha illallah 100, dihitung 100 la ilaha illallah sampai 100. Kemudian waktu ditegur oleh Ibnu Mas'ud, sudah kita ketahui kisahnya, mereka mengatakan wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illal khair, demi Allah kami tidak mengendai kecuali kebaikan. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan wa kam min muridin lil khairi
La yusibahu, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak pernah mencapai kebaikan tersebut. Kelanjutan dari hadis ini disebutkan ya oleh rawi hadis tersebut, mereka dia mengatakan selanjutnya, ketika terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib, para sahabat memerangi orang-orang Khawarij, ternyata kebanyakan ya dari mereka yang hadir di situ adalah orang-orang yang ikut tadi berzikir dengan menghitungnya dengan biji-bijian batu kerikil tadi. Jadi bid'ahnya yang awal ini kecil menjadi besar karena berkembang terus. Apalagi alasan mereka yang penting niat kami baik. Itulah keburukan perbuatan bid'ah yang harusnya kita waspadai. Karena meskipun awalnya kelihatan kecil atau mungkin tadi hukumnya sekedar makruh saja, tapi karena terus-menerus dilakukan maka menjadi semakin parah. Bagaimana cara mendakwakan tauhid kepada masyarakat awam yang kurang memahami ilmu tauhid karena kebodohan mereka? Justru karena kejahilan mereka pertama kali diajarkan tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu fitrah manusia. Di dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a, thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum 'an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, asal penciptaan manusia. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari fitrah yang lurus itu. Jadi mendakwai orang awam justru lebih mudah dimulai dengan tauhid, karena setiap jiwa mengakui Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, tempat kita meminta satu-satunya karena dialah yang maha kuasa mengabulkan segala permohonan kita, dialah yang maha sempurna, yang maha kaya, semua diakui jiwa manusia. Makanya mengajak kepada tauhid adalah dakwah yang paling mudah kepada orang awam, karena ini sesuai dengan asal fitrah manusia. Apakah ketika kita hijrah di tengah proses terbesit keinginan untuk populer, cantik dengan pakaian syar'i, termasuk merusak tauhid? Ini godaan syaitan, kita lawan dengan segera menepisnya. Kalau kita segera menepisnya, ya, niat-niat yang ada di tengah ibadah itu, kalau segera kita menepisnya dan kita tidak istirsal ma'ahu mengikutinya, maka insya Allah tidak akan merusak ibadah tersebut. Makanya selalu minta pertolongan kepada Allah supaya dijaga. Dan kata para ulama, orang yang dari awal niatnya itu benar, ikhlas, dengan dia minta pertolongan kepada Allah kemudian dia mengikhlaskan niatnya, dengan sebab awalnya dia ikhlas ini, Allah akan jaga terus dia. Tapi kalau di tengah-tengah mungkin muncul niatnya yang akan mempengaruhi dia, ini menunjukkan dari awal memang sudah tidak beres niatnya, sehingga Allah tidak menjaga dia. Nah, bagaimana menghindari rasa was-was ketika sholat berlindung kepada Allah? Memang kita ketahui dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan, ada syaitan yang khusus menggoda manusia dalam sholat, syaitan yang bernama khinzab. Makanya kita disyariatkan kita berlindung kepada Allah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian apa ini, bernafas di sebelah kiri kita 3 kali. Seperti itu. Itu akan menghilangkan gangguan syaitan tersebut, dan ini sunnah yang ditinggalkan, yang harusnya bisa diamalkan dalam sholat kita ketika kita merasakan gangguan godaan syaitan. Apa yang seharusnya dilakukan seorang hamba Allah ketika dia telah bertobat namun terjerumus berulang kali ke dalam perbuatan dosa dan maksiat? Bertobat lagi. Jangan lepas dari perbuatan tobat. Kemudian minta kepada Allah agar kita dijaga. Dijaga. Dan harusnya waktu kita melakukan perbuatan maksiat tersebut, na'udzubillahi min dzalik, kita hadirkan dalam diri kita perasaan, bagaimana kalau Allah murka kemudian mencabut hidayah? Alhamdulillah kita bisa bertobat. Belum tentu kesempatan berikutnya kita bisa bertobat. Rasa takut kepada Allah itu yang menjadikan kita lemah sehingga berani melanggar. Makanya saya katakan tadi, pembahasan tauhid dan iman yang sumbernya di hati kita perlu sempurnakan, supaya ini yang mencegah kita dengan izin Allah dari meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mudah melanggar larangannya. Bagaimana cara menasihati teman yang mengeluh dan merasa ingin menyerah dengan masalahnya? Cara menasihati dia, katakan, kalau Anda menyerah dengan masalah Anda, apakah itu akan menjadi sebab perbaikan? Jawabannya jelas tidak. Anda menyerah, ya masalah Anda tidak akan selesai. Tapi kalau Anda menyerahkannya kepada Allah, maka Allah yang maha kuasa untuk menolong. Minta pertolongan kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena kalau Anda menyerah, ya tetap musibah tidak akan lepas, masalah yang sedang Anda hadapi tidak akan selesai.
Makanya di sini orang yang menyerah, orang yang mengeluh, orang yang tidak sabar, kita katakan Anda rugi. Dengan sikap Anda tidak akan berubah keadaan Anda. Tapi kalau Anda sikapnya benar, ya, musibah tersebut jadi ringan, nanti berganti menjadi pahala dan keutamaan di akhirat. Tapi kalau mengeluh, menyerah, tidak sabar, sudah dapat musibah di dunia, di akhirat lebih-lebih dapat keburukan lagi, rugi dunia dan akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dulu saya pernah melakukan kesyirikan.

0: hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala hadhan nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam المبعوث رحمة للعالمين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. إخوة sekalian, untuk mengisi kekosongan atau vakum, maka di sini saya ingin mencoba ngajak kepada antum semuanya dan diri saya menumbuhkan gairah untuk thalabul ilm. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Pertanda orang itu dikehendaki oleh Allah baik di dalam agamanya, difahamkan ilmunya. Artinya hadirin sekalian, kalau sekarang ada tipe-tipe muslim, tipe-tipe orang mukmin malas ngaji, malas cari ilmu, itu alamat buruk. Maka di sini ikhwah sekalian, sangat banyak sekali pernyataan dari ulama-ulama, di antaranya adalah Muhammad ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dina. Sesungguhnya ilmu ini agama, agama ini ilmu. Mana sih sekarang ini agama ajaran yang enggak ada ilmunya? Antum lihat saja, puasa ada ilmunya, sholat ada ilmunya, haji ada ilmunya, seluruh agama ini gak mungkin gak ada ilmunya. Nuh, bagaimana sekarang ini ada orang yang bercita-cita pingin agamanya benar, pingin jadi orang muslim yang sahih, kalau malas cari ilmu? Maka Allah juga mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan punya ilmu beberapa derajat. Bahkan perbedaan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, laksana orang berjalan telungkup dengan berjalan tegak, sebagaimana yang digambarkan di dalam firman Allah, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Apakah sama orang yang sekarang ini berjalan telungkup di atas mukanya dengan orang yang berjalan tegak? Jelas tidak sama. Antum lihat saja perangainya orang Islam yang sekarang ini malas ngaji, jauh dari ilmu, lain jauh dengan orang yang sekarang ini mau ngaji, dekat dengan sunnah, dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama.

0: Dari sisi bicaranya aja lain, ikhwah sekalian. Perbuatannya, sikapnya, semuanya lain. Dan ketahuilah bahwa ilmu itu sumber daripada ibadah. Enggak mungkin ada orang itu bisa dapat hidayah tanpa ilmu. Enggak mungkin ada orang sekarang ini mendapatkan hidayah tanpa ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta ihdina hidayah siratal mustaqim? Kalau menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, siratal mustaqim itu jalan lurus yang tidak berkelok-kelok. Al-ilm, ilmu. Maka permohonan kita kepada Allah untuk untuk mendapatkan hidayah, memperoleh hidayah kepada jalan yang lurus, tidak dibarengi dengan al-ilmu, tidak mungkin dapat. Maka di sini orang yang kita minta hidayahnya itu seperti an'amta alaihi. Orang yang sekarang sudah berhasil mendapatkan nikmat-nikmat hidayah siapa? Kalau kita menafsiri ayat dengan ayat, ayat ini ditafsiri oleh ayat lain di dalam surat An-Nisa. Fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. Mereka-mereka itulah orang yang akan hidup menghuni surga bersama orang-orang as-nabiyin, para nabi. Siddiqina, dan orang-orang yang siddiq, jujur. Terdepan nabiyin, Nabi Muhammad. Siddiqin terdepan adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Syuhada, Sayyidus Syuhada, Abu Bakar, Umar, Uthman. Was-Salihin, pada umumnya sahabat. Berarti kalau kita ambil an'amta alaihim adalah jalan ulama salaf, jalan sahabat, jalan tabi'in yang dipenuhi dengan al-ilm. Maka Al-Auza'i mengatakan, yang disebut ilmu itulah apa-apa yang datang dari sahabat, selain dari sahabat bukan ilmu. Ini Al-Auza'i. Maka kalau antum sekarang ini ilmu-ilmu yang datang selain dari sahabat, selain dari tabi'in, selain yang diajarkan oleh Rasulullah, ilmu itu butuh penyangga. Kalau tidak disangga dengan ilmu yang dari mereka, maka ilmu itu bukan membuatkan suatu maslahah, tetapi merusak. Merusak. Sehingga Imam Dzahabi juga ketika mendefinisikan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijabarkan dan dijelaskan oleh sahabat dan tabi'in. Ikhwah sekalian, kita mencoba untuk membuat sedikit dorongan, motivasi. Kenapa sih kita itu kok sering didorong harus memiliki ilmu? Pertama, ikhwah sekalian, saya sudah katakan tadi, ilmu itu penyanggah ad-din. Tidak ada satu ajaran Islam pun yang tidak ada ilmunya. Sampai antum mau cebok, antum mau masuk WC, ada ilmunya. Itu pertama. Keduanya, jadi orang bodoh itu tidak enak. Yang ketiganya, pemikiran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh, itu hanya subur di otak, di hati orang-orang yang jahil. Antum lihat saja masyarakat, di mana masyarakat itu kok gampang kena aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat itu masuk karena rata-rata bodoh. Antum lihat saja, pantau dari mulai aliran-aliran yang sesat akidahnya ininya, itu hanya subur mudah diterima orang-orang yang sekolahnya SD aja enggak lulus, ya. Qur'annya juga plegak-pleguk bacanya. Kemudian belajarnya malas. Pengennya nerima mateng, instan. Pokoknya apa yang dikatain orang itu sahih.
1: itu.
0: Maka pada umumnya hadirin sekalian, kenapa aliran sesat di Indonesia ini subur? Sebab utamanya adalah qillatul ulama, sedikitnya ulama, dan kathratul juhala, banyak orang yang bodoh. Ya otomatis ini ya, kalau sedikit ulama banyak orang yang bodoh. Itu saja kuncinya, enggak aneh-aneh. Kalau kita lihat ya, orang bilang apa saja hidup di Indonesia. Bukan hanya tanaman, bukan hanya buah-buahan, aliran juga begitu. Subhanallah. Aliran aneh-aneh benjoleneh. Sampai yang namanya Darmo Gandul itu kan sholatnya telanjang, itu juga laku coba banyak. Itu. Terus kemarin itu yang tokohnya dari India itu siapa itu? Siapa? Kalau Ahmadiyah lain, ada satu lagi itu yang diprotes besar-besaran, Anand Krishna itu. Itu kan sudah aneh nyeleneh. Dia bilang saya itu gak punya agama. Itu juga laku, ikhwan sekalian, yang datang itu mobil-mobilan. Bahkan S2, S3 ada. Itu. Makanya kalau giliran khurafat itu S2, S3, walaupun fisika, itu disak S2-nya. Itu. Ya S2 kok bisa tahlilan itu kan diselempit. Itu. Nah ini, maka tidak ada cara yang paling tepat, ikhwah sekalian. Ini bukan doktrin, ini bukan hanya sekedar saya itu menekan antum, tetapi ini fakta nyata. Tidak ada cara yang paling tepat untuk menghindarkan diri kita, menyelamatkan diri kita dari firqah, dari kelompok, dari pemikiran-pemikiran sesat, al-ilm. Kalau antum menguasai dalil-dalil, ada macam-macam pemikiran yang datang itu antum cepat. Oh ini enggak benar, dalilnya di sini begini, dalilnya di sini begini. Tapi kalau antum tidak tahu dalil-dalil, tidak tahu sunnah, bleng-bleng aja. Apalagi rata-rata pemikiran-pemikiran yang sesat itu datang melalui akal dan perasaan. Wah, kayaknya cocok sekali sama perasaan saya itu. Cocok sekali sama logika saya. Itu. Orang-orang yang sufi itu kan ngantemnya perasaan. Tenang bener ya kita belajar sufi itu. Dibikin gitu. Tentrem, ini saking tentremnya gak mau kerja sama sekali. Yaitu, makanya siapa saja yang belajar dengan selain sunnah, itu kalau gak semangatnya keterlaluan atau sudah futurnya keterlaluan. Yaitu. Inilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, likulli amalin syirratun. Setiap amalan itu, amal usaha itu ada masa-masa semangatnya. Walikulli syirratin fatratun, dan setiap ada masa-masa semangat itu ada fatrah puturnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Siapa yang masa-masa futurnya itu di atas sunnah, dia akan mendapatkan petunjuk. Tetapi faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Siapa yang masa-masa futurnya itu di luar itu, dia akan hancur. Tuh. Lihat aja orang-orang yang semangat di pergerakan, semangat di apa. Wah, pertama kali itu masya Allah, seakan-akan dunia itu dirangkul semuanya. Gerak sana, gerak sini, ini. Setelah futur, saya ini mau apa? Terus kemudian setelah saya bekerja mendapatkan sekian ini, mau saya apain? Bingung, gak ada pegangan. Sudah futur, plak. Sampai jadi preman. Karena gak ada petunjuk. Makanya kalau kita itu ada petunjuk, pegangan, sunnah, umpamanya sunnah di dalam masalah sholat, sunnah di dalam masalah puasa, sunnah di dalam bergaul, sunnah di dalam apa, ada pegangan yang kita buat pegang. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kuatir-kuatir kalau antum ini futur, ada pegangan. Makanya Rasulullah mengatakan tamassak, kayak orang tenggelam itu loh mas. Sehingga di dalam hadis yang lainnya juga, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Saya tinggalkan di dalam kalian dua perkara, kalau kamu pegang teguh. Soalnya fitnah, futur itu kayak orang tenggelam, rumput juga dibuat pegangan. Ini kalau tidak ada sunnah, antum bisa tenggelam. Pegangan terhadap sesuatu yang bid'ah itu kayak pegangan rumput. pegangan rumput.
1: Itu
0: otomatis yang namanya rumput tidak akan bisa menyelamatkan. Dikiranya itu bisa menyelamatkan, disabet begitu saja, ternyata malah tenggelam bersama orang.
1: Maka kalau mau pegangan, pegangan pohon atau akar yang kuat, yaitu as-sunnah.
0: Nah, ikhwah sekalian, berarti di sini untuk mengkanter berbagai macam itu semuanya tidak lain adalah al-bil ilm. Ilmu apa? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Katanya Hasan al-Basri, memang ilmu itu ada dua. Ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi. Ilmu yang menghunjam di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang datang dari sunnah.
1: Maka di sini kalau sudah ilmu itu menghunjam di dalam hati karena benar, karena sunnah, maka menumbuhkan sikap khusyuk. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, aslul ilmi al khusyuk. Asas ilmu, dasar ilmu itu khusyuk. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan juga, kafa bil khasyati ilman, cukup khusyuk itu sebagai ilmu. Karena orang untuk bisa khusyuk, benar-benar khusyuk loh mas, bukan khusyuk bikin-bikinan, artinya ngirain khusyuk, ternyata khusyuknya Buddha, meditasi. Itu khusyuk sesat. Ilmu. Maka Allah juga menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
0: Orang yang paling khusyuk, orang yang paling sekarang hatinya tenang adalah ulama. Kenapa ulama? Karena ulama orang yang paling terdepan mengetahui Allah, mengenal Allah. Dan orang yang paling tahu Allah, itulah orang yang paling khusyuk. Bagaimana antum bisa muncul khusyuk? Allah aja gak kenal. Ma'rifatullah itu bisa dilandasi, bisa didapat setelah kita bisa menguasai ilmu. Maka untuk sampai kepada khusyuk harus ma'rifatullah. Untuk nyampe kepada tahapan ma'rifatullah, bil ilm.
1: Jangan kayak orang sufi itu mau ma'rifatullah dengan cara-cara bid'ah, ya, menyiksa diri, puasa 3 tahun 3 bulan 3 hari atau puasa ngerowo disiksa. Kalau badannya ini disiksa, akhirnya syahwatnya lumpuh, datanglah kekuatan-kekuatan dari Allah, sifat-sifat Allah itu masuk ke dirinya. Kalau sifat Allah itu sudah menyatu dengan dirinya, maka muncul hulul. Kalau sudah hulul, maka dia akan nyampe kepada kasyaf, tersingkapnya tabir macam-macam yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Istilah mereka di dalam bahasa Jawa, Jawa kebatinannya, weruh sak durunge winara. Sudah tahu sebelum diberitahu. Atau rusak jeruring kara, tahu apa-apa yang dibungkus rapi.
0: Ini kan sudah, kalau nyampe keyakinan seperti ini, apa enggak sesat?
1: Atau dengan cara-cara zikir. Makanya orang sufi untuk nyampe kepada makomnya ma'rifatullah menurut mereka itu kan dengan menyiksa diri dan zikir. Zikir itu juga sampai mudah enggak ingat siapa-siapa. Di dalam istilah mereka itu disebut fana. Fana itu siapa saya itu sudah enggak tahu, saking konsentrasi pikirnya. Sehingga fana-fana melebur, wujudlah antara saya dengan Allah di dalam satu kekuatan. Muncul wahdatul wujud. Nah, ini cara-cara ma'rifatullah yang tidak sah. Ma'rifatullah tidak bisa didapat, innama yakhsallaha min ibadihil ulama, tidak bisa didapat kecuali mempelajari ilmu yang ada di sunnah. Itu. Jangan keliru, jangan salah jalan.
0: Berarti di sini ikhwah sekalian, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dari sunnah, yang dikatakan oleh siapa tadi? Az-Zahabi, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzaka huwal ilmu nafi. Nah, adapun jenis ilmu yang kedua katanya Hasan Al-Basri, yang pertama tadi ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmu nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmun fil lisan, ilmu yang di lisan. Ini ilmunya Khawarij. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, baca Al-Quran, lam yabluh tarafihi, enggak nyampe ke bawahnya sini, cuma di sini. Yamrukuna minad din, kama yamrukus sahmu minar ramiyah. enggak nyampe ke bawah tenggorokan, artinya enggak khusyuk. Ilmunya itu enggak menimbulkan khusyuk, malah mengeluarkan dia dari Islam. Jangan. Nah, ini cukup untuk mendasari kita thalabul ilm. Kalau begitu hadirin sekalian, kita sudah memutuskan bahwa ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tadi dari Alkitab wa Sunnah menurut pemahaman as-sahabah yang dijelaskan, dijabarkan oleh sahabah. Maka ternyata memang benar, tamassuk, berpegang teguh terhadap sunnah itu wajib. Maka ulama-ulama mengatakan as-sa'adatu kullu sa'adah, kebahagiaan di atas kebahagiaan, panjang umur tetap teguh di atas sunnah. Dan sebaliknya, kesengsaraan di atas kesengsaraan adalah seumur-umur hidupnya untuk menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ikhwah sekalian, berpegang teguh di atas sunnah, mempelajari sunnah itu nikmat. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang telah mengetahui segala sesuatu belum tahu Allah, masih bodoh, belum tahu apa-apa. Dan barang siapa yang sekarang ini sudah merasakan seluruh nikmatnya dunia ini, belum ngerasain nikmatnya sunnah, nikmatnya Islam, belum ngerasain apa-apa, bahkan mungkin nikmat berbalik menjadi malapetaka dan sengsara. Ini yang disebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Nikmat yang antum makan, yang antum nikmati ini, enggak akan sempurna kalau enggak antum ini lengkapi dengan al-islam. Apa saja antum, dari mulai makan, kalau enggak ada sunnah di makanan itu, enggak lengkap nikmat antum. Di antaranya melengkapi sunnah, melengkapi makan, sebelum makan baca bismillah, mau makan baca bismillah dengan tangan kanan, ini kan pelengkap. Apalagi kalau kita mengaca bahwa orang yang sekarang ini memakan enggak pakai bismillah itu setan makan bersamanya, kan enggak lengkap itu nikmat. Ya kalau sekarang antum makan nikmat dibarengi sama setan begitu, apa nikmatnya? Dieker-eker jangan-jangan ngiler setannya itu kan. So hewan, kalau antum selidiki, pokoknya yang namanya nikmat apa saja, kalau tidak dilengkapi, tidak ada Islam di situ, tidak ada sunnah di situ, nikmat itu cacat. Ini makna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sehingga di sini antum kadang-kadang prinsip hidup ini kayak orang Wonogiri. Makannya makan singkong kayak-kayak sudah keju. Dapat Islamnya, dapat Islam begitu-begitu aja sudah nikmat. Belum tahu rasanya keju yang benar. Coba pelajari sunnah dengan baik. Coba pelajari Islam ini dengan sahih. Oh, ternyata ini loh yang keju. Kemarin itu baru singkong kita. Itu. Makanya antum selama ini Islamnya juga nikmat-nikmat ukurannya sendiri. Bahagia-bahagia dengan Islam ukuran sendiri. Tapi sudah belum antum merasakan yang dikatakan oleh Rasulullah, salatun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Tiga perkara, siapa yang tiga perkara itu ada dalam dirinya, menemukan manisnya iman. Coba antum pernah enggak ngerasain nikmatnya iman itu kayak apa? Lah, ini kan perlu kadang-kadang atau perlu sekali-kali kita coba. Kalau enak diterusin kan begitu. Jangan berislam cuma nenek moyang atau peninggalan bapak kita dulu, atau cukup apa adanya lah, yang penting saya bisa sholat jungkir balik, bisa jongkok, sudah cukup. Ya kalau antum sholatnya cuma prinsipnya bisa jongkok, ya gampang itu ya. Jangan, perlu diperdalam itu. Nah, untuk memperdalam itu, al-ilmu tidak lain tadi itu, ma'rifatul kitab wa sunnah, mengenal isi Alkitab, mengenal penjelasan-penjelasan sunnah ala fahmi sahabah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Ikhwah sekalian, Ibnu Abbas pernah menjelaskan atau menafsiri firman Allah yang bunyinya al-yawma akmaltu lakum tadi,
1: Al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi. Dia mengatakan, sebetulnya ayat ini maksudnya adalah Allah ingin mengabarkan kepada nabinya dan orang-orang mukmin bahwa Islam itu sudah sempurna dan paripurna konsep imannya, konsep segalanya, tidak usah ditambahin. Dan sudah cukup, enggak usah dikurangi. Siapa yang ingin diridhai oleh Allah, beragamalah dengan agama yang datang dari mereka, dari beliau, yaitu Rasul, sahabat dan tabi'in. Berarti di sini hadirin sekalian, ilmu yang datang dari mereka itu sudah cukup menjadi nikmat yang seumur hidup kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang coba-coba maksudnya mencari ridha Allah dengan selain agama itu tidak mendapatkan kecuali kesesatan. Sesat. Maka ketika ayat ini turun, Yahudi itu datang ke Nabi Muhammad loh, Mas. Umar. Itu ada ayat di Quranmu itu. Demi Allah, kalau Quran itu turun ke kami, maka hari itu saya jadikan hari perayaan. Ini ciri-ciri Yahudi itu senang perayaan. Apa saja dirayakan, dikit-dikit ada perayaannya. Itu ciri Yahudi. Nah, ternyata ini budaya-budaya ini dikembangkan di Islam. Coba hanya turun ayat gitu aja mau diperayakan. Kesenangannya itu diungkapkan begitu. Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Subhanallah hadirin sekalian. Orang Yahudi ternyata di dalam hal ini lebih baik ketimbang sebagian umat sekarang ini di dalam memahami al-yawma akmaltu lakum. Bahkan sebagian umat Islam itu meragukan, tidak percaya bahwa Islam itu sudah sempurna, ada yang nambah-nambahin. Apa enggak kita iri hadirin sekalian kalau seperti ini? Yahudi lebih paham, coba bayangkan. Maka di sini Imam Malik mengatakan, barang siapa yang sekarang ini membuat sesuatu ajaran di dalam agama ini yang menyangka itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad itu khianat terhadap risalah. Sisi khianatnya di mana, ikhwan sekalian? Sisi khianatnya itu Rasul sudah menyatakan katanya sempurna. Allah juga menyatakan agama ini sempurna. Kok tiba-tiba masih kurang? Ini Muhammad kan pengkhianat itu. Masa? Subhanallah hadirin sekalian. Sekarang dosa besar apalagi di atas orang yang berani mengatakan Allah dan Rasulnya sepakat khianat. Na'udzubillah. Maka kalau seandainya ada ulama, orang yang sekarang ini paling berbahaya di dalam al-Islam itu adalah ahlul bidah. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ahlul bidah itu lebih dicintai iblis daripada ahlul ma'asi. Sangat benar. Lebih dicintai. Gitu. Maka di sini hadirin sekalian, mengikuti sunnah, mengikuti hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan prasyarat untuk kita menemukan kehidupan yang bahagia dan menghindar dari kesesatan dan kecelakaan. Dalilnya di dalam surat Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Mungkin datang kepada kalian dariku petunjuk. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Prasyarat ya ikhwan sekalian. Pokoknya siapa yang sekarang ini pingin tidak sesat, pingin tidak sengsara dan celaka di dunia, sudah ikuti ajaran Rasul. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam ittiba'us sunnah. Coba antum perhatikan di dalam firman Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun wa yu'tuna az-zakah wal ladina hum bi ayatina yu'minun alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Jadi rahmatku menyelimuti segala sesuatu. dan itu akan saya berikan kepada orang-orang yang bertakwa, memberikan zakat terhadap ayat-ayat kami mukmin beriman, dan orang-orang yang terhadap Nabi Rasul yang ummi mengikutinya, ittiba. Bahkan di sini ikhwah sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat juga untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau mengaku cinta Allah, maka ikutilah aku. Syarat. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya. Karena in di situ adalah in syarat. Di dalam nahwunya itu syarat. Syarat artinya, kalau enggak ya enggak. Itu in syarat artinya. Nah, di sini ikhwah sekalian, ada beberapa adrar, bahaya-bahaya menyelisih sunnah. Di antaranya yang pertama, menyelisih sunnah berarti mengarahkan diri kepada firqah dan mukhalafatut tariq al-mustaqim, menyelisih jalan yang lurus. Dalilnya dari firman Allah, wa anna hada sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah, wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, ini loh jalan yang lurus, ikutilah, jangan mencoba ikuti jalan-jalan. Mujahid dan Ibnu Abbas menafsiri as-subul di sini adalah al-firqatu wal bid'u wasyubhat. Artinya kalau kita sudah menyelisih jalan itu, kita pasti kejebur ke dalam perpecahan, ke dalam syubhat, dan ke dalam kebid'ahan. Ini menurut Mujahid dan Abdullah Ibnu Abbas, antum bisa rujuk ke dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 153. Fatafurrat, jelas. Jadi yang dimaksud perselisih, perpecahan itu pecah menyelisih sunnah. Itu, ini perlu dijelaskan kepada teman-teman antum, kepada umat kebanyakan, karena sebagian orang memahami perpecahan itu pemahaman yang keliru dan sempit. Menyelisih barisannya kayak, menyelisih firqonnya kayak, menyelisih labelnya, menyelisih organisasinya, dikatakan firqoh. Jadi yang dimaksud firqoh, perpecahan adalah menyelisih sunnah, berpisah, tidak mau sunnah, tidak mau jalan itu, itu pecah. Maka kapan orang itu dikatakan pecah? Ketika dia pecah, menghindar dari sunnah itu. Tapi kalau sekarang itu dia berpecah di dalam rangka memegang sunnah, itu bukan perpecahan, bukan perpecahan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berpisah menyatakan furqah, ya, tidak ketemu, bara'ah, membebaskan diri dari Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah dikatakan dia memecah belah umat? Tidak. Bahkan di saat itu dia ingin menegakkan persatuan umat di atas jalan atau manhaj yang sahih. Itu. Dzalikum, itulah wasaqakum bihi, diwasiatkan. Berarti ikhwan sekalian, mengikuti jalan yang lurus itu wasiat. Wasiat. Ya, wasiat. Yang selanjutnya, menyelisih sunnah berarti menyelisih ijma'ul ummah. Sesat dan tidak berakhir kecuali neraka. Antum lihat di dalam firman Allah, wa man yushakikir rasulah. Ini ayat berapa ini? Wa man yushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul dan mengikut setelah jelas penjelasan petunjuk, ya. Setelah nampak terang nyata penjelasan petunjuk yaitu sunnah, dan mengikuti jalan-jalan bukan jalan mukmin, maka kami akan membiarkan mereka leluasa di atas kesesatan, dan akan saya panggang di atas neraka, dan itulah sejelek-jelek tempat pemanggangan. Dipanggang di atas api sate mendingan nanti. Dipanggang nusli asla, itu artinya dipanggang nuslihi jahannam wa sa'at masir, sejelek-jeleknya tempat tinggal. Dari ayat ini ikhwah sekalian, menyelisih sunnah akan mendapatkan sanksi pertama mukhalafatul ijma', menyelisih ijma'ul ummah. Keduanya dia mendapatkan adzalalah, nuwallihi matawalla, akan saya biarkan leluasa di dalam kesesatannya. Yang terakhir dukhulu jahannam, masuk ke neraka jahannam. Masuk ke neraka jahannam. Nah, dari sini ikhwah sekalian, ya. Kalau antum memandang orang yang hidup saat ini, ya, yang di sekitar kita, tetangga kita, baik secara umum, ya, dan orang-orang yang mungkin terpandang, banyak sekali orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sanksi ini. Masih untung kebanjiran itu, harusnya dipanggang di api neraka itu. Jadi kalau sekarang hanya mendapatkan banjir, itu peringatan kecil. Mukhalafatu sunnah, menyelisih sunnah, itu konsekuensinya adalah nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan sekarang menyelisih sunnah itu tidak hanya skalanya pribadi, masyarakat. Masya Allah, saya itu kadang-kadang, ya sudah dikasih peringatan begini, ngungsi banjir itu judi, ya. Bukan malah taubat, banyak istighfar, sholat, malah judi. Togel di Tanjung Priok itu malah apa namanya, nggak karu-karuan, merajalela. Ya daripada nggak dapat pemasukan, ya kebanjiran begini, udah nyoret-nyoret ramalan ini ramalan itu, nebak nomor togel. Bagaimana tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Belum pelecehan sunnah, belum pernyataan-pernyataan yang jeleneh, semua agama baik, jangan ngaku benar sendiri. Itu. Udah, jadi kacamata sunnah di Indonesia itu sudah carut marut, dan tokoh-tokohnya ini memang masya Allah mengundang laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengundang laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan, jelas hari raya yang khurafat, hari raya-hari raya yang bid'iyah, kufar, itu jangankan di ini dihidupkan ikhwah sekalian, ditulis di dalam suatu buku, dan itu hari raya yang sah di dalam di negara ini, sudah enggak boleh itu. Malah sekarang dihidupkan di ini. Makanya ada patung baru lagi. Sudah patung sekian ribu di Indonesia menyebabkan malaikat enggan turun ke Indonesia, sekarang patung barongsai datang lagi. Ini tambah lagi, ngenes lagi, mau masuk mundur lagi. Antum kan dengar hadis itu bahwa rumah mana saja yang ada patungnya atau anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Kalau sudah rumah tidak dimasuki malaikat, di mana berkahnya? Gak ada. Maka negeri kita yang dihuni oleh rumah-rumah yang patungnya masya Allah, bahkan jualan patung, gimana bisa turun berkah? Gak bisa. Ini akibat dari mukhalafatus sunnah banyak sekali masya Allah. Makanya antum harus pahamkan kepada orang-orang agar tidak menambah kutukan dan laknah Allah Subhanahu Wa Taala akibat mukhalafatus sunnah. Yang selanjutnya, orang yang sekarang ini mukhalafatus sunnah akan menemui kehancuran dunia akhirat. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, inni taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Saya telah tinggalkan kepada kalian ajaran yang putih bersih malamnya seperti siangnya, siangnya seperti malamnya. Artinya penjelasan tentang masalah halal itu persis sejelas seperti jelasnya penjelasan masalah-masalah haram.
0: halal haramnya itu terang gamblang, gampang difahami. Ini namanya lailuha kana hariha. Tidak akan tersesat. Ini tidak ada orang yang menyelisihinya, keluar darinya, kecuali halik, kecuali orang yang hancur saja. Jadi berat ikhwah sekalian, orang yang menyelisih sunnah itu enggak ringan. Jadi tidak hanya sekedar saya itu paling-paling enggak dikatakan kiai atau enggak jadi ustaz. Na'udzubillah. Antum sekarang ini mempraktekkan sunnah, melaksanakan sunnah itu bukan karena untuk mendapatkan titel guru ustaz. Antum sekarang ini berpegang di atas sunnah itu untuk menyelamatkan status antum jadi orang yang halik, hancur kepada orang yang najis, salim, selamat. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maka di sini, ikhwah sekalian, jangan sampai beranggapan sunnah, dan ketika berbicara masalah sunnah, sunnah menurut ulama fikih atau usul fikih yang artinya tidak wajib. Yang dimaksud di sini adalah sunnah menurut ulama akidah, yaitu apa-apa kalau ditinggalkan kita menyebabkan celaka. Celaka. Halik. Yang tadi itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tinggalkan dua perkara. Kalau kamu pegang teguh, kamu tidak akan sesat. Konsekuensinya itu sesat atau tidak sesat. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin sekalian, konsekuensi pelecehan atau meninggalkan sunnah akan muncul berbagai bentuk kebid'ahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah, tidaklah ada kebid'ahan yang hidup, maka sunnah sepadan akan mati. Suatu contoh aja ya, tidaklah kebid'ahan masjid hidup, sunnah sepadan di masjid akan mati. Umpamanya bid'ah gandangan atau kur, azan dan qomat itu. Apa sunnah-sunnah yang mati? Sunnah sholat di antara di antara adzan dan koma, berdoa yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada doa antara adzan iqamat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mati. Begitu juga ketika bid'ah jenazah itu hidup, maka sunnah serupa yang di jenazah itu hilang. Perhatikan semua, enggak hanya urusan itu saja. Ketika di syariat itu atau di pengamalan itu ada suatu bid'ah muncul, sunnah serupa akan mati. Maka Rasulullah wanti-wanti, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, addu tamassaku 'alayha wa addu 'alayhi, ini tamassaku bihi, tamassaku bihi wa addu 'alayha bin nawajid, pegang teguh dengan baik-baik ya, tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus solihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mualah. Amma ba'd.
2: 95.1 FM.
3: Pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala, dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul

0: Untuk apa saya hidup? Setiap kita hendaknya membuat sebuah pertanyaan yang selalu dia letakkan di depan matanya. Setiap hari pertanyaan itu dia datangkan dalam dirinya. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya diberi mata? Untuk apa saya diberi lisan? Untuk apa saya diberi jantung? Untuk apa saya diberi darah? Untuk apa saya diberi pendengaran? Untuk apa saya diberi kaki dan tangan? Untuk apa saya diberi tulang? Untuk apa semua fasilitas hidup diciptakan? Sebenarnya untuk apa? Allah tidak biarkan kita sia-sia. Ini beda antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir hidup sampai kepada rezeki, sampai di situ cuman hidupnya. Dia merasa diciptakan sampai kepada titik kebutuhan. Setelah kebutuhan tidak ada. Dia hidup sampai kepada titik keinginan. Setelah keinginan tidak ada apa-apa di balik keinginan itu. Dan ini di dalam agama kita hidup sia-sia. Kalau hidup hanya untuk mengumpulkan uang, Anda hidup sia-sia. Kalau hidup hanya sekedar untuk mencari karir setinggi-tingginya, Anda hidup sia-sia. Karena hidup itu bukan untuk itu. Itu orang tidak tahu untuk apa dia hidup. Dan jawaban yang benar, agar hidup ini dan seluruh fasilitas hidup ini saya jadikan sarana agar saya bisa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dalam kata kurung beribadah kepadanya.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.

sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan Anda. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama? Tidak, tidak.

persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya, si fulan bukan organisasi saya, dia tidak mengikuti madhab saya, dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu. Hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Hanya karena dia organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini, permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu ya akal Islam. Anzakumullah ya. Wa'tasim

0: kerusakan di mana-mana.
1: Pemerintah mengkafirkan kaum dari presidennya sampai RT-nya dikafirkan semuanya. Bahkan keluarganya dikafirkan sendiri.
2: Ya, Pak, Masya Allah. Ini hati-hati terhadap fikrah takfiri ini. Yang ini merupakan apa pemahaman-pemahaman khawarij dan mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini.
0: Padahal mereka bukanlah ahlul ilm. Bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak memiliki dalil. Kalau toh memiliki dalil, mereka tidak mampu menerapkannya dengan benar. Tatbiq al-adillah, menetapkan dalil, menerapkan dalil. Karena tidak setiap orang yang mengetahui dalil bisa menerapkannya dengan benar. Tidak setiap orang yang mengetahui sunnah bisa menerapkannya dengan benar. Padahal Islam, setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menegakkan kalimatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak belajar Islam untuk merusak, untuk menghancurkan. Kita mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama, ilmu din, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ketika berjihad, mereka pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk merusak.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, jangan kau bunuh anak-anak, wanita, jangan kau rusak tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ajak mereka kepada agama Allah. Kalau mereka memang taat, tidak perlu bertanya.
0: Terorisme tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Islam, kaum muslimin berlepas diri dari yang semisal seperti ini.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

Kita ketahui bersama bahwa ada empat mazhab yang merujuk kepada keempat imam dengan metodenya masing-masing. Nah, sedangkan dakwah salafiyah seakan-akan mendobrak nilai-nilai mazhab yang ada. Bagaimana sebenarnya kedudukan mazhab dalam beragama? Seberapa penting? Yang pertama, ini statement yang tidak benar. Apalagi memang bahasanya halus, seakan-akan. Bahasa diplomatis ya. Namun kita luruskan, dakwah salafiyah, ya, mazhab salaf tidak sama sekali menabrak empat mazhab tersebut. Bahkan mazhab salaf, dakwah salafiyah mengikuti wasiat empat imam mazhab. Ya. Apa wasiat mereka? Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila sahih suatu hadis, itulah madhhabku. Mereka menyuruh kita untuk mengikuti al-hadis. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawli ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapanku sampai mereka tahu dari mana kami mengambil ucapan tersebut. Larangan untuk taklid kepada beliau. Imam Malik mengatakan, kullun yukhad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka apa? Madhab atau salafiyin memegang ucapan Imam Malik. Kita diperintah untuk ittiba kepada Rasul. Ucapan siapapun yang menyelisih ucapan Rasul, tinggalkan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli adul haid.

0: ucapanku, menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Perintah beliau untuk kita ittiba kepada Rasul, untuk tidak taklid kepada beliau. Imam Ahmad juga mengatakan demikian, la tuqallidni wala Syafi'iyan wala Malikan wala Tsauriyan walakin khudhu min haitsu akhadhu. Jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada Syafi'i, kepada Malik, kepada Tsauri, namun ambil dari mana mereka mengambil. Ini madhab as-salaf, ini dakwah salafiyah, menyeru umat mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perintah wajib mengikuti salah satu madhab dari empat madhab tersebut. Coba sebutkan dalilnya, ada tidak? Kita kasih hadiah. Harus memakai madhab Syafi'i dalam semua hal, harus memakai madhab Muhammad, tidak ada. Yang ada ati'ullah wa ati'ur rasul, dan itu wasiat empat imam madhab tersebut. Apalagi dalam masalah akidah, mereka satu kesatuan, tidak ada perselisihan. Ya, kalau bisa dikatakan 99,9% mereka bersatu dalam akidah. Ini yang diikuti oleh siapa? Dakwah salafiyah. Kalau ada yang menganggap dakwah salafiyah itu madzhab baru, kita buktikan. Alhamdulillah, ini sekedar wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun nikmat Allah maka ceritakanlah. Ya, kita banyak membahas lebih dari 20 kitab akidah salaf, ya. Mulai kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, akidah salaf Ashabul Hadis, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik Junior, Imam Barbahari, banyak. Tidak ada perbedaan dalam akidah mereka. Kita juga membahas akidah empat imam madhab, sampai sekarang masih ada kajiannya, dan tidak ada perselisihan. Justru dakwah salafiyah mengikuti empat madhab apa? Tersebut. Justru mereka yang menuduh kita yang enggak ikut madhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Allah fis sama, Allah di langit. Mereka mengatakan Allah di mana yang katanya ikut Imam Syafi'i, kita atau mereka? Ya, justru mereka yang membuat ajaran yang keluar dari empat madhab tersebut. Namun itulah, ya, orang asbun saja, asal nuduh saja, tidak pakai bukti.
1: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله توبة نصوحة. أي orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, kerana taubat memberikan kebahagiaan.
1: وتوبوا إلى الله جميعاً
0: أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azzakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang dimudahkannya bagi kita di pagi hari ini untuk kita bisa kembali mengadakan majelis pengajian, majelis ilmu yang mulia, setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid As-Sunnah yang mubarak ini. Dilanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat tentang adab-adab menuntut ilmu, kitab Ma'alimu fi Tariqi Talabil Ilmi, tulisan dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di Wasaya li Talibil Ilmi, wasiat atau nasihat-nasihat untuk para penuntut ilmu. Sekarang sampai di al-wasiyatu al-thaniyatu wa-thalathun, wasiat yang ke-32. Ya. Ya, ini pembahasan yang terakhir dari adab-adab penuntut ilmu maksudnya, dan nanti di bagian akhir itu ada dibawakan contoh-contoh bagaimana dulu para ulama salaf ketika berdiskusi dan kuatnya argumentasi yang mereka kemukakan, apalagi ketika membantah orang-orang yang menyimpang. Nanti akan dibawakan di bagian akhir contoh-contoh tersebut. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa kitab ini, kitab Ma'alim ini, kelebihannya dia banyak membawakan contoh dari para salaf dalam setiap adab-adab yang beliau bawakan. Nah, wasiat yang ke-32, adamul iktirafi bikillatil mustafidin. tidak merasa sakit atau sedih dengan sedikitnya orang yang mengambil faedah di majelis ilmu. Yakni di antara wasiat bagi penuntut ilmu, jangan jadi menjadikan ukuran semangat tidaknya dia menghadiri majelis ilmu atau menyampaikan ceramah dengan melihat jumlah yang banyak. Oh, yang hadir banyak, wah semangat dia. Sedikit yang hadir, malas dia. Ya, meskipun secara asal pastinya orang akan lebih senang kalau banyak, tapi ini kan bukan ukuran. Bisa jadi di antara yang hadir satu orang yang jadi benar-benar semangat, masya Allah, itu pahala dan keutamaan besar. Ya, taib. Fa inna Allah qad yuyassiru laka muhadaratan au darsan au kalimatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang memudahkan bagimu, wahai penuntut ilmu, bisa mengadakan ceramah atau bisa ya mengadakan dars pengajian rutin ataupun menyampaikan kalimat khutbah Jumat atau yang lainnya. Fa idza bada'ta fil kalami infadda anka aktsaruhum. Yang mana ketika kamu memulai berbicara, kebanyakan dari orang yang hadir di masjid tersebut infadda, yakni pergi, yakni keluar. Kadang-kadang memang mereka bukan menghadiri pengajian atau di majelis apa di masjid umum. Kita mulai berbicara langsung pada berdiri karena mereka ada kebutuhan atau tidak, memang tidak pengen menghadiri kajian. Ini terjadi, ya. Sahihun annal jam'a lahu atharun 'ala nafsi wa yab'athu fil insanil himmata wan nashat. Memang benar. Ya, jumlah yang banyak ada pengaruh pada jiwa kita. Membangkitkan dalam diri manusia himmah, ya, semangat dan rajin, menjadikan dia rajin, menjadikan dia semangat, membangkitkan himmah, keinginan kuat dan semangatnya. Betul, ada pengaruhnya. Tapi ini bukan menjadi ukuran patokan semangat atau tidak semangatnya kita dalam menyampaikan kajian tersebut. Walakin ma'ahadha law lam yantafi illa wahidun fal ajru azim. Akan tetapi bersamaan dengan ini,
seandainya tidak ada yang mengambil manfaat kecuali satu orang, maka pahalanya tetap pahala yang besar. Ini banyak orang terpengaruh atau tertipu dengan menjadikan ukuran jumlah yang banyak, seolah-olah jumlah yang banyak itu menunjukkan kajiannya itulah kajian yang benar, itulah kajian yang paling baik. Padahal tidak demikian. Buktinya para ulama salaf dulu, bahkan sudah pernah kita contohkan di sini kan, Nabi saja, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulani wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya berapa? Ar-rahd. Bayangkan, seorang nabi pengikutnya kurang dari 10. Nabi ini ya, bagaimana alaihissalam mulianya dakwanya, sempurnanya nasihatnya, tapi yang mengikuti kajiannya atau menjadi pengikutnya ar-rahd, jumlah yang kurang dari 10. Bahkan aku melihat seorang nabi pengikutnya satu orang, dua orang. Bahkan aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Tidak ada yang menjadikan ukuran itu jumlah banyak. Kita sampaikan dengan semangat ketika banyak orang, ketika sedikit kita merasa tidak semangat. Nanti beliau contohkan di sini, ada sebagian masyayikh yang punya pengajaran rutin, padahal mereka ini syekh ulama besar, para ulama ya. Mereka duduk untuk menunggu orang yang datang, tidak ada yang datang. Satu orang, maka dia jelaskan, dia bacakan kitab tersebut, disuruh baca muridnya baru dia jelaskan. Satu orang yang datang atau dua orang. Nanti ketika tidak ada yang datang, dia duduk sampai waktunya selesai, dia pulang. Besok datang lagi. Masya Allah, dia tidak merasa bosan, dia tidak merasa sedih. Ketika sedikit yang datang, dia memberi udzur, mungkin mereka lagi sibuk, mungkin mereka ada ujian murid-muridnya, mungkin seperti ini. Tapi tetap dia setia hadir tepat pada waktunya, selesai pelajaran baru dia pulang, besok dia hadir lagi dan seterusnya sampai waktu yang Allah kehendaki. Naam. Walakin ma'a hadza. Naam. Fala tanzuranna. Fala tanzuranna likillatin nasi. Maka jangan sekali-kali kamu melihat ya, memperhitungkan sedikitnya orang. Jadi jangan menjadikan itu sebagai ukuran semangat atau tidak semangat. Fala qad dzakara adz-dzahabi rahimahullahu taala an Abdurrahman ibni Mahdi rahimahullahu taala annahu qala. Imam adz-dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala dari imam besar, ya, Imam Ahlul Hadis, Imam Ahli Jarh wa Ta'dil, Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi ini termasuk guru-guru utama, ya, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Imam Ali Ibnu Al-Madini, Imam Yahya bin Ma'in. Abdurrahman Ibnu Mahdi, imam besar ini, ya, disebutkan bahwa beliau berkata, semoga Allah merahmatinya, kuntu ajlisu yaumal jum'ati fa idza kathura an-nasu farihtu wa idza qallu hazintu. Ya, dulunya aku pernah duduk di majlis, mengadakan majlis di hari Jumat. Ya, mungkin Jumat sore atau ya setelah Jumatan siang dia bikin majlis. Maka ketika orang-orang banyak yang hadir, aku pun merasa senang. Tapi ketika sedikit yang hadir, aku sedih. Ini Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, beliau ini ulama ahlul hadis yang sangat terkenal, dan majelisnya dinanti-nantikan karena orang banyak membutuhkan riwayatnya, karena riwayatnya sangat kuat. Ya, jadi Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, satu lagi yang di zamannya itu yang bernama Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan. Ini keduanya ini ketika dia kalau sudah membicarakan seorang rawi, kalau sama-sama mengkritik rawi ini, selesai sudah, rawi ini habis. Mesti dia, rawi ini akan jadi lemah, karena mereka ini sangat teliti dan sangat kuat. Ya, dalam masalah menilai seorang rawi. Kemudian dalam masalah hadisnya juga sangat sangat cermat, ya, Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Jadi
Aku duduk mengadakan majelis di hari Jumat. Ketika orang-orang banyak yang hadir, aku senang. Tapi ketika jumlahnya sedikit, aku pun sedih. Fasa'altu Bishr ibn Mansur. Maka aku bertanya kepada Imam Bishr ibn Mansur, yakni guru beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in, Bishr ibn Mansur al-Basri, ya seorang yang zuhud, ya, yang berilmu. Dalam derajat hadisnya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, dia ini soduk, jujur orangnya. Riwayat hadisnya itu hasan derajatnya, tidak, ya, karena tingkatannya di bawah tingkatan yang fiqh, yang sahih. Aku bertanya kepada Bishr ibn Mansur, faqala, maka beliau mengatakan, hadza majlisu su, fala ta'ud ilaihi fama'udtu ilaihi. Maka Bishr ibn Mansur berkata kepadaku, hadza majlisu su, ini adalah majlis yang buruk, jangan kamu kembali lakukan. Maka aku tidak kembali melakukannya lagi. Yani ketika seorang itu menjadikan ukuran banyak dan sedikit, ini majelis yang buruk, bukan majelis untuk mencari keikhlasan, memberikan faedah kepada manusia yang harusnya tetap kita semangat, bukan karena mempertimbangkan jumlah yang banyak atau sedikit. Ya, nasihat seperti ini dari seorang ulama salaf. Majelis seperti ini adalah majelis yang buruk, jangan kembali kamu lakukan itu. Maka aku pun, kata beliau, aku tidak kembali melakukannya. Fa idza kana yusibuka al-ajabu wa yusibuka ma yusibuka min al-ghibtati idza ra'aita al-jam' thumma idza dhahaba al-jam'u wa tafarraqu wa lam yabqa illa al-qalilu lam tukhlis fi amalika wa fi ada'i ma indak fa hadha majlisu su'in yadurruka wa la yanfa'uk. Kalau dalam majlis itu kamu merasakan ajab, bangga ketika banyak yang hadir, menimpamu apa yang menimpamu berupa ghibtah, ya, berupa al-ghibtah, rasa senang ketika melihat jumlah yang banyak. Kemudian ketika jumlah yang banyak ini pergi, ketika mereka keluar, tidak tersisa kecuali sangat sedikit, tidak tertinggal kecuali yang sangat sedikit, kamu tidak ikhlas lagi dalam amalmu itu, tidak ikhlas lagi dalam menyampaikan apa yang ada padamu, menyampaikan ilmu, maka ini adalah pasti majelis yang buruk, akan, ya, mendatangkan keburukan bagimu, tidak mendatangkan manfaat. Ini nasihat bagi penuntut ilmu. Sekali lagi, jumlah itu bukan menjadi ukuran, tetap kita semangat menyampaikan kebaikan meskipun sedikit yang mendengarkan, karena bisa jadi dari sedikit inilah yang akan mengambil manfaat, mungkin dialah yang semangat menyebarkan ilmu tersebut sehingga pahala dan keutamaannya justru lebih banyak kembali kepada kita yang mengajarkan kebaikan itu. Idzan laulam yajlis ilaika illa wahidun fa'allimhu bima 'allamaka Allah. Kalau demikian, seandainya pun tidak duduk, ya, tidak ada yang duduk di hadapanmu mendengarkan ceramahmu atau pengajaranmu kecuali satu orang, maka ajarkanlah kepadanya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepadamu. Sampaikan kepadanya ilmu sesuai dengan yang kamu ketahui. Kata Syekh di sini As-Sadhan hafizahullah taala, "Wa laqad ra'aitu ba'dhal masyayikhi yajlisu wahidan laisa 'indahu ahad." Aku melihat sebagian, sungguh aku melihat sebagian dari para syekh kita ketika menyampaikan pengajaran, ya, sebagian dari masyayikh kita, dia duduk sendiri, tidak ada seorang pun yang datang. Yani dulu atau sampai saat ini, ya, di masjid-masjid di Arab Saudi itu, baik itu di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau kemudian masjid-masjid yang lain yang ada di Riyadh atau dimanapun, itu ada sebagian dari para ulama yang mengajar, ya, sebagaimana yang dulu merupakan sunnah para salaf, mereka itu duduk menunggu murid yang mau membaca kepada mereka sebuah kitab misalnya. Misalnya kita baca kitab dalam masalah akidah. Contoh kitab Al-Aqidatul Wasithiyah atau Aqidatul Tahawiyah, ya, atau Aqidah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Artinya mereka itu duduk, kalau ada
penuntut ilmu yang datang membaca agar bisa talaki langsung dari ulama, mereka terima. Datang satu orang, dua orang, baca sambil dijelaskan sama dia. Akhirnya kita bisa menghatamkan kitab akidah di depan seorang syekh. Ini kan cara talaki yang benar. Tidak mesti pengajian itu harus misalnya syekh menyampaikan, orang berkumpul, tidak. Kadang-kadang dia duduk. Ada yang talaki seperti itu. Ya, dan ini berlaku di semua bidang, ya termasuk maksudnya semua bidang agama. Ya, ada yang belajar nahwu shorof misalnya dia talaki dari seorang syekh, ada yang belajar hadis, belajar fikih, apalagi masalah akidah tadi. Nah, beliau mengatakan, aku melihat seorang syekh ketika dia menunggu muridnya, dia duduk sendirian. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang sampai waktu yang lama. Fa idza ja'ahu ahadun qara'a 'alaihi syaraha lahu. Kalau datang seorang murid kemudian baca kepada syekh tersebut, dia jelaskan. Satu orang yang datang. Ya. Fa illam ya'ti ahadun wa antaha waqtu dars qama wa lam yaktarif. Kalau tidak ada seorang pun yang datang kemudian selesai waktu kajian tersebut, waktu pelajaran tersebut, dia berdiri pulang dan dia tidak merasa sedih, tidak kecewa karena sedikit yang datang. Ya, tidak ada perasaan kecewa. Wa ya'udu ghadan wa ba'da ghadin ila an yasha Allah, dan beliau kembali lagi besoknya. Syekh tersebut datang lagi besok, duduk di majelis yang sama, menunggu orang datang. Kemudian setelah besok lagi. Ya, sampai waktu yang Allah kehendaki. Maksudnya mereka mengetahui mendatangi tempat tersebut untuk mencari pahala menyebarkan ilmu. Ada yang datang, alhamdulillah, tidak ada yang datang pun pahalanya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini nasihat bagi penuntut ilmu dan juga bagi antum yang hadir di majelis ilmu, jangan jadikan ukuran itu jumlah. Lihat apa yang disampaikan, ilmiah atau tidak, ada nukilan dalil, ada penjelasan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Sudah kita sebutkan kalau saat ini yang diminati orang itu kebanyakan kajian yang hanya membuat tertawa, hanya menceritakan kisah-kisah yang belum tentu kisahnya benar. Bahkan sebagian ada kisah-kisah yang tidak merupakan kisah nyata. Ini tidak boleh. Kisah-kisah bohong atau kisah-kisah fiktif ini tidak boleh dijadikan sebagai bahan dalam menyampaikan kajian. Ya, sudah kita pernah sebutkan kisah nyata saja yang terjadi pada seseorang belum tentu kita bisa menjadikan dalil bahwa ini menunjukkan misalnya ketakwaan, menunjukkan pertolongan dari Allah. Ini tidak boleh. Ya, sekarang antum, ya, kalau kita membaca kisah dari Al-Qur'an, contoh orang yang bertakwa, ini Al-Qur'an, Allah Maha tahu, atau dari hadis-hadis yang sahih. Sekarang kejadian yang dialami seseorang, dia contohkan kisah, "Wah, ada teman saya melakukan seperti ini. Masya Allah, dia ditimpa ujian, kemudian dia bersabar, turun pertolongan dari Allah." Dari mana antum tahu itu pertolongan dari Allah? Ada wahyu yang sampai kepada antum bahwa itu pertolongan dari Allah? Tidak bisa. Kisah yang kita alami belum tentu menunjukkan itu pertolongan atau itu jalan keluar dari Allah. Bisa jadi itu ujian berikutnya. Siapa yang menjamin kita sebagai orang yang bertakwa? Kalau kisah para sahabat, jelas kisah dalam Al-Quran, kisah dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ya. Tapi kalau kisah yang terjadi pada diri kita atau diri teman kita, kita jadikan sebagai dalil, ini adalah bukti Allah menolong dia, bukti kesabarannya. Masya Allah, siapa yang mengetahui dalam hati orang ini bahwa dia benar-benar bertakwa, ikhlas, benar-benar sabar? Tidak boleh seperti ini. Kalau kita jadikan, mudah-mudahan ini menunjukkan kesabarannya, benar, yani kita berharap, iya kan? Tidak boleh kita memastikan, kan? Secara umum ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, tidak boleh kita memuji sahabat atau seorang, ya, dengan memastikan, iya kan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana ahadukum madihan akhahu falyakul ahsabuhu kadza wa la uzaki 'alallahi ahadan." Jika salah seorang di antara kamu memuji saudaranya, maka hendaknya dia mengatakan, "Ahsabuhu kadza, aku menyangka seperti itu, dan aku tidak mensucikan seseorang di hadapan Allah." Ini adab. Maksudnya tidak boleh kita memastikan satu peristiwa itu menunjukkan ketakwaannya, menunjukkan kesabarannya, ya, kecuali yang sudah dijamin jelas Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat. Selain dari itu tidak boleh. Makanya di sini kita harus ingat, belum tentu orang yang menyampaikan banyak cerita dalam pengajian atau banyak hal-hal yang membuat tertawa
itu benar apa yang disampaikan dalam kajiannya. Ya, yang benar itu ukurannya hanya ilmu saja. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala apa? Al-ilmu ma kana fihi haddathana wa akhbarona wa ma siwa dhalika fawasawisu syaitan. Ilmu itu adalah apa yang disebutkan di dalamnya haddathana wa akhbarona. Ini hadisnya, ini riwayatnya, itu ilmu namanya. Adapun selain dari itu adalah semua adalah was-was bisikan syaitan, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Naam. Baik. Qala al-Imam Malik, Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala pernah mengatakan, kuntu ati nafi'an ana wa gulamun kuntu ati nafi'an wa ana gulamu hadithis sin wa ana gulamun hadithus sin ma'a gulamin li fayanzilu darajatan fayakifu ma'i wa yuhadithuni. Wa kana yajlisu ba'da subhi fil masjidi fala yakadu ya'tihi ahad. Disebutkan dalam biografinya Imam Nafi', imam besar dari kalangan tabi'in yang mulia, guru utamanya Imam Malik. Ya, ya, kalau disebutkan riwayat dari Imam Malik, dari Nafi', dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, menurut Imam Adz-Dzahabi ini adalah mata rantai sanad emas, yakni riwayat yang paling terkuat. Imam Nafi' ini imam besar, ya, dan dia mengajar di Masjid Nabawi. Tabi'in yang mulia. Imam Malik menceritakan, dulunya aku datang kepada Imam Nafi', ya, Nafi' Maula Ibn Umar, bekas budaknya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang ketika itu saya masih kecil, masih muda usiaku, bersama gulamin li, bersama budakku, ya, anak kecil juga, ya. Fayanzilu darajatan, ketika aku datang dia turun di tangga, kemudian berdiri bersamaku, dia menyampaikan hadis kepadaku. Masya Allah, imam besar ini tidak merasa berat untuk mengajarkan ilmu hadis kepada seorang anak kecil, Imam Malik yang masih muda ketika itu. Dia turun, duduk, berdiri bersamaku, kemudian menyampaikan hadis kepadaku. Dan Imam Nafi' ini duduk di Masjid Nabawi setelah salat subuh. Duduk di Masjid Nabawi, hampir-hampir tidak ada seorang pun yang datang kepada beliau. Jadi sejak di zaman salaf, penuntut ilmu itu yang datang mau belajar seperti ini jumlahnya sedikit. Dan mereka tidak merasa kecewa atau merasa sedih dengan keadaan seperti ini. Mereka tetap semangat menyampaikan ilmu. Sampai pun anak kecil seperti Imam Malik yang datang, Imam Nafi' rahimahumullah ta'ala tetap semangat mengajarkan ilmu hadis kepadanya. Naam. Ya, kita selesaikan. Kemudian wa dzakara adz-dzahabi fi tarjamati Atha ibn Abi Rabah anna ahada mu'asirihi qala, Imam Adz-Dzahabi juga menyebutkan dalam Siyar Alamin Nubala kisah seorang di biografinya Imam Atha ibn Abi Rabah Al-Makki. Ya, Atha ibn Abi Rabah ini imam besar penduduk Makkah dari kalangan tabi'in, murid utama dari para sahabat yang mulia sekelas Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu taala anhu. Ya. Dia juga adalah bekas budak tapi orang yang sangat berilmu, menjadi rujukan utama penduduk Mekah di zaman tabi'in. Ya. Bahwa salah seorang dari ulama yang hidup semasa dengannya berkata, "Ra'aitu Atha'a wa huwa arda ahli al-ardi indan nas." Sungguh aku telah bertemu dengan Atha ibn Abi Rabah, yang ketika itu dia adalah orang yang paling disukai di kalangan manusia. Ya, ini penduduk Mekah, kalau ada kebutuhan datang kepadanya bertanya. Apalagi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah haji, karena dia imamnya penduduk Mekah di zaman itu. Aku pernah menjumpai Atha ibn Abi Rabah, yang ketika itu dia adalah orang yang paling disukai di kalangan manusia, di kalangan penduduk bumi. Ya, orang yang paling disukai di kalangan manusia. Walaisa yajlisu ma'ahu illa tis'atun aw thamaniyah. Tapi tidak ada yang duduk bersamanya di majelisnya kecuali cuma 9 atau 8 orang saja. Masya Allah, orang seperti ini imam besar.
ya, ternyata majelisnya hanya seperti itu yang menghadirinya. Ya, ini para ulama benar-benar menjadi teladan dalam masalah mengajarkan ilmu agama dengan tidak memandang jumlah yang banyak atau sedikit. Fal ibratu laysat bil kathrati, innamal ibratu fil ikhlasi wa fil naf'il muqaddami li hadzal jam'i. Maka yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran, bukanlah jumlah yang besar, tetapi yang menjadi pelajaran atau yang menjadi renungan adalah keikhlasan dan manfaat yang dilakukan untuk orang-orang yang hadir dalam pengajian tersebut. Fala tahqiranna minal ma'rufi syai'an itlaqan, maka janganlah kamu meremehkan perbuatan baik secara mutlak, meskipun sedikit yang hadir, tetap bersemangat. Wabdul ma indaka minal ilmi, sampaikan ilmu yang ada pada dirimu. Faqad yahduru indaka khamsatun aw arba'atun fayantafi'u minhum wahid. Terkadang mungkin yang hadir di majelismu hanya 5 orang atau 4 orang. Satu yang bisa mengambil manfaat. Misalnya satu orang yang jadi. Ya, wa yahdur inda ghairika 40 aw 50 fayantafi'u minhum 5 aw 6. Sementara di majelis lainmu yang hadir mungkin 40 orang, 50 orang, tapi yang bisa mengambil manfaat hanya 5 atau 6 orang misalnya. Wa yakunu hadzal wahidu alladhi indaka naf'uhu a'dhamu min dhalika naf'il ladzi indal khamsati aw sittah. Kemudian satu orang yang hadir di majelismu itu yang mengambil manfaat tadi, ternyata manfaat yang dia lakukan setelah itu dengan pengajarannya, penyampaian ilmunya, satu orang ini lebih besar dibandingkan manfaat yang ya disebarkan oleh 5 atau 6 orang yang hadir di majelis selainmu itu. Fayanfa'allahu bidzalikal wahidi adhafa adhafi ma yanfa'u bi atrabihi wa aqranihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada dengan satu orang tadi ya berlipat-lipat ganda dari manfaat yang diberikan oleh atrab, ya orang-orang yang seusia dengannya atau yang seangkatan dengannya, yakni para penuntut ilmu yang seangkatan atau seusia dengannya. Ya kita tahu di majelis para ulama itu dihadiri banyak, tapi lihat murid-muridnya yang kemudian jadi setelah itu tidak banyak, sedikit, tapi manfaat yang mereka berikan kemudian dengan pengajaran ilmu luas sehingga gurunya pun mendapatkan bagian dari amal jariah disebabkan ilmu yang dia ajarkan dengan ikhlas, dengan semangat, sehingga menghadirkan para ulama besar yang kemudian menyebarkan ilmu setelah mereka, padahal ketika dilihat majelis mereka yang menghadirinya sangat sedikit di antara para penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini merupakan wasiat yang tentu sangat berharga bagi penuntut ilmu untuk mengetahui apa yang menjadi patokan seharusnya dalam menyampaikan ilmu agama. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan, kita praktekkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bisa salat.

اقرأوا كتاب

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذبعها 70 ذراعا.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama ahlu sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'ala nafsi min niyyati." Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan seseorang yang berada di tengah samudra luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya, dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya, niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti.
Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilat ayyum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bapaknya ngomong bisa. Iya. Yang pertama, hendaklah orang itu berhati-hati memilih pasangan hidup. Kenapa dia menikahin laki-laki yang gak sholat? Sejak awal udah tahu gak sholat. Apa yang menjadi daya tarik seorang wanita menikahi lelaki yang tidak sholat? Yang pertama dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Kalau ingin rumah tangganya dilanjutkan, maka perlu ada mediasi untuk menyadarkan suami dengan tugas-tugas dia sebagai seorang muslim dan tugas dia sebagai seorang suami dan ayah. Kalau bicara nafkah, boleh jadi istri menghalalkan untuk dikasih nafkah. Boleh jadi, gak ada masalah. Ketika sang istri menghalalkan untuk suami tidak memberikan nafkah kepada dia. Artinya itu sesuatu yang ya kembali kepada kesepakatan. Padahal kita tahu itu kewajiban. Tapi ketika suami sudah ngomong dari awal, anak kemungkinan gak bisa ngasih nafkah. Karena anak harus... secara hukum agama yang wajib adalah memberikan nafkah kepada istri terlebih dahulu daripada orang tua. Tapi kalau sang istri menggugurkan haknya, maka gak ada masalah ketika sang istri menerima hal tersebut. Tapi kalau bicara dia urusan ibadahnya, dia gak sholat ya, kemudian ditambah lagi dia menghalangi istri berbakti kepada orang tua, rahimnya terputuskan dengan suami yang seperti disebutkan, maka perceraian boleh jadi solusi yang lebih tepat. Kecuali suami bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena suami memiliki penyimpangan dalam sisi akidah ya. Di mana dia termasuk murji'ah di sini. Kalau dia katakan yang penting dia syahadatain, dia enggak perlu sholat, enggak perlu ibadah yang lainnya, ini akan berdampak buruk kepada anak-anak. Kalau dikatakan mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, boleh jadi mempertahankan rumah tangga bukan maslahat buat anak-anak. Sebagian orang berpikir perceraian itu akan berdampak buruk kepada kehidupan anak-anak. Iya, tatkala perceraiannya tidak mengikuti syariat, maka boleh jadi akan berakibat yang tidak baik buat anak-anak kita. Namun apabila perceraiannya mengikuti arahan Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan fa imsakun bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kalau mau dilanjutkan rumah tangga dengan cara yang baik. Kalau enggak ya berpisah dengan cara yang lebih baik gitu loh. Ya udah enggak usah dilanjutkan rumah tangga. Tapi jangan sampai memutuskan hubungan anak sama orang tuanya. Yang terputus hanya hubungan suami istri. Kalau pertanyaan kedua, apakah boleh menghubungin orang tua secara sembunyi-sembunyi? Boleh-boleh aja, suami salah dalam kondisi dia menyuruh istrinya atau melarang istrinya berhubungan dalam bentuk apapun. Kadang-kadang ada suami yang mengatakan, enggak, engkau kalau berkunjung, janganlah. Ada suami yang tahu, kalau istriku berkunjung ke orang tuanya, rusak dia, sir. Dia akan dipengaruhi oleh orang tuanya, oleh kerabatnya ya. Nanti sampai rumah dia akan membangkang umpamanya. Di sini sang suami melarang istrinya demi maslahat yang lebih besar. Enggak ada masalah, tapi mungkin bisa silaturahim dengan yang lain, by phone ya, kirim hadiah masih bisa. Tapi kalau tadi suami melarang dalam bentuk apapun menghubungi keluarganya, maka ini termasuk ya suami yang zalim dalam kondisi seperti ini, dan boleh jadi tadi mengajukan khulu akan lebih utama. Tapi kalau memang khawatir dengan anak-anak, tolong ada mediasi terlebih dahulu. Artinya ada usaha memperbaiki suami. Kalau suami tetap enggak, saya berkeyakinan yang penting saya syahadat, saya enggak sholat, enggak apa-apa. Ini berbahaya sekali dan rasa mengajukan perceraian lebih baik. Wallahu a'lam, mungkin ada tambahan dari saudara. Fadhil Ustaz.
3: Tambahan pertanyaan Ustaz.
2: Masyaallah. Tafadhol, ada yang siap jawab lo Ustaz?
3: Kalau misalnya mahar itu kan hak istri, Ustaz. Boleh enggak ada seorang suami misalnya menyatakan saya enggak bisa memberi mahar? Ya sudah, kita sepakat saja akad nikah dilangsungkan walaupun tanpa mahar. Istri tanazul dalam hal ini, istri ngalah untuk tidak minta mahar sepeser pun.
2: Waduh, sulit kayak pertanyaannya.
3: Masya Allah.
2: Iya, wallahu a'lam bissawab. Kayaknya Ustaz lebih tahu sebenarnya. Jadi mahar itu termasuk pernikahan itu harus ada maharnya gitu, Ustaz, ya. Termasuk walaupun tidak disebutkan mahar itu, tapi mahar itu ada. Karena yang boleh menghibahkan dirinya tanpa mahar itu hanya khusus buat Nabi Muhammad SAW. Jadi gak bisa perempuan menghibahkan dirinya kepada laki-laki pernikahan tanpa mahar. Dan mahar ini sebenarnya mungkin dipandi bayangan orang sesuatu yang berharga, yang harus mahal. Enggak, yang penting sesuatu yang punya nilai. Boleh jadi 10 ribu. Karena yang Allah Maha tahu, mahar itu enggak ada batas terendah dan tidak ada batas tertingginya, tapi termasuk yang harus ada dalam akad nikah. Jadi enggak bisa sang istri menikah tanpa mahar. Walaupun nanti istri boleh mengikhlaskan maharnya. Artinya ketika istri mengatakan oke, maharnya 1 juta gitu. Tapi setelah berjalannya waktu istrinya melihat suaminya kok kayaknya nggak mampu, udah bang, anak ikhlaskan sudah bang.
3: Masya Allah.
2: Tapi keberadaan mahar tetap harus, walaupun tidak disebutkan dalam akad nikah. So, jadi mahar itu tidak harus disebutkan dalam akad nikah. Gimana berapa kebesaran maharnya? Seperti kemarin Ustaz Ami menikahkan anaknya orang itu. Berapa maharnya Ustaz?
3: Nggak disebutkan.
2: Terus nanti?
3: Saya kurang tahu, Ustaz. Nanti saya tanya lagi ke orang.
2: Jadi nanti maharnya ikut pasaran.

0: Cukup Ustaz, mau ada tambahan dari Ustaz Abdul? Cukup Ustaz Abdurrahman Zahir, cukup. Taib, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga bisa memberikan faedah kepada yang bertanya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Tapi kami mohon maaf, tadi ada dua sponsor yang belum kami sebutkan. Sponsor yang ke-18 yaitu ada Yam Dimsum. Ya, dimsumnya belum dapat ya. Insyaallah besok dapat besek pada saat pulang nanti. Yang pemiliknya ada Aldi Septian dan Gianida. Kemudian ada juga alhamdulillah kita tadi ketika berkegiatan ada dapat minuman ya. Alhamdulillah segar. Itu dari Pahala Wisata Travel, ownernya ada Pak Kuku dan Ibu Inayah. Jazakumullah khairan atas support yang diberikan terhadap daurah ini. Baik, pertanyaan selanjutnya ini khusus untuk Ustaz Ami. Ustaz, seperti biasa selalu 3/4 pertanyaan untuk Ustaz Ami. Insyaallah ada Ustaz Abdurrahman Zahir juga yang
1: nanti bisa dibagi ke Ustaz Muhammad Abdul atau ke Ustaz Abdurrahman Zahir.
0: Siap.
1: Atau ke Ustaz Syafiq.
0: Tapi muamalah semua ini Ustaz. Enggak.
1: Iya, jadi saya bacakan saja nanti.
0: Oh, siap. Baik, ini mungkin bisa dijawab dulu Ustaz. Pertanyaan untuk Ustaz Ami ditulis langsung oleh beliau. Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin menjalankan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ana menjalankan usaha saat ini yaitu usaha kuliner bersama saudara. Ada yang berbentuk CV, ada yang berbentuk PT juga Ustaz. Pertanyaan yang untuk CV, CV ya mungkin ya Ustaz ya. Kalau CV kan biasa buat ta'aruf ya Ustaz. Enggak juga ya, buat melamar pekerjaan maksudnya. Pada bulannya dikeluarkan zakat, perhitungannya apakah betul dari stok bahan baku yang akan dimasak Ustaz? Ini usaha kuliner. Kemudian untuk uang yang ada di rekening, meskipun sudah ada pos-posnya masing-masing nih Ustaz, misal untuk membayar sewa untuk periode selanjutnya, kemudian membayar gaji, membayar vendor, apakah ini juga yang dihitung untuk perhitungan zakat ini Ustaz? Kemudian pertanyaan yang untuk PT, apakah perlakuannya sama dengan yang CV tadi atau cukup dihitung dari ketika dividen sudah dibagikan dan masuk bulannya pembayaran zakat? Baik, itu pertanyaannya Ustaz. Jazakumullah khair.
2: Masya Allah, berat ini Ustaz. Ini mohon izin kepada ketiga Ustaz ini. Nanti
3: ada
2: tolong
3: bagi
2: saya
3: hasil nanti Ustaz.
2: Gimana?
3: Kalau Ustaz bisa jawab, ada bagi hasil insya Allah.
2: Saya bukan penerima zakat Ustaz.
3: Bagi hasil Ustaz, bukan zakat. Oh, ini zakat. Bagi hasil.
1: Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama berkaitan dengan zakat bahan baku, ulama berbeda pendapat apakah bahan baku itu dizakati apabila orang usahanya adalah proses produksi. Misalnya makanan, bahan bakunya ada beragam ya, mulai dari misalnya tepung, telur dan seterusnya. Dia tidak jualan bahan baku itu. Dia tidak jualan tepung, dia tidak jualan telur, dia tidak jualan gula, tapi yang dia jual roti. Apakah bahan baku ini juga dizakati? Ada khilaf dalam masalah ini. Di buku fikih zakat juga saya sebutkan itu. Dan wallahu alam, jika Anda mengambil pendapat yang mengatakan itu dizakati, maka saat bulan zakat nanti Anda lakukan stok opnam untuk bahan baku tadi dengan menggunakan harga kulak. Karena Anda tidak boleh menggunakan harga jual sebab ini kan tidak Anda jual. Sehingga stok opnamnya ada dua, stok opnam untuk produk yang sudah jadi, yang siap jual namun belum terjual, dan stok opnam untuk bahan baku. Kurang lebih seperti itu. Nilai totalnya digabung dengan uang, digabung dengan tabungan yang Anda punya, dan aneka harta milik pribadi, total dari situ kemudian Anda keluarkan zakat 2,5%. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa untuk sebuah praktek musyarakah

0: atau perusahaan gabungan milik beberapa orang, maka perhitungan zakatnya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Kalau tadi ada dua orang yang terlibat, berarti nilai dari total stok opnam itu kemudian dibagi. Anggaplah misalnya masing-masing punya 50-50%. Berarti setengahnya nanti dizakati oleh si A, setengahnya dizakati oleh si B. Bisa juga dizakati jadi satu apabila A dan B ini dua-duanya adalah orang yang sudah punya tabungan senilai haul, senilai nisab. Sehingga nanti total nilai zakatnya menjadi kewajiban yang sudah ditunaikan melalui perusahaan. Sehingga A nanti tergugurkan zakatnya senilai yang sudah dibayarkan, B juga sama. Misalnya ya, kalau perhitungan zakatnya digabung, anggaplah dalam CV ini atau dalam PT ini nilai zakatnya 300 juta. Sudah? Nilai zakatnya 300 juta. Berarti kalau dibagi 2, si A telah mengeluarkan 150, si B 150. Nah, pada saat si A melakukan perhitungan pembayaran zakat, kewajiban zakat yang harus dia bayarkan 200 juta. Di PT itu sudah dikeluarkan 150, berarti dia tinggal bayar berapa? 50 juta. Sementara si B kewajiban zakatnya 500 juta. Di PT itu dia sudah mengeluarkan 150, maka kewajiban zakatnya 350, dan demikian seterusnya. Selanjutnya mengenai teknis perhitungan zakat untuk CV dengan untuk PT, apakah sama? Ya, kurang lebih sama. Intinya kan begini, baik bentuknya CV maupun PT, dua-duanya adalah bentuk syirkah. Bentuk syirkah, sehingga di situ ada beberapa orang yang punya saham untuk melakukan usaha bareng. Dengan demikian, apabila bentuknya musyarakah, maka prosedur perhitungan zakatnya kembali kepada masing-masing individu pemilik modal. Tapi kalau itu milik pribadi, PT milik pribadi, CV milik pribadi, maka zakatnya yang dikeluarkan oleh CV ini berarti sudah mewakili harta pribadi si pemilik tersebut. Wallahu a'lam. Ada tambahan Ustaz?
1: Ada tambahan dari Ustaz?
2: Tambahan Ustaz.
0: Dan masya Allah, alhamdulillah.
1: Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga bisa menjawab pada yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz Abduh. Izin Ustaz, ana menyekolahkan anak ana di TK yang menurut ana terbaik. Berdasarkan kondisi keuangan ana, qadarullah ana kena lay off dan ana disarankan untuk pindah sekolah yang lebih terjangkau. Tapi ana masih ragu karena ingin yang terbaik untuk anak. Apakah ana harus terus berharap dan berhusnuzon kepada Allah atau ana tetap harus pindah sekolah? Apa bedanya antara cobaan dan tanda dari Allah supaya ana menyesuaikan sekolah anak dengan kondisi ana saat ini? Syukran Ustaz, jazakumullah khair.
3: Dari sisi pertanyaan ini mengenai anak sekolah ya. Kalau saya memandang secara pribadi, baiknya untuk menyekolahkan anak pertama dilihat dari sisi target atau pendidikannya. Kalau memang ingin disekolahkan di pendidikan agama, maka dia memilih pendidikan agama yang terbaik untuk anak. Terus yang kedua, tetap memperhatikan kondisi keuangan masing-masing. Dikarenakan kalau tidak memperhatikan kondisi keuangan, maka akan ada problem-problem yang lain. Kita tahu di beberapa pondok, sebagian orang tua, mohon maaf, ada yang memaksakan diri untuk tetap menyekolahkan anaknya di situ, sehingga dalam keadaan tertentu dia memiliki beban utang dan akhirnya bertambah lagi bebannya, sehingga dari sisi ini agak sedikit berat. Sebenarnya kita punya banyak problem di sini. Ada memang dari sisi orang tua, ada juga dari sisi, mohon maaf, sekolah-sekolah. Kita mungkin kalau mau klasifikasikan, sekolah itu ada yang tipe yang sesuai dengan kemampuan ekonomi kelas atas, ada yang kelas menengah, ada juga yang memang taraf pendidikannya itu semua orang tua bisa menjangkau itu. Tapi kan ini tergantung dari orang tua masing-masing. Ya, tergantung dari orang tua masing-masing. Sehingga kami tetap sarankan orang tua memperhatikan keadaan ekonominya dengan memperhatikan sekolah anak tadi. Tapi memang di beberapa daerah untuk menyesuaikan seperti ini agak sulit. Mungkin di dekat tempat tinggalnya dari sisi kemampuan ekonomi nggak terjangkau. Sehingga keputusannya akhirnya mengambil sekolah tapi sekolah umum. Kalau mengambil sekolah umum, maka yang jadi PR adalah pada orang tua lagi. Jadi kalau melihat di sini, ya orang tua ada beban lagi untuk tambah pendidikan agama pada anak, ditambah lagi untuk memprotek atau melindungi anak dari masalah pergaulan di sekolah, terutama nanti di usia SMP dan SMA. Yang di sini kalau di sekolah umum perlu memprotek seperti itu. Nah, dia harus PR-nya pendidikan agama nanti ketika di rumah dia tambah. Terus yang kedua, harus banyak mengingatkan anak lagi. Apalagi dengan kalau ini sekolah umum, ya anak terlihat bebas bergaul dengan lawan jenis. Nah, kalau memang ini yang diambil, ya mungkin ada banyak alasan juga dari orang tua ya. Di samping masalah ekonomi, di samping orang tua mudah untuk ngawasi, saya sih tinjau dua lini yang mesti diperhatikan. Yang jelas kalau itu tidak di pondok, berarti orang tua punya PR lagi untuk menambah pengawasan pada anak. Ini kembali kepada orang tua lagi. Kemarin sempat saya singgung bahwa mari kita bekerja sama untuk pendidikan anak kita itu dari tiga pihak, yaitu yang pertama dari pihak pondok, situ ada guru, ada pengurus pondok yang nantinya bisa mendukung anak untuk jadi soleh. Kemudian yang kedua dari dukungan atau support orang tua itu sendiri. Jadi orang tua harus banyak mendukung juga. Di samping nanti di rumah juga orang tua memberikan pelajaran tambahan. Atau orang tua tadi ya ada TPA saat ini, atau ada les-les yang bimbing anak langsung, misalnya untuk kelas tahsin atau pelajaran tertentu pada agama, atau sekarang ada kelas online, bisa juga diarahkan ke situ. Kemudian yang ketiga itu circle-nya atau lingkungan si anak. Nah, jadi tiga ini diperhatikan dengan baik. Nah, ini saling mendukung, baik yang sekolah di pondok maupun di sekolah umum. Nah, tiga ini harus mendukung sama-sama. Yang jelas tujuan kita ingin agar anak kita itu jadi soleh, jadi penerus kita, jadi penerus amal baik kita, kemudian kita ingin menjadi amal jariah di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Monggo Ustaz Hamid, Ustaz Abdul Rahman.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.

0: Radio Roja.
1: Wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami bancar luaskan dari studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yakni hakikat kefakiran kepada Allah. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan juga Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa hati kita meyakini, mengimani bahwa seluruh karunia datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lisan kita memuji dan memuja Allah, bersyukur atas seluruh nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kemudian kita sempurnakan syukur tersebut dengan senantiasa berubudiyah, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, membuktikan bahwa kita adalah hamba yang pandai bersyukur dengan memperbanyak ibadah, meningkatkan kualitasnya dan memperbanyak kuantitasnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa ingat kepada nikmat-nikmat Allah, kemudian pandai mensyukuri nikmat tersebut. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan dan kita memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kita dimuliakan di akhirat kelak untuk mendapatkan syafaat beliau, dan di dunia ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa mencintai beliau, mengikuti jalan dan tunjuk yang telah beliau wariskan kepada umatnya. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang tariqus sa'adah, jalan menuju kebahagiaan, yang kita sadur, yang kita rangkum dari karya Imam Ibn Qayyim rahimahullah, yaitu Tariqul Hijratain. Dalam hal ini kita merujuk ke kitab Mukhtasar, ringkasan dari Tariqul Hijratain. Masih pembahasan tentang hakikat kefakiran, karena beliau telah menjelaskan bahwa sesungguhnya sifat kefakiran itu merupakan sifat yang melekat pada diri seorang hamba, mulai dari dia dilahirkan sampai ya ajal menghampiri atau datang menjemputnya. Sementara sifat kekayaan yang mutlak, yang sempurna adalah sifat Allah Azza wa Jal yang senantiasa menyertai diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semua adalah fakir, selalu membutuhkan Allah Azza wa Jal, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ikhwatal iman, para wisa rahimakumullah, maka tidak akan mungkin seseorang meraih kebahagiaan, dan tidak akan mungkin seseorang mendapatkan bimbingan dalam menelusuri jalan-jalan kebahagiaan kecuali bila dia memahami hakikat dirinya, memahami tentang betapa besar kebutuhannya kepada Allah, dan memahami meyakini bahwa Allah yang maha kaya, Allah yang maha sempurna, yang tidak membutuhkan hamba, sementara hamba senantiasa membutuhkan Allah. Allah tetaplah sang pencipta yang maha kaya, manusia tetaplah hamba dengan segala keterbatasan, kelemahan dan kefakirannya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, tatkala seseorang memahami hakikat tersebut bahwa dialah orang yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, dia memahami bahwa keberadaan dirinya, keselamatan dirinya, kebahagiaan dirinya, kesuksesan dirinya tergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Bila seorang hamba memahami hal itu, maka sungguh telah terbuka di hadapannya gerbang yang begitu luas untuk dia masuk menelusuri jalan-jalan kebahagiaan itu. Oleh karena itu, semakin ya seorang hamba mengenal Allah Azza wa Jalla dengan segala kesempurnaan dan keagungannya, maka dia semakin yakin tentang hakikat dirinya, tentang siapa dia sesungguhnya, bahwa dia akan menyimpulkan ya satu kesimpulan yang mengungkapkan tentang eksistensi dirinya. Dia akan selalu mengatakan wa ma taufiqi illa billah, la haula wala quwata illa billah, ya segala taufik, bimbingan, kesuksesan hanyalah dengan pertolongan Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan izin dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Oleh karena itu, memahami hakikat al-faqr, kefakiran ya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan maksudnya seseorang tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, jabatan, ya tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Bukan itu ya yang dimaksud sekadar kefakiran di sini. Naam, itu semua karunia dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana keyakinan seorang hamba bahwa dia dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap ya langkah dan aktivitasnya, dalam setiap kondisi dan keadaannya, dia tidak akan bisa melakukan apapun dari berbagai usaha, bekerja, ya, belajar dan menginginkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, ya, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang dia senantiasa bersandar kepada Allah sang pencipta, bersandar kepada Allah yang di tangannya seluruh kebaikan, yang di tangannya dalam kekuasaannya ya seluruh alam semesta ini. Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki, dan Allah yang menciptakan segalanya. Ikhwatal iman, oleh karena itu seorang hamba hendaklah sadar bahwa keberhasilan dan kesuksesannya dia hanya karena taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai usaha yang dia lakukan sebagai sebab, ya, dia harus bekerja, dia harus berusaha, dia harus bersungguh-sungguh, ya, untuk mencapai cita-citanya, untuk merealisasikan, ya, mimpinya, untuk sampai kepada tujuan yang dia ingin capai. Dia memiliki target dalam kehidupan, dia memiliki schedule, dia memiliki ya tahapan demi tahapan. Dia susun rencana, mengatur strategi, kemudian memahami langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Tapi dia senantiasa yakin semua hal itu tidak akan bisa mendatangkan kebaikan, kemanfaatan, kesuksesan, kemudahan kecuali bila Allah mentakdirkan bahwa semua sebab itu bisa mendatangkan kemanfaatan. Ikhwatal iman, kita harus berubah. kita harus belajar, kita harus berusaha, bahkan meminta bantuan kepada orang lain. Itu hanya sebagai usaha, sarana, dan itu harus dilakukan. Ya, akhdu bil asbab. Tapi hati tidak terpaut, tergantung pada sebab itu. Hati hanya tergantung kepada Allah, al-musabbib lil asbab, yang mengatur sebab itu semua. Ikhwatal iman, maka jangan terpedaya dengan dunia, jangan tertipu dengan hawa nafsu, ya. Karena salah satu penghalang yang besar yang membendung hati, ya, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala seseorang terpedaya dengan dunia, bergantung pada dunia, tertipu dengan hawa nafsunya, maka tatkala seorang telah kehilangan atau telah terpedaya dengan dunia, dia akan kehilangan kejernihan dalam berpikir, kesucian dalam, ya, perasaan, dalam melihat sesuatu. Bila kehidupan dunia yang telah mendominasi hidupnya, maka dia akan menjadi budak dunia. Bila hawa nafsu yang telah menguasai dirinya, dia akan menjadi pengekor hawa nafsu. Dia akan menjadikan diri sebagai budak bagi hawa nafsu. Dia akan menghambakan diri kepada hawa nafsu, maka dia akan sesat. Dia akan kehilangan, ya, sikap hikmah. Dia akan kehilangan sikap santun. Dia akan kehilangan sifat tawadhu. Dia akan kehilangan tunduk pada kebenaran. Dia akan kehilangan dari al-khasyah. Tapi dia akan senantiasa membanggakan dirinya, merasa dirinya yang terbaik, merasa dirinya yang telah, ya, melebihi segalanya dan telah mampu melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Maka dalam dia berusaha dan dia bekerja dalam menyampaikan ilmu, dalam berdakwah, dalam berusaha, dalam memberikan segala kebaikan untuk manusia, tujuannya hanya popularitas, tujuannya ingin mencari pujian, tujuannya hanya bagaimana amalan tersebut bisa dikenang oleh manusia, bisa didokumentasikan, bisa dilihat, dan seterusnya. Ikhwatal iman, maka bila hal itu telah terjadi, maka sungguh seorang telah terjatuh kepada mabuk dunia, mabuk hawa nafsu. Ikhwatal iman, sehingga dia lupa tentang eksistensi dirinya, tentang kefakiran dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga menjelaskan, ya, tentang hakikat kefakiran, bahwa kata beliau, yang kesimpulannya, seseorang bila memahami hakikat al-faqr ila Allah azza wa jalla, maka dia akan berhenti memandang amal solehnya sebagai hasil, ya, kemampuan dirinya sendiri. Dia tidak akan lagi melihat bahwa segala keberhasilan amal soleh saya ini adalah keberhasilan diri saya sendiri. Dia tidak akan pernah melihat hal itu. Iya, kita melaksanakan sholat, tapi yang memberikan taufik untuk sholat siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita bisa membaca Al-Quran, menggerakkan lisan kita untuk bisa berzikir, ya. Tapi siapakah yang memberikan taufik dan bimbingan untuk membaca Al-Quran? Bahkan sebelum membaca Al-Quran, menanamkan dalam diri kita cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada zikir, sehingga terdorong hati kita untuk berzikir dan kita mengucapkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Iya, seorang harus menuntut ilmu. Dia belajar, dia menuntut ilmu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membukakan pintu ilmu. Naam. Seorang bisa berdonasi, bersedekah. Tapi siapa yang memberikan harta, mengkaruniakan harta? Dan siapa yang menggerakkan hatinya untuk mendonasikan hartanya? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, istiqamah, terus beribadah. Tapi siapa yang menjadikan dia istiqamah? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka semakin banyak amalan seseorang, semakin banyak ya amal kebajikan seseorang, maka sudah sepantasnya dia semakin banyak syukurnya dan semakin banyak dia bersyukur memuji Allah, kembali kepada Allah, dan tentu ya bukan semakin banyak rasa bangga, rasa kesombongan dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal iman, dia akan senantiasa mengatakan wa ma taufiqi illa billah. Ya. Dalikal fadlu min Allah. Ya. Bahwa semua hal itu adalah taufik dari Allah. Sebagaimana orang-orang yang beriman mengatakan ya, begitu mereka telah mendapatkan hidayah, ya, dibimbing oleh Allah, ya, dalam keimanan mereka mengatakan wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak akan mungkin kita mendapatkan hidayah kecuali dengan taufik izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lantunan syair yang diucapkan oleh para sahabat tatkala membangun ya masjid bersama Rasulullah SAW, ya mereka melantunkan syair laulallah masallaina laulallah masallaina wala tasaddaqna na wala sumna na, kalau bukan karena Allah kita tidak akan bisa salat, tidak akan bisa berpuasa, tidak akan bisa bersedekah. Ikhwatul iman, para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada. Maka Imam Ibnu Qayyim juga ya menjelaskan agar kita betul-betul memahami ya tentang hakikat kefakiran itu. Betapa pentingnya kita memahami tentang kebesaran keagungan Allah. Memahami, menghayati makna-makna yang terkandung dalam Asmaul Husna. Ya, di situ kita akan memahami ya tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang sama kita akan semakin sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita manusia yang fakir ila Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita adalah abdun, hamba yang penuh dengan segala kekurangan, yang dengan segala keterbatasan, kelemahan dalam segala hal, ya, tanpa terkecuali, ya. Ikhwatul iman, Imam Ibnu Qayyim mengajak kita untuk merenungi dan menghayati empat nama Allah Azza wa Jalla Asmaul Husna yang terdapat di dalam surat Al-Hadid. Ya, ayat ketiga, bahwa di antara nama Allah adalah al-awwalu wal-akhir wal-zahir wal-batin. Qala Allah al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Di Allah yang maha awal, maha awal, maha akhir, wal-zahir wal-batin, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma'rifatu hadhil asma'al arba', mengetahui, mempelajari, mendalami ya keempat nama yang mulia ini, al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin, hiya arkanul ilmi wal-ma'rifah, merupakan pondasi utama keilmuan dan ma'rifah. Ma'rifah kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. Maka sudah sepantasnya seorang hamba bersungguh-sungguh untuk mendalaminya, memahaminya sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahamannya dalam memahami keempat ayat tersebut. Ya, beliau mengajak kita untuk menghayati hal itu. Ya, dan kalau kita cermati, kita hayati, begitu kita memahami tentang hakikat makna dari asma Allah al-husna tersebut, walillahi asmaul husna fad'uhu biha, Allah memiliki asmaul husna, nama yang terindah, nama yang terbaik, yang mengandung seluruh kebaikan, kesempurnaan, ya, keindahan, kebesaran, keagungan. Nah, dan nama-nama tersebut harus kita ya renungi, kita hayati, kemudian kita amalkan isi kandungannya, kemudian kita kembalikan kepada diri kita bagaimana ya kita berusaha untuk berinteraksi dengan nama tersebut yang diharapkan akan mewarnai pikiran kita, hati kita, perilaku kita, dan sikap kita. Itulah makna pada uhubiyah. Berdoa, diamalkan. Naam, ikhwatal iman. Imam Nuqayyim mengajak kita semua. Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal. Ya. Maha awal. Berarti, ya, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Sebagaimana Rasul mengatakan, antal awwalu falaysa qablaka syai. Begitu tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau lah maha awal ya Allah. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Kata Imam Nuqayyim, ini penting kita hayati. Ya. Bahwa Allah maha awal. Berarti tidak ada sesuatu sebelum Allah. Nah, penghayatan, pemahaman terhadap nama ini bukan sebatas keyakinan kita Allah maha awal. Tapi bagaimana, ya, pengaruh, ya, nama tersebut dalam diri kita, bagaimana kita berinteraksi dengan nama tersebut. Maka bila seseorang memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha awal, maka segala sesuatu berasal dari Allah. Ya. Segala sesuatu datang dari Allah. Karena Allah sumber segala hal itu. Allah yang pertama. Yang maha awal. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada hamba untuk mengenal dirinya, yang sebelumnya hamba tidak mengetahuinya karena Allah huwal awal. Tatkala kita mampu mengenal Allah, siapa memberikan karunia itu sehingga kita kenal kepada Allah? Allah. Kita diciptakan keadaan jahil, tidak mengetahui sesuatu. Nah, maka sebelum kita beriman, ya Allah, sebelum kita beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membuka jalan hidayah itu. Ya. Sebelum kita beriman, Allah yang telah lebih dahulu membuka pintu hidayah itu. Kalau Allah tidak membuka pintu hidayah, kita akan beriman. Seperti bagaimana orang-orang kafirin yang sampai saat mereka masih kafir kepada Allah, bahkan mati dalam keadaan kafir itu. Beribadah. Allah yang telah memberikan kemampuan kepada kita untuk beribadah. Sebelum kita berdoa, Allah yang telah menumbuhkan di hati kita kebutuhan kepada doa itu. Maka kita berdoa. Ada orang yang tidak pernah berdoa, kan dia tidak merasa butuh, tidak memerlukan. Maka tidak layak, tidak pantas seorang hamba membanggakan apapun yang dia lakukan, karena toh ternyata semua datang dari Allah. Ma taufiqi illa billah. Ya, bimbingan, pertolongan, taufiknya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka penghayatan kepada nama Allah al-awwal, kata Imam Nuqayyim, akan menghancurkan, mengikis dari diri ini sifat ujub, kesombongan, ya, dan perasaan dia lebih berjasa. Siapa anda, siapa saya, siapa kita. Jadi memahami sifat al-awwal, kata Imam Nuqayyim, nama Allah al-awwal, sebagaimana kata Rasul, antal awwalu falaysa qablaka syai', ini akan betul-betul menanamkan dalam diri kesadaran tentang siapa kita sesungguhnya. Tidak ada kita ini memiliki sesuatu, ya, tidak ada yang kita miliki, tidak ada yang perlu kita banggakan. Gak perlu kita merasa berjasra. Gak perlu kita menyebut kebaikan kita. Gak perlu kita membanggakan. Toh ternyata semua datang dari Allah.

الله هو الأول. Maka akan hilang sifat ujub dari diri kita, kesombongan dari kita, yang muncul tawadhu. Sadar dia, kalau engkau ya Allah tidak membimbing aku, tidak akan mampu aku sampai kepada kesuksesan ini dalam segala hal, urusan dunia, apalagi urusan agama. Ya, maka pahami makna al-awwal ini. Seorang hamba tidak akan lagi berkata, aku berhasil karena kecerdasanku, kemampuanku, keuletanku, kepintaranku, karena begitu bagus sekali strategi dan juga ya konsepku, teoriku. Tidak lagi akan berkata tentang hal itu. Kesungguhanku, dia tidak akan berkata lagi dengan seperti itu. Tapi dia akan senantiasa mengatakan, meyakini Allah Ta'ala yang telah ya mendahuluiku, mendahului aku dengan karunia-Nya. Allah yang telah terlebih dahulu mengkaruniakan kepadaku sebelum aku mampu melakukan hal itu. Huwal awwal, Allah huwal awwal. Pahami baik-baik nama ini, huwal awwalu. Oleh karena itu, ya, kita sadar kemudahan, kesuksesan, apapun yang kita raih di dunia ini dengan berbagai kesuksesan, ya, hanya taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mengikis sifat sombong, akan mengikis, ini karena saya, ini karena saya, ini saya yang memulai, ini saya yang merintis, ini saya yang membangun, ini saya. Kalau tidak ada saya, tidak ada. Akan hilang sifat yang seperti itu. Nah, akan hilang. Kenapa? Allah yang membimbing, huwal awwal. Sebelum kita ada, sebelum tercipta, mungkin kita tidak tahu di mana kita. Ya. Air mani, setes air mani yang berpindah-pindah dari tulang sulbi kakek-kakek kita itu, kita tidak tahu dari mana, di mana kita itu. Baru terjadi pernikahan antara ayah dan umi kita, ibu kita. Naam. Sehingga terjadi hubungan yang sah. Ya. Maka mulai bermula dari setetes air mani itu yang terus berproses dalam rahim seorang ibu, dijaga, dirawat, dibimbing. Kemudian setelah itu Allah takdirkan kita tercipta ke permukaan bumi ini tidak memiliki sesuatu. Huwal awwal, apa yang kita banggakan, apa yang patut kita sebut dari kebaikan kita, ya, apa yang patut kita sombongkan dari segala keberhasilan kita. Setinggi apapun keberhasilan kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kedudukan kita, sekuat apapun fisik kita, semua karunia dari Allah. Tidak akan berarti itu semua bila Allah tidak membimbing. Maka sadar kita, antumul fuqara illallah, kalian fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua membutuhkan siapapun. Memahami makna awal ini membutuhkan. Sering mungkin kita juga telah belajar, apalagi belajar tentang asma wa sifat, membaca nama ini, tapi kita mungkin kurang menghayati. Terkadang segala perilaku dan sikap kita berseberangan dengan makna dan substansi dari makna awal itu. Ya. Dan seringkali syaitan berusaha, ya, terus mempropaganda, buat makar dengan berbagai hal. Dia selalu memunculkan ini keberhasilanmu, ini kesuksesanmu, ini banyak pengikutmu, simpatisanmu, suruh seperti itu. Lihat tuh yang kalau kamu kajian tuh banyak pengikutmu, ribuan. Ya, kalau kamu menulis suatu artikel misalnya atau mungkin pernyataan, lihat tuh berapa yang follower yang mengikutimu, berapa yang likes. Wah, berapa yang memujimu. Setan masuk dari pintu yang seperti itu. Mulai muncul kebanggaan dalam hati. Ya. Lupa kita. Atau mulai-mulai lupa. Atau lalai. Oh, ternyata keberhasilan itu semua datang dari Allah. Rabbul Izzati wal Jalal. Ikhwatal iman. Warahmatullahi. Selanjutnya. Makna al-akhir. Al-akhir.
afwan, laysa al-akhir, al-akhir wal-awwal wal-akhir. Allah yang maha akhir. Berarti segala tujuan berakhir kepada Allah. Semua akan fana. Yang kekal hanya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada akan fana, sirna. Yang kekal abadi Allah wal akhir. Apa yang bisa kita pahami dari nama ini? Jika Allah adalah al-akhir, Imam Ibnu Qayyim berikan penjelasan yang kesimpulannya bahwa bila nama awal mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu bermula dari Allah, maka al-akhir mengajarkan kepada kita bahwa seluruh tujuan itu harus berakhir kepada Allah. Subhanallah. Semua tujuan itu harus berakhir kepada Allah. Ya, tidak mungkin seorang menjadikan akhir tujuannya dunia, akhir tujuannya akhirat. Ya, maka ia beribadah hanya tujuan mencari ridha Allah, bukan ingin dipuji. Dia belajar ilmu tidak ingin dihormati, ingin menjadi tokoh, figur publik, tokoh ya masyarakat, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati. Tidak akan lagi ada hal yang seperti itu terbesit dalam hatinya. Ya, karena semua kembali berakhir kepada Allah. Tujuan akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Dia berdakwah menyampaikan ilmu bukan untuk dikenal. Bukan untuk mencari popularitas. Bukan untuk mencari simpatisan. Bukan untuk mencari pujian. Dia merintis dakwah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, apa-apa namanya yang dalam dunia kebaikan, dakwah. Dia tidak ingin popularitas, dia tidak ingin dikenal. Bahkan sebaliknya, sebagaimana diungkapkan sebagian Imam Syafi'i, bagaimana potret ketulusan para ulama salaf dalam menyampaikan ilmu. Wadidtu anna an-nas akhadhu minni hadzal ilm wa lam yansibu ilayya. Ya, saya menginginkan seandainya umat manusia mengambil ilmu yang saya ajarkan ini dan tidak menisbatkan ilmu itu kepada saya. Siapa saya? Sekelibat Imam Syafi'i ya mengatakan seperti itu. Itulah rahasia kenapa Allah mengangkat derajat mereka. Ketulusan itu yang sesungguhnya menjadi rahasia kesuksesan itu. Apalah artinya kita dikenal oleh manusia, dipuji oleh manusia, tapi ternyata yang di langit Allah tidak kenal kepada kita. Na'udzubillah min dalik. Ya. Apalah artinya segala aktivitas dakwah, ilmu, perjuangan kita didokumentasikan oleh manusia. Ya. Oleh tim dokumentasi kita mendokumentasikan, tapi ternyata langit tidak dikenal, tidak terdokumentasi dalam catatan malaikat itu, tidak dikenal oleh Allah. Apalah artinya? Sia-sia belaka. Dia beramal tidak ingin mencari kedudukan depan manusia. Tujuan tertingginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya ya salah satu makna yang paling mendalam dan juga ya dalam perjalanan ketauhidan, ya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Allah segala sesuatu bermula dan kepada Allah seluruh tujuan berakhir. Nama Allah al-awwal ya akan senantiasa membersihkan hati ya dari kesombongan, dari ujub. Dan makna memahami makna nama Allah al-akhir akan membersihkan hati dari berbagai tujuan-tujuan yang sungguh tidak ada nilainya. Ikhwatal iman, nama Allah awal memutus ketergantungan kepada sebab, dan nama Allah al-akhir
memutus ketergantungan tujuan selain Allah. Subhanallah. Makna yang begitu dalam yang perlu kita cermati dalam menjalani hidup ini. Ikhwatal iman, seorang hamba yang fakir ila Allah, dia tidak bergantung kepada sebab, dia tidak bersandar pada sebab, dia hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tetap bekerja, dia tetap berusaha, tapi tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memahami makna nama Allah Az-Zahir. Walaysa fawqaka syai, tidak ada yang lebih tinggi di atas Allah. Ini mengandung makna keagungan, kebesaran, keperkasaan, kekuasaan, kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Zahir. Laysa fawqahu syai. Naam, Allah Maha Tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Istawa ala arsy. Ya, yang menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah, ketinggian zatnya, ketinggian keagungan kemuliaannya, dan ketinggian kekuasaan dan kesempurnaan sifat Allah Maha Tinggi, ketinggian yang mutlak. Ini akidah Ahlussunnah. Huwal zahiru walaysa fawqahu fawqaka syai, anta zahir walaysa fawqaka syai. Begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, menghayati nama ini akan menumbuhkan dalam diri kita pengagungan kepada Allah Sang Pencipta. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Maha Kuasa, dan seluruh makhluk, dan kita di antaranya, di antara yang paling kerdil dari makhluk, paling kecil, ya, dari sekian banyak makhluk yang besar. Gak usahlah membandingkan bumi, tempat, daerah tempat kita berdomisili, ya. Apalagi membandingkan dengan langit dan bumi, apalagi membandingkan dengan kursi, apalagi membandingkan dengan aras makhluk yang paling besar. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Ya, bahkan seperti debu yang tidak terlihat. Dibandingkan dengan kuasa Allah, Al-Qahir, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Ali. Maka begitu memahami bahwa Allah Maha Tinggi, akan lahir dalam diri kita sifat pengagungan kepada Allah. Ya. Dengan demikian, tatkala seorang hamba, ya, merasakan sesuatu dalam hidup ini, sesuatu mungkin mengancam dia, ya, atau yang dia takuti, maka dia akan kembali kepada berlindung kepada Allah. Tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat mengadu dan tempat bersandar kecuali kepada Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Perkasa. Ketika dia merasa takut, dia kembali kepada Allah. Ketika tertekan, dia kembali kepada Allah. Ketika kecewa, kemana dia kembali? Kemana dia curhat? Kepada manusia? La, kembali kepada Allah. Dia sampaikan curhatnya kepada Allah. Allah tempat kembali. La malja minka illa ilaik. Allah tempat kembali. Allah tempat mengadu. Allahus Samad. Ya. Tempat bergantung. Wal wali, ni'mal wakil. Nah, Allah tempat kita bergantung. Ketika membutuhkan pertolongan, ya, kembali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Ihris 'ala ma yanfa'u wasta'in billah. Nah. Maka hatinya senantiasa menyadari bahwa tidak ada tempat lari yang lebih aman daripada kembali kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Kemudian yang selanjutnya, al-batin. Wal-batinu. Naam. Wal-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa antal batinu falaysa dunaka syai. Engkau ya Allah adalah al-batin, maka tidak sesuatu yang lebih dekat kepadamu.
Naam. Tidak lebih dekat kepadamu. Penghayatan kepada nama ini itu akan menumbuhkan dalam diri kita sifat muraqabah, pengawasan Allah pada diri kita. Allah yang maha dekat, Allah maha tinggi. Ya Allah maha dekat, apanya yang dekat? Bukan zatnya. Zatnya maha tinggi di atas aras. Kan tapi Allah subhanahu wa ta'ala, ilmunya, pengetahuan ilmu Allah, penglihatan Allah, kekuasaan Allah, senantiasa menyertai hambanya. Tidak ada yang luput dari hal itu semua. Ya, Allah yang mengetahui amalan lahiriahnya dan juga yang mengetahui isi hatinya. Wal batin. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Nah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Nah, tidak ada yang bisa disembunyikan. Allah yang mengetahui niat yang tersembunyi. Allah yang mengetahui cinta yang tulus yang tersembunyi di hati. Allah yang mengetahui riya, sum'ah, ya, ingin dipuji. Allah mengetahui ini sebulan riya, ingin dipuji. Allah mengetahui. Nah, kita tidak bisa mengetahui. Kita paling bisa ya melihat indikator-indikatornya. Oh, ini seperti kalau begini, ya mungkin ini, ya. Tapi Allah lebih tahu. Sebelum terbesit di hati, ingin dipuji, Allah telah mengetahui apa yang akan terbesit itu. Allah mengetahui kesedihan yang tidak mampu diucapkan. Naam. Allah mengetahui dosa yang disembunyikan. Allah mengetahui doa. Bahkan sebelum doa itu terucap di lisan, Allah mengetahui hal itu semua. Karena itu menghayati nama al-batin akan memperbaiki hati kita, jiwa kita. Ya, akan memperbaiki hati dan jiwa kita. Ikhwatul iman. Ini juga menghadirkan dalam diri kita keyakinan Allah tentang kedekatan Allah kepada hamba. Bukan berarti Allah menyatu. Karena kedekatan Allah, kebersamaan Allah itu ada kedekatan. Ya, kebersamaan secara umum. Penglihatan Allah, ilmu Allah, meliputi segala sesuatu. Ya, Allah maha dekat. Tapi ada dekat yang spesial bagi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala dekat kepada seluruh makhluk. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, semua berada dalam kekuasaan Allah. Naam. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang-orang ya sekte seperti Ittihadi yang meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Na'uzubillah min dalik. Ini jelas akidah kufur. Allah maha tinggi, tapi Allah maha dekat. Dekat kepada hambanya, mendengar doanya, mengabulkan doanya. Apabila mereka berzikir, Allah mengetahui hal itu, mengabulkan doa mereka. Naam. Allah tetaplah Rabb pencipta alam semesta. Manusia tetaplah makhluk yang diciptakan. Tidak akan mungkin menyatu makhluk atau Rabb dengan makhluk. Allah, ya Allah sang pencipta, yang makhluk adalah manusia, adalah makhluk yang diciptakan. Ya. Pencipta tetaplah berbeda dengan apa yang diciptakannya. Tidak akan mungkin menyatu. Maka tatkala kita memahami Allah batin, maka hadir dalam diri kita muraqabah. Kemana kita mau lari? Kemana kita mau bersembunyi? Apa yang ingin disembunyikan? Enggak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Kemana kita mau pergi? Menyelamatkan diri. Muraqabah. Tetap dalam pantauan Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita lakukan, dimanapun dan bagaimanapun, Allah mengetahui hal itu. Maka ikhwatal iman, di antara makna al-batin yang bisa kita pahami kedekatan Allah, Allah dekat kepada hamba-hambanya, dekat kepada orang-orang yang berdoa. Sehingga begitu seorang hamba berdoa, Allah akan mendengar dan menerima doa tersebut. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah dekat. Bagi kita tahu bahwa Allah Maha dekat, mengabulkan doa kita, ya, perbanyak berdoa. Jangan bosan berdoa.
Nah, ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, kesimpulannya, hakikat

0: bahwa kita selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala, yang semua hal itu ya tercantum dalam makna empat asmaul husna, al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Ikhwatal iman, bahkan makam yang lebih tinggi lagi, seorang dalam kefakiran pada Allah Azza wa Jalla, ya, dia tidak akan pernah membanggakan posisi dia dan juga keadaan spiritualnya. Dia tidak lagi mengatakan saya sudah zuhud, saya sudah sabar, ya, saya sudah tawakal, saya sudah berada dalam makam tertentu, kedudukan tertentu. Dia tidak akan mengatakan hal itu lagi, ya. Akan tetapi dia selalu, ya, mengatakan bahwa semua hal itu hanyalah karunia dari Allah. Semua karunia dari Allah, ya. Dia tidak akan melihat lagi tentang kepakiran dirinya. Ini makam yang tertinggi, lebih tinggi lagi, ya. Bahkan dia selalu bertanya bahwa semua itu hanya semata dari Allah. Bisa zuhud, bisa beribadah, bisa baca Al-Quran dan melakukan berbagai kebaikan adalah datang. Semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, maka pahami hakikat kefakiran kita kepada Allah, niscaya kita akan bahagia. Ini gerbang utama menuju jalan kebahagiaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ya bekal bagi kita untuk perjalanan meraih kebahagiaan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan kajian pagi hari ini langsung dari STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan berikutnya kita akan angkat satu pertanyaan Ustaz melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita menyandarkan kebaikan berupa pertolongan dari saudara kita kepada kita ketika sulit hanya kepada Allah Ustaz, dan mencukupkan mensyukuri nikmat ini hanya kepada Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab dan musabab, sebab dan hasilnya, sarana dan hasilnya. Nah, dan itu merupakan takdir Allah Azza wa Jalla, segala sesuatu ada sebabnya. Dan kita menyadari Allah perintahkan kita melaksanakan kebaikan, dilarang dari melakukan kejahatan. Karena itulah sebab untuk meraih kebaikan. Ya. Bila seorang sakit, sebabnya untuk sembuh berobat, ya, berobat pada peri dokter. Bila seorang yang mungkin kekurangan harta, dia berusaha mencari harta, berusaha ingin seorang yang jahil yang mendari berilmu, dia adalah berilmu, harus belajar. Nah, kesulitan tidak mampu kita selesaikan, ya, kita minta pertolongan, nasihat, wejangan, ya, solusi kepada yang lain. Itu adalah bagian dari akhd bil asbab. Itu bagian dari iman dan usaha kita dalam betul-betul merealisasikan hakikat dari iman kepada takdir. Tapi ingat, ya, semua hal itu, ya, kemudahan yang kita dapatkan dengan sebab itu adalah kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati tetap terpaut kepada Sang Pencipta. Tapi juga tidak boleh mengingkari kebaikan orang lain, kebaikan yang diberikan seseorang. Bahkan tidak akan mungkin kita betul-betul bisa mensyukuri Allah Azza wa Jalla bila seorang tidak pandai berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ya. Jika kamu seorang berbuat baik kepadamu, enggak mampu kamu membalas dengan yang serupa, maka doakan kebaikan baginya. Nah, dengan demikian kamu telah mampu membalas atau salah telah membalas kebaikan itu. La yashkurullah man la yashkurun nas. Bila seorang dikatakan seorang yang bersyukur kepada kalau tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Nah, man ahsana ilaikum man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi fad'u lahu bil khair aw kama qala Nabi sallam. Apabila seorang berbuat baik kepadamu, balas dengan yang serupa. Jika tidak mampu, doakan kebaikan baginya. Maka tentu kamu dengan demikian telah